0: 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi Laporan Khusus.
3: Laporan Khusus.
4: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
4: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesai nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan, uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
5: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana-prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
6: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana, obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
5: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
7: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
5: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
2: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
3: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis loh ya. Ya peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
8: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya gak apa-apa juga ya, toh itu juga kan hasil korupsi dari kita, cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini ya menurut saya sih perlu, tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi, pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Wilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Qiyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syahfikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah

Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan uang sidang koruptor sebesar 10 triliun rupiah untuk perbaikan sekolah dan puskesmas, mengingat masih terdapat 10.000 puskesmas yang belum tersentuh sejak era Orde Baru dan targetnya adalah 70.000 sekolah yang akan diperbaiki pada tahun ini atau 2026. Dan anggaran ini menjadi tumpuan besar. Bagaimana kita memastikan bahwa uang hasil kejahatan ini berubah menjadi manfaat nyata tanpa dikorupsi kembali? Keterlibatan masyarakat, pengawasan, dan juga distribusinya seperti apa? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya dalam Indonesia Menyapa Pagi bersama dengan beberapa narasumber pagi ini. Di antaranya adalah kami akan bahas bersama dengan Pukat UGM, kemudian juga pakar ekonomi politik, dan tentu anggota DPR untuk melihat kebijakan yang akan dilakukan dan juga sisi pengawasan yang dilakukan oleh legislatif. Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Dan Anda pun juga dapat memberikan tanggapan, saran Anda, atau bahkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Sebelumnya memang Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengalihkan harta hasil kejahatan korupsi langsung ke sektor yang paling menyentuh masyarakat, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dengan total sitaan terbaru yang menembus 10 triliun rupiah, pemerintah ingin memastikan uang tersebut tidak menguap begitu saja, melainkan menjadi batu bata dan semen untuk sekolah serta obat-obatan di puskesmas. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, yaitu mantan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau Pukat UGM periode 2018-2021, Oce Madril. Pak Oce, selamat pagi. Halo Pak Oce, selamat pagi.
1: Pagi, pagi Mas Rudi.
0: Kabar baik ya Pak Oce ya?
1: Kabar baik ya, Alhamdulillah. Ya,
0: rencana uang koruptor untuk perbaikan puskesmas dan sekolah yang akan dilakukan. Tanggapan dari Pukat UGM soal ide menggunakan uang sitaan langsung untuk proyek fisik bagaimana ini Pak Oce?
1: Ya, sebetulnya kalau misalnya kita bisa mencegah kebocoran anggaran yang katakanlah tidak dikorupsi begitu ya, maka sebetulnya anggaran itu kan memang diperuntukkan bagi prioritas pembangunan seperti layanan dasar, kesehatan, pendidikan, kemudian perumahan gitu ya. Tetapi karena korupsi di pemerintahan kita masih cukup tinggi, masih sering terjadi, maka memang pada akhirnya yang kita lakukan adalah menyita dulu hasil korupsinya, kemudian baru kemudian menggunakannya untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, okay. Jadi dua kali kerja sebenarnya, tapi tidak ada masalah sebetulnya untuk alokasinya ya. Memang alokasinya kalau bisa memang anggaran-anggaran itu kan untuk layanan dasar masyarakat. Yeah. Tetapi kalau kita

0: mencegah kebocoran di proyek-proyek pemerintah, di program-program pemerintah, kalau itu bisa dicegah, maka sebenarnya tidak perlu itu melalui penegak hukum gitu ya, disita dulu oleh penegak hukum baru digunakan. Seperti seharusnya kan bisa langsung kalau kita bisa mencegah kebocoran gitu.
1: Oke. Tetapi kan saat ini memang sudah ada nih uang hasil sitaan atau uang hasil kejahatan yang disita negara. Nah, yang dipertanyakan masyarakat adalah atau kekhawatirannya gimana nanti sistem yang paling aman agar uang ini kembali tidak bernasib sama di tengah jalan.
0: Sebetulnya isu soal pemulihan aset ya atau perampasan hasil tindak pidana itu adalah satu transparansi, yang kedua akuntabilitas. Transparansi itu maksudnya perlu ada kejelasan berapa hasil tindak pidana yang disita dan kemudian dirampas dari tindak pidana. Kemudian itu harus jelas ya, dari KPK, dari kejaksaan, itu harus clear. Kemudian yang kedua, akuntabilitas, sejauh mana dana yang disita itu, dirampas itu bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Nah, penggunaannya untuk apa? Penggunaannya tentu dikembalikan kepada pemerintah, kepada politik hukum anggarannya pemerintah. Dan memang sebaiknya anggaran atau dana hasil sitaan korupsi itu digunakan untuk program-program pelayanan publik begitu.
1: Perlu nggak dibentuk tim pengawas khusus dari luar pemerintah untuk hal itu?
0: Sebetulnya sekarang hasil sitaan itu masih terpencar ya. Minimal ada di kejaksaan, kemudian ada di kejaksaan itu ada badan pemulihan aset, kemudian di KPK, kemudian ada juga yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Jadi ke depan sebenarnya kalau RUU perampasan aset itu, hasil tindak pidana itu sudah ada, maka memang ke depan harus dia menjadi satu lembaga tersendiri dengan sistem pengawasan yang juga tersendiri. Jadi yang ada di yang terpencar di beberapa penegak hukum itu kemudian mungkin juga di kepolisian ya, itu kemudian dikelola oleh sebuah lembaga yang akuntabel, profesional, kemudian dengan pengawasan yang lebih ketat begitu ya. Kalau sekarang kan memang masih terpencar, jadi kita harus melihat per institusi akhirnya, dan boleh jadi datanya bisa berbeda-beda gitu ya, antara kejaksaan, KPK, penegak hukum lain, itu bisa beda-beda gitu.
1: Walaupun terpecah, tapi sejauh mana sih Pak Oceng transparansi data sitaan korupsi ini bisa diakses oleh publik?
0: Ya memang sebetulnya pertama diakses oleh publik atau tidak, sebetulnya mungkin data umum boleh diakses publik ya, tapi kalau detail boleh jadi dilihat kebutuhannya gitu. Tapi data umum berapa yang disita oleh KPK misalnya sampai saat ini, berapa yang disita dikelola oleh kejaksaan, dan untuk apa saja digunakan, itu saya kira perlu itu mudah diakses sebagai bagian dari informasi publik ya. Perlu ditaruh di website ya, perlu kemudian ada laporan berkala misalnya 3 bulan sekali, karena kan ini hubungannya dengan harta-harta, aset-aset yang disita dari berbagai pihak, kemudian dikelola oleh satu institusi penegak hukum dan digunakan untuk apa gitu. Itu perlu publik tahu ya. Per 3 bulan misalnya bayangan saya, perlu kemudian disampaikan kepada publik ya, untuk apa penggunaannya. Tetapi kalau kita mau lebih ketat, tentu saja sebisa mungkin ada kemudian pengawasan terhadap aset-aset sitaan ini. Pengawasan dalam artian ada perencanaan begitu ya, untuk apa aset itu dialokasikan, kemudian bagaimana mekanismenya dan bagaimana pengawasannya, siapa yang mengawasi. Sejauh ini kan pengawasan dilakukan oleh institusi sendiri, belum dilakukan oleh lembaga lain begitu. Mungkin perlu audit sesekali, mungkin perlu juga ke DPR gitu ya.
1: Angka 10 triliun ketika dibandingkan dengan total kerugian negara kan sangat kecil sekali, karena seingat saya catatan Kejaksaan Agung aja sudah sekitar 300 triliun lebih, belum lagi dari KPK yang sudah di recovery baru berapa. Tetapi ini tidak sebanding dengan kerugian negara. Kenapa pengembalian aset ataupun sitaan ini persentasenya masih kecil ini, Pak Ocek?
0: Ya memang ada dua hal ya. Satu, ada yang disebut dengan perhitungan kerugian negara. Satu lagi, ada yang disebut dengan pemulihan atau sitaan aset. Nah memang kadang angkanya tidak match begitu ya, antara kerugian yang dicatat oleh negara dengan dengan yang bisa dikembalikan, nah, dengan berbagai macam alasan ya, bisa karena teknis alat buktinya nggak cukup, bisa karena pelacakan asetnya yang tidak maksimal ya, sehingga ketika asetnya nggak bisa dilacak secara maksimal, maka juga tidak bisa dikembalikan atau disita dengan maksimal gitu. Nah, sebetulnya Mas Rudy, kalau bisa penegak hukum itu bekerja sama dengan PPATK ya, untuk aset tracing ya, pelacakan, karena PPATK memiliki kewenangan dan kemampuan ya untuk melacak aset itu disembunyikan di mana saja begitu.
1: Oke, selama ini memang tidak ada kerjasama atau untuk penelusuran aset itu ada di mana saja nih, Pak Aceh?
0: Sebetulnya ada kerjasama, cuma memang kadang efektivitas kerjasama itu kan selalu perlu pembuktian ya, efektif apa tidak begitu. Karena kadang PPATK sebagai sebuah institusi intelijen keuangan itu kadang tidak bisa berinisiatif begitu, harus menunggu permintaan dari penegak hukum. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada permintaan, terkadang PPATK tidak bisa langsung mempublikasikan atau melaporkan temuan-temuan itu.
1: Ya. Efektivitas kerjasamanya gimana ini? Ketika ada permintaan dari penegak hukum untuk kerjasama dengan PPATK?
0: Menurut saya data yang ada dari PPATK itu data valid ya, karena memang mereka punya kewenangan untuk masuk ke sistem keuangan, sistem perbankan, bahkan juga sistem yang non-konvensional, nah, termasuk kalau kemungkinan aset itu dilarikan atau disimpan di luar negeri, mereka punya kemampuan itu begitu. Nah, tinggal kemudian sejauh mana penegak hukum bisa memanfaatkan data itu secara maksimal. Kadang memang dalam beberapa hal yang saya lihat data-data dari PPATK itu tidak ditelusuri secara maksimal ya. Karena data itu kan data awalan yang perlu ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Yeah. Nah, kalau penegak hukumnya tidak menindaklanjuti data yang tersedia, ya PPATK nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi informasi itu menjadi informasi yang berbahaya gitu ya.
1: Baik. Iya, iya. Nah, kembali lagi ke permasalahan dana sitaan ini akan digunakan untuk infrastruktur fisik, puskesmas dan renovasi sekolah ini, Pak Oce. Walaupun kita tadi Anda singgung belum ada undang-undang atau instrumen hukum tentang perampasan aset, tetapi hal ini nanti kan akan dikembalikan ke negara untuk pengelolaannya, terutama pemerintah daerah di sini. Sejauh mana Pukat melihat potensi konflik kepentingan, terutama dalam penunjukan pihak-pihak tertentu untuk melakukan pekerjaan fisik ini, Pak? Dan pencegahannya seperti apa itu yang paling?
0: Iya, seharusnya memang harus ada kebijakan khusus dari pemerintah digunakan untuk apa ya, aset-aset sitaan itu. Bayangan saya ada roadmap yang dibuat oleh pemerintah. Prioritasnya misalnya untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, dan lain-lain. Sehingga kita bisa tahu sebetulnya anggaran itu, hasil sitaan itu untuk apa. Satu hal. Yang kedua, proses pengadaannya menurut saya kalau mau lebih transparan dan lebih baik, alternatifnya bisa serahkan saja ke LKPP misalnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan, yang mereka memang sudah terbiasa dengan kerja-kerja pengadaan pemerintah, baik itu secara e-procurement, secara digital, mereka sudah teruji. Jadi kalau kalau itu dihandle penegak hukum tentu mungkin tidak pas ya, karena mereka nggak punya keahlian di situ. Lebih baik serahkan misalnya aset itu dikelola oleh biasanya oleh Kemenkeu melalui pendekatan aset manajemen yang ada di Kementerian Keuangan, sehingga aset itu lebih bermanfaat secara ekonomi, atau kepada lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memang sehari-hari mereka kerjaannya adalah mengelola e-procurement secara digital gitu. Sehingga isu-isu soal kesulitan pengadaan, pemilihan vendornya, kontraktornya, dan seterusnya, ya itu bisa dibuat skema yang lebih profesional dan akuntabel.
1: Kenapa nggak langsung dikirim aja ke rekening sekolah yang betul-betul rusak setelah diverifikasi, ataupun puskesmas yang memang sangat membutuhkan untuk pengembangannya atau renovasinya juga, ya, Pak?
0: Ya memang direct transfer semacam itu satu hal yang bisa dipertimbangkan ya. Cuma kadang memang sejauh mana pemerintah memiliki data yang valid dan komprehensif mengenai kebutuhan di lapangan ya, di daerah-daerah. Sekolahkah itu atau puskesmaskah itu. Kadang direct transfer itu kalau tidak diikuti dengan sistem untuk memastikan apakah dana itu sampai atau tidak, atau pengawasan, maka kadang juga masing-masing daerah itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Jadi kadang memang tetap membutuhkan mekanisme lain ya untuk memastikan direct transfer itu berjalan.
1: Sejauh
0: tapi itu mana? Satu opsi yang menurut saya bisa dipertimbangkan.
1: Cuma
0: datanya harus tersedia di lapangan gitu. Ya.
1: Paling tidak memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan nanti ini tetap menjaga kepercayaan publik. Bagaimana saran Anda?
0: Ya, sebetulnya pertama harus clear ya penggunaannya untuk apa, harus clear, jelas gitu. Kemudian yang kedua, mekanisme yang digunakan seperti apa. Direct transfer menurut saya satu hal yang bisa dipertimbangkan, seperti halnya bansos ya, kepada keluarga yang membutuhkan atau orang yang membutuhkan. Tetapi memang pemerintah harus punya list kebutuhan sekolah atau misalnya puskesmas misalnya ya, atau rumah sakit daerah yang membutuhkan, dan list itu terbuka begitu. Jadi supaya tidak ada dugaan-dugaan misalnya satu daerah itu lebih banyak alokasinya dari daerah lain. Nah, nanti itu bisa dikaitkan dengan politik dan begitu-begitu ya. Oh, kenapa daerah X itu lebih banyak mendapatkan penggunaan dana ini dibanding daerah ini. Nah, itu kalau bisa listnya dari Aceh sampai Papua itu ada list kebutuhan sekolah ya, puskesmas yang listnya bisa dicek. Kemudian data itu kalau bisa juga terbuka, sehingga kalau misalnya ada sekolah yang merasa dia nggak masuk di list itu,
1: baik,
0: dia bisa usul begitu kan. Itu saya kira lebih sederhana mungkin, dan boleh juga kalau itu dikendalikan, dikontrol oleh saya nggak tahu, mungkin nggak perlu tim khusus, tapi kan kita punya banyak nih, ada kantor staf presiden yang bisa mengawasi itu, ada juga tim badan komunikasi presiden atau banyak itu kan yang bisa mengawal itu.
1: Terakhir Pak Oce, kalau menurut Anda atau menurut Pukat UGM, indikator apa yang menunjukkan keberhasilan dari program presiden ini?
0: Saya kira tentu indikator sederhana di lapangan tentu program ini berjalan ya. Program ini berjalan, kemudian tujuannya tercapai. Kalau tujuannya adalah memperbaiki sekolah, puskesmas, maka clear berapa targetnya, berapa yang terlaksana. Dan yang lebih penting sebetulnya harus ada semacam timeline ya, batas waktu. Misalnya itu cukup dilakukan 6 bulan, cukup dilakukan 7 bulan, sehingga ada evaluasi, monitoring yang jelas oleh pemerintah pusat terutama sejauh mana penggunaan hasil-hasil korupsi itu betul-betul bisa digunakan di lapangan untuk kebutuhan publik begitu. Hal pada batas waktu lah, jangan kemudian tahun ini rencana, tahun depan baru pengadaannya, tahun 2028 karena ini menjelang pemilu baru dikerjakan gitu. Nah itu sangka publik itu cukup tinggi, sensitif kalau hal-hal seperti itu.
1: Pak Oce Madril, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di pagi hari ini. Selamat pagi Pak, selamat pagi.
0: Pagi Pak.
1: Demikian tadi mantan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Oce Madril.
2: Wawancara Pro 3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zee. Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono bersama dengan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meresmikan pabrik pengolahan ikan di Kabupaten Bintan sebagai upaya memperkuat hilirisasi sektor perikanan di provinsi tersebut. Menteri Trenggono mengatakan KKP saat ini fokus menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP guna memperkuat sektor hulu dan mendorong hilirisasi perikanan nasional. Selain itu, ia meminta jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP setempat aktif mendukung dan memaksimalkan program tersebut karena kebijakan pemerintah saat ini berpihak kepada nelayan lokal sesuai arahan Presiden Prabowo agar hasil tangkapan ikan lebih banyak dikelola dan dimanfaatkan langsung oleh nelayan daerah. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR Provinsi Nusa Tenggara Barat membangun sejumlah rest shelter di setiap jalur pendakian Gunung Rinjani sebagai upaya meningkatkan pelayanan bagi wisatawan dan pendaki. Kasubag Tata Usaha Balai TNGR NTB As Rekita mengatakan fasilitas rest shelter yang dapat dimanfaatkan pendaki antara lain tempat duduk berkapasitas hingga 10 orang, lampu, serta colokan listrik yang bersumber dari panel surya untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan maupun berteduh ketika hujan. Sementara itu Kepala Balai TNGR NTB Budi Kurniawan mengatakan pembangunan rest shelter di jalur pendakian Gunung Rinjani merupakan bagian dari upaya peningkatan fasilitas dan keselamatan pendaki di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani sekaligus bentuk komitmen dalam menghadirkan pengalaman pendakian yang lebih baik tanpa mengesampingkan kelestarian alam Rinjani. Dana Moneter Internasional atau IMF mengeluarkan peringatan serius bahwa dampak berkepanjangan akibat perang Iran dapat mendorong perekonomian global menuju skenario terburuk yang ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia serta meningkatnya risiko inflasi. Dalam laporan World Economic Outlook pada bulan lalu, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global berada di angka 3,1% pada 2026 dalam skenario dasar. Namun kondisi ekonomi diperkirakan dapat memburuk apabila konflik bersenjata terus berlangsung. IMF juga mengatakan, dalam skenario terburuk, harga minyak yang tetap tinggi dalam waktu lama, ekspektasi inflasi yang tidak stabil, serta pengetatan kondisi keuangan global dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia melambat hingga 2,5%. Informasi dari dunia olahraga. Pelatih asal Italia Carlo Ancelotti resmi memperpanjang kontraknya bersama dengan tim nasional Brasil hingga 2030 sebagai bentuk kepercayaan Konfederasi Sepak Bola Brasil terhadap kepemimpinannya dalam membangun kekuatan tim Zamba. CBF atau Federasi Sepak Bola Brasil menilai pengalaman dan rekam jejak Carlo Ancelotti di level klub maupun internasional menjadi modal penting untuk membawa Brasil kembali berjaya di berbagai turnamen besar sekaligus bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia mendatang. Sementara itu, Ancelotti menyatakan komitmennya untuk terus mengembangkan skuad Brasil dengan memadukan pemain muda dan senior demi membawa Brasil kembali meraih prestasi dan gelar juara dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Teuku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa pagi.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan kami masih akan hadirkan perbincangan mengenai presiden yang mengatakan bahwa uang koruptor untuk perbaikan puskesmas dan sekolah. Setelah tadi kami berbincang bersama dengan mantan dari Direktur Pukat UGM dan nanti kami akan mencoba untuk berbahas atau meminta pendapat bersama dengan pakar ekonomi politik Iksanuddin Nursi. Dan setelah itu kami akan lanjutkan bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI. Dan silakan Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Kami telah tersambung bersama dengan pakar ekonomi politik Iksanuddin Nursi. Pak Iksanuddin, selamat pagi. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Mas.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Iya.
1: Sehat ya,
0: Pak. Alhamdulillah. Ini ingin mendapatkan pandangan Anda, Pak, terkait dengan uang koruptor untuk perbaikan puskesmas dan sekolah sebesar 10 triliun rupiah. Seberapa signifikan sih bagi anggaran pendidikan dan kesehatan kita 10 triliun itu, Pak Iksan?
1: Sangat signifikan, Mas. Karena dalam konsep saya yang saya sampaikan juga ke penguasa, sektor pendidikan dan sektor kesehatan itu sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara. Swasta lokal, bukan swasta asing, itu sifatnya kontributif, atributif.
0: Iya.
1: Kalau kita melihat kesehatan dan pendidikan di tangan swasta, Anda bisa melihat Iran, Anda bisa melihat cerita tentang Kuba, Anda bisa melihat tentang negara-negara
0: iya,
1: yang menjamin sepenuhnya tentang pendidikan dan kesehatan.
0: Mm-hmm.
1: Itu 10 triliun itu kalau cuma sekedar untuk memperbaiki, sesungguhnya bahkan masih kurang. Itulah yang namanya para guru itu belum terpenuhi janjinya, janji dari pemerintah gitu. Dan para dokter keluar. Jadi artinya negara masih jauh dari tanggung jawab. 10 triliun itu bukan apa-apa. Kan saya baru saja menulis misalnya tentang merawat kebodohan,
0: yeah,
1: menjaga atau sesatan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Itu karena saya kritik habis-habisan tentang kebijakan yang muncul sejak Republik Indonesia Serikat hingga kita. Jadi kalau ambil 10 triliun dari hasil korupsi, mestinya bukan dari situ ngambilnya. Yang gede-gede itu, yang korupsi gila-gila itu diambil lagi gitu, lebih banyak lagi kalau saya. Benar sih. Saya ada kegelisahan amat sangat ketika menyaksikan dunia pendidikan, dunia kesehatan itu diperlakukan kayak gini sejak dunia ini liberal, sejak Indonesia mengidap habis panggung liberalisme di semua sisi, semua sektor.
0: Okay.
1: Itu masih itu ngeliat.
0: Iya, iya. Nah, hal-hal seperti ini tuh bisa menjadi solusi permanen atau hanya untuk bantuan sementara nih, Pak Iksan? Gimana nih, Pak?
1: Ini ad hoc, ini caranya.
0: Ad hoc ya? Oke.
1: Okay. Ini cara ad hoc. Karena itu saya jadi yang disebut dengan 20% menurut
0: APBN.
1: Konstitusi, ya, dari tata belajar. Mestinya jelas-jelas 20% itu bukan pengertian fisik, karena fisiknya harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur. Jadi kalau kita bicara tentang infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pendidikan, jadi itu bagian dari PU. Sebentar 20%-nya itu memang untuk
0: kualitas pendidikannya.
1: Bagaimana untuk research-nya, bagaimana untuk pendidikannya. Jadi betul-betul yang disebut dengan membina orang. Saya gini, Mas.
0: Gimana?
1: Ketika saya dulu kuliah di UI gitu ya, saya melihat ada kesalahan besar gitu. Kenapa dunia pendidikan diarahkan untuk menjawab tantangan lapangan kerja gitu? Betul, itu bukannya salah, tapi kesalahan besar saya adalah, yang saya maksud adalah, dia mestinya tidak hanya menjawab lapangan kerja, dia juga harus menjawab lapangan perkembangan keilmuan, lapangan penelitian. Dia juga harus menjawab anak-anak mahasiswa yang kreatif gitu ya, yang tidak mau masuk ke dunia pendidikan, yang tidak mau masuk ke dunia lapangan kerja,
0: terakomodasi.
1: Tapi ngebangun kreativitas gitu, yang ngebangun kreativitas research-nya gitu misalnya. Itu kan lagi sediakan di dunia perguruan tinggi. Karena dulu dunia perguruan tinggi hanya bicara link and map kan, konsepnya Wardi Pandjaya Negara dulu itu, ingat ya, konsepnya Wardi Man itu. Nah itu yang itu kemudian diukur sebagai produktivitas gitu.
0: Okay.
1: Nah ternyata kalau kita lihat bagaimana bagaimana dua negara terakhir ini, bagaimana Iran gitu, bagaimana kemudian China, China yang hari ini ketemu dengan Amerika gitu ya, wah itu dahsyat ya, dahsyat luar biasa. Orang-orang di China di sana tidak diarahkan murid sekolahnya itu menjadi pegawai negeri, tidak diarahkan jadi pegawai negeri gitu. Nah ini dia, padahal mereka punya penduduk 1,4 miliar. Bisa begitu gitu, itu karena pendidikannya memang diambil penuh oleh negara dan negara tidak mengarahkan anak didiknya itu menjadi pegawai negeri gitu, menjadi pekerja kalau gitu. Kalau bukan ASN ya udahlah. Tapi kita dilahirkan sebagai bermental pekerja gitu maksud saya. Nah ini kan artinya pendidikan tidak perlu bicara soal bagaimana memberi pengetahuan, tapi membentuk karakter gitu, membentukkan karakter. Jadi andai kata 20% itu diarahkan memang dalam rangka pembentukan karakter, istilah saya pendidikan peradaban gitu. Pendidikan peradaban itu akan lain. Nah, di situ kita ngejar kemanusiaan yang adil dan beradab gitu.
0: Wah, kebuka saya masuk pikiran ini, Pak.
1: Gini-gini, karena saya dalam sebulan ini saya menulis beberapa tulisan-tulisan saya yang sesungguhnya dalam kacamata akademik gitu ya. Empat artikel saya itu artikel yang menghantak secara akademik gitu ya. Itu karena saya punya kerisauan amat sangat gitu. Kok jadi bangsa saya jadi begini sih?
0: Tapi paling tidak
1: ribut untuk hal, ribut untuk hal-hal yang tidak perlu diributin gitu loh.
0: Ya, tapi paling tidak dengan anggaran atau dengan langkah yang ad hoc ini, sebanding nggak sih ini dengan meningkatkan sedikit kualitas kesehatan ataupun akses pendidikan bagi masyarakat kita ketika infrastruktur fisik itu menjadi lebih baik nantinya nih, Pak Iksan?
1: Mas, kalau tambah sulam kan tidak memperbaiki struktur fundamental fungsional nih, Mas ya. Jadi kalau pertanyaan anda bagus, signifikan bagus sekali. Saya setuju itu, karena anda mengarah ke persoalan bagaimana dibalik pertanyaan anda tentang signifikan, itu kuncinya adalah apakah satu alokasi itu relevan dan signifikan dengan struktur fundamental dan fungsional dengan arahan kemanusiaan yang adil beradab, gitu. Dengan arahan bagaimana pendidikan harus melahirkan manusia yang berkarakter, berkarakter seperti yang diharapkan oleh kata pembukaan gitu loh. Orang-orang yang merasa betul tidak tertindas dari segi segala aspeknya. Dalam bahasa Isnadi Mursi, dia tidak perlu menjadi slavery system. Dia tidak perlu menjadi slavery modern system. Dia tidak perlu menjadi budak dari sistem yang modern, yang katanya modern ternyata hanya membudaki gitu loh. Kalau ngambilnya begitu gitu. Ini terus terang karena saya 22-23 sampai dengan 24 gitu ya. Saya berpikir tentang sebenarnya kalau Radio dia baru ngomong kemarin 22-25, saya ngomong 22-23 bahwa sebenarnya Barat gagal seabad. Ini kasarnya sederhana, indikatornya pada kualitas kehidupan keluarga.
0: Kualitas kehidupan keluarga,
1: Betul. Jadi bukan kualitas kehidupannya dari segi materinya banyak, jabatannya bagus, bukan itu gitu.
0: Iya. Atau saya coba ganti pertanyaannya kalau gitu, Pak Iksan ya. Dibandingkan untuk hal lain, tepat dong alokasi dana ini untuk sasaran pendidikan dan kesehatan, Pak?
1: Saya tidak menyalahkan, saya tidak menyatakan juga tidak tepat. Tapi kalau pertanyaan Anda dengan signifikan dan kemudian alokasinya begitu gitu ya. Kita tinggal, Anda di Jakarta Pusat nih, saya di Jakarta Selatan gitu ya. Coba kita ngitung, 50 km dari sini, itu yang namanya infrastruktur untuk menuju sekolah itu berantakan tuh. Baik itu, gak usah jauh-jauh, baik itu di Bogor maupun di Banten atau kemudian bahkan di Bekasi atau bahkan di Depok atau bahkan di Maas ya, di Tangerang. Itu saja sudah kayak, jadi kan artinya problematiknya sangat besar. Hanya jarak begitu dekat, jangkauan dari Jakarta yang pendek aja 40-50 kilo itu
0: ada permasalahan di situ.
1: Untuk menuju pendidikan aja, untuk menggapai pendidikan saja, masyarakat tetap punya daya juang. Itu artinya alokasi yang anda maksud memang alokasi yang cukup dalam rangka bertahap kita memperbaiki. Itu saya setuju soal itu. Saya bukan tidak. Cuma sekali lagi
0: ada yang lebih besar lagi.
1: Bukan. Yeah. Artinya begini. Mari kita bayangkan dia sebagai bagian dari perencanaan besar atas pendidikan, gitu maksud saya.
0: Oh, oke. Perencanaan besar dari pendidikan kita. Ya.
1: Betul. Jadi istilah saya kita harus punya yang namanya. Ini karena kesalahan sistemnya. Karena kita tidak punya GPHN, kita tidak tahu bagaimana master plan pendidikan kita secara baik.
0: Ya, garis besar haluan negara. Ya.
1: Kita tidak punya garis besar haluan pendidikan kita.
0: Oke.
1: Itu maksudnya. Kita tidak punya garis besar haluan kesehatan kita. Yang terjadi adalah seperti undang-undang kesehatan, segalanya sebab komersial. Bahkan kemudian kita tunduk pada aturan-aturan WHO yang belum tentu cocok sama bangsa kita. Dan itu dituang dalam pasal 400 coba. Dan itu akan digugat di Mahkamah Konstitusi coba.
0: Yeah.
1: Anda bayangkan negara ini mau kemana kalau bicara garis besar haluan kesehatan? Otomatisnya pada undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan itu tunduk pada yang namanya WHO. Loh, Anda punya kedaulatan kok? Begitu juga yang namanya pendidikan. Anda bikin yang namanya garis besar haluan pendidikan. Ternyata pendidikan kita hanya mengekor, kita jadi follower. Itu maksud saya. Yeah.
0: Berarti saya. Pak Ihsan, apa yang harus segera dilakukan? Tidak hanya bergantung pada langkah-langkah ad hoc seperti ini, tetapi betul-betul menjawab seluruh permasalahan yang kita hadapi saat ini ketika kita bicara kualitas kesehatan, ketika kita ihsan menggapai namanya kualitas pendidikan, Pak Ihsan.
1: Kembalikan sistem ketatanegaraan kita sesuai dengan semangat para pendiri bangsa yang bertujuan mencerdaskan kehidupan. Kehidupan kita sekarang tidak cerdas. Itu ya, kembalikan itu. Itu artinya sistem demokrasi liberal, sistem demokrasi politik itu yang sekarang ini terbukti begini, itu tidak mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yang terjadi adalah paling bikin ribut masyarakat. Itu yang disebut dengan civility war, dan itu saya ulang-ulang kemana-mana. Artinya para ini, supaya para petinggi ini tidak masuk dalam kategori bodoh dan sesat itu tulisan saya gitu ya, pahami betul bahwa sumpah jabatan Anda itu mengarahkan agar Anda mencapai kehidupan masyarakat yang cerdas. Mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi. Itu makronya begitu, makronya. Baru kemudian turun langkah berikutnya. Anda harus bikin garis besar haluan negara di bidang masing-masing. Seperti yang pernah kami lakukan dulu. Ada kejelasan gitu loh. Sekarang ini kan subjektivitas, segelintir orang gitu ya, dijadikan sebagai RPJP yang tidak rujuk ke dalam posisi konstitusi, dijadikan RPJMN yang belum tentu rujuk dengan kemauan-kemauan yang diarahkan oleh konstitusi, sehingga kita hanya punya jangka pendek. Jangka pendek yang kemudian masuk dalam jangka panjangnya bukan kemauan dari seluruh bangsa. Loh, persoalan pesta babi aja itu apa bukan soal pendidikan? Yang baru saja terjadi itu persoalan pendidikan lah. Pesta babi itu.
0: Itu
1: dalam perspektif sampai seberapa jauh kita mau memahami apa yang disebut dengan pesta, apa yang disebut dengan babi, walaupun film itu kemudian jadi, tapi paling tidak kita tahu lah ada problematik. Sama seperti kemarin ketika D13 PKI yang pernah dilarang filmnya. Itu pendidikan. Nah, karena cerita yang begitu, maka kita balik ke dalam kebijakan-kebijakan negara, apakah memang dia mencerdaskan apa enggak? Apakah memang menyehatkan? Anda tahu enggak perintahnya di mana? Perintahnya sederhana sesungguhnya kalau kita mau lihat dari cerita tentang konstitusi begitu. Saya saya pernah menjadi bagian dari perancang GBHN, bahkan tim inti yang hanya terdiri hanya beberapa orang gitu ya. Saya merasakan betul selama satu generasi ini, sejak yang namanya Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar palsu atau disebut dengan Undang-Undang Dasar 2002 itu, berantakannya pola pikir kita. Berantakan gak perlu-perlu. Bangsa lain meniru tentang cara berpikir jangka panjang kita melalui GBHN. Vietnam meniru, beberapa negara meniru, gitu ya. Dan kemudian mereka akhirnya memang punya jangka panjang. Masya Allah, kalau sudah sampai di sini. Luar biasa sekali. Kalau yang pernah kita miliki. Tapi kemudian kita sia-siakan, kita lepas, kita hianati. Nah, ketika masuk dunia pendidikan, 10 triliun ini sesungguhnya bisa dibayangkan andai kata memang rancangannya untuk memperbaiki apa yang disebut mencerdaskan kehidupan masyarakat, menyehatkan kehidupan masyarakat. Dan menyehatkan itu bukan cuma secara menyehatkan fisik. Yeah. Saya pernah menjadi pembicara tunggal di Kementerian Kesehatan menjelang 2015. Jadi sekitar 10 tahun lalu. Saya menjadi pembicara tunggal. Saya bilang, mari kita berpikir bukan hanya bicara tentang kesehatan dalam perspektif fisik. Bagaimana kita berpikir tentang kesehatan, kesehatan pikiran, kesehatan jiwa, kesehatan hati, kesehatan pikiran, dan kesehatan fisik. Tiga-tiganya kita pikirin. Ya. Bagaimana wujud? Itu ketemu dengan dunia pendidikan gitu loh, Mas, maksud saya.
0: Iya. Jadi semua fundamental dari akar permasalahan dulu yang harus dibangun semuanya ini. Baik.
1: Ya, maaf ya kalau pikiran saya agak nyeleneh.
0: Menarik ini, Pak. Justru ini kan kita harus mendapatkan perspektif dari seorang pakar ekonomi politik. Anda yang begitu luar biasa membuka kita berpikir untuk lebih jauh lagi ke depan. Pak Ihsanuddin Nursi, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI. Selalu sehat, Pak. Baik. Selalu semangat. Oke. Selamat Baik. Pagi.
1: Ya. Selamat.
0: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan pakar ekonomi politik Ihsanuddin Nursi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Aku mesti gawane ngendi iki?
4: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
3: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
4: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
3: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
4: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
3: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
4: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
3: Iya nggak suleten, ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
4: Suletan itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
3: Waduh, ojo toh, Bu. Pian ku anakku sopo sing ngopeni.
4: Lah ya, mulo toh, Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Baik pendengar, kita akan lanjutkan masih dengan tema yang sama. Presiden Prabowo mengatakan bahwa uang hasil sitaan tindakan korupsi sebesar 10 triliun rupiah akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur sekolah dan puskesmas yang ada. Bahkan puskesmas berjumlah 10 ribu, kemudian sekolah sekitar 70 ribu. Dan tentu masyarakat tadi mempertanyakan bagaimana pengawasannya. Tetapi yang paling penting yang dipesankan oleh narasumber kami yang kedua tadi, Ihsanuddin Nursi, bahwa harus betul-betul relevan bahwa nanti ke depan ada perbaikan ataupun peningkatan optimalisasi dari sisi kualitas kesehatan dan juga kualitas pendidikan. Dan kami masih akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami, anggota Komisi 11 DPR RI, ingin melihat bagaimana kebijakan atau langkah yang dilakukan saat ini, kemudian sejauh mana adanya mekanisme koordinasi antara pemerintah dan Komisi 11, dan juga perlukah ada payung hukum yang akan mewadahi ketika implementasi kebijakan ini akan diluncurkan atau dilakukan, dan pengawasannya seperti apa. Banyak hal yang perlu kita dalami bersama dengan legislator di pagi hari ini. Silakan untuk Anda terus kami undang untuk menyampaikan pendapat Anda di 081-399-399-888.
5: Korannya koran. Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Kabar Tanah Suci.
6: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
7: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
8: Sendiri.
7: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
8: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
9: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
10: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 103, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi, dan kami mohon maaf karena lanjutan dari perbincangan kami terkait dengan tema kami, yaitu Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa uang dari hasil sitaan tindakan korupsi akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur sekolah dan puskesmas. Nanti akan kami lanjutkan pada kesempatan berikutnya, karena hingga kini kami masih berupaya untuk dapat menghubungi narasumber kami. Tetapi kami akan hadirkan juga tema perbincangan lainnya, dan ini pun terkait dengan keselamatan transportasi, khususnya transportasi udara kita, di mana hal ini juga menjadi perhatian besar. Dan tentu kami ingin mencari ataupun melihat berbagai perspektif dari terkait dengan kebijakan pemerintah yang akan naikkan batas usia impor pesawat, di mana pemerintah resmi menaikkan batas usia impor pesawat dari yang sebelumnya

0: angkatan udara sebuah pesawat ketika usianya sudah menyentuh 20 tahun. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat aviasi Alvin Lee.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Alvin Lee, selamat pagi. Halo Pak Alvin, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Mas Rudi.
0: Iya, kabar baik Pak ya, pagi ini ya.
2: Baik, terima kasih.
0: Pak, kebijakan usia pesawat dari yang kebijakan impor usia pesawat 15 tahun ke 20 tahun ini, Anda melihat sebagai sebuah kebijakan murni untuk menekan harga tiket atau ada alasan yang lain ini, Pak?
2: Iya, yang pertama saya tidak akan masuk kemana-mana dulu ya. Kita harus memahami dulu korelasi usia pesawat dengan kelaik udaraan. Kelaik udaraan itu pesawatnya ini memenuhi persyaratan keselamatan untuk diterbangkan atau tidak. Nah, untuk itu kita harus paham tentang struktur pesawat. Pesawat terbang ini masing-masing bagian dan komponennya ini ada batas jam operasinya sendiri-sendiri. Misalnya untuk mesin pesawat ini jet ya umumnya itu setiap mungkin 3.000 sampai 5.000 jam itu harus dilepas, kemudian di overhaul, dibongkar, diperiksa total dan dipasang lagi. Dan ketika itu dilepas untuk di overhaul itu kan makan waktu lama, itu akan dipasang mesin pengganti, jadi tidak usah menunggu mesinnya untuk selesai baru nanti di operasikan lagi, karena ketika pesawat itu tidak beroperasi produktivitasnya nol kan. Jadi kita tahu bahwa mesin pesawat pun bisa dilepas dan diganti. Untuk sistem pendaratan, yaitu sistem baik itu rodanya maupun shock absorber, rem dan sebagainya, itu juga ada perawatannya. Setiap kali pesawat ini mendarat, itu ada pemeriksaannya, sistem hidrolisnya bagaimana, remnya bagaimana, tekanan ban dan sebagainya. Dan itu pun ada batasnya, misalnya setiap kali 100 kali pendaratan atau 200 kali pendaratan, rodanya, bannya itu harus diganti, dilepas, diganti, dan sebagainya. Jadi prinsipnya, hampir semua unsur di pesawat ini bisa dilepas dan diganti ketika sudah mencapai usia kritis.
0: Oke, baik.
2: Semuanya yang tidak bisa diganti itu hanya kerangka pesawat dan kulit luarnya. Kulit luarnya pun bisa dilepas dan diganti gitu. Hanya kerangkanya. Nah, kerangka ini yang kemudian harus setelah mungkin 5.000 jam itu di X-ray agar kelihatan jika ada fatigue, ada retak. Dan perawatan pesawat ini ada dua kategori. Yang pertama yang disebut sebagai line inspection. Line inspection ini adalah perawatan line maintenance ya, yang dilakukan di apron tempat parkir pesawat sambil pesawat itu dioperasikan. Dan ada yang disebut sebagai base maintenance ketika pesawat itu masuk ke hangar perawatan, sehingga pesawat ini selalu dalam kondisi laik terbang. Jadi ketika pesawat ini selalu dirawat dengan baik sesuai dengan manual dari pabrikannya, mau dioperasikan 30-40 tahun, 50 tahun pun tidak ada masalah.
0: Artinya
2: yang menjadi masalah
0: gimana itu Pak?
2: Yang menjadi masalah adalah ketika pesawat ini menjadi lebih tua. Satu, biasanya menjadi lebih boros karena ada teknologi yang lebih baru yang menjadi yang konsumsi bahan bakarnya lebih lebih irit. Kemudian juga ketika usianya sudah tua, harga komponennya juga menjadi lebih mahal karena makin langka gitu kan. Jadi

0: ini bukan soal keselamatan, tapi soal efisiensi.
1: Yeah.
0: Kunci yeah. utama kelaik udaraan adalah perawatan pesawat. Demikian.
1: Yeah. Jadi 20 tahun itu asalkan selalu rajin atau optimal perawatannya, bongkar pasang berkali-kali, asalkan itu sesuai dengan standarnya, ini tidak menjadi masalah ini Pak ya? Tetap
0: tidak ada masalah.
1: Masih laik dalam menjalankan aktivitas transportasi udara ya, seperti itu. Oke.
0: Benar. Ya. Dan di Amerika Serikat, di Eropa pun sampai hari ini ada pesawat-pesawat yang usianya bahkan sudah 40 tahun tapi masih dioperasikan ya. Dan itu tidak menjadi masalah.
1: Ya, tapi bagaimana kita mengetahui bahwa pesawat yang kita ambil yang usianya 20 tahun itu betul-betul menjalani perawatan standar yang telah ditentukan tadi ini, Pak?
0: Nah, ini di sini. Pesawat, setiap pesawat terbang itu ada buku riwayat pemeliharaannya, logbook. Jadi apapun yang terjadi pada pesawat itu dicatat di sananya, termasuk ketika menjalani perawatan. Nah, yang dicatat ini bukan hanya apa yang dilakukan, jadi apa yang diperiksa, temuannya apa, kemudian tindakan korektifnya apa. Misalnya diganti komponennya, dan setiap komponen pesawat itu, setiap tuku cadang itu ada nomor serinya. Itu akan bisa dilacak. Bahkan pembuat dari suku cadang itu, pembuatnya siapa. Pembuatnya siapa, pemasoknya bahan dari mana. Kemudian pada saat dipasang, siapa yang memasang, menggunakan alat apa. Misalnya baut itu diputar, itu dengan tekanan torque berapa. Itu semuanya ada. Dan itu ada yang mengerjakan, ada yang verifikasi. Jadi tidak bisa misalnya saya mengerjakan, saya asal-asal saja tulis. Tapi ada yang mengawasi saya dan memverifikasi bahwa itu sudah benar. Jadi itu semuanya bisa dilacak. Dan dari otoritas penerbangan setiap negara itu setiap tahun juga melakukan inspeksi untuk memastikan bahwa pesawat tersebut layak di layak diterbangkan. Nah, ketika akan terjadi jual beli pesawat bekas, pembeli juga melakukan hal serupa, semuanya diperiksa. Kalau ada yang menyimpang, pasti pembelinya tidak mau. Kemudian pihak asuransi juga memeriksa, karena ujung-ujungnya jika terjadi kecelakaan, pihak asuransi yang menanggung.
1: Tapi kalau usia tua, asuransi lebih gede dong Pak, harusnya?
0: Tidak.
1: Jadi, tidak juga?
0: Polis asuransi itu berdasarkan resiko, dan usia itu bukan resiko.
1: Oke.
0: Perawatan yang menjadi unsur resiko.
1: Baik, baik. Nah, Pak Alvin, ini kan tujuannya dengan usia yang dimundurkan dari 15 menjadi 20 tahun, otomatis lebih murah. Sejauh mana ini akan dapat membantu bersaing dengan maskapai asing? Atau langsung saja ke tiket jadi murah nggak? Begitu, Pak.
0: Jadi gini, ini tergantung dari kebijakan masing-masing maskapai. Pesawat baru dan pesawat lama ada untung ruginya. Kita ambil contoh ya, Lion Air itu kan menjadi launch customer, pelanggan pertama yang mengoperasikan Boeing 737-900ER. Itu pasti pesawatnya baru grade dari pabrik. Itu sebagai launch customer, Lion Air pada saat itu mendapatkan semacam apa ya, sponsorship, dukungan, promosi yang biayanya cukup besar dari Boeing. Karena itu kemudian kan menjadi contoh bagi yang lain-lain. Demikian juga Singapore Airlines itu juga selalu berusaha untuk selalu menjadi launch customer pesawat-pesawat jenis baru. Karena itu menjadi publisitas dan itu menjadi bagian dari brandingnya, bahwa mereka selalu menggunakan pesawat paling modern. Nah, di sisi lain, membeli pesawat-pesawat bekas yang usianya mungkin sudah mendekati 20 tahun, itu biaya belinya, itu harga belinya jauh lebih murah daripada pesawat baru.
1: Okay.
0: Tapi biaya operasinya pada umumnya menjadi lebih tinggi daripada pesawat baru, karena pesawat baru daya perawatannya lebih rendah gitu. Jadi ada plus minusnya, tergantung dari kebutuhan. Kalau untuk mengangkut kargo, biasanya tidak dibutuhkan pesawat baru. Tapi untuk mengangkut penumpang, ini masalah kenyamanan, prestis. Nah, ini disinilah ada maskapai-maskapai yang lebih suka menggunakan pesawat baru.
1: Okay.
0: Kemudian ketika usianya mendekati 10 tahun, dijual. Karena ini juga bagian dari bisnis. Mereka sudah menghitung, saya pakai nggak sampai 10 tahun, dijual, nanti ambil baru lagi dengan perhitungan keuangan yang lebih menguntungkan. Jadi ini tergantung model bisnis masing-masing maskapai penerbangan.
1: Oke, okay. Baik, kalau begitu Pak Alvin, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini Pak. Terima kasih Pak, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian tadi pengamat aviasi Alvin Lee.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan penyiapan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi kunci pertumbuhan industri nasional agar mampu bersaing secara global. Selain itu, sektor manufaktur nasional juga mencatat nilai indeks kepercayaan industri atau IKI sebesar 51,75 pada April lalu yang menunjukkan aktivitas industri masih berada pada level ekspansi. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kita kembali ke tema perbincangan sebelumnya, yaitu uang koruptor untuk perbaikan puskesmas dan sekolah, di mana tadi kami sudah berbincang dengan Pukat UGM dan pakar ekonomi politik Iksanuddin Nursi. Dan kali ini kami akan lanjutkan tema tersebut bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Kamru Samad. Pak Kamru Samad, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas Rudi.
3: Ya, kabar baik, Pak, ya?
4: Baik, Mas Rudi.
3: Iya. Pak, ini kalau penggunaan dana hasil sitaan tindak pidana korupsi untuk kebutuhan masyarakat, sejauh mana diperlukan payung hukum tertentu untuk mengimplementasikan itu, Pak?
4: Jadi, Mas Rudi, dana hasil korupsi yang disita oleh negara melalui aparat penegak hukum itu dikategorikan sebagai penerimaan negara.
3: Oh, oke.
4: Karena dia masuk kategori penerimaan negara,
3: ya,
4: maka secara otomatis itu masuk dalam bingkai otoritas fiskal. Makanya ketika penyerahannya itu adalah dari APH,
3: ya,
4: aparat penegak hukum, Jaksa Agung, kepada bendahara negara,
3: Menteri
4: yaitu
3: Keuangan.
4: Menteri Keuangan. Nah, lalu kemudian ada political will seorang pemimpin namanya Presiden Prabowo,
3: ya,
4: ingin agar hasil sitaan rakyat itu digunakan untuk kepentingan perbaikan puskesmas,
3: ya,
4: dan pembangunan atau perbaikan sekolah-sekolah rakyat.
3: Okay.
4: Ini sebagai bentuk komitmen seorang pemimpin bahwa sitaan negara tersebut harus digunakan untuk kepentingan rakyat, untuk kemajuan layanan publik masyarakat. Nah, puskesmas itu adalah layanan kesehatan terdekat bagi masyarakat di kampung-kampung, Mas Rudi.
3: Okay.
4: Bayangkan, hampir 20 tahun lebih sejak reformasi, kita jarang sekali mengupgrade kualitas sarana dan prasarana puskesmas di seluruh Indonesia. Padahal di zaman Pak Harto, infrastruktur puskesmas itu dibangun di atas lahan yang memadai, tenaga kesehatannya, rumah dinasnya disiapkan, dan seterusnya. Karena di zaman Pak Harto sudah dilihat bahwa salah satu yang fundamental adalah layanan kesehatan. Karena kalau masyarakat kita sehat, sehat anak-anaknya, maka dia bisa pergi ke sekolah, maka dia bisa di sekolah belajar dengan tenang. Bapaknya sehat, maka dia bisa tenang dalam keadaan bugar, dia bisa mencari nafkah. Ibunya sehat, maka dia juga bisa membantu tugas-tugas rumah tangga dengan baik.
3: Okay.
4: Karena itu layanan kesehatan menjadi penting. Dan 28 tahun reformasi, sejak kita reformasi 98, Mas Rudi, kita jarang mendengar ada upgrade terhadap sarana dan prasarana maupun peralatan medis maupun insentif kesehatan bagi tenaga-tenaga kesehatan kita yang bertugas di puskesmas, khususnya di daerah-daerah terluar, terpencil, dan tertinggal. Nah, komitmen Presiden Prabowo inilah yang ingin ditunjukkan kepada masyarakat bahwa penegakan hukum itu sesungguhnya adalah mengembalikan hak-haknya rakyat Indonesia. Begitu,
3: Pak. Kalau begitu, Pak, bagaimana DPR untuk terus dapat meminta optimalisasi penegak hukum dalam mengejar aset tindak pidana kejahatan yang nanti akan dikembalikan kepada masyarakat?
4: Mas Rudi, kita bisa bayangkan, sudah 8 presiden, baru kita menyaksikan ada presiden yang membentuk satuan tugas, satgas, yang disebut dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, yang kemudian menertibkan aset-aset negara, tanah-tanah negara, ya, dikembalikan ke negara dan diberlakukan penegakan hukum bagi pelanggar administrasi yang disebut dengan denda, dan kemudian menghasilkan dana sitaan, menghasilkan lahan sitaan, tanah sitaan, aset sitaan. Nah, ini Presiden Prabowo betul-betul sudah memulai di satu tahun setengah pertama kepemimpinan beliau dan membuktikan ada hasilnya. Ada hasilnya. Coba, sudah 3 kali kalau tidak salah ingat, Mas Rudi, penyerahan dana. Sudah berapa kumulatifnya? Sudah menuju 50 triliun, Mas Rudi.
3: Baik.
4: Itu artinya kalau 1,5 tahun, rata-rata berarti di atas 2 triliun per bulan.
3: Ya.
4: Kemampuan Satgas PKH ini mengembalikan kekayaan negara yang selama ini bocor, dirampok oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bisa bayangkan, Mas Rudi.
3: Tapi seandainya optimal lagi, karena kan selama ini hasil tarikan dari tindak kejahatan kan masih sangat kecil jika dibanding dengan angka kerugian negaranya nih, Pak Kamruzaman.
4: Mas Rudi, saya mau tanya, di 7 presiden sebelumnya, atau nggak usah lah, 4 presiden di zaman reformasi, coba kita lihat, ada nggak yang dilihat mata kita? Ada angka di atas kertas, laporan. Jadi ada pengembalian aset 4 juta lebih hektar, Pak Rudi. Ada dana tunai yang disita dari denda administrasi, dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Satgas PKH. Ini langkah nyata, betul. Masih banyak kebocoran, betul, Mas Rudi. Karena udah puluhan tahun kebocoran ini menjadi kayak culture, kebiasaan sudah. Ini yang tidak gampang, Mas Rudi. Ini yang perlu, ini adalah reformasi yang sesungguhnya di dalam mewujudkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Apa itu bunyinya, Mas Rudi? Ayat 2 pasal 27. Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak dan pekerjaan yang layak. Penghidupan yang layak. Apakah rakyat kita ini semuanya sudah layak hidupnya? Ada yang kerja hari ini, Mas Rudi, hanya untuk makan besok. Kalau dia sakit besok, Mas Rudi, maka dia harus ngutang untuk makannya, Mas Rudi. Nah, itu.
3: Kalau begitu, Pak, bagaimana memastikan distribusi perbaikan ini betul-betul adil, baik itu di wilayah barat, wilayah timur, atau seluruh Indonesia, terutama di 3T ini, Pak?
4: Sekarang kan sudah ada data, data satu data Indonesia, Mas Rudi. Kita sudah bisa melihat itu stunting ada di mana, sekolah dasar SD yang ambruk di mana, jembatan yang membuat anak-anak yang menyeberang sungai bergelantungan di atas tali itu di mana, ini saya kira Pak Prabowo sudah sangat aware terhadap hal ini, sehingga kita percaya pemerintah sudah memiliki data skala prioritas wilayah, daerah, kecamatan, desa mana yang memerlukan untuk anggaran perbaikan puskesmas, perbaikan sekolah dasar, sanawiyah, ibtidaiyah, perbaikan sekolah SMP, ataupun pembangunan jembatan untuk penyeberangan anak-anak kita dari kampung ke kampung yang lain untuk pergi sekolah.
3: Rencananya kan 10 triliun itu untuk 10.000 puskesmas dan 70.000 sekolah ini, Pak Kamru Samad ya, kalau saya tidak salah ini. Nah, ketika nanti dalam pelaksananya terjadi kekurangan dana, apakah DPR mendukung penambahan anggaran jika dana sitan ini ternyata kurang nanti, Pak?
4: Pasti, Mas. Kita DPR pasti melalui mekanisme pemerintah. Untuk APBN 2027, Mas Rudi, itu minggu depan pemerintah akan mengajukan namanya KEM PPKN, memulai pembahasan awal, rangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Jadi pemerintah sudah melakukan musrembang secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional. Kemudian mengkompilasi dari RPJMN, visi-misi presiden, masukan dari kementerian dan lembaga, kemudian lahirlah usulan target pertumbuhan ekonomi tahun depan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahun depan, kita perlu tiga instrumen kebijakan fiskalnya. Dari mana? Otoritas fiskal, otoritas moneter, dan mikroprudensial. Inilah bauran kebijakan yang diperlukan untuk mendorong, Mas Rudi, mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, Mas Rudi.
3: Pak Kamru Samad, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini, Pak. Terima kasih, Pak.
4: Sama-sama, Mas Rudi.
3: Salam sehat, selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, Mas Rudi.
3: Demikian tadi anggota Komisi 11 DPR RI, Kamru Samad, kami berbincang mengenai uang koruptor untuk perbaikan puskesmas dan sekolah. Sebelumnya bersama dengan pakar ekonomi politik Iksanuddin Nursi, dan kami awali perbincangan bersama dengan Pukat UGM.
2: Wawancara Pro 3.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Marak kasus kejahatan di Kota Tangerang, namun yang berhasil terungkap dalam satu bulan hanya 52 kasus. Laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain. Aim.
1: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di Mapores Metro Tangerang Kota. Di lokasi ini, polisi melayangkan data bila telah mengungkap ada 52 kasus kejahatan jalanan, mulai dari pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian motor serta sejumlah kasus lainnya selama satu bulan terakhir. Dari total 52 kasus yang diungkap, terdiri dari 2 kasus pencurian dengan kekerasan, 3 kasus pencurian dengan pemberatan, 44 kasus pencurian kendaraan bermotor, 2 kasus pencurian biasa, dan 1 kasus pengeroyokan. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari menyebutkan terdapat 36 tersangka dengan berbagai peran, mulai dari pelaku utama, joki, hingga penadah hasil kejahatan. Dari hasil pengungkapan turut menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 4 unit kendaraan roda 4, 26 unit kendaraan roda 2, senjata api rakitan, senjata tajam, puluhan kunci letter T, handphone, SNK, hingga alat kejut listrik. Kapolres juga menjelaskan terdapat 5 kasus menonjol berhasil diungkapnya, diantaranya kelompok curanmor atau pencurian kendaraan bermotor bersenjata api di wilayah Jatiung, sindikat ganjel ATM di Ciledug, pelaku pencurian dengan kekerasan bersenjata tajam di Karang Tengah, komplotan pecah kaca mobil lintas wilayah di Cipondo dan juga Serpong, lalu kasus pengeroyokan yang melibatkan 2 warga negara asing di tol Jakarta Tangerang.
2: Jadi di mana jajaran di mana saya kita berkomitmen dalam satu bulan ini kita berhasil ini baik itu berupa legal dengan motif surat, pencurian kekerasan, surat maupun pencurian biasa, curan mor, yang mana kita berhasil
0: Ya, akhir kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber, mungkin bisa dibantu, silakan.
1: Informasi yang di bersenjata api, petugas berhasil mengamankan 4 tersangka beserta barang bukti berupa senjata api rakitan lengkap dengan amunisi. 2 pelaku diketahui terlibat aksi curanmor di puluhan tempat kejadian perkara di wilayah Bandar Lampung. Sementara itu, dalam pengungkapan kasus ganjal ATM, 4 pelaku ditangkap saat hendak berjalan menjalankan aksinya. Para tersangka menggunakan plastik milik Mika untuk mengganjal kartu ATM korban, maksud kami mengganjal kartu ATM korban sebelum mengambil alih kartu dan PIN milik korban. Demikian langsung dari Mapores Metro Tangerang Kota, Satu Darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih untuk laporan Anda. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pedagang sayur di Pasar Tomang Barat mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pangan yang telah terjadi dalam satu bulan terakhir. Alwan Syadam melaporkan selengkapnya. Alwan. Halo, Alwan.
3: Ya, rekan Budi, selamat pagi pendengar. Pedagang sayur di Pasar Tomang Barat atau yang sering akrab dikenal Pasar Kopro Jakarta Barat memang mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pangan yang memang terjadi dalam satu bulan terakhir. Kenaikan harga terjadi pada berbagai komoditas, mulai dari cabai rawit, cabai merah besar, tomat, hingga bawang. Salah satu pedagang sayur di pasar tersebut, Partini, mengatakan lonjakan ini mulai terjadi, dirasakan setelah sejak Lebaran dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Menurut Partini, hampir seluruh komoditas sayuran mengalami kenaikan harga cukup drastis, bahkan beberapa kali, diantaranya mencapai 2 kali lipat. Partini pun mencontohkan harga cabai rawit merah, maksud kami harga cabai rawit yang sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, kini melonjak menjadi sekitar Rp80.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga cabai rawit merah besar, cabai merah besar yang sebelumnya berada di kisaran 40 ribuan kini mencapai 60 ribu rupiah per kilogram dari supplier.
4: Lagi naik sekarang, semuanya lagi kudu naik. Mulia.
5: Apa aja beli nih? Ya,
4: cabai rawit naik, cabai merah besar naik. Biasanya cabai merah besar itu 40-an, sekarang harganya 60 aja belinya. Jualnya soalnya 70. Itu ini tipis banget, belum ada yang busuk kayak gitu. Maksudnya kalau rawit ini biasanya kan 40. Sekarang gak tahu belinya. Ini ya, makanya naik semua.
3: Lebih lanjut, pendengar Partini juga menyebut kondisi ini memang membuat keuntungan para pedagang semakin menipis setelah dihitung dengan biaya operasional, ongkos kirim, hingga risiko barang busuk. Namun tak hanya cabai, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas tomat. Partini mengaku sebelumnya bisa membeli tomat dengan harga 8 hingga 12 ribu rupiah per kilogram, namun kini harga modal mencapai 17 ribu rupiah per kilogram. Pedagang yang telah berjualan sejak tahun 1999 itu menilai kenaikan harga kebutuhan pokok membuat banyak pembeli mengurangi jumlah belanja mereka. Menurutnya, omset penjualan ikut menurun karena pembeli kini telah berhemat dalam berbelanja. Ia pun berharap harga bahan pangan dapat segera kembali stabil agar masyarakat maupun pedagang tidak semakin terbebani dalam kondisi ekonomi saat ini. Demikian dapat saya laporkan dari Jakarta Barat, Alwan Sadam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Alwan untuk laporan Anda. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebutkan isu Taiwan menjadi pembahasan paling penting dalam pertemuan Presiden Xi Jinping dengan Presiden Donald Trump di Beijing. Meski tidak merinci hasil kesepakatan yang dicapai, Tiongkok menilai hubungan yang stabil dan konstruktif antara kedua negara sangat penting untuk menjaga stabilitas global. Pemerintah Tiongkok juga menegaskan Amerika Serikat harus berhati-hati dalam menangani isu Taiwan agar tidak memicu ketegangan di kawasan Selat Taiwan. Informasi dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah harus terhenti di babak 16 besar Thailand Open 2026. Ubed kalah dari wakil Korea Selatan John Hyuk Jin 2 game langsung dengan skor 13-21 dan 5-21. Ubed mengaku kesulitan menghadapi permainan lawan yang dinilainya di luar perkiraan. Ia menyebut sempat kehilangan kepercayaan diri sejak awal pertandingan sehingga tidak mampu menjalankan strategi yang dipersiapkan. Kekalahan ini membuat juara Thailand Master 2026 itu gagal menyamai pencapaian terbaiknya di Thailand Open. Ubed menilai masih banyak aspek yang harus diperbaiki, terutama dalam membaca pola dan strategi permainan lawan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Welcome to the Globe Summit and Boston on the world stage preparing for the 2026 FIFA World Cup.
2: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
3: And we're responsible for everything else.
4: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
2: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer, serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gi, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riwel.
1: Eh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat Gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Kata tokoh dunia, jangan takut kalau hidupmu akan berakhir. Takutlah kalau hidupmu tak pernah dimulai. Grace Hanson. Indonesia menyapa pagi.
5: Pemerintah akan naikkan batas usia impor pesawat. Sebelumnya kami membahas hal ini bersama dengan pengamat aviasi Alvin Lee, dan kali ini kami juga akan memperbincangkan hal yang sama dengan Ketua Ikatan Pilot Indonesia, Kapten Muhammad Reza Nugraha.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Muhammad, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mas Rudy.
5: Iya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kabar baik ya, Pak ya?
6: Kabar baik, Mas. Terima kasih.
5: Baik. Ini kami ingin mendapatkan pandangan Anda terkait dengan langkah pemerintah yang menaikkan batas usia impor pesawat dari 15 menjadi 20 tahun. Dan tadi kami sudah membahas dengan pengamat aviasi, tapi dari seorang pilot tentu ingin kami ketahui, ada perbedaan gak sih, Pak? Atau beda rasa atau feel ketika menerbangkan pesawat baru dan pesawat yang usianya 20 tahun, Pak?
6: Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Sebelumnya kami juga sebenarnya ingin menyampaikan kepada masyarakat umumnya bahwa usia pesawat itu bukan faktor utama dalam kelayakan suatu penerbangan. Jadi memang yang paling penting adalah bagaimana kita mempertahankan standar kelayakan si pesawat itu sendiri gitu. Okay. Kalau ditanya pilih yang mana, yang baru atau yang lama, ya yang paling terpenting adalah kelayakan udaranya, Mas.
5: Okay. Seperti itu. Ya. Tadi pun disampaikan bahwa menjaga kelayakan udara tetap betul-betul diperhatikan, karena secara parsial mesin atau komponen ada batas usia dan itu betul-betul harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan, seperti itu Pak Mamar ya?
6: Betul, Mas.
5: Iya. Iya. Tapi benar gak sih, Pak, kalau pesawat yang usia 20 tahun itu cenderung lebih sering mengalami gangguan, mungkin karena sering bongkar pasang komponen-komponennya atau mungkin gangguan teknis di kokpit gitu, gimana?
6: Sebenarnya itu tidak seperti itu juga ya, karena kita tahu justru semakin tua usia suatu pesawat itu semakin detail dan semakin panjang proses untuk memenuhi standar kelayakan udaranya. Jadi dia akan semakin detail dan sebagainya. Jadi balik lagi kepada masing-masing dari kita untuk memenuhi standar kelayakan udara tersebut.
5: Artinya perawatan yang intensif pada usia pesawat tertentu itu betul-betul apakah bisa mengembalikan atau sama performanya kalau kita bicara tentang kelayakan udara tadi itu?
6: Iya, jadi mau pesawatnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu sebenarnya punya standar kelayakan udara yang sama gitu. Sehingga balik lagi ketika kita misalnya mau terbang, ya apakah standar kelayakan udara tersebut itu sudah memenuhi semuanya atau enggak? Karena pilot sendiri itu pasti akan menolak pesawat yang tidak memenuhi syarat tersebut.
5: Gimana caranya itu bisa mengetahuinya?
6: Oh, kita biasanya sebelum terbang itu kita ada briefing baik dengan FOO ya, flight planner, ataupun misalnya dengan teknisi. Kita baca semua itu apa namanya status pesawat tersebut, kita pelajarin dan kita melihat semua kondisi pesawat tersebut apakah memenuhi syarat atau tidak.
5: Okay.
6: Baru kita berhak menerima atau menolak untuk menerbangkan pesawat tersebut sesuai dengan standar kelayakan udara yang ada.
5: Iya, jadi ada laporan atau riwayat bahkan yang diterima pilot sebelum melakukan penerbangan dengan pesawat tersebut, begitu Pak Mamar ya?
6: Betul Pak, betul. Jadi setiap flight ya, jadi iya, setiap iya. satu rute iya. itu kita akan selalu ada checklist dan prosedur yang harus dipenuhi sehingga kita mau menerbangkan pesawat tersebut.
5: Iya. Tadi dikatakan bahwa yang membedakan itu adalah ada sebuah teknologi atau ya mungkin dalam efisiensi bahan bakar yang lama tentu tidak bisa mengikuti yang baru karena berbeda dengan efisiensi. Tetapi dalam perawatan tentu lebih murah yang lama dibanding yang baru. Kalau bicara tentang navigasi bandara juga tidak ada perubahan sama sekali usia pesawat ini.
6: Untuk navigasi sendiri sebenarnya semuanya itu sekarang sudah dinaikkan standarnya semua.
5: Oh.
6: Jadi semua pesawat itu sekarang diwajibkan memiliki yang namanya ADS-B. Ya. Hmm. Jadi ADS-B sendiri itu sudah diwajibkan di semua pesawat Indonesia sehingga navigasi, kalau kita bicara navigasi pelayanan udara sendiri sekarang sudah semakin modern dan canggih Pak.
5: Okay.
6: Jadi walaupun pesawatnya sudah 20 tahun mungkin ya, dia harus tetap punya peralatan tersebut Pak untuk bisa terbang di wilayah Indonesia.
5: Okay. Jadi artinya sistem digital yang ada di kokpit yang suka kita lihat-lihat itu tetap masih bisa diandalkan sepenuhnya ini Pak Mamar ya?
6: Masih bisa Pak, masih bisa.
5: Iya. Seberapa sering sih Pak komponen utama pesawat ini harus diganti atau sudah ada batas usianya itu? Atau yang paling sering apa ini?
6: Okay. Jadi mungkin kalau kita analogikan dengan mobil ya Pak, ini sedikit berbeda antara pesawat dengan mobil. Bahwa pertama pesawat itu kita berbicara tentang predictive safety. Artinya sebelum pesawat ini mengalami kerusakan, kita sudah bisa mengidentifikasi kerusakan tersebut sehingga tidak terjadi kerusakan itu. Nah, sehingga dengan teknologi yang ada, dengan sistem monitoring teknologi yang ada, walaupun di pesawat-pesawat yang sudah berumur, itu kita ada namanya VOCA gitu. Jadi kita bisa melihat engine train dan segala macam sehingga bisa mencegah terjadinya anomali atau kerusakan ketika di penerbangan gitu. Kemudian
5: Silakan.
6: Jadi seperti tadi bicara misalnya ada kerusakan apa seperti apa gitu ya, harus dipahami pada masyarakat bahwa seperti yang sudah disampaikan mungkin sama Pak Alvin sebelumnya, kita itu menganut prinsipnya adalah fail safe. Jadi setiap komponen itu pasti ada backupnya, ada redundant sistemnya. Jika satu itu rusak maka tetap bisa terbang dengan cadangannya dan sebagainya.
5: Okay.
6: Betul Pak. Gitu. Jadi tidak bisa dipandang sama seperti misalnya bagi analogi sederhana seperti mobil. Ini rusak maka nggak bisa jalan. Seperti itu Pak.
5: Jadi sudah diperbaiki tetapi ada backupnya dengan kualitas yang sama juga, begitu ya?
6: Betul Pak. Betul.
5: Artinya ketersediaan komponen-komponen backup tadi yang walaupun pesawat tidak pandang usia tetap tersedia ini, tetap harus dimiliki itu Pak ya?
6: Betul. Nah sebenarnya ini juga harus kita ketahui bersama bahwa saat ini industri penerbangan memang sedang menghadapi tantangan after pandemi ya Pak ya, setelah pandemi, yaitu mengenai supply chain challenge. Jadi banyaknya hambatan terhadap produksi pesawat, kemudian spare part ya, sehingga kalau kita pesan tahun ini mungkin akan berapa tahun lagi baru bisa datang itu Pak. Karena semua operator sekarang pesan pesawat Pak, seperti itu. Cuman tidak bisa, iya hampir semua operator ya. Jadi antara supply and demand ini demandnya terlalu banyak, sementara supply-nya tidak bisa mengejar hal tersebut. Nah ini yang, ya betul, jadi inilah yang menyebabkan semua negara itu melakukan adaptasi. Di antaranya adalah dengan apa, memberikan keleluasaan kepada pesawat-pesawat yang memiliki usia katakan tua lah, seperti itu. Nah, ini juga diadopsi atau diadaptasi oleh misalnya kita bicara regulator penerbangan di Amerika, FAA ya. Mereka sendiri itu punya namanya aging aircraft program. Jadi memberikan keleluasaan kepada usia pesawat tertentu dengan konsekuensi tambahan detail terkait prosedur dan standar kelayakannya. Seperti itu.
5: Oke. Okay.
6: Jadi akan tambah lebih banyak lagi nih Pak, detail untuk pengecekan. Nah, kalau kita kembali ke Indonesia, saya pikir ini adalah upaya pemerintah ya untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang sekarang.
5: Mm-hmm.
6: Jadi melalui PM 27 tahun 2020, PM 115 tahun 2020, karena tentunya kita sebagai pemerintah juga harus menjaga konektivitas udara ini, Pak. Nah, sehingga yang terpenting adalah sebenarnya bukan tentang usia, tapi tentang bagaimana kita bisa secara konsisten
5: menjaga kelayakan tadi.
6: Kelayakan udara. Betul, Pak.
5: Oke. Okay. Seberapa ketat pengawasan internal maskapai terhadap menjaga kelayakan udara ini, Pak?
6: Ya, saya yakin semua operator di Indonesia ini selain dia punya internal audit ya dari perusahaan sendiri, juga punya audit dari regulator. Selain itu juga mereka punya audit dari pihak ketiga atau internasional, sehingga semua itu terrecord dan dijalankan dengan baik. Tapi yang terpenting tentunya kalau dari sudut pandang kami sebagai pilot, atau kita bisa katakan kalau dalam dunia penerbangan itu last line of defense lah ya.
5: Mm-hmm.
6: Jadi garis terakhirnya itu, Pak. Jadi intinya pilot kita itu secara profesional tidak akan mungkin mau menerbangkan pesawat yang memang tidak layak memenuhi kelayakan udara.
5: Okay. Kan tidak sedikit masyarakat awam begitu mendengar pesawat tua di mungkin dianalogikan dengan kendaraan darat lainnya. Waduh, kilometernya berapa nih?
6: betul Pak.
5: Ternyata tidak seperti itu, karena seluruh komponennya itu diganti secara berkala tergantung dari batas usia masing-masing yang berbeda tadi itu. Tetap menjaga standar yang sangat tinggi untuk kelayakan udara tadi. Nah, bagaimana Pak Mamar menjelaskan kepada publik, pendengar kami, pemirsa kami, bahwa tua itu tidak berarti tidak aman, khususnya dalam pesawat, struktur pesawat ini?
6: Ya, jadi ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa airworthiness is beyond age. Jadi kelayakan udara itu melebihi dari usia tersebut. Usia itu bukan faktor utama untuk menentukan pesawat itu bisa terbang dengan selamat atau tidak. Yang terpenting adalah bukan usianya, tapi bagaimana standar kelayakan udara. Dan juga yang harus kita perhatikan adalah life yard-nya, Pak. Unsur manusianya ini, sumber daya manusia ya. Bagaimana sistemnya di dalamnya itu, iklim penerbangan dan bekerja, bagaimana kualitas sumber daya manusianya itu dalam menopang segala macam tantangan yang ada. Jadi saya harap masyarakat tidak perlu khawatir. Masyarakat juga tidak perlu was-was ataupun tidak percaya, jadi kurang kepercayaan terhadap industri penerbangan, karena ini memang terjadi di seluruh dunia dan semuanya sudah ada pakem dan prosedurnya untuk menjalani kebijakan tersebut.
5: Oke. Pak Muhammad Reza Nugraha, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya.
6: Terima kasih banyak.
5: Memberikan penjelasan kepada kita semua, untuk masyarakat awam, jadi usia pesawat tua itu bukan berarti tidak aman, karena justru melalui standar kelayakan yang tinggi, tidak ada masalah sama sekali di sana. Terima kasih Pak Muhammad. Saya selalu Pak.
6: Terima kasih Mas Adi.
5: Ya, baik, selamat baik. Pagi.
6: Baik. Selamat pagi.
5: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan narasumber kami, Ketua Ikatan Pilot Indonesia, Kapten Muhammad Reza Nugraha.
7: Memori kolektif bangsa.
8: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia, Boni Triana.
9: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
10: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
11: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah, ya kan? Dan kita katanya aset under management, ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Metro 3, jaringan berita nasional.
1: Cabang olahraga dayung optimis memborong medali pada PON, terlebih dengan kepemimpinan baru bertekad mengembalikan kejayaan dayung di tingkat nasional hingga menyumbang atlet nasional. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan. Edi, silakan.
2: Cabang olahraga dayung bertekad untuk mengembalikan kejayaan seperti masa lalu, di mana cabur dayung ini merupakan andalan bagi Kalimantan Tengah menyumbang berbagai medali, baik tingkat lokal dan baik tingkat nasional dan internasional. Bahkan dengan kepengurusan baru, Juni Gultom yang merupakan Kadis PUPR Kalimantan Tengah, pihaknya menargetkan medali emas di PON NTT kedepannya, di mana pihaknya menyatakan langkah strategis yang dilakukan adalah mencari SDM handal, peralatan dipenuhi, kemudian anggaran juga dipersiapkan, serta kolaborasi antar berbagai lini terus ditingkatkan.
3: Membangun Kalimantan, terutama di bidang opsi. Sarana-sarana latihan bagaimana? Jauh ini apakah ada yang perlu disiapkan? Ya, dalam konteks manajemen adalah bagaimana dengan mennya, sumber daya manusianya, kemudian anggarannya, maninya, kemudian peralatannya, kemudian juga metode pelatihannya, serta bagaimana pemasarannya, itu sebuah sistem manajemen yang akan kita tingkatkan dalam mengelola opsi Kalimantan Tengah. Dan lima unsur manajemen tadi itu akan kita gunakan, baik itu peralatan, sumber daya manusia, dan tentunya adalah kebersamaan akan menjadi modal yang besar dalam bangun opsi Kalimantan Tengah.
2: Seperti diketahui bahwa cabur dayung ini dulunya merupakan andalan bagi Kalimantan Tengah, seringkali menyumbang medali, namun dalam beberapa tahun terakhir ini menurun prestasinya, bahkan di PON sebelumnya tidak meraih medali apa-apa, sehingga pihak manajemen yang barunya akan terus berupaya untuk meningkatkan SDM atlet, mencari atlet berbakat, serta mencari peluang untuk mendapatkan medali di PON NTT. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Edi Suroso.

0: akan pulang dalam keadaan ceria dan sehat. Untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang juga Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Ratu Ayu Hisyana Bagusoka.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Hisyana, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudy.
0: Iya, baik. Terdengar dengan baik, Bu, ya, suara saya di sini, ya?
2: Iya, terdengar.
0: Baik. Ibu, tanggapan untuk awal mungkin bisa menanggapi peristiwa daycare yang belum lama ini menjadi sorotan publik yang begitu besar ini, Bu Hisyana.
2: Ya, kami dari pemerintah tentu saja mengecam keras kasus kekerasan yang terjadi di daycare, terutama yang beberapa waktu lalu terjadi di Yogyakarta. Ini tentu saja sangat memprihatinkan. Dan proses hukum saat ini terus berjalan dan pemerintah juga mendukung pengusutan secara tuntas, transparan, supaya kepentingan yang terbaik bagi anak-anak bisa tetap terjaga. Sekarang juga aparat penegak hukum telah melakukan pendalaman dan penanganan terhadap kasusnya. Kemudian juga pendampingan juga dilakukan, kolaborasi dengan Kementerian PPPA, kemudian juga UPTD PPPA Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah, kemudian juga tenaga kesehatan, psikolog, dan pendampingan hukum ini juga terus dilakukan. Karena untuk anak-anak korban, tentu saja pemeriksaan kesehatan, asesmen psikologis, dan pendampingan lanjutan perlu diberlakukan secara sesuai dengan kebutuhan, termasuk juga kepada orang tua. Karena kita tahu apa yang terjadi tentu saja bisa menimbulkan trauma di masa depan, dan mudah-mudahan ini bisa ditangani dengan lebih baik lagi. Yang jelas pemerintah pusat daerah terus melakukan kolaborasi dan kerjasama bersama untuk bisa memastikan bahwa perlindungan dan pemulihan anak dapat berjalan dengan optimal.
0: Yang membedakan konsep tamasya dengan tempat penitipan anak atau daycare yang sebelumnya atau selama ini ada ini apa nih, Bu Hisyana?
2: Iya, sebetulnya untuk program tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak ini merupakan salah satu program prioritas dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Kalau kita lihat saat ini di Indonesia telah memasuki masa bonus demografi di mana penduduk usia produktif lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Pada saat yang sama kita juga lihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja untuk perempuan jumlahnya hanya di sekitar 56%, sementara untuk tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki itu di atas 80%. Sehingga kita, Pak Menteri kemudian pada saat itu, Bapak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bapak Dr. Wihaji SAG MPD, membuat beberapa program prioritas. Salah satunya adalah program Taman Asuh Sayang Anak. Karena jika kita ingin meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan, sementara pada saat biasanya perempuan pada saat mereka sudah menikah dan memiliki anak, kemudian dihadapkan pada tantangan apakah anak akan bisa memperoleh pelindungan dan pengasuhan yang baik pada saat ini tetap bekerja. Ini yang menjadi dasar pada saat diusulkannya dan diluncurkannya program Taman Asuh Sayang Anak tahun lalu. Nah, kemudian pada saat ini, kalau kita lihat program Taman Asuh Sayang Anak ini lebih berusaha melakukan pemastikan pendampingan pengasuhan bagi baik itu pengasuh, orang tua, dan anak, sekaligus juga adanya layanan rujukan. Ada empat layanan utama, yaitu bahwa pengasuh harus memiliki kompetensi dalam pengasuhan anak usia dini, kemudian juga pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin, karena kami di Kemendikbud ini tugasnya adalah melakukan edukasi, penggerakan, dan juga nantinya ujungnya diharapkan adanya perubahan perilaku. Penggerakan ini termasuk penggerakan untuk agar anak-anak, orang tua, keluarga terutama yang memiliki balita terus melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anaknya secara rutin. Kemudian layanan yang ketiga adalah memastikan keterlibatan orang tua ataupun keluarga dalam pengasuhan daycare juga. Dan yang terakhir adalah memastikan adanya layanan rujukan. Tujuan tamasya ini utamanya adalah untuk menghasilkan ekosistem pengasuhan yang ramah anak, sekaligus juga bisa mendukung orang tua bisa bekerja dengan tenang. Kurang lebih sebetulnya awalnya seperti itu. Kemudian kalau kita melihat dan mengaitkan dengan adanya yang terjadi kasus daycare di Yogyakarta, ini kan yang menjadi salah satu pekerjaan utama adalah bagaimana kita memastikan hal ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Sehingga pemerintah terus melakukan berbagai upaya. Kami juga sudah melakukan kolaborasi, termasuk ada rapat tingkat menteri antara berbagai kementerian dan lembaga yang terkait yang dipimpin oleh Bapak Menko PMK pada saat itu, dua pekan yang lalu. Dan setelah itu, setelah dibentuk sebuah

0: yang khusus untuk menangani ini. Karena kalau kita lihat ada kementerian-kementerian lembaga yang juga memiliki pendekatan-pendekatan dalam penguatan daycare, seperti Kemendikbudsman punya yang namanya Taman Penitipan Anak, ini fokusnya pelayanan pendidikannya. Kemudian ada Kementerian PPPA dengan program Taman Asuh Ramah Anak atau TARA, ini fokus untuk perlindungan dan pemenuhan hak anaknya. Ya. Kemudian Kementerian Sosial juga punya program namanya Taman Anak Sejahtera, ini penguatan layanannya pengasuhan berbasis kesejahteraan sosial, sehingga sementara itu di kami di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kami punya Taman Asuh Sayang Anak. Dan untuk mengintegrasikan program-program ini berkolaborasi, kami sudah ada surat edaran bersama 6 menteri tahun lalu, dan saat ini juga dilanjutkan dengan task force yang telah dibentuk oleh Kemenko PMK.
1: Oke, sudah berapa banyak Bu yang memiliki konsep standarisasi tamasya di kita ini sampai saat ini?
0: Iya, kalau untuk standar program tamasya ini, karena ada 4 layanan utama tadi, kami implementasinya, pemerintah kami di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak memulai dari nol, tapi kami mengintegrasikan berbagai standar pendidikannya memiliki kualitas pengasuhan yang nantinya mudah-mudahan lebih komprehensif lagi. Standar yang digunakan gabungan dari standar pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, keamanan, hingga kesejahteraan sosial. Kalau Dikdasmen sendiri biasanya bagian dari layanan PAUD juga. Ya. Kemudian, apakah terdengar suaranya?
1: Iya, iya. Tadi sempat terputus sebentar, tapi sudah bisa kami dengar lagi. Silakan, Bu Siana.
0: Iya. Ya, baik. Jadi kalau untuk di Kemendikbudsman itu ada rasio pengasuh dan rasio anaknya yang optimal, kemudian stimulasi tumbuh kembang anak, kurikulumnya seperti apa. Kemudian di PPPA juga sudah ada tentang rasio jumlah anak untuk 2-4 tahun itu 1 banding berapa, kemudian 4-6 tahun itu 1 banding berapa. Nah, ini juga tentu saja di integrasikan dan termasuk juga melalui task force terus digodok betul agar semuanya nantinya ke depan pencegahan itu menjadi salah satu utama agar tidak terjadi lagi di masa depan, terutama untuk standar minimum layanan daycare nasional. Karena kalau kita tahu bahwa tentu saja Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam, pada saat kita memastikan bahwa keamanan untuk anak-anak itu adalah hal yang utama, tapi kita juga harus mengingat bahwa kondisi Indonesia ini sangat beragam, sehingga perlu dilihat apa-apa saja yang menjadi syarat utama yang tidak bisa dihindarkan sama sekali, sekaligus juga standar minimumnya seperti apa, agar nanti tidak serta-merta dengan standar, kalau misalnya kita berlakukan semua standar sama, sehingga nanti daycare-daycare yang ada di daerah-daerah yang mungkin tertinggal 3T kemudian menjadi tidak bisa diberlakukan kembali begitu.
1: Oke. Dan sejauh mana nanti BKKBN juga akan melakukan pemantauan terutama dalam hal tumbuh kembang anak dalam program tamasya? Seperti apa ini?
0: Ya, kalau dari BKKBN sendiri, kami melakukan berbagai kerjasama tentu saja seperti yang telah dilakukan. Per Maret kemarin itu sudah lebih dari 3.300 daycare yang menjadi bagian dari program tamasya. Baik itu yang berbasis pemerintah, perusahaan, ataupun berbasis masyarakat, dan sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk monitoring sendiri, saat ini terus dilakukan secara langsung oleh penyuluh KB dan petugas lapangan KB kami, PKB dan PLKB, itu ada total 17.000 lebih di seluruh Indonesia, bersama dengan tim pendamping keluarga atau TPK. Nah, monitoring dilakukan melalui pemutakhiran data administratif serta pemantauan capaian 4 layanan utama tadi yang sudah saya sampaikan secara berkala setiap bulan. Dan nanti kemudian laporan-laporan ini memang disampaikan juga ke pemerintah daerah dan berjenjang juga hingga ke pemerintah pusat. Perwakilan BKKBN provinsi bersama pemerintah daerah juga dapat memantau langsung perkembangan implementasi programnya. Dan kami dari Kemendikbangga, dari terutama perwakilan provinsi, ini memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah terkait dengan capaian, evaluasinya, dan juga penguatan-penguatan yang perlu dilakukan oleh program tamasya di lapangan.
1: Melihat konsepnya tadi ini kan terkesan betul-betul menjamin atau memberikan perlindungan kepada anak di situ, Bu, ya. Tetapi tidak sedikit juga, jangan-jangan ini biayanya mahal karena layanan daycare-nya tamasya ini sangat berkualitas. Nah, bagaimana BKKBN itu memastikan layanan tersebut tetap terjangkau, terutama bagi kalangan pekerja kelas menengah ke bawah ini, Bu?
0: Ya, ini layanan tentu saja akan bervariasi ya, tapi yang jelas kalau untuk kelas pekerja memang sebetulnya kalau kita lihat dari undang-undang ketenaga kerjaan ini memang juga sudah menyampaikan di undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, sebetulnya sudah ada aturan yang menyebutkan bahwa pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Dan di dalam penjelasan terkait pasal 100 itu juga disampaikan bahwa salah satu fasilitasnya adalah tempat penitipan anak. Tapi memang ada catatannya, dengan memperhatikan kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan, ini yang memang tentu saja harus diseimbangkan begitu ya. Dan kalau misalnya ini bisa dilakukan, kami tentu saja dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terus mendorong agar lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan, kemudian terutama juga untuk pemerintah baik pusat maupun daerah, yang bisa betul-betul memperhatikan adanya tempat penitipan anak, agar perempuan yang bekerja kemudian dapat menitipkan anaknya dengan tenang dan bisa memastikan bahwa pengasuhannya berjalan dengan baik. Ini yang menjadi salah satu yang menjadi kami langkah yang terus kami dorong. Kami beberapa waktu lalu juga sudah melakukan kolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Tenaga Kerja juga masuk ke dalam task force di dalam yang dibentuk oleh Kemenko PMK, yang tugasnya adalah melihat bagaimana hal yang optimal dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan ini dapat terus ditingkatkan dan perempuan bekerja di Indonesia dapat memperoleh layanan dukungan fasilitas di tempat kerja berupa tempat penitipan anak, mudah-mudahan akan lebih ditingkatkan lagi jumlahnya dan kualitasnya.
1: Iya, terakhir mungkin target yang ingin dicapai pemerintah melalui konsep atau program Tamasya dalam beberapa tahun ke depan, tentu bagi keluarga Indonesia, apa ini perusahaan?
0: Ya, kalau kita bicara tentang pengasuhan anak, ini adalah tanggung jawab bersama. Sehingga kolaborasi antara pemerintah yang hadir, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, tentu saja amat dibutuhkan, dengan juga pengelola daycare, dunia usaha, dan orang tua. Kami terus berusaha melakukan penguatan dari sistem daycare agar kedepannya bisa betul-betul lebih ramah, lebih ramah terhadap perlindungan anak dan lebih aman. Dan kami juga ingin mengajak seluruh pihak termasuk juga dunia usaha, perusahaan-perusahaan untuk berpartisipasi menyediakan layanan tempat penitipan anak ataupun daycare di lingkungan kerjanya. Dan sekaligus juga untuk orang tua, kita juga sama-sama ajak, termasuk juga edukasi yang kami terus lakukan, bahwa ada tanda-tanda yang perlu diperhatikan untuk menjadi pengawasan dari orang tua, agar kalau ada tanda-tanda seperti anak tiba-tiba takut pergi ke daycare, atau perubahan perilaku yang drastis, atau anak tiba-tiba menjadi lebih pendiam atau agresif, atau tiba-tiba muncul luka atau memar yang tidak jelas penyebabnya, ini perlu dilakukan, perlu ditanyakan lebih lanjut ke pihak daycare-nya, atau perlu dicari tahu apa yang menjadi penyebabnya. Dan jika memang ternyata ada dugaan atau indikasi terjadi kekerasan di tempat penitipan anak, bisa segera dilaporkan agar tidak berkelanjutan dan tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Ya. Bu Isyana, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi.
0: Salam sehat, selamat pagi Mas Rudy, terima kasih.
1: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang juga Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Ratu Ayu Isyana Bagusoka.
2: Wawancara Pro
1: 3. Dan pendengar, perayaan hari jadi ke-664 Kota Sintang hari ini semakin semarak melalui tradisi Saprahan Agung dan Saprahan Anak Negeri. Dari RRI Sintang, Dina Triana melaporkan. Dina.
3: Ya, baik pendengar, masih dalam rangka perayaan hari jadi Kota Sintang ke-664, pemerintah Kabupaten Sintang bersama Kesultanan Sintang menggelar tradisi turun-temurun, yaitu Saprahan Agung dan Saprahan Anak Negeri, yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang. Tradisi ini merupakan simbol kebersamaan dan juga persatuan masyarakat di tengah keberagaman yang ada di Kota Sintang. Sultan Sintang Raden Bari Danugrata yang bergelar Pangeran Ratu Prabu Rahmatullah Ismail Syaifuddin Kusumanegara menjelaskan bahwa istilah saprahan dalam bahasa daerah setempat dikenal dengan sebutan berentang, yaitu makan bersama, duduk melantai dengan hidangan yang dijejarkan di lantai tersebut. Ia menjelaskan pada masa dahulu, berentang agung diperuntukkan bagi para pejabat atau petinggi kerajaan, sedangkan berentang anak negeri diperuntukkan bagi masyarakat umum. Namun, ia menilai nilai utama dari tradisi tersebut adalah kebersamaan. Berikut pernyataannya.
4: Yang nama saprahan itu bahasa umum atau bahasa Indonesia. Lalu bahasa kami itu berentang. Berentang itu bahasa daerah kita. Berentang itu kebiasaan kami itu ada dua, betul. Berentang untuk agung dan berentang untuk anak negeri. Maaf, anak negeri bukan apa yang agung ini untuk para pejabat atau petinggi, tapi yang jelas kebersamaan itu yang paling penting.
3: Ya, pendengar, saprahan agung sendiri diikuti oleh Bupati Sintang, Ketua DPRD Sintang, unsur TNI Polri, pimpinan OPD, instansi vertikal maupun horizontal, BUMN dan BUMD, serta tamu undangan terkait lainnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sintang. Sementara untuk saprahan anak negeri, terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam saprahan ini juga, Sultan Sintang juga menyampaikan harapannya agar Kota Sintang semakin maju dan damai sesuai dengan tema tahun ini, yaitu Sintang Kota Bersama, yaitu bersatu, asri, dan maju. Demikian laporan dari Sintang, Kalimantan Barat. Saya Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian tadi reporter kami Dina Triana. Kita beralih ke informasi lainnya. Kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih di Klaten kembali diserahkan ke Desa Sumberjo, Klaten Selatan hari ini. Dari RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan. Adam.
5: Baik. Kami sampaikan perkembangan dari Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Klaten. Hari ini kembali diserahkan kendaraan operasional untuk Koperasi Desa Merah Putih. Tadi penyerahan dilakukan oleh Dandim Klaten Letkol Slamet Herdianto yang diampingi oleh Sekda Kabupaten Klaten Joko Purwanto dan dihadiri pula para Kepala Desa dan Ketua Koperasi Desa Merah Putih yang menerima bantuan tersebut. Total yang sudah diserahkan kepada Desa Merah Putih sebanyak 90 roda 3 truk, kemudian pick up ke 90 dan kurang lebih ada 180 roda 3. Dan penyerahan ini diharapkan juga akan kemudian membangkitkan perekonomian masyarakat dari desa dengan dioperasionalkannya koperasi Desa Merah Putih. Demikian dan di Klaten.
6: Kita menyerahkan kembali ya sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Bapak Presiden untuk mensukseskan program koperasi Desa Merah Putih. Kita menyerahkan 90 unit truk dan juga 180 motor roda 3 kepada desa-desa yang sudah 100% tentunya. Di Kabupaten Klaten ini ada 90 titik yang akan melaksanakan operasionalisasi dan juga dari 388 titik yang saat ini sedang kita bangun. Dan alhamdulillah ini merupakan pendorongan kendaraan yang kedua dari total kendaraan yang diberikan untuk launching atau untuk pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih ini.
5: Dandim Klaten Letkol Slamet Herdianto juga menyebutkan desa-desa yang kini masih proses pembangunannya untuk penyerahan kendaraan operasional akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan bulan Agustus seluruh desa di Kabupaten Klaten ini sudah selesai melaksanakan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Begitu juga dengan kendaraan operasionalnya diharapkan juga sudah selesai untuk diserahkan, kemudian tinggal untuk pelaksanaan operasional Koperasi Desa Merah Putih. Dari Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI Tenggara untuk Indonesia.
1: Pos pemeriksaan hewan di akses Suramadu sudah ditutup sejak tahun lalu. Akibatnya lalu lintas hewan kurban jalur darat kini tanpa pengawasan langsung. Pengurusan dokumen kesehatan sepenuhnya bergantung pada kesadaran masyarakat dan peternak. Miftahul Umar dari RRI Stasiun Produksi Sampang melaporkan. Ya, Umar.
7: Sejak tahun lalu pos pemeriksaan hewan di akses Suramadu resmi ditutup oleh pihak provinsi. Kondisi ini membuat lalu lintas hewan kurban melalui jalur darat tidak lagi diawasi secara ketat sehingga pengurusan dokumen kesehatan sepenuhnya bergantung pada kesadaran masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan Dr. Hewan Ali Makti menjelaskan bahwa karantina di Simpang 4 Petapan Akses Suramadu Sisi Madura sudah tidak beroperasi, dipindahkan ke wilayah Tanjung Bumi yang menjadi jalur laut hewan ternak menuju wilayah Kalimantan. Sehingga di Akses Suramadu tidak ada lagi checkpoint maupun karantina. Meski demikian, ia menekankan pembeli hewan kurban tetap meminta surat kesehatan hewan sehingga peternak atau penjual tetap mengurus dokumennya.
4: Checkpoint itu kan memang kewenangan provinsi, sudah ditutup oleh provinsi, sudah tidak ada yang jaga. Yang kedua, karantina juga sudah tidak ngantor lagi di sana. Jadi memang lalu lintas ini sudah seperti halnya dari Sumeneb misalnya ke Bangkalan. Itu kan sepanjang jalan tidak ada karantina. Yang ke Surabaya juga sudah tidak ada karantina, tidak ada checkpoint.
7: Bisa pemilik kandang Abdi Farm Syahril Abdillah menegaskan pengurusan dokumen kesehatan hewan kurban baru dilakukan setelah terjadi kesepakatan penjualan. Meski pos pemeriksaan di Suramadu sudah tidak dijaga lagi, pihaknya tetap berkomitmen mengurus dokumen kesehatan. Kata Syahril, setiap tahun kandang Abdi Farm menyiapkan sekitar 100 ekor sapi untuk kebutuhan kurban di wilayah Jawa Timur, di wilayah Jawa Timur dan juga di wilayah luar Jawa Timur dengan sebagian merupakan titipan petani sekitar. Dari Bangkalan, Miftal Umar melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar Pro 3 tetaplah bersama kami. Sesaat lagi rekan saya Safira Mali akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pancantila nomor 1 Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor 2 Kemanusiaan Yang Adil, dan Baradab nomor 3 Persatuan Indonesia, nomor 4 Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, nomor 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Haji dan Umroh mengimbau jemaah haji menjaga stamina menjelang puncak ibadah Armusna. Juru bicara Kemenhaj, Maria Assegaf, meminta jemaah mengurangi aktivitas fisik yang tidak mendesak agar kondisi tubuh tetap prima di tengah cuaca panas Arab Saudi. Hingga hari ke-24 operasional haji, lebih dari 152 ribu jemaah Indonesia telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Selain itu, PPIH Arab Saudi juga terus mematangkan layanan puncak haji, termasuk kesiapan tenda di Arafah yang telah mencapai 90%. Petugas juga melakukan pengecekan layanan bus masyair untuk memastikan mobilitas jemaah berjalan dengan lancar saat proses armusna. Jemaah diimbau memperbanyak istirahat, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, serta menggunakan payung dan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Berita dalam negeri lainnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kepulauan Riau menganjurkan agar ikan laut tidak digunakan sementara sebagai menu program makan bergizi gratis untuk mencegah resiko keracunan massal. Kepala Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Natuna, Lutsia Widi Febiana, mengatakan penggunaan ikan laut tidak dilarang dan tetap disesuaikan dengan kebijakan masing-masing SPPG dengan mempertimbangkan keamanan serta kondisi kesehatan penerima manfaat. Kita ke informasi lainnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bahtiar, menegaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh keberadaan jalur sepeda di wilayahnya. Salah satunya dengan terus menambah jumlah panjang jalur sepeda setiap tahun. Informasinya disampaikan oleh Leni Kurniawati. Leni?
1: Ya baik. Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bahtiar menegaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh keberadaan jalur sepeda di wilayahnya, salah satunya dengan terus menambah jumlah panjang jalur sepeda setiap tahunnya. Dan menurut Zeno, untuk saat ini panjang jalur sepeda di Kota Bekasi berkisar dari 30 km lebih dan tahun ini rencananya panjangnya akan kembali ditambah. Bahkan ia menjelaskan pemerintah Kota Bekasi tidak hanya fokus pada panjang jalur itu saja, namun juga pada aspek pendukung lainnya. Dan berikut adalah pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bahtiar.
2: Setahun kita terus menambah jalur sepeda untuk keamanan hak pesepeda ya kawan-kawannya. Tentu berdasarkan skala prioritas akan terus ditambah, ditingkatkan baik kuantiti panjang lintasan maupun kuantiti dari kualitas berbeda rambu penunjuk dan
1: lain-lain. TNI juga menegaskan keberadaan jalur sepeda sebagai wujud dukungan pemerintah Kota Bekasi akan keselamatan dan kenyamanan para pengguna sepeda, sekaligus juga sebagai bentuk dukungan dari kampanye hemat bahan bakar minyak atau BBM. Dan Zeno juga menjelaskan bahwa pemerintah Kota Bekasi nantinya akan memperbanyak rambu petunjuk di jalur-jalur sepeda, termasuk memasang pembatas kejut di dekat jalur sepeda agar kendaraan bermotor saat melintas bisa mengurangi kecepatannya. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita internasional. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan target pembangunan kesehatan global mengalami perlambatan. Direktur Jenderal World Health Organization WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan masih banyak masyarakat dunia kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat tingginya biaya pengobatan, sementara polusi udara dan penyakit tidak menular masih menjadi penyebab utama kematian di berbagai negara. WHO juga menilai ketimpangan layanan kesehatan masih terjadi, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan masyarakat di wilayah kurang terlayani.

berita olahraga, Timnas Prancis resmi mengumumkan 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026. Didier Deschamps masih mengandalkan sejumlah pemain senior seperti Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Mike Maignan hingga N'Golo Kanté untuk memperkuat Les Blues di turnamen tersebut. Selain pemain berpengalaman, Deschamps juga memberi kesempatan kepada sejumlah talenta muda seperti Warren Zaire-Emery, Magnus Akliksho, dan juga Ryan Cherki yang berpeluang menjalani debut di Piala Dunia tahun ini. Persaingan ketat di skuad membuat Eduardo Camavinga harus tersisih dari daftar pemain. Prancis sendiri tergabung di grup 1 bersama Senegal, Irak, dan Norwegia, serta menjadi salah satu tim favorit juara berkat skuad bertabur bintang yang dimiliki.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Stephen Colbert di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nira Pulitunoli, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat beresiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna, sehingga beresiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Catatan peristiwa.
4: Patimura Day yang selalu dirayakan pada tanggal 15 Mei setiap tahunnya merupakan peringatan peristiwa heroik pahlawan nasional Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Kapitan Patimura dalam melawan penjajahan Belanda di Pulau Saparua, Maluku. Peristiwa ini biasanya ditandai dengan upacara dan kegiatan sosial di Maluku. Patimura dan rakyat Maluku berjuang untuk membebaskan diri dari monopoli perdagangan dan pajak tinggi yang ditetapkan oleh Belanda pada tahun 1817. Petrus Albertus van der Para lahir di Colombo, Sri Lanka, 29 September 1714. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-29 yang memimpin selama periode 1761 hingga 1765. Awalnya 15 Mei 1761, Dewan Hindia Belanda mengangkat van der Para sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan Jacob Mossel yang wafat. Karena terkenal dengan gaya hidup yang mewah, Para lantas merayakan pengangkatannya dengan melangsungkan acara besar-besaran. Semasa kepemimpinannya, Para banyak dituai kebencian oleh orang-orang sekitar karena kasus korupsi dan gaya hidup mewahnya. Kendati demikian, Para tetap memiliki sisi positif. Ia pernah membantu sebuah gereja di Batavia dengan memberikan kitab-kitab Injil.
3: Indonesia menyapa pagi.
5: Sebanyak 131 ribu penumpang tercatat melakukan perjalanan di Bandara Soekarno-Hatta selama libur kenaikan Isa Al-Masih 2026. Berdasarkan data harian kemarin, total pergerakan penumpang terdiri dari 71.800 penumpang keberangkatan dan 59.400 penumpang kedatangan. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, mengatakan jumlah penumpang pada libur kali ini tercatat masih dalam jumlah normal. Dan informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat pagi mendengar Pro 3 RRI bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sejumlah informasi dan perbincangan menarik sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Termasuk pagi ini kami akan membahas tentang libur panjang pada moda transportasi kereta api. Ya, momen long weekend ini selalu identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Libur beberapa hari kerap dimanfaatkan untuk bepergian bersama keluarga, menikmati suasana kota wisata hingga sekedar short getaway yang melepas penat dari rutinitas harian. Dan di tengah tingginya kebutuhan perjalanan itu, kereta api masih menjadi moda transportasi favorit karena dinilai praktis, nyaman, dan mampu langsung menghubungkan penumpang ke pusat kota tujuan. Kita akan menyoroti hal ini bersama dengan manajer Humas KAI Dop 1 Jakarta, Bapak Pranoto Wibowo.
3: Wawancara Pro 3.
5: Selamat pagi Pak Pranoto, salam sehat.
6: Selamat pagi Mbak Sapira.
5: Iya.
6: Selamat pagi kepada RRI.
5: Gimana Pak long weekend di KAI?
6: Oh ya, jadi lumayan ramai ya Mbak ya. Lumayan ramai, jadi emang untuk long weekend kenaikan Yesus Kristus ini kita dari tanggal 13 sampai dari tanggal 18 Mei ya Mbak ya. Kalau untuk sementara puncak keberangkatan tertinggi dari stasiun-stasiun di wilayah Daup 1 Jakarta ke berbagai kota di Pulau Jawa itu terjadi kemarin tanggal 14 Mei ya, dimana lebih dari 38.000 penumpang atau pelanggan berangkat. Nah itu untuk tanggal 13 Mei-nya itu sedikit di bawah dari tanggal 14, itu sekitar 36.500 penumpang berangkat. Kalau untuk hari ini relatif melihat atau tercatat ya 22.548 penumpang. Tapi ini masih ongoing ya Mbak ya, karena seiring dengan penjualan tiket yang masih berlangsung.
5: Ya, sementara tertinggi baru kemarin ya Pak, di 38.000 keberangkatan. Baik, untuk satu periode libur panjang ini sudah berapa banyak Pak tiket yang terjual?
6: Ya, baik. Jadi di periode long weekend ini kita menyiapkan 242.000 tempat duduk ya. Nah, itu termasuk juga 9 kereta api tambahan ya. 9 perjalanan kereta api tambahan, 8 diantaranya keberangkatan dari stasiun Gambir dan 1 dari stasiun Pasar Senen. Dengan okupansi atau jumlah tiket yang terjual sampai tanggal 18 nanti itu sekitar 142.000 lebih tiket atau 58% ya. Jadi masih banyak tersedia tiket Mbak Sapira di masa long weekend ini. Jadi bagi masyarakat yang akan bepergian di masa libur panjang ini bisa segera merencanakan perjalanannya dengan baik, lakukan pemesanan tiket melalui aplikasi akses by KAI ataupun tanyakan resmi penjual lainnya yang kerjasama dengan KAI.
5: Kalau dari Daup sendiri, Daup 1 sendiri, mayoritas keberangkatan kemana Pak paling banyak?
6: Tujuan favorit ya Mbak ya?
5: Iya.
6: Tujuan favorit itu tentu masih didominasi ke Yogyakarta dan sekitarnya, Kota Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Purwokerto dan Jember Mbak. Iya. Jadi itu rute-rute favorit di masa long weekend ini.
5: Nah dengan banyaknya animo masyarakat yang bepergian di momen libur ini, bagaimana KAI Daup 1 Jakarta ini mengantisipasi ya Pak lonjakan penumpang agar pelayanannya tetap nyaman, kemudian perjalanannya juga tepat waktu Pak Pranoto?
6: Ya, jadi pertama yang tadi saya bilang di awal bahwa kita menyiapkan 9 perjalanan kereta api tambahan sampai nanti di akhir masa long weekend ini. Juga untuk kita siapkan pelayanan-pelayanan untuk pelanggan atau penumpang kami yang akan berangkat ataupun nanti yang akan tiba, termasuk juga kita siapkan personil-personil dari pengamanan juga untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi penumpang di stasiun maupun di atas kereta.
5: Nah kepadatan di area boarding ini kan juga termasuk menjadi perhatian ya Pak, di ruang tunggu ini juga menjadi fokus utama dari KAI. Bagaimana pengaturan arus penumpang Pak sehingga tetap tertib dan juga kondusif?
6: Jadi di stasiun Pasar Senen, di stasiun Gambir dan di stasiun Bekasi kita sudah ada fasilitas recognition boarding gate. Jadi penumpang atau pelanggan tidak usah repot-repot antri ya. Cukup sebetulnya 2 detik itu bisa langsung masuk ke peron tanpa menunjukkan dokumen-dokumen tiket dan lain-lain, langsung bisa naik kereta. Jadi ini juga untuk mengurai antrian seperti itu Mbak. Juga kita imbau juga kepada pelanggan untuk mengalokasikan waktunya dengan baik dari domisilinya, dari rumahnya ke stasiun agar juga tidak terjadi penumpukan-penumpukan ya Mbak ya. Dan juga tidak termasuk juga tidak ketinggalan kereta.
5: Begitu sih, Pak. Ya, tadi kan Pak Pranoto juga sempat bilang ya, untuk tujuan favoritnya masih di Yogyakarta, Bandung, dan juga Semarang. Apakah ada kereta tertentu, Pak, yang sudah penuh lebih awal di tujuan-tujuan favorit ini?
6: Iya, jadi seperti kereta-kereta api favorit juga ada ya, Mbak, ya. Tidak hanya tujuan, juga ada kereta api favorit penumpang di masa angkutan libur panjang ini ya. Panjang ini, seperti dari Pasar Senen, tentu yang favorit seperti kereta api Erlangga, kereta api Bengawan, kereta api Cikurai, kereta api Serayu ya, juga kereta api Togo, gimana beberapa tadi yang saya sebutkan juga mendapat kereta api yang juga mendapatkan subsidi ya, subsidi dari pemerintah. Untuk keberangkatan Gambir tentu yang ke rute ke arah Yogyakarta seperti kereta api Taksaka dan kereta api lainnya yang banyak yang melewati jalur selatan. Mungkin itu tidak yang menjadi favorit.
5: Kalau Pak Pranoto sendiri menilai bagaimana sih Pak tren minat masyarakat menggunakan kereta api saat long weekend seperti sekarang ini ya, dalam beberapa tahun terakhir juga ini, apakah terus mengalami peningkatan Pak dari tahun ke tahun?
6: Oh iya Pak, jadi untuk long weekend ini juga kita melihat minat masyarakat ya, dibandingkan dengan hari-hari biasa tentu lebih banyak ya Mbak ya, lebih banyak. Termasuk juga kemarin ketika kita menyelenggarakan angkutan lebaran, jadi masyarakat juga masih menjadikan kereta api transportasi favorit ya. Favorit yang juga kita juga kepercayaan masyarakat tersebut dengan pelayanan yang baik, dengan ketepatan waktu perjalanan, dengan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan selama di stasiun ataupun selama di perjalanan sampai tujuan.
5: Nah, di tengah apa ya tadi ketepatan waktu tadi ya, tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api, bagaimana KAI menjaga ketepatan waktu itu sendiri Pak Pranoto sehingga perjalanan ini jadwal keberangkatan dan juga kedatangannya tetap sesuai atau ataupun on time ya?
6: Ya, itu perjalanan kereta api tidak terlepas dari kesiapan ya, kesiapan dari sarananya, kesiapan dari petugasnya, di mana sarana ataupun petugas itu minimal 60 menit sebelum keberangkatan keretanya juga sudah on time, sudah ready, sudah siap ya Mbak ya. Terus juga di perjalanan juga ada pengendalian yang dilaksanakan oleh pusat pengendalian operasi kereta api

0: sudah paham dengan aturan, tentu disitu juga mengkorelasikan dengan ketepatan waktu keberangkatan di stasiun-stasiun ya, begitu.
1: Oke. Ini juga termasuk untuk ini ya, Pak, menghadapi periode liburan berikutnya, termasuk kan nanti juga akan ada musim libur sekolah ya, Pak, di KHI sendiri.
0: Ya, sebelum musim libur sekolah tentu juga ada satu lagi ya di bulan Mei ini, libur panjang Idul Adha
1: ya.
0: Dua minggu ke depan ya, kita juga mempersiapkan itu baik dari segi sarana, prasarana, pengendaliannya, pengendalian operasional pejalan kereta api, juga ke pelayanan dari keamanannya juga kita siapkan banget.
1: Oke, baik. Mungkin pesannya untuk apa masyarakat yang masih akan bepergian di sisa masa libur panjang ini agar tetap nyaman, Pak Franoto, silakan.
0: Baik, pertama kami sampaikan bahwa tiket di masa libur panjang ini masih tersedia cukup banyak. Masyarakat bisa segera untuk melakukan pemesanan tiket. Yang kedua, ketika sudah memiliki tiket, datang ke stasiun dan naik kereta, selalu patuhi himbauan-himbauan dari petugas stasiun ataupun petugas di atas kereta demi kenyamanan bersama. Juga selanjutnya ketika akan melakukan boarding, gunakanlah atau manfaatkanlah fasilitas boarding besek-besek, di mana itu sangat tepat dan untuk bisa mengurai antrian.
1: Okay.
0: Dan juga tidak membawa barang bawaan yang berlebihan ya, ya. Karena kita sudah juga mempunyai aturan di KHI ini bahwa barang bawaan atau bagasi tangan penumpang itu maksimal 20 kg. Dengan dimensi 30 x 48 x 70 cm. Mungkin itu, Mbak.
1: Baik, jadi untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan, untuk apa ya, melihat bagaimana ketentuan dan juga waktu juga diperhatikan ya, Pak Franoto, agar tidak terlambat untuk menaiki kereta. Terima kasih Pak Franoto atas waktunya di RRI Pro 3, selamat pagi. Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan manajer Humas KHI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo.
2: Menuju Baitullah.
3: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
5: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi.
2: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

0: Mutia Hafidz, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Menyapa pagi.
2: Ya pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dari reporter kami terkait dengan informasi terkini. Ya, kita akan memperbarui informasi terkait dengan kondisi kebakaran, pasca kebakaran ya, yang terjadi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Seperti apa pantauan terkininya, sudah ada rekan saya Faiz Putra. Faiz?
3: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, tepatnya di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu, dan pada pagi tadi pukul 6.20 waktu Indonesia Barat, tepatnya di lantai 5 di Gedung PPJT RSUD Dr. Sutomo ini terjadi kebakaran, dan tim pemadam kebakaran baru tiba di lokasi pada pukul 7.30. Dan kebakaran ini juga dibenarkan oleh Profesor Cipa selaku Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, dan pada kebakaran ini dirinya juga menyebut ada dua korban, yaitu pasien pertama sudah dipastikan dalam kondisi meninggal dunia, dan pasien satu lagi masih dirawat di IGD RSUD Dr. Sutomo. Dan untuk statement lebih jelasnya berikut statement dari Profesor kita, Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo. Dan saya juga mendengar dari tim pemadam kebakaran, kami tadi sempat mewawancara ketua tim pelaksana penanggulangan kebakaran dari Dinas Kebakaran Kota Surabaya, yaitu Bapak Trian Jaya, yang dia menyebut pada pagi hari ini timnya atau pihaknya mengirimkan 13 unit kendaraan pemadam kebakaran yang sudah standby di lokasi pada pukul 7.20 menit. Berikut statement dari Trian Jaya.
4: Pukul 7.35. Hari ini kita

0: pada pagi hari tadi ketika kebakaran sedang berlangsung, ini juga menyebabkan sedikit kemacetan di jalan Airlangga atau tepatnya jalan di depan RSUD Dr. Sutomo, yang menyebabkan akhirnya satu ruas di depan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo ini ditutup oleh petugas kepolisian. Demikian yang bisa kami laporkan dari RSUD Dr. Sutomo terkait laporan kebakaran. Faiz Putra untuk Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Ini kita beralih ke informasi seputar pasar dan juga ekonomi. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat pengendalian inflasi dengan memastikan pasokan dan harga pangan tetap aman serta stabil di pasaran. Selengkapnya bersama dengan Raihan Datau. Raihan.
2: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat pengendalian inflasi dengan memastikan pasokan dan harga pangan tetap aman serta stabil di pasaran. Pemantauan dan pengawasan terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok di kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Mulyadi Mario, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
3: Masyarakat juga perlu khawatir bahwa pasokan kita ya itu dalam kondisi yang aman ya. Jadi menghadapi Idul Adha, pemerintah tentu terus memantau dan mengawasi, dan sudah ada instrumen-instrumen yang siap pemerintah untuk menjaga agar stabilisasi pasokan dan harga ini bisa aman gitu ya. Dan ini insya Allah masyarakat Gorontalo bisa menghadapi Idul Adha dengan tenang ya. Jadi pemerintah insya Allah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga agar pangan ini tidak kemudian bermasalah gitu ya.
2: Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan upaya pengendalian inflasi daerah terus dilakukan melalui pengawasan distribusi dan ketersediaan bahan pangan di seluruh wilayah Gorontalo. Langkah tersebut dilakukan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan mudah dijangkau masyarakat. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Dengan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, kondisi pangan di Gorontalo diyakini tetap aman dan terkendali. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
5: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
4: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
5: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
4: Oh, itu super aman di mana?
5: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
4: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
5: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu log out tiap kali selesai pakai.
4: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
5: Apa tuh?
4: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
5: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
4: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
5: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
4: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 5

0: Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
2: Tapi ada masih ngantuk.
1: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
2: Tapi nanti kita capek dong.
1: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
2: Karena mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam, seperti di sekolah.
1: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
2: Iya, tidak terlalu capek ya, Kak?
1: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
2: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan menyatakan operasi pasar murah khusus minyak goreng yang digelar serentak di seluruh kabupaten kota se-Lampung merupakan langkah pengendalian inflasi. Selengkapnya bersama dengan Bayu Satria. Bayu.
2: Ya, operasi pasar murah khusus minyak goreng dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten kota se-Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Dinas Perindak Provinsi Lampung bersama Bulog sebagai langkah pengendalian inflasi daerah. Di Kabupaten Waikanan, operasi pasar murah dipusatkan di lokasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP Pasar Pagi Kecamatan Baradatu. Dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Riva Adi Chandra, mengatakan operasi pasar murah dilaksanakan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi upaya pemerintah menjaga pasokan minyak goreng di pasaran. Dan menurutnya, pelaksanaan operasi pasar murah merupakan pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh minyak goreng rakyat merek minyak kita sesuai harga eceran tertinggi. Program tersebut diharapkan mampu meringankan beban masyarakat di tengah dinamika harga pasar.
3: Pelaksanaan operasi pasar murah ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh minyak goreng rakyat, yaitu minyak kita, dengan harga terjangkau sesuai dengan harga eceran tertinggi, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok di daerah. Kegiatan ini menjadi bagian dari pemerintah daerah dalam mendukung program pengendalian inflasi yang dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kota.
2: Dirinya menambahkan pelaksanaan operasi pasar murah di Waikanan dan daerah lainnya direncanakan berlangsung selama 7 hari hingga akhir Mei mendatang. Dengan pelaksanaan serentak tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah mendapatkan minyak goreng dengan harga stabil dan terjangkau. Lebih lanjut, dirinya berharap kegiatan operasi pasar murah dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, dan selain itu, stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok juga tetap terjaga di tengah kondisi pasar yang fluktuatif. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Perdagangan menetapkan harga patokan ekspor atau HPE dan harga referensi atau HR emas untuk periode kedua Mei 2026. Nilai HPE dan HR emas tersebut tercatat mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh penguatan dolar Amerika Serikat serta kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan informasi dari reporter kami, petani tembakau di Sumenep mulai melakukan penanaman meski memasuki biaya produksi yang semakin tinggi. Selengkapnya bersama dengan Rukaya Zain dari Sumenep. Rukaya.
3: Ya, aktivitas penanaman tembakau di sejumlah wilayah mulai berjalan secara bertahap, bahkan semangat petani tahun ini lebih tinggi dibandingkan musim sebelumnya. Hal ini diungkapkan anggota Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Sumenep bidang penanaman Rubaki. Menurutnya wilayah saat ini sudah mulai melakukan penanaman, sementara sebagian daerah lain masih dalam tahap pengolahan lahan. Dan perbedaan waktu tanam ini dipengaruhi kondisi geografis mulai dari gunung, tegalan, hingga persawahan. Selain itu, tingginya biaya produksi, khususnya tenaga kerja, ini juga menjadi tantangan yang dihadapi petani. Meski demikian, Rubaki tersebut tidak menyurutkan semangat petani tembakau untuk tetap menanam tembakau.
4: Kalau orang petani gunung ya, hidup mati dengan tembakau. Walaupun bagaimana tembakau ini dibilang apa, tetap nanam kalau daerah-daerah gunung. Kalau daerah sawah kan bisa membelok, bisa ditanam jagung. Kalau gunung nggak bisa, fokus sama tembakau atau dewan setempat. Semangat untuk tanam tembakau, karena hasilnya tembakau ini enggak.
3: Dukungan pemerintah dalam pendampingan petani serta keberpihakan terhadap sektor tembakau. Dan di sisi lain, regenerasi petani ini juga menjadi perhatian mengingat masih minimnya keterlibatan generasi muda dalam usaha tani tembakau di Kabupaten Sumenep. Dari Sumenep, Rukaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PIHPS Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan di Jumat hari ini pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Komoditas cabai rawit merah mencapai Rp77.750 per kilogram. Sedangkan telur ayam ras Rp32.450 per kilogram. Dan selain cabai rawit merah dan juga telur, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya yakni bawang merah di harga Rp52.500 per kilogram. Bawang putih Rp42.950 per kilogram. Selain itu beras kualitas bawah di harga Rp15.200 per kilogram. Beras kualitas bawah 2 di Rp15.600 per kilogram. Sedangkan beras kualitas medium 1 ada di angka Rp16.000 per kilogram. Dan beras kualitas medium 2 di harga Rp15.800 per kilogram. Kemudian untuk daging ayam ras segar, ini di harga Rp43.600 per kilogram. Daging sapi kualitas 1 Rp143.050 per kilogram. Kemudian daging sapi kualitas 2 di harga Rp132.000 per kilogram. Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir, ini kualitas premium tercatat di Rp21.250 per kilogram. Gula pasir lokal Rp19.500 per kilogram. Sementara untuk minyak goreng curah di harga Rp20.000 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek 1 di harga Rp24.900 per liter. Serta minyak goreng kemasan bermerek 2 di harga Rp23.800 per liter. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang mulai mengalami kenaikan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Anda Kusuma dari RRI SP Kediri.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa, sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Ivan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya. Menurutnya, kenaikan harga biasanya akan lebih tinggi mendekati 2 hari sebelum Hari Raya Idul Adha dan dapat menembus lebih dari 20 juta rupiah untuk bobot tertentu.
6: Meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil
6: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal harganya 15 ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30. Jadi limusin, tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini, harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa lagi.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Selain vaksinasi, pemeriksaan kesehatan juga mulai dilakukan di kandang penampungan dan juga lapak penjualan yang tersebar di 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang. Dari Jombang, Ari Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar, memasuki libur panjang kenaikan Yesus Kristus, suasana di kawasan pusat perbelanjaan Blok M Jakarta Selatan terpantau sepi. Selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana. Zahro.
1: Baik pendengar, suasana libur panjang kenaikan Yesus Kristus di kawasan pusat perbelanjaan Blok M Jakarta Selatan hingga saat ini terpantau belum terlalu ramai. Aktivitas pengunjung di sejumlah pusat perbelanjaan masih terlihat normal seperti hari biasa, di mana beberapa tenan makanan dan juga minuman mulai didatangi pengunjung namun belum terjadi antrean panjang. Kondisi serupa juga terjadi di area pertokoan dan juga pusat fashion. Pantauan RRI di area kuliner Blok M menunjukkan aktivitas pengunjung yang mulai berdatangan untuk mencari sarapan, di mana pengunjung masih didominasi oleh kalangan anak muda dan keluarga yang memanfaatkan libur panjang untuk berjalan-jalan santai. Sementara itu, sebagian pengunjung yang datang terlihat menikmati suasana santai sambil menunggu tenan mulai beroperasi. Meski belum ramai, aktivitas di kawasan Blok M ini diperkirakan akan meningkat menjelang siang hingga malam hari nanti. Terutama karena banyak masyarakat yang memanfaatkan libur panjang untuk berbelanja dan wisata kuliner. Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar kawasan Blok M juga masih terpantau lancar. Belum terlihat kepadatan kendaraan di area pusat perbelanjaan maupun akses menuju lokasi. Demikian laporan langsung dari kawasan Blok M Jakarta Selatan, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang dinamika olahraga siang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kemuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi. Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun pada akhirnya penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun pada akhirnya saya tekankan lagi yang lebih penting adalah penampilan, sikap dan sayangnya peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki. Itu kami tidak bisa mengkonversinya menjadi gol. Atas kemenangan ini Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola yaitu Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Tidak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van der Ven dan Nathan Ake.
1: Ya, oke. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat menjadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, sudah. Informasi dari tenis. Yannick Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Masters 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andrei Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Masters 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Birds 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000.
5: Sí, sí, no.

pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaratnastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Mimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Supun Pakapon Terat Saku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wirjawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyuk Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konfres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach will put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.

0: kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
1: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencetak sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
0: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Lirdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elite menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kamis siang, FMA memungkam Elemen FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. EKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Deston kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Latih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, PLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menyebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PPL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PPL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Christian Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya memberikan transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Seimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Aku mah digawane ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi, Mbak tahu Mbak salah.
1: Ya, tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah, terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Dia nggak sungeten. Ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Sungeten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh, ojo to, Bu. Piye engko anakku sopo sing openi?
2: Lah ya, mulo to, Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.
3: Tahukah kamu, tidur bisa memperpanjang umur. Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup antara 7 sampai 8 jam per malam dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan risiko diabetes, dan memperpanjang usia. Kurang tidur kronis malah bisa berhubungan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit. Meskipun ada orang yang tidak perlu banyak tidur, karena beberapa orang yang dikenal dengan sebutan short sleepers bisa merasa segar dengan tidur hanya 4 sampai 6 jam per malam. Ini jarang terjadi dan biasanya merupakan hasil dari faktor genetik. Namun, mayoritas orang tetap membutuhkan tidur antara 7 hingga 9 jam agar tubuh tetap berfungsi secara optimal. Kalau kamu, tidurnya berapa jam ya? Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang, kembali hadir untuk Anda dapat dengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Tafira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang, Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore hari nanti, sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan saya di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda dari siang hingga sore hari nanti. Ya, silakan, Siva.
2: Iya, terima kasih, Safira. Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Jumat 15 Mei 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai pemerintah resmi menaikkan biaya fuel surcharge atau biaya tambahan untuk tiket domestik yang berpotensi mengalami kenaikan, di mana pemerintah ini resmi menaikkan besaran biaya tambahan untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik menjadi 50% dari sebelumnya sebesar 38%. Kebijakan tersebut sebagaimana tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 1041 tahun 2026 tentang besaran biaya tambahan sebagai dampak fluktuasi bahan bakar tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Ini nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian ada juga topik mengenai MPR yang memutuskan gelar ulang final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ini resmi memutuskan untuk mengulang pelaksanaan final Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat, dan keputusan ini diambil menyusul banyaknya kritik dan masukan dari masyarakat terkait insiden penilaian dalam perlombaan tersebut. Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga kredibilitas lomba yang terjadi yang telah menjadi tradisi tahunan MPR dalam menyambut HUT kemerdekaan RI. Nanti bagaimana selengkapnya akan kami hadirkan juga perbincangannya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian ada juga pendengar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, nanti akan kami hadirkan program TNI Menyapa dengan topik dukungan psikologi bagi personel TNI dengan narasumber Kolonel Laut Andi Sulistiono. Selanjutnya kami hadirkan juga topik mengenai harga pupuk nasional yang turun 20%, di mana Mentan Andi Amran Sulaiman ini menyebutkan industri pupuk nasional semakin kuat setelah ekspor ke Australia, sementara harga pupuk dalam negeri berhasil turun 20%. Nanti akan kami perbincangkan juga selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga nantikan tanggapan Anda di WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Demikian, Safira.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak informasi dalam Video Potensi Daerah. Dan selain bisa didengarkan melalui Pro 3 RRI, Anda juga bisa menyaksikan secara audiovisual melalui RRI Net yang dapat Anda akses secara streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita mulai Video Potensi Daerah hari ini dari Rumah Tongkonan Suku Toraja menjadi simbol harmoni Bhinneka Tunggal Ika di Kabupaten Teluk Bintuni. Selengkapnya bersama dengan Dina Rianti.
3: Di tengah perkembangan Kabupaten Teluk Bintuni, berdiri megah sebuah rumah adat tongkonan milik masyarakat suku Toraja di kawasan Tanah Merah, Distrik Bintuni. Bangunan khas dengan atap melengkung itu bukan sekedar rumah adat, melainkan simbol persaudaraan dan kerukunan antar suku di tanah Papua. Keberadaan tongkonan tersebut kini menjadi salah satu ikon wisata budaya yang menarik perhatian masyarakat. Di balik kemegahan bangunannya, tersimpan kisah panjang perjalanan warga Toraja yang telah hidup berdampingan dengan masyarakat asli Papua selama puluhan tahun.
4: Ya, saudara, saat ini saya berada di rumah tongkonan dari warga Toraja. Rumah tongkonan ini dibangun sekitar kurang lebih sudah 4 tahun dan saat ini sering digunakan oleh warga masyarakat untuk melakukan sejumlah kegiatan dari ikatan sendiri atau ikatan keluarga Toraja yang ada di Teluk Bintuni.
3: Menurut Ketua Ikatan Keluarga Toraja Teluk Bintuni Ferdinand Mangalik menjelaskan bahwa komplek tongkonan itu terdiri dari 1 rumah utama dan 8 rumah alang. 8 alang tersebut melambangkan 8 sektor atau kelompok masyarakat Toraja yang ada di Teluk Bintuni.
4: Pembangunan tongkonan ini dibangun tahun berapa, Bapak? 2021 ya. Itu memang langsung 8 sektor ini ya.
5: Tanpa ada bantuan dari siapa?
4: Dari masing-masing sektor.
5: Murni dari warga Toraja.
4: Oh.
5: Untuk dua ini, tongkonan dan alang. Nah, soal yang lain-lain tidak ada tapi ya. Kita memang sengaja untuk dua ini murni. Ya, tentunya ya, dengan 50 tahun ini tentu rasa kekeluargaan, rasa persatuan, rasa gotong royong harus semakin ya terjadi lagi ya, bukan hanya sesama orang Toraja, sesama suku-suku Nusantara, tujuh suku.

0: pertama berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menopang pembangunan di Kabupaten Telungagung. Dengan dipercantik lagi sehingga menjadi ikon wisata.
1: Di tengah keberagaman suku, budaya dan tradisi, tongkonan di Kabupaten Teluk Bintuni kini bukan hanya sebagai bangunan adat, tetapi sebagai penanda bahwa persaudaraan dapat tumbuh kuat di atas perbedaan. Lebih dari itu, tongkonan juga dianggap sebagai simbol nyata semangat Bhinneka Tunggal Ika di Teluk Bintuni, miniatur kecil kehidupan harmoni dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Teluk Bintuni, Popo Paradinaryanti, RRI Terus Moderat untuk Indonesia.
2: Ya, musik bagi warga kota Ambon tidak hanya menjadi sumber penghidupan para musisi, tapi juga menjadi alat perekat untuk mewujudkan harmoni keberagaman antar masyarakat Muslim dan Kristen. Selengkapnya bersama dengan Abdullah Leurima.
3: Pendengar dan pemirsa RRI.net, jauh sebelum UNESCO meresmikan Ambon sebagai kota musik dunia, melodi tera lebih dulu mengalir dalam nadi peradaban. Ada pemelta tertulis yang menyebut, bukan orang Ambon namanya jika tak bisa bermusik. Sebuah pengakuan nafas harmoni tercipta secara alami di kota Manise. Kekuatan medis musik terbukti menjadi alat terikat paling mujarab bagi kehidupan orang bersaudara. Seniman Alter Ginewas menyebut musik sebagai media utama yang menyatukan perbedaan. Menurutnya, kolaborasi yang lahir dari inisiatif komunitas dan anak-anak muda bukan sekedar urusan estetika, melainkan sebuah ikhtiar sadar untuk mewujudkan harmoni keberagaman di tengah masyarakat yang dinamis.
4: Banyak bukti bahwa musik adalah fasilitator perdamaian. Sudah sangat banyak bukti. Kebetulan di Lata, trompela itu artinya trompet Lata. Kebetulan di Lata itu ketemu hidup ada dua komunitas di situ. Dan sudah beberapa kali ketemu melakukan kolaborasi antara komunitas Muslim sama komunitas Kristen. Dan ketemu selalu mengkampanyekan perdamaian.
3: Bagi musisi Nuko Tulalesi, semangat hidup orang bersaudara di Ambon bukanlah sesuatu yang disetting atau dipaksakan oleh pemerintah. Kedamaian itu tumbuh organik dari akar rumput, di mana anak-anak muda menjadi motor penggeraknya. Musik hadir sebagai bahasa universal yang meruntuhkan sekat-sekat perbedaan, menyatukan ritme dalam sebuah simfoni persaudaraan yang tulus.
5: Ketua lahir besar di kota yang penuh dengan semangat orang bersaudara, salam sanani, dan memang sudah seyogianya menjadi seperti itu. Itu tidak disetting oleh pemerintah, tapi itu malah muncul dari komunitas, muncul dari kepunyaan anak muda, baik dari Kristen maupun dari Islam.
3: Pada akhirnya, Ambon terus merawat jati dirinya melalui setiap petikan dawai dan tabuhan perkusi. Musik telah menjadi benang yang menjahit kembali luka masa lalu, menjadi permadani perdamaian yang indah. Selama musik masih bergema di sudut-sudut kota, maka selama itu pula, semangat hidup orang bersaudara akan tetap abadi dalam harmoni keberagaman yang takkan pernah pudar. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Ambon, Maluku, kita ke Toli-Toli. Meski dikenal sebagai kota penghasil cengkeh, Kabupaten Toli-Toli juga memiliki potensi terhadap tanaman durian montong. Nah, seperti apa? Selengkapnya akan dilaporkan oleh Ahmad Mukadas.
6: Baik, pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada. Kabupaten Toli-Toli selain dikenal sebagai kota penghasil cengkeh, juga saat ini banyak masyarakat kita yang membudidayakan durian berbagai macam jenis. Saat ini saya berada di kebun durian milik Pak Agus Sainuddin dan kita akan berbincang senyak soal itu. Assalamualaikum Pak Agus.
7: Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah sehat Pak Agus ya.
7: Sehat.
6: Iya. Pak Agus, ini kita lagi di keningnya Pak Agus.
7: Iya.
6: Saya melihat ini ada pohon durian di belakang kita. Ini sebenarnya kenapa Pak Agus memilih durian kemudian ditanami dengan tanaman-tanaman

0: selah lainnya, Pak Gus?
1: Ya, yang pertama durian itu kan salah satu tanaman dengan nilai ekonomi yang luar biasa tinggi. Kenapa di durian ini kita juga ada tanaman lain? Kalau lihat di sini kan kita ada coklat, ada alpukat, ada pepaya, kelapa juga sebagian kecil ada.
0: Iya.
1: Jahe, kunyit, kacang merah gitu kan. Durian ini kalau kita menanam stabil berbuah itu lebih dari 10 tahun pun. Kalau kita tidak ada tanaman lain, bagaimana pembiayaannya? Itu yang pertama. Yang kedua, durian ini nilai ekonominya tinggi tapi berbuah biasanya setahun sekali. Kalau setahun sekali, sementara masalah pertanian gitu kan, terutama di petani, pendapatan yang musiman, ya apalagi tahunan, kebutuhan harian.
0: Ya.
1: Itu yang petani biasanya sulit untuk sejahtera. Jadi konsep di sini, kita durian itu pendapatan tahunannya. Pendapatan 6 bulanannya, 3 bulanannya ada.
0: Ya.
1: Misalnya 3 bulanannya itu ada kelapa. Kelapa 1 hektar kita 15-20 pohon. Terus kita ada pendapatan bulanan. Itu adanya di alpukat.
0: Ya.
1: Ada jeruk, jeruk manis, terigas, alpukat. Dan biasanya tiap bulan itu ketemu orang. Terus ada pendapatan 2 mingguannya itu di coklat. Ada pendapatan mingguannya itu di cabai rawit dengan pepaya.
0: Pepaya.
1: Berarti konsepnya memang multi konsep seperti itu, Pak.
0: Kalau di pertanian ada yang dikenal itu agroforestry.
1: Iya.
0: Agroforestry ini banyak tanaman di dalam. Jadi setengah hutan lah gitu.
1: Tetapi kalau berbicara khusus durian, durian apa yang Pak Agus banyak kembangkan dan tanam di kebun ini, Pak?
0: 50% ini montong. Ada durian hitam, ada musangke, ada super tembaga, ada bawor.
1: Iya. Tetapi kalau berbicara soal kondisi geografis, memang durian montong ini cocok untuk kita Kabupaten Teluk.
0: Durian ini atau semua tanaman ini kan namanya tanaman tropis. Selama kita di daerah tropis, tanaman aja makhluk hidup ya.
1: Iya, ya, dia bisa menyelesaikan diri.
0: Oke. Okay. Tinggal mungkin cara penyelesaian dirinya itu yang kita mungkin sama-sama belajar lah gitu kan.
1: Terakhir, Pak Agus, apa harapan Anda, Pak, kepada petani, masyarakat kita di Kabupaten Teluk, terutama mungkin generasi muda kita, Pak, agar mereka mau mulai berkebun seperti ini, Pak Agus, silakan, Pak.
0: Harapannya dengan adanya kebun pelatihan, penyelidikan seperti ini, yang mau berinvestasi itu menghindari namanya kegagalan sekecil mungkin. Dari segi untuk ya anak muda, siapapun itu, di durian ini dengan konsep seperti ini kita target dalam 1 hektar per tahun kita bisa di atas 500 juta per hektar per tahun. Dan toli-toli itu medannya perbukitan. Perbukitan ini yang lebih cocok untuk tanaman yang ada di sini, baik coklat, alpukat, durian. Itu produksi akan lebih tinggi dan cita rasa juga lebih bagus.
1: Terima kasih, Pak Agus, atas kesempatannya. Kami sudah dibawa berkeliling di kebunnya Pak Agus. Pendengar dan pemirsa Direct dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami dengan Pak Agus Sanjurin, pemilik kebun yang sekaligus menjadi percontohan karena di dalamnya multi kompleks. Kenapa multi kompleks? Karena banyak tanaman di dalamnya. Tidak hanya menanam durian, tetapi menanam beraneka ragam tanaman yang bisa dipetik dengan range waktu yang berbeda. 1 bulan, 1 minggu, 3 bulan, dan 6 bulan. Dari Teluk Sulawesi Tengah, Ahmad Mugadas, Pro 3 RRI, Rusun Udara, untuk Indonesia.
2: Kilas Berita.
3: Harga emas antam di logam mulia tercatat turun sebesar Rp20.000 pada perdagangan hari ini. Penurunan tersebut membuat harga emas antam berada di level yang lebih rendah dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat stagnan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan video potensi daerah. Saya akan ajak Anda untuk melihat Pantai Wane yang menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang keindahannya tidak kalah dengan Bali dan juga Lombok hingga Labuan Bajo. Nah, seperti apa keindahannya? Kita akan coba kulik ya bersama dengan reporter kami. Di sana ada Sahlin Rifait dari RRI FM Bima yang akan menyampaikan informasinya. Pantai Wane ini dinilai menjadi salah satu objek wisata yang keindahannya tidak kalah dengan Bali dan juga Lombok, bahkan Labuan Bajo. Nah, seperti apa kita nantikan informasinya bersama dengan Sahlin Rifait ya, dari RRI SP Bima.
0: Menyapa siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus mesin, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya pendengar, saya ajak Anda untuk melihat bagaimana Pantai Wane yang menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Ini keindahannya tidak kalah dengan Bali, Lombok, bahkan Labuan Bajo. Selengkapnya bersama dengan Srahlin Rifai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pantai Wane. Pantai Wane ini terletak di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Wane merupakan salah satu objek destinasi yang cukup terkenal saat ini dan menjadi salah satu tempat yang cukup viral diminati oleh masyarakat yang ada di Bima, Dompu, Mataram, NTT dan lain sebagainya. Berikut laporan M. Srahlin Rifai dari Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3: Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat memiliki objek wisata yang sangat melimpah ruah, baik itu wisata alam bahari, laut pantai, maupun wisata alam pegunungan. Keindahan objek wisatanya pun tak kalah dengan Bali, Lombok, hingga Labuan Bajo. Salah satunya adalah Pantai Wane. Objek yang satu ini terletak di Desa Tolouwi, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Destinasi yang satu ini merupakan idaman bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Sumbawa hingga warga dari provinsi luar seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Keindahan alam, ombak besar serta memiliki panjang pesisir pantai yang sangat luas dan beberapa tebing yang membentuk seperti gladiator menjadikan Wane merupakan pilihan bagi masyarakat untuk menikmati akhir pekan. Pengelola wisata yang rapi menjadi pendukung utama membuat Wane semakin semarak di telinga masyarakat Bima dan sekitarnya. Abdul Gafur, salah satu pengelola, apakan bahwa Pantai Wane merupakan pilihan masyarakat untuk berlibur, khususnya pada akhir pekan seperti hari Sabtu dan Minggu. Ia menyebut Pantai Wane sekarang sudah berbeda dengan puluhan tahun silam. Dulu, kata dia, destinasi ini terbilang tidak aman. Akan tetapi saat ini sudah aman, terkendali dan nyaman untuk dikunjungi oleh masyarakat dimanapun berada.
4: Selama ini luar biasa aman banget, ramai juga ya. Enggak seperti tahun dulu-dulu itu memang agak kacauan. Kalau sekarang alhamdulillah luar biasa aman memang. Minggu itu hanya hari Minggu yang ada pemasukannya buat belanja anak muda di sini, makanya sudah aman. Uang pergi itu untuk belanja anak muda itu.
3: Panorama pantai yang indah, pasir putih serta ombak besar memberikan daya tarik tersendiri bagi warga. Seperti Suryani, perempuan asal Sila, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, datang bersama keluarga tercinta untuk berlibur di akhir pekan. Bagi Suryani, Pantai Wane sangatlah indah, luar biasa, dan menarik untuk dijadikan tempat berlibur bersama keluarga tercinta. Selain itu, Pantai Wane memiliki spot-spot yang sangat luar biasa, keren, indah, untuk dijadikan tempat foto alias mengabadikan momen-momen terbaiknya bersama keluarga.
5: baik lagi.
3: Keberadaan Pantai Wani yang semakin menarik simpati wisatawan lokal maupun nasional juga internasional ternyata menjadi berkat tersendiri bagi warga setempat. Mereka memanfaatkan momen itu untuk mengais rezeki. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Irma dan Yati. Gadis kelahiran 2 Februari 2002 itu menjual berbagai makanan dan minuman di Pantai Wani seperti jual ikan, seafood, ayam bakar, dan aneka ragam minuman lainnya. Irma dan Yati mengaku bersyukur karena jualannya kerap laku selama ini, terutama pada saat akhir pekan atau pada hari Sabtu.
6: Kita di sini jual ikan bakar, seafood sama ayam bakar gitu. Kita masih rahasia ya, tapi kita kalau pengunjungnya itu banyak berarti untungnya itu banyak. Kalau pengunjungnya sedikit berarti sedikit juga pendapatan kita. Itu di hari libur kan, di hari Minggu, di hari Senin, bisa di hari Senin ini tanggal merah, pokoknya di hari libur. Untuk sekarang sih alhamdulillah banget banyak yang menanggapinya dengan baik karena udah beda jauh Wani yang dulu sama yang sekarang. Untuk sekarang Wani itu udah sangat aman, nyaman untuk dikunjungi. Beda dengan yang dulu. Nah, harapannya ke depan sih semoga semakin lancar, Wani juga semakin aman, nyaman untuk dikunjungi dan makin luas untuk dikenal semua orang.
3: Meski terus berkembang pesat saat ini, akses menuju lokasi masih menjadi perhatian serius. Infrastruktur jalan yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan wisatawan. Pantai Wani bukan sekedar destinasi wisata, melainkan wajah harapan baru bagi pariwisata Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7: Begitulah keindahan yang ada di Pantai Wani yang terletak di Kecamatan Musa, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, serang menjadi baik melaporkan.
1: Ya, pendengar, demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini. Saatnya saya juga akan ajak Anda untuk menyimak program Haji Kabar Tanah Suci.
0: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
1: Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo mengatakan jemaah penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda bisa berkoordinasi dengan petugas untuk penyediaan kursi roda. Selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Dokter Sektor Khusus atau Seksus Haram Budi Prasetyo mengatakan di haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda bisa berkoordinasi dengan lain disabilitas untuk membantu penyediaan kursi roda. Menurut Dr. Prasetyo yang disapa Dr. Tio di Masjidil Haram, ada beberapa hal di haram yang bisa diedukasi. Pertama adalah permasalahan kesehatan dan permasalahan kesehatan. Karenanya ketika ada jamaah haji yang berpisah dari rombongan, maka ditunjukkan arah terminal dan diedukasi. Sedangkan bila ada keluhan kesehatan, maka dibantu penanganannya. Serta bila ada yang membutuhkan kursi roda di haram, bisa ada yang gratis dengan menunjukkan kartu nusuk. Berikut keterangan dari Dr. Tio.
9: Lanjutnya lagi itu adalah mungkin jemaah-jemaah yang dengan disabilitas, itu membutuhkan kursi roda. Nah itu kami akan berkoordinasi dengan teman-teman ladis untuk ketersediaan kursi roda. Nah kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing, dia sudah dikoordinir oleh teman-teman ladis ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan semuanya baik itu tokoh maupun sa'i. Atau waktu-waktu misalnya sudah berada di area tokoh sa'i, jemaah membuka kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan permasalahan yang terjadi untuk non kesehatan. Yang
8: dengan dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Arnusa. Kesehatan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, berpengendara untuk Indonesia.
0: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Anggota Komisi 1 DPR RI Amelia Anggraini menilai pengiriman prajurit TNI yang baru ke Lebanon untuk bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL harus didukung dengan info intelijen yang memadai guna meminimalisir resiko keselamatan. Ia mengatakan pengiriman prajurit ke TNI ke misi UNIFIL itu merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Oleh karena itu, ia mengimbau agar tidak ada lagi prajurit TNI yang gugur seperti beberapa waktu lalu. Berita dalam negeri lainnya, pelaksana tugas PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji atau Kapus Keshaj RI, Dani Pramudi, menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi jemaah calon haji lansia yang mengalami disorientasi atau kebingungan setibanya di Tanah Suci. Menurutnya, kondisi kebingungan tersebut sering terjadi akibat faktor kelelahan perjalanan panjang, perubahan cuaca ekstrim, serta proses adaptasi di lingkungan baru, sehingga pendamping dianjurkan untuk memastikan istirahat yang cukup, asupan nutrisi hingga hidrasi bagi jamaah calon haji lansia, khususnya yang berusia di atas 60 tahun. Beralih ke berita mancanegara. Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan pihaknya akan berupaya membangun tatanan dunia lebih inklusif saat pertemuan dengan para menteri luar negeri atau Menlu organisasi BRICS di New Delhi Kamis kemarin. Ia mengatakan BRICS telah muncul sebagai platform penting untuk memajukan kerjasama di antara negara-negara berkembang dan menyuarakan aspirasi global selatan. Oleh karena itu, Modi berkomitmen negaranya akan menggunakan masa keketuaannya tahun ini untuk memperkuat kerjasama multilateral. Berita olahraga, petenis Amerika Serikat Coco Gauff kembali menembus laga final Italian Open 2026 setelah mengalahkan petenis asal Rumania Sorana Cristi 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-3 pada babak semifinal di Roma Kamis kemarin. Kemenangan itu memperpanjang rekor kemenangan Gauff setelah merebut set pertama pertandingan. Ia kini mencatat 28 kemenangan beruntun setelah memenangi set pembuka. Tidak hanya itu, Gauff juga menorehkan catatan spesial di Roma tahun ini dengan menjadi petenis Amerika termuda sejak Venus Williams yang mencapai dua final Roma beruntun.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the US, we got it in Philly, I mean, what more than that?
2: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
3: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
2: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
3: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jadi kapan dirayain sih? Kalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Aku yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Satu aja deh, kalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan gempa bumi tektonik bermagnitudo 4,0 terjadi hari ini di wilayah selatan Bayah, Banten. Kepala Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho meminta seluruh jajaran mengedepankan pendekatan humanis dalam pelayanan kepada masyarakat untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap Korps Lalu Lintas Polri. Menurutnya, respon positif masyarakat harus menjadi perhatian seluruh jajaran Polantas di berbagai daerah Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan humanis diminta terus diperkuat melalui pelayanan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Stasiun LRT Jabodetabek ramai dikunjungi penumpang pada hari kedua libur panjang kenaikan Yesus Kristus selama 14 hingga 17 Mei 2026. Penumpang terlihat datang dari kedua arah perjalanan menuju Jakarta maupun wilayah sebaliknya sejak pagi pada hari ini. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Dengan kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dari reporter kami dari berbagai penjuru wilayah di tanah air dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Sebanyak 54.000 tiket kereta api di Daop 9 Jember ludes terjual pada momen libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Selengkapnya bersama dengan Anggi Widya dari RRI Jember. Anggi.
2: Ya, baik Safira dan pendengar Pro 3 RRI, volume penumpang kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember saat ini mengalami peningkatan selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus dan juga cuti bersama. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan ada lebih dari 54.000 tiket yang sudah dipesan oleh masyarakat untuk perjalanan pada periode tanggal 13 hingga 17 Mei 2026. Dan menurutnya tingginya angka pemesanan ini menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat selama libur panjang, di mana kepadatan penumpang ini sudah terlihat sejak Rabu 13 Mei lalu.
3: Selanjutnya, periode libur panjang tanggal 13 Mei hari Rabu tercatat sebanyak kurang lebih 11.331 penumpang berangkat dari wilayah Daop 9 Jember, sementara penumpang yang tiba ke wilayah Daop 9 Jember cukup tinggi mencapai kurang lebih 12.140 penumpang. Masuk hari kedua libur panjang, hari Kamis 14 Mei, padatan penumpang masih terus berlanjut. Berdasarkan data terbaru, tercatat kurang lebih 10.600 penumpang melakukan perjalanan keberangkatan dari wilayah Daop 9 Jember. Kami menginformasikan kepada masyarakat yang tidak berpergian menggunakan transportasi kereta api, masih terdapat kurang lebih 3.690 tempat duduk untuk periode libur panjang.
2: Ya, mendengar, berdasarkan data yang dihimpun oleh pihak KAI, jumlah penumpang ini mengalami peningkatan sekitar 7% jika dibandingkan dengan hari biasanya, yaitu sekitar 10.000 penumpang. Sementara di momentum libur panjang ini, jumlah penumpang mencapai 11 hingga 12.000 penumpang perharinya. Dan Cahyo memastikan seluruh sarana dan prasarana sudah dalam kondisi prima untuk menjamin operasional perjalanan kereta api agar nantinya berjalan dengan selamat, aman, dan juga lancar. Cahyo juga mengimbau untuk para penumpang untuk terus menjaga kebersihan dan mengikuti arahan dari petugas untuk kelancaran proses boarding maupun saat turun dari kereta api serta memastikan barang bawaan tidak melebihi aturan dari bagasi. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, lebih dari 45.000 penumpang memadati stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta pada momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih. Untuk memenuhi kebutuhan penumpang, PT KAI Daop 6 Yogyakarta turut menambah 7 perjalanan kereta api tambahan. Informasinya bersama dengan Karin Anissa. Karin?
4: Baik, selamat siang pendengar Pro 3 RRI. PT KAI Daerah Operasional atau Daop 6 Yogyakarta mencatat setidaknya ada lebih dari 45.000 penumpang yang memadati stasiun pada momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih, tepatnya pada 13 hingga 17 Mei 2026. Sebanyak 28.000 penumpang tiba atau turun di stasiun Daop 6, sementara sekitar 16.000 penumpang ini naik atau berangkat dari stasiun Daop 6 Yogyakarta. Jumlah kedatangan diperkirakan mengalami kenaikan hingga 91% dan jumlah keberangkatan mengalami peningkatan hingga 41% jika dibandingkan dengan hari biasa. Untuk memenuhi kebutuhan penumpang, PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga turut menjalankan 7 perjalanan kereta api tambahan meliputi relasi Yogyakarta-Subang, Yogyakarta Gambir, Solo Balapan Bandung, dan juga Solo Balapan Pasar Senen. Dan juga mendengar, banyak penumpang ini memanfaatkan momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih kali ini untuk kembali ke kampung halaman ataupun untuk sekedar berwisata, seperti yang dilakukan oleh Jaya, salah satu warga Bandung yang merantau ke Yogyakarta untuk bekerja. Jaya mengaku sengaja memilih mode transportasi kereta api mengingat adanya kepastian jam kedatangan dan juga jam tiba kereta api. Di samping itu juga fasilitas yang nyaman hingga harga tiket kereta yang terbilang terjangkau. Dan berikut keterangan salah satu penumpang kereta api Jaya lengkapnya.
1: Rencana mau liburan aja ya, kebetulan kan ini pas momennya ya, libur panjang. Terus juga kepengen ketemu keluarga yang ada di Bandung, jadi ke sana tujuannya untuk wisata sekaligus silaturahmi. Kalau saya sih sengaja ya pilih naik kereta. Yang pertama lebih simpel dan nanti di sana juga tinggal naik taksi online atau minta jemput keluarga sih mbak. Selain itu juga fasilitas di stasiun Jogja ini ya sudah sangat bikin nyaman penumpang ya. Toiletnya bersih, semua kru pelayanannya juga ramah, berangkatnya juga selalu on time ya. Jadi ketimbang naik mobil sendiri atau bus yang capek di perjalanan, saya pilih naik kereta.
4: Baik pendengar, sejauh ini stasiun Yogyakarta masih menjadi stasiun terpadat di wilayah daerah operasional 6 dengan jumlah keberangkatan mencapai 7 ribuan penumpang dan juga jumlah kedatangan mencapai 14 ribu penumpang. Peningkatan volume penumpang pada masa momentum libur panjang akhir pekan ini juga tak lepas dari daya tarik kota Yogyakarta dan juga Solo serta berbagai kota di sekitar Daop 6 Yogyakarta sebagai magnet wisata. Demikian dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan Warta Nusantara. Densus 88 anti teror terus memperkuat kemampuan personel menghadapi penyebaran paham radikal di ruang digital. Informasinya bersama dengan Oscar Robert dari Denpasar. Oscar.
6: Baik pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, Densus 88 anti teror ini terus memperkuat strategi pencegahan radikalisme di era digital yang kini banyak menyasar anak dan remaja melalui media sosial hingga game online. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI dinilai membuat pola penyebaran paham radikal ini semakin kompleks. Katim Densus dan pencegahan Densus 88 anti teror Satgas Uwil Bali, Ibda Hati Nata Kusuma kepada RRI mengatakan pihaknya terus melakukan penyesuaian kemampuan personel mengikuti perkembangan tren kejahatan digital di era saat ini. Menurutnya, pola penyebaran radikalisme saat ini berbeda dibandingkan beberapa tahun yang masih bersifat konvensional. Ibda Hadi juga menjelaskan Densus 88 ini juga membentuk unit kontra narasi untuk menghadapi penyebaran paham radikal di ruang digital. Langkah tersebut dilakukan agar aparat mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menghadapi tantangan penyebaran radikalisme berbasis digital atau AI. Dan berikut adalah pernyataan dari Katim Densus dan pencegahan Densus 88 anti teror Satgas wilayah Bali.
7: Tentu kita juga mengupgrade diri kita, mengupgrade tim kita. Jadi kalau dulu kita memang masalah penanganan teror lebih secara konvensional ya, penyebaran ya. Kalau sekarang lebih banyak melalui medsos, lebih banyak melalui tim online, maka kita juga harus mengupgrade diri-diri yang ada. Kalau dulu nggak ada ya, namanya unit kontra narasi nggak ada. Sehingga kita bentuk, kita latih, agar juga bisa nyamai. Bahkan kita harus memang harus bisa menyesuaikan dengan fenomena kejahatan, tren kejahatan yang ada, supaya kita bisa lebih bisa menghadapi.
6: Dan Ibda Hadi juga berharap peran keluarga dan sekolah ini menjadi faktor utama mencegah anak terpapar radikalisme maupun kekerasan. Orang tua dan guru diminta menciptakan ruang komunikasi yang nyaman agar anak terbuka menyampaikan persoalan yang dihadapi. Dari Denpasar, Provinsi Bali, Oscar Robert, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sudin Parekraf Kabupaten Kepulauan Seribu mengatakan ribuan wisatawan berkunjung ke sejumlah destinasi wisata di daerah kepulauan tersebut selama periode libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Kepala Sudin Parekraf Kabupaten Kepulauan Seribu, Sonti Pangaribuan, mengatakan bahwa wisatawan berangkat melalui tiga dermaga utama, yakni dermaga Muara Angke sebanyak 3.712 penumpang, kemudian dermaga Baywalk 1.594 penumpang, dan dermaga Tanjung Pasir sebanyak 946 penumpang. Sonti menyebutkan libur panjang kenaikan Yesus Kristus menjadi momentum bagi masyarakat untuk menikmati destinasi wisata yang dekat dan mudah dijangkau dari daratan Jakarta. Penanganan kawasan kumuh di Kota Serang tahun ini belum maksimal karena anggaran yang terbatas. Selengkapnya bersama dengan Lucy Astari dari Banten. Lucy.
8: Baik, terima kasih. Di mana memang untuk dari Kota Serang penanganan kawasan kumuh tahun ini diperkirakan belum berjalan maksimal. Keterbatasan dari anggaran membuat pemerintah Kota Serang hanya mampu melakukan penanganan di dua lokasi, yaitu di Kecamatan Taktakan dan juga Kasemen. Di mana pelaksana tugas Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Serang, Ipan Fuad, mengatakan luas penanganan pada 2026 diperkirakan hanya sekitar 1 hingga 2 hektar. Menurutnya program yang dijalankan tahun ini masih bersifat parsial dan belum menyeluruh. Penataan kawasan dari sebelumnya ini masih ada beberapa titik yang menjadi perhatian.
9: Sesuai kewenangan, provinsi kita usulkan sesuai kewenangan provinsi, pusat, sesuai kewenangan pusat. Selama itu bisa ditangani, sudah pasti bisa dihapus. Tapi kita harus melihat juga, di samping pengentasan, pasti akan timbul juga yang baru.
8: Ya, tentunya penanganan kawasan kumuh memiliki pembagian kewenangan berdasarkan luasan wilayah. Kabupaten dan juga kota menangani hingga 10 hektar, kemudian dari pemerintah provinsi menangani 10 sampai 15 hektar, sedangkan di atas 15 hektar menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Dan tentunya dari hasil pemutakhiran data, persoalan yang paling banyak ditemukan di Kota Serang berada pada aspek jalan lingkungan, drainase dan juga kondisi rumah warga. Demikian laporan dari Kota Serang, Banten. Lucy Astari melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Tengah mencatat capaian vaksin PMK di Bengkulu Tengah kini tembus 85%. Informasinya disampaikan oleh Puspa Sekar. Puspa.
10: Ya, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Tengah hari ini terus mempercepat distribusi vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK ke sejumlah kecamatan. Dari total alokasi 4.000 dosis, capaian vaksin hingga kini telah tembus lebih dari 85%. Pemerintah daerah menargetkan seluruh proses vaksinasi akan rampung secepatnya dan upaya ini dilakukan guna memastikan hewan ternak yang akan digunakan untuk kurban telah tervaksinasi minimal 10 hari sebelum pemotongan. Langkah percepatan vaksinasi ini menjadi bagian dari persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha dan selain itu juga vaksinasi juga bertujuan mempercepat mencegah penyebaran PMK yang berpotensi mengganggu kesehatan hewan ternak. Pemerintah daerah menilai keberhasilan vaksin akan berdampak langsung pada kualitas dan kelayakan hewan kurban, dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dalam mengonsumsi daging kurban. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Bengkulu Tengah Helmi Yuliandri menyampaikan pihaknya telah melaporkan hasil capaian vaksinasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dan laporan ini menjadi bagian dari evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program di daerah. Dan ia juga menambahkan bahwa koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk mendukung kelancaran vaksinasi dan pemerintah memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
11: Pertama, pemerintah daerah juga telah menyiapkan rencana vaksinasi tahap kedua. Dan program lanjutan ini dijadwalkan berlangsung pada September hingga Oktober mendatang guna menjaga kekebalan tubuh hewan ternak secara berkelanjutan. Dari Provinsi Bengkulu, Puspa Sekar Arum, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan koordinasi terkait pengembangan kawasan pecinan pasar. Selengkapnya bersama dengan Ratna Agusari dari Sungai Liat. Ratna.
1: Ya, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya mengembangkan potensi pariwisata daerah dengan menghadirkan konsep wisata yang memiliki ciri khas dan berbeda dari daerah lainnya. Satu, pengembangan kawasan pecinan di kawasan pasar Sungai Liat. Disampaikan oleh Bupati Bangka Ferensani bahwa pengembangan kawasan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan identitas pariwisata yang lebih kuat di Pulau Bangka. Menurutnya selama ini Bangka lebih dikenal sebagai wisata pantai, namun pemerintah daerah kini mulai mencari tema wisata lain yang dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan.
2: Maka kita coba, ya tadi, awareness tourism Bali, longevity Bangka, longevity island. Jadi kita menyasar, kita membuat fasilitas, mengkampanyekan, kemudian menjadikan ini salah satu tujuan wisata untuk orang yang sehat. Jadi orang yang mungkin usianya sudah tua, kemudian ingin garansi hidup sehat, ingin merasa lebih panjang umur, dan punya harapan itu, maka kita buat di sini. Salah satunya itu.
1: Saya juga menjelaskan dengan konsep yang mengedepankan untuk kesehatan tersebut. Pihaknya juga yakin bahwa program itu bisa dikenal luas oleh masyarakat maupun wisatawan, tidak hanya di Bangka Belitung saja, tapi juga di daerah lainnya. Dan menurutnya, jika hanya mengandalkan wisata budaya secara umum ataupun spot tourism, maka daerah lain juga memiliki konsep serupa. Karena itu, Pemkab Bangka mencoba menghadirkan sesuatu yang berbeda melalui pengembangan kawasan pecinan sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya. Di mana pengembangan kawasan pecinan Pasar Sungai Liat ini nanti direncanakan akan berlangsung pada tahun 2026 ini yang dilakukan oleh pihak investor. Diharapkan tidak hanya memperkuat sektor pariwisata tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar, khususnya pelaku usaha kecil dan pedagang di kawasan pasar. Pemerintah Kabupaten Bangka optimis kawasan itu nanti dapat menjadi ikon wisata baru yang mengangkat nilai sejarah, budaya, kesehatan, dan keberagaman masyarakat Bangka. Dari Sungai Liat, Bangka Belitung, Ratna Agusari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan setiap anak tetap mendapatkan hak pendidikan guna menekan dampak putus sekolah akibat pernikahan dini yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Rizka Desiandra menyampaikan informasinya. Rizka.
3: Menekan dampak anak putus sekolah akibat pernikahan dini, pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan setiap anak tetap memperoleh hak pendidikan melalui pendampingan dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini dilakukan untuk mencegah anak-anak kehilangan masa depan akibat pernikahan usia dini yang masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Buleleng, terutama di beberapa desa yang ada di Bali Utara. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Putu Karyaman Putra, menegaskan pemerintah tidak ingin ada anak yang berhenti sekolah hanya karena menikah di usia muda. Menurutnya, pendidikan tetap menjadi hak dasar yang wajib dipenuhi meski anak telah terlanjur menikah. Berikut kami hadirkan pernyataannya. Sementara itu, melakukan pendampingan juga dilakukan pada anak-anak dan keluarga. Pemerintah juga menggandeng pihak sekolah untuk memberikan ruang dan juga dukungan bagi anak agar tetap dapat mengikuti proses pendidikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan resiko kemiskinan, kekerasan rumah tangga, hingga masalah sosial lain yang kerap muncul akibat pernikahan usia anak. Sementara itu, pihak sekolah juga diminta lebih aktif melakukan pengawasan dan pendekatan kepada siswa yang dinilai rentan putus sekolah. Lebih lanjut, Karyaman juga mengatakan edukasi juga diperlukan bukan hanya dari pihak sekolah dan juga di pihak orang tua, serta juga pihak dinas serta pemerintah akan memfasilitasi terkait hal tersebut.
4: Bisa dilakukan dengan semua.
3: Jadi, yang kita perlu fasilitasi. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap sinergi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah dapat memperkuat perlindungan terhadap anak dengan pendidikan yang tetap terjamin. Anak-anak diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk membangun masa depan yang lebih baik dan keluar dari lingkungan persoalan sosial akibat pernikahan dini. Dari Simaraja Bali, Rizka Desyandra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya, bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga...
4: Disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara siang. Pendengar, Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Pol Karyoto, mengatakan keluarga besar putra putri KBPP Polri menjadi bagian penting percepatan pembangunan nasional. Namira Kaguma menyampaikan informasinya. Namira.
2: Ya, Safira dan pendengar, saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, lokasi di mana akan dilaksanakannya musyawarah nasional atau Munas ke-6 keluarga besar putra putri Polri atau KBPP Polri tahun 2026, di mana Munas tahun ini menjadi momentum penting bagi organisasi dalam menentukan arah kepemimpinan dan program kerja untuk periode mendatang. Kegiatan ini dihadiri perwakilan pengurus daerah KBPP Polri dari 34 provinsi se-Indonesia. Kami informasikan juga pendengar, Munas ke-6 KBPP Polri ini secara resmi dibuka langsung oleh Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Pol Karyoto. Sebelum peserta Munas mengikuti rangkaian sidang paripurna yang menjadi forum utama pengambilan keputusan organisasi. Karyoto, dalam sambutannya Karyoto menyebut KBPP Polri menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan pembangunan nasional. Menurutnya organisasi yang beranggotakan keluarga besar Polri itu memiliki potensi besar untuk membantu pemerintah dalam berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Berikut pernyataan dari Karyoto.
3: Jadilah agen-agen yang ikut ambil bagian dalam pembangunan. Tadi Kepala Dewan Kehormatan memberikan arah beberapa bagian yang sebagai peraturan pemerintah. Bisa penyembuhan di kota, bisa pemerintah ekonomi kerajaan. Ini daerah-daerah yang kecil, yang
2: Pendengar, salah satu agenda utama Munas kali ini yakni pemilihan Ketua Umum KBPP Polri periode 2026 sampai 2031. Tak hanya pemilihan Ketua Umum, Munas ini juga menjadi wadah konsolidasi organisasi untuk memperkuat solidaritas serta mempererat sinergi keluarga besar putra putri Polri di seluruh Indonesia. Rencananya Ketua Umum terpilih juga akan langsung dilantik pada agenda penutupan malam nanti. Momen pelantikan tersebut akan menjadi puncak kegiatan Munas ke-6 KBPP Polri tahun 2026 ini. Sekian laporan langsung dari kami dari Jakarta Selatan. Namira Kaguma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tryout peserta MTQ Nasional asal Kalimantan Barat menunjukkan perkembangan positif seiring pengetatan standar pembinaan oleh LPTQ Kalbar. Informasinya disampaikan oleh Gulista Kisra. Gulista.
4: Baik, pendengar lembaga.

0: Alhamdulillah dari hasil penampilan yang hari Selasa yang lalu untuk tilawah dan qiraat, dari 16 itu ada 15 peserta memenuhi standar minimal. Ya, karena kita sudah punya standar untuk nasional, nasional. Kemudian ada satu yang masih di bawah standar. Ini kita kasih warna merah. Ini nanti kita akan dapatkan apakah ini masih diberi kesempatan untuk latihan mandiri kedua menjelang berangkat ini 3 bulan ke depan, atau memang sudah tidak punya daya ungkit. Nah, kalau tidak punya daya ungkit untuk bisa tampil di nasional, ya mungkin nanti akhirnya kita harus putuskan untuk tidak kita berangkatkan.
1: Dan pada tryout yang kedua, peserta yang tampil berasal dari cabang Syahril Quran Putra Putri, serta Hibdul Quran dan Putra Putri mulai dari 1 juz hingga 30 juz. LPTKI Kalimantan Barat juga melibatkan pelatih nasional untuk memantau perkembangan kemampuan peserta dari Kalimantan Barat. Dan menurut Andi Musa sendiri, meski terjadi peningkatan kualitas dari penampilan para peserta Kalimantan Barat, namun pihaknya tetap meminta seluruh peserta untuk tidak cepat berpuas diri, karena persaingan di tingkat nasional diperkirakan akan semakin ketat, apalagi melihat kemampuan dari provinsi yang lain. Dan tryout MTQ Nasional Kalimantan Barat sendiri dijadwalkan berlangsung hingga 17 Mei nanti, dengan melibatkan berbagai cabang lomba seperti cabang lomba kaligrafi, tahmi Quran, hingga karya tulis ilmiah Al-Quran. LPTKI Kalimantan Barat berharap seluruh peserta yang dipersiapkan nantinya mampu tampil maksimal dan membawa prestasi di tingkat nasional dan mengharumkan nama Kalimantan Barat. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gusta Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat WNA yang berkontak erat kasus hantavirus di wilayah Jakarta. Meski hasil pemeriksaan negatif, WNA tersebut tetap diisolasi guna melewati masa inkubasi yang ditetapkan pemerintah selama 2 minggu terhitung sejak 8 Mei 2026. Menkes menjelaskan WNA tersebut diketahui sempat berada di kapal luar negeri sebelum datang ke Indonesia. Otoritas Kesehatan Inggris memberikan informasi kepada pemerintah jika WNA tersebut sempat berkontak erat dengan kasus hantavirus pada 7 Mei 2026. Sehari berselang pada 8 Mei pasien berhasil diidentifikasi dan segera dievakuasi ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Profesor Dr. Sulianti Saroso untuk menjalani isolasi. Meski sempat menjadi perhatian publik, Budi menegaskan bahwa hantavirus tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Kita ke informasi lainnya, pemerintah Kota Tegal resmi menghadirkan fasilitas lintasan lari khusus di kawasan alun-alun untuk penunjang aktivitas olahraga masyarakat. Selengkapnya bersama dengan Hanan Ma'ruf dari Purwokerto. Hanan.
1: Baik, pendengar. Pemerintah Kota Tegal telah menghadirkan lintasan khusus lari di kawasan alun-alun untuk mendukung aktivitas olahraga masyarakat. Fasilitas tersebut dirancang agar warga dapat berolahraga dengan nyaman tanpa terganggu oleh arus lalu lintas kendaraan. Lintas lari yang mengelilingi pusat kota tersebut dibangun untuk memisahkan jalur bagi pejalan kaki dan pengguna jalan raya. Penataan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan standar keamanan publik di ruang terbuka hijau. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Tegal, Iska Aji Setiawan menyebut penyediaan fasilitas tersebut bertujuan untuk mengurangi potensi kecelakaan saat berolahraga. Ia berharap ke depan maka jalan yang jelas akan membuat masyarakat jauh lebih tertib dalam beraktivitas.
2: Memang seperti bisa digunakan untuk masyarakat kota Tegal khususnya yang suka berolahraga di situ sehingga tidak mengganggu jalur lalu lintasnya dengan difasilitasi marka atau lintasan jalan itu kita harapkan untuk pengguna jalan dan masyarakat yang berolahraga itu bisa lebih tertib lah.
1: Pekerjaan marka jalan berupa garis pembatas atau strip akan segera dituntaskan untuk memberikan kepastian batas lajur bagi para pelari. SKA Haji Setiawan menambahkan bahwa penambahan fasilitas pelengkap ini masih dalam tahap pengerjaan akhir oleh tim lapangan.
2: Jadi untuk membatasi lajur antara

0: pengguna data kualitas dan orang yang keluar rasa itu sebenarnya masih ada pekerjaan tambahan, yaitu pekerjaan marka rambut strip.
1: Keberadaan lintasan baru ini diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menjaga kebugaran fisik di ruang publik yang lebih sehat. Pemerintah Kota Tegal berkomitmen untuk terus memelihara alun-alun sebagai pusat aktivitas warga yang tertib dan ramah bagi semua kalangan. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan untuk Pro 3. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengajak seluruh elemen masyarakat memerangi dan mencegah judi online. Karena judul bisa berdampak besar bagi ekonomi keluarga maupun masa depan generasi muda. Selengkapnya bersama dengan Ulfa Nadira dari RRI Medan.
1: Komdigi dalam hal ini untuk memerangi aksesnya, situsnya kita tutup.
2: Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan judi online merupakan masalah yang serius karena tidak hanya menyasar laki-laki maupun orang dewasa, tetapi juga perempuan dan anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi. Hampir 200 ribu anak-anak menjadi korban judi online dengan sekitar 80 ribu diantaranya merupakan anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Mutia menyebut Komdigi telah memerangi akses judi online dengan menutup situs dan melakukan komunikasi kepada masyarakat. Literasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk menekan penyebaran judi online.
1: Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga ada. Tidak hanya orang kaya, orang tidak mampu juga banyak. Jadi ini cukup menyeluruh. Komdigi dalam hal ini untuk memerangi aksesnya. Terusnya kita tutup komunikasi juga. Makanya kita ketemu hari ini. Komunikasi kepada masyarakat ini juga. Karena namanya Kementerian Komunikasi ini juga salah satu dari tugas kita. Nah kami datang sekali lagi dalam kerangka untuk memberikan pemahaman itu dan juga mendengarkan dari ibu-ibu sekalian, anak mudanya yang laki-laki, untuk kita mau dengar masukan langsung dari masyarakat seperti apa saja kesulitan-kesulitan memeranginya di daerah masing-masing.
2: Sementara, Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas mengatakan dampak judi online tidak hanya merusak kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan hubungan keluarga. Menurutnya, kecanduan judi online memiliki dampak yang sama berbahaya dengan bentuk kecanduan lain seperti narkoba.
3: Pemerintah, masyarakat, keluarga, aturan-aturan, ini perlu mendukung semuanya agar judi online bisa dihindarkan bukan hanya dari top-down-nya saja, tapi bottom-up-nya juga ada, yaitu apa perlu seksi di antara kita sendiri. Namanya yang terkena judi online itu akhirnya keuangannya jadi masalah. Kehidupan keluarganya jadi berantakan. Banyak yang cerai karena judi online. Permasalahan kita sekarang salah satunya tentang judi online, kecanduan judi online karena kecanduannya hampir sama dengan hal-hal yang terlalang lainnya seperti narkoba. Judi online juga merusak mentalitas kita, juga merusak keluarga kita.
2: Lebih lanjut, Riko mengajak masyarakat untuk menyebarkan pemahaman mengenai bahaya judi online kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Dari Medan, Sumatera Utara, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Ribuan pergerakan bus solawat dipantau melalui sistem Bravo selama pelayanan haji di Mekah berlangsung. Perangkat Bravo menjadi pusat komunikasi petugas transportasi haji Indonesia di berbagai sektor pelayanan Mekah. Sistem itu menghubungkan terminal, halte, armada hingga pusat kendali transportasi secara langsung. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional.
6: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kota Palembang bersama Kejaksaan Negeri Palembang menyerahkan bantuan gerobak bakso kepada keluarga ex-napiter sebagai bentuk dukungan pemberdayaan ekonomi. Informasi ini disampaikan oleh Erlin Fartesa dari Palembang.
7: Pemerintah Kota Palembang bersama Kejaksaan Negeri Palembang menyerahkan 7 unit gerobak bakso kepada keluarga ex-narapidana terorisme atau napiter. Bantuan ini merupakan bagian dari program Palembang Peduli yang fokus pada pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi sosial. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, bantuan ini diharapkan menjadi modal awal bagi keluarga penerima untuk memulai usaha mandiri. Ia juga mengajak masyarakat untuk menghapus stigma negatif agar proses reintegrasi sosial berjalan baik.
8: bersinergi bersama, kolaborasi bersama, memberikan bantuan 7 gerobak bakso kepada ex-napiter untuk membantu perekonomian mereka. Termasuk hal ini adalah di samping kita penegakan hukum, saya kira juga ada pembinaan, ada pendampingan, dan juga pemberdayaan ekonomi mereka.
7: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Ali Akbar mengatakan, Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
9: Nanti kita kerjasama dengan Pemko juga, tetap dengan Dinas Tenaga Kerja untuk proses keahlian mereka dan juga tentang promosi marketing mereka nanti. Tetap ada kerjasama semua, supaya ini tetap berlanjut.
7: Salah satu keluarga ex-napiter, Herlina, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian yang diberikan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk memulai usaha yang lebih mandiri, serta menjadi salah satu sumber penghasilan bagi keluarga di masa mendatang.
10: Alhamdulillah, banyak bersyukur atas kepedulian Pak Kajari. Kita bisa terbantu, insya Allah, dengan adanya prasarana ini. Kemungkinan kita bisa berusaha dan lebih mandiri.
7: Melalui program ini diharapkan akan terus menjadi upaya memperkuat ekonomi masyarakat kecil dan menciptakan suasana kota yang aman, damai, dan harmonis. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Patesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri berkomitmen akan mendukung proses pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana hidrometeorologi. Informasinya disampaikan oleh Fitra Jayadi.
11: Pemerintah pusat menyatakan komitmennya untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana banjir dan tanah longsor beberapa waktu lalu. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana saat menerima audiensi Bupati Aceh Tengah Haili Yoga beserta rombongan di Gedung Sabta Pesona Jakarta Pusat kemarin. Dalam pertemuan itu dibahas percepatan pemulihan destinasi wisata terdampak bencana sekaligus penguatan sektor pariwisata unggulan Aceh Tengah yang selama ini dikenal melalui Danau Laut Tawar dan Kopi Arabica Bika Gayu. Menteri Pariwisata menyebut Aceh Tengah memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam, budaya, dan ekowisata yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
12: Kami ingin bekerja sama untuk mempromosikan kembali Aceh Tengah dan juga meningkatkan sumber daya manusianya. Kita bisa berkolaborasi untuk melakukan pelatihan-pelatihan di sana dan ingin supaya pariwisata bisa pulih kembali dan meningkatkan ekonomi masyarakat daerah.
11: Sementara itu, Bupati Haili Yoga mengungkapkan sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat Aceh Tengah dengan lebih dari 100 destinasi wisata tersebar di berbagai wilayah. Akan tetapi, kini sejumlah objek wisata mengalami kerusakan akibat banjir dan tanah longsor, sehingga aktivitas wisata sempat lumpuh selama beberapa bulan terakhir. Pihaknya juga berharap dukungan dari berbagai hal terkait pengembangan sektor tersebut.
13: Hari ini kami berada di Kementerian Pariwisata bersama Ibu Menteri dan seluruh jajaran. Kami menyampaikan bahwa tentang beberapa program yang kita butuhkan untuk Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana. Tapi terkait tentang Pulau Darwis, Desa Wisata, Kampung Inggris, dan beberapa objek wisata yang lainnya, ini perlu kita kembangkan dan harapan kita untuk memulihkan ekonomi di sektor pariwisata. Nah, tentu ada kolaborasi dari Kementerian.
11: Aceh Tengah sendiri merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Provinsi Aceh yang berkembang pesat dalam beberapa tahun kebelakang. Namun kondisinya berubah sejak bencana hidrometeorologi lalu. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Guru Bimbingan Konseling SMA di Padang menilai peran tutor sebaya efektif dalam mendukung upaya pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba P4GN di lingkungan sekolah. Widi Dwi Putri dari RRI Padang menyampaikan informasinya.
1: Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 6 Padang, Rita Novita, mengatakan tutor sebaya menjadi salah satu strategi yang diterapkan sekolah dalam memperkuat edukasi P4GN. Melalui pendekatan tersebut, siswa dapat saling mengingatkan dan memberikan dukungan positif di lingkungan pergaulan mereka. Menurut Rita, pelajar cenderung lebih terbuka kepada teman seusianya dibandingkan kepada guru atau orang tua. Karena itu, tutor sebaya memiliki peran penting dalam mendeteksi dini perubahan perilaku maupun potensi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Ia menjelaskan siswa yang dilibatkan sebagai tutor sebaya biasanya dibekali pelatihan komunikasi, kepemimpinan, dan pemahaman mengenai bahaya narkoba. Dengan begitu, mereka dapat menjadi agen edukasi sekaligus contoh positif bagi teman-temannya di sekolah.
2: Anak-anak sekarang itu mereka lebih dekatnya itu dengan teman mereka ya. Kita membentuk peer educator, teman sebaya, tutor sebaya. Dari sana kita nanti membuat program yang benar-benar mereka bisa menyampaikan kepada teman-teman. Dan mereka ketika misalnya tidak hanya secara langsung, jadi kita di sana itu ada sebagai pelopor dan pelapor. Mereka nanti dibentuk bagaimana bisa mendengarkan cerita teman mereka. Kalau mereka seandainya nggak mampu lagi, mereka bisa bilang ke guru BK. Jadi ini merupakan perpanjangan tangan juga.
1: Sementara itu, pengamat pendidikan Universitas Negeri Padang, Febri Wanda Putra, menilai pendekatan tutor sebaya relevan diterapkan di lingkungan pendidikan saat ini. Menurutnya, remaja memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan kelompok pertemanan, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima.
3: Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah dengan program P4GN atau Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Gelap Narkoba. Ini dilakukan melalui tutor sebaya. Siswa cenderung bergaul sesama temannya. Oleh karena itu, sekolah perlu memberdayakan tutor sebaya. Dengan adanya tutor sebaya ini, diharapkan mampu untuk mencegah peredaran narkoba di kalangan siswa, serta meminimalisir korbannya nantinya.
1: Ia berharap program tutor sebaya dapat diperkuat melalui kolaborasi sekolah, orang tua, dan instansi terkait. Dengan demikian, upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang bebas narkoba dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putriliani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, libur kenaikan Yesus Kristus, kawasan Kota Tua terlihat ramai dikunjungi masyarakat yang menikmati suasana Kota Tua bersama dengan keluarga. Selengkapnya bersama dengan Yorika Fitri. Yorika.
4: Ya, Safira, saat ini saya berada di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, di mana memperingati libur kenaikan Yesus Kristus. Saat ini kawasan Kota Tua mulai dipadati oleh masyarakat yang menikmati waktu libur mereka bersama dengan keluarga. Dan di kawasan Kota Tua ini, selain melihat beberapa bangunan bersejarah, masyarakat atau pengunjung juga bisa menikmati sewa sepeda yang banyak di kawasan Kota Tua ini. Dan salah satunya adalah saya sudah bersama dengan, selamat siang dengan Bapak siapa?
5: Pak Suandi, Bu.
4: Pak Suandi, ini saya lihat sudah sibuk banget ya, banyak yang masyarakat yang nyewa sepeda ya, Pak.
5: Ya, alhamdulillah, Bu. Dari pagi ya, kurang lebih baru laku dua atau berapa nih, kan satu orang saya tiga orang nih satu sepeda.
4: Berapa sewanya?
5: Kita per setengah jamnya 25.000, Bu. Iya.
4: Bapak, dari pagi di sini sudah banyak yang sewa ya, Pak?
5: Ya lumayan, baru berapa orang dah, karena belum terlalu ramai kan, belum seberapa, abang nunggu adem, orangnya belum pada datang, belum terlalu full ini mas.
4: Bapak berada di kawasan Kota Tua sampai jam berapa?
5: Ini kalau kawasan tutupnya kurang lebih jam 9, semuanya Bu, steril, tapi pada ontel dia tutup lebih awal dari pengunjung, supaya tidak terlalu bertabrakan dengan pengunjung, kurang lebih dia jam 8 harus sudah masuk gudang atau sudah dimasukkan. Kalau pengunjung kurang lebih jam 9, Bu. Biar steril.
4: Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sementara itu Safira, dari pantauan kami di kawasan Kota Tua ini, karena memang dekat dengan stasiun kereta api kota, jadi banyak juga masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api dan juga Transjakarta. Sementara pengamanan di kawasan Kota Tua dari pantauan kami pada siang hari ini tidak terlalu diperlihat oleh aparat kepolisian, hanya melakukan pemantauan saja karena memang banyak sekali anak-anak kecil yang juga menikmati suasana liburan di kawasan Kota Tua Jakarta Barat. Dari kawasan Kota Tua Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kemudian ketika para murid hanya terpaku melihat ke langit, kemudian malaikat mengingatkan, Yesus yang kau lihat itu sudah naik ke surga, maka kembalilah.
1: Ini ada best video yang istilahnya kebutuhan pokokannya itu ada yang sampai 40.000, tapi ada juga sampai 50.000, ada yang 16-20.000.
2: Pada peringatan kenaikan Yesus Kristus, Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW Jombang mengajak umat Kristiani untuk mewujudkan damai sejahtera. Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan sidak ke sejumlah SPBU dalam menindaklanjuti dugaan pelangsiran BBM. Pertandingan penentuan nasib degradasi antara St. Pauli dengan Wolfsburg akan tersaji pekan terakhir Bundesliga 2025-2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia. Pada peringatan kenaikan Yesus Kristus, Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jombang mengajak umat Kristiani untuk mewujudkan damai sejahtera dan memulihkan relasi dengan sesama manusia. Cantia dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Peringatan kenaikan Isa Almasih di Gereja Kristen Jawi Wetan Jombang tahun ini membawa pesan mendalam tentang pentingnya menghadirkan kasih Tuhan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Pendeta GKJW Jombang, Joko Hadiwibowo menekankan bahwa momen kenaikan Yesus ke surga bukanlah tanda bagi umat untuk berhenti dan terpaku menatap langit, melainkan sebuah instruksi untuk kembali ke dunia dan menjadi saksi bagi sesama. Dalam khotbahnya, Pendeta Joko mengingatkan kembali teladan Yesus yang selalu hadir memulihkan mereka yang terpinggirkan, mulai dari penyembuhan orang sakit dan buta hingga memberikan kekuatan bagi kaum miskin. Saat ini umat ditantang untuk meladani sikap tersebut dengan aktif memulihkan relasi antar manusia dalam lingkungan keluarga, persekutuan hingga masyarakat luas.
0: Intinya adalah setiap ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, kemudian malaikat ketika bertemu dengan para murid, kemudian ketika para murid hanya terpaku melihat ke langit, kemudian malaikat mengingatkan, Yesus yang kau lihat itu sudah naik ke sorga, maka kembalilah. Yang artinya para murid dan setiap umat Tuhan itu diajak ketika kenaikan Tuhan itu kemudian diajak kembali melihat kehidupannya, yaitu mewartakan.
3: Semangat ini juga dipertegas oleh Ahmad Soleh, Panatua Jemaat GKJW Jombang sekaligus bagian Lina Siman, yang menyoroti pentingnya mewujudkan hukum kasih melalui pembangunan jejaring sosial yang melintasi batas budaya dan etnis.
4: Ya, dan kebetulan saya sebagai bagian lintas iman, lintas budaya, lintas etnis, dan itu yang kami bawa tentang hukum-hukum kasih kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari melalui jalan kami membangun jejaring.
3: Meskipun dunia saat ini masih diwarnai dengan tantangan berat seperti penindasan dan ketidakadilan yang dipicu alasan politik, sosial maupun keagamaan, umat Tuhan diminta untuk tidak berhenti berkecil hati. Dengan mengedepankan kesabaran dan kerelaan berkorban, umat diajak untuk senantiasa membawa damai sejahtera dan mengasihi Allah serta seluruh ciptaannya demi keselamatan umat manusia. Cantia melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan sidak ke sejumlah SPBU dalam menindaklanjuti dugaan pelangsiran BBM. Sidak dilakukan di SPBU yang terletak di kawasan Jalan Gubernur Subarjo hingga Lingkar Dalam Selatan. Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
5: Keluhan masyarakat terkait maraknya pelangsir bahan bakar minyak atau BBM yang disebut memicu kelangkaan hingga lonjakan harga akhirnya memaksa pemerintah Kota Banjarmasin turun tangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Perdagian Kota Banjarmasin pun melakukan inspeksi dadakan atau sidak ke sejumlah SPBU seperti di kawasan Jalan Gubernur Subarjo hingga Lingkar Dalam Selatan. Dari SPBU yang diperiksa, tak satu pun mengaku melayani pelangsir BBM meski laporan masyarakat terus bermunculan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin Nur Syahdi mengatakan pihaknya sudah meminta klarifikasi langsung kepada pengelola SPBU terkait dugaan permainan pelangsir. Meski demikian, ia mengakui dugaan praktik pelangsiran belum sepenuhnya terjawab. Pasalnya, keresahan masyarakat soal sulitnya mendapatkan BBM masih terus terjadi di lapangan. Dalam sidak tersebut, petugas justru menemukan persoalan lain, yakni antrian kendaraan yang mengular hingga memakan badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas.
1: Setelah kita survei, memang terjadi perbedaan-perbedaan antara tugas SPBU. Ini ada SPBU yang bagaimana istilahnya di Kota Banjarmasin tidak ada perubatan akibat dari para pelangsir ini.
5: Sementara itu, pengawas SPBU 647106 Junaidi membantah pihaknya melayani pelangsir BBM. Ia menegaskan operasional SPBU sudah mengikuti aturan yang berlaku. Ia juga mengklaim telah mengantisipasi antrian kendaraan dengan menyediakan lahan parkir seluas 600 meter di area SPBU Jalan Gubernur Subarjo.
6: Ini batasi dengan 60 liter yang roda 6-nya. Untuk PS itu kami batasi 80, yang fuso ke atas itu 145, sesuai dengan SK Gubernur. Jadi untuk kebijakan masing-masing beda-beda.
5: Temko pun memastikan pengawasan tidak berhenti pada sidak kali ini saja. Temko Banjarmasin disebut akan terus memantau aktivitas distribusi BBM, termasuk menindak tegas jika ditemukan adanya kerjasama antara SPBU dan pelangsir.
7: Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Keluarga Internasional, isu keluarga sehat kembali menjadi perhatian. Para ahli menilai membangun keluarga sehat tidak cukup hanya melalui edukasi, tetapi juga perlu didukung lingkungan dan kebijakan publik yang berpihak pada kesehatan masyarakat. Dalam program The Inside Voice of Indonesia, para narasumber membahas pentingnya perubahan sistem mulai dari pelabelan nutrisi, pembatasan iklan makanan tidak sehat hingga kebijakan fiskal untuk membantu keluarga membuat pilihan konsumsi yang lebih baik. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
8: Keluarga kerap disebut sebagai tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar hidup sehat. Namun di tengah mudahnya akses terhadap makanan dan minuman olahan, keluarga tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri. Project Lead for Policy CISDI Nida Azila Auliani pada Jumat 15 Mei 2026 mengatakan bahwa keluarga memang memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan sehat. Tetapi menurut Nida, kebiasaan itu juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk makanan yang tersedia di sekolah, iklan di media sosial, serta informasi gizi yang diterima masyarakat. Karena itu, Nida menekankan bahwa edukasi nutrisi perlu berjalan bersama dengan kebijakan yang lebih kuat. Mulai dari label nutrisi yang mudah dipahami, pembatasan pemasaran makanan tidak sehat kepada anak-anak, lingkungan pangan sekolah yang lebih sehat, hingga kebijakan fiskal seperti pajak atas konsumsi gula.
9: Nutrition education alone is not enough. We need a systemic change.
10: Edukasi nutrisi saja tidak cukup. Kita membutuhkan perubahan sistemik, seperti label nutrisi yang lebih jelas, pembatasan pemasaran makanan tidak sehat kepada anak-anak, lingkungan makanan sekolah yang lebih sehat, serta kebijakan fiskal, seperti pajak konsumsi gula. Sebab, keluarga yang sehat tidak terbentuk secara kebetulan, mereka dibentuk oleh sistem yang sehat.
8: Sementara itu, Senior Lecturer University Kebangsaan Malaysia, Dr. Samiha Mut Jamil, membagikan pengalaman Malaysia dalam mengembangkan regulasi pangan yang lebih sehat. Ia mengatakan sejumlah langkah intervensi telah dilakukan, namun regulasi yang ada masih perlu diperkuat agar tidak hanya bergantung pada kepatuhan sukarela dari industri.
11: We have several important interventions, though many experts argue that
12: kami telah melakukan beberapa langkah penting, meskipun banyak pakar berpendapat bahwa regulasi masih terfragmentasi dan masih sangat bergantung pada kesadaran industri untuk mematuhi aturan.
8: Di Indonesia, langkah serupa mulai terlihat melalui penerapan sistem NutriGrade atau peringkat nutrisi A hingga D yang dimulai Kementerian Kesehatan sejak April 2026. Nida menilai kebijakan tersebut menjadi kemajuan penting, tetapi masih perlu diperkuat dengan profil nutrisi yang lebih akurat agar masyarakat benar-benar terbantu dalam membaca kualitas produk pangan. Dr. Samiha juga menyoroti tantangan lain, yakni iklan makanan tidak sehat yang kini semakin banyak muncul di media sosial. Menurutnya, pengawasan terhadap promosi pangan tidak sehat, terutama yang menyasar anak-anak, perlu menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan info haji 2026 dari Medan. Penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Medan tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi mencatat tingkat keberhasilan pemberangkatan yang tinggi. Dari total 5.990 jemaah calon haji dan petugas yang terdaftar, sebanyak 5.972 orang berhasil diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui 17 kelompok terbang atau kloter. Namun di tengah capaian tersebut, kabar duka datang dari Arab Saudi setelah seorang jemaah haji asal kota Medan yang tergabung dalam kloter 8 dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan. Raihan Putri.
14: Baik, penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Medan pada tahun 2026 ini mencatat tingkat keberhasilan pemberangkatan yang tinggi, yaitu mencapai 97%. Kasubag Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara Suci Ramadhani mengatakan dari total 5.960 jemaah dan petugas yang terdaftar, banyak 5.972 orang berhasil diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui 17 kelompok terbang. Di mana pemberangkatan jemaah haji embarkasi Medan dimulai sejak 22 April 2026 melalui kloter 1 dan berakhir pada 11 Mei 2026 melalui kloter 17. Dari total 5.972 jemaah ini, terdapat 2.422 orang merupakan laki-laki dan 3.550 lainnya merupakan perempuan. Suci menyebut meski tingkat keberhasilan pemberangkatan cukup tinggi, terdapat 18 orang yang belum dapat diberangkatkan, di mana 8 jemaah ini mengalami penundaan keberangkatan karena sakit, sementara 4 lainnya gagal berangkat sebelum masuk asrama akibat kondisi kesehatan dan faktor tertentu lainnya. Dan itu terdapat 6 kursi kosong atau open seat murni di sejumlah kloter akibat kekosongan manifest penerbangan. Di tengah evaluasi positif tersebut, suasana haru juga menyelimuti penyelenggaraan haji tahun ini, yang mana setelah satu jemaah asal Medan dilaporkan wafat di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, menjelaskan jemaah yang meninggal dunia merupakan jemaah asal kota Medan, yaitu almarhum Kasiani Sigit Tarmidi yang tergabung dalam kloter 8 embarkasi Medan. Zulkifli mengungkapkan calon haji tersebut wafat dalam usia 69 tahun akibat sesak napas dan serangan jantung. Almarhum meninggal dunia di Mekah dan telah dimakamkan di Tanah Suci.
15: Jemaah itu berada di kloter 8 asal Medan, KTU Yudhis Ismail. Mengalami sakit ketika di Mekah, sudah sempat dirawat di rumah sakit di Mekah. Akhirnya beliau wafat di rumah sakit sesak napas dan serangan jantung.
14: Lebih lanjut, pendengar Zulkifli menyatakan penyelenggaraan haji akan melakukan badal haji atau haji pengganti bagi setiap jemaah calon haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi tinggal menyisakan 9 kloter hingga akhir pemberangkatan pada tanggal 21 Mei mendatang. Laporannya bersama dengan Dani Sumpana dari RRI Bandung. Dani?
16: Ya. Pendengar, hingga hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan 19 kloter calon jemaah haji menuju Tanah Suci dengan jumlah jemaah 8.348 orang ditambah 76 orang petugas, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah 3.835 orang ditambah 36 petugas yang akan diterbangkan hingga pemberangkatan terakhir tanggal 21 Mei mendatang. Pada musim haji tahun ini, Embarkasi Jakarta Bekasi memberangkatkan 28 kloter dengan jumlah jemaah 12.183 orang ditambah 112 petugas. Pada para calon jemaah haji yang masih ada di daerah, Ketua PPIH Jawa Barat, Haboy Hari Novian, mengharapkan selain menjaga kesehatan, pola makan dan fisik menjelang puncak haji, juga diharapkan para jemaah mematuhi aturan yang diberlakukan atau disampaikan oleh para petugas, salah satunya untuk turun berlombongan sesuai bis sesuai setelah berada di Tanah Suci.
17: Pemeriksaan imigrasi di Arab Saudi dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ketika turun dari landing di Bandara Madinah maupun di Jeddah, jamaah itu sudah langsung diarahkan ke bis. makanya kami mengimbau ketika nanti jemaah, terutama untuk yang di embarkasi Bekasi dan di embarkasi manapun yang memang menggunakan sepakat untuk turun rombongan sehingga tidak terpisah dari rombongannya. Jadi turun dari pesawat itu berurutan sesuai dengan rombongan. Rombongan satu turun, rombongan dua turun, nah itu biar untuk memudahkan dan tidak terjejer di bis-bis yang lain.
16: Sementara itu, pendengar, hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah menerima dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah dari Kabupaten Karawang telah masuk embarkasi pukul 6 pagi tadi, dan kloter 21 asal jemaah Kabupaten Bogor dan Kota Depok yang masuk asrama pukul 12 atau lebih cepat 1 jam dari jadwal semula, yaitu pukul 13 siang ini. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Superna Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari Tanah Suci. Dokter Sektor Khusus Harong, Budi Prasetyo, mengatakan bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda dapat berkoordinasi dengan layanan disabilitas untuk membantu penyediaan kursi roda. Syariful Alam melaporkan. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Dokter Sektor Khusus atau Sektus Harong, Budi Prasetyo atau panggilannya Dokter Tio, mengatakan di haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda bisa berkoordinasi dengan layanan disabilitas untuk membantu penyediaan kursi roda. Menurut Dokter Prasetyo, di masjid haram ada beberapa hal di haram yang bisa diedukasi. Pertama adalah permasalahan non-kesehatan dan permasalahan kesehatan. Karena ketika ada jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, maka ditunjukkan arah terminal dan edukasi bagi jamaah haji tersebut. Sedangkan bila ada keluhan kesehatan, maka dibantu penanganannya oleh dokter. Serta bila ada membutuhkan kursi roda di haram, bisa ada yang gratis dengan menggunakan kartu nusuk ketika melakukan ibadah umroh. Berikut keterangan dari Dokter Prasetyo.
19: Akan melakukan koordinasi. Jadi di haram itu di situ siapa ada tusi linjam, kemudian kami BKP2CH, lantis dan dari bimbar. Nah, dari kami PKP2JH, kalau misalnya ada seperti itu, kami akan koordinasi dengan linjam terkait barang-barang yang mungkin hilang. Barang-barang hilang ini biasanya akan dikumpulkan sama askar itu di lost and found. Itu akan kami sampaikan ke jemaah seperti itu. Kemudian lanjutnya lagi itu adalah mungkin jemaah-jemaah yang dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda. Nah itu kami akan berkoordinasi dengan teman-teman lansia untuk ketersediaan kursi roda. Nah kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman lansia, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau waktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
18: Melihat sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Bahwa kesehatan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memaksimalkan program fitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi fitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi dan akomodasi jamaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, berpengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia merilis data mengenai target pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan yang saat ini mengalami perlambatan capaian. Laporan statistik terbaru mencatat penurunan tajam terhadap upaya pencegahan penyakit menular berbahaya di berbagai belahan negara. Sebanyak 1,6 miliar penduduk mengalami kesulitan finansial untuk membiayai perawatan medis karena tingginya biaya pengeluaran kantong pribadi. Akses terhadap fasilitas air bersih menjangkau 961 juta jiwa, namun angka kematian akibat pencemaran lingkungan tetap tinggi. Beralih ke informasi olahraga. Pertandingan penentuan nasib degradasi antara St. Pauli dengan Wolfsburg akan tersaji pekan terakhir Bundesliga 2025-2026. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
20: Vor dem Spiel des SC St. Pauli gegen den VfL Wolfsburg am Samstag um 15:30 am
21: St. Pauli akan menjamu Wolfsburg dalam laga pekan terakhir Bundesliga musim 2025-2026. Pertandingan penentu nasib degradasi akan berlangsung di sini saat St. Pauli dan Wolfsburg yang sama-sama mengoleksi 26 poin bersama Heidenheim di tiga terbawah berjuang untuk tetap bertahan di kasta tertinggi Liga Jerman. Pertandingan ini bisa dibilang paling krusial saat St. Pauli berhadapan dengan Wolfsburg dalam laga hidup dan mati di hari terakhir musim Bundesliga. Kekalahan 2-1 tuan rumah dari Leipzig pekan lalu membuat mereka terpuruk ke dasar klasemen akibat selisih gol yang sedikit lebih buruk ditambah dengan jumlah gol terendah di liga musim ini, yakni 28 gol. Sementara Wolfsburg, meskipun mereka berhasil menghindari kekalahan dalam dua laga tandang liga berturut-turut, Wolfsburg memasuki pertandingan ini diambang kembali ke divisi kedua untuk pertama kalinya sejak musim 1996-1997. Ini menjadi musim Bundesliga terburuk mereka dalam hal perolehan poin dan mereka telah menderita kekalahan terbanyak dalam satu musim di kompetisi ini dengan total kekalahan 19 kali. Pada jumpa pers pada pertandingan, manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, mengatakan bahwa St. Pauli memiliki pemain-pemain berbakat yang dapat menyulitkan timnya. St. Pauli memiliki pemain-pemain berbakat yang benar-benar bisa menyulitkan kami. Anda sudah melihat bahwa mereka adalah tim dengan pertahanan terbaik di divisi pertama. Mereka selalu memiliki momen-momen krusial di setiap pertandingan yang membuat mereka bisa menjadi ancaman. Itulah mengapa kami berharap sudah siap menghadapi apa yang menanti kami. Namun demikian, kami tahu bahwa hal-hal tak terduga bisa terjadi dalam pertandingan seperti ini. Hal itu tidak bisa diprediksi. Itulah mengapa penting bagi kami untuk tetap fokus, menerapkan rencana permainan kami sebaik mungkin, dan kemudian melihat apakah itu cukup untuk mengalahkan St. Pauli. Sementara manajer klub St. Pauli, Alexander Blessin, menyampaikan bahwa pertandingan ini krusial untuk dimenangkan.
22: Wir müssen uns dem ganzen stellen, der Situation, aber
21: kami semua tahu ini adalah pertandingan terpenting musim ini, dan tentu saja kami tidak bisa mengabaikan tekanan ini. Jadi kami harus menghadapi situasi ini sepenuhnya. Tapi saya tidak ingin menciptakan suasana ketakutan, karena kami memiliki kesempatan untuk keluar dari zona degradasi, dan itulah mengapa kami harus memanfaatkan kesempatan ini, dan kami harus menerimanya. Dan itulah mengapa saya melihatnya sekarang di pekan terakhir bahwa kami memiliki kesempatan untuk keluar dari zona degradasi ini, meskipun dari posisi yang paling tidak menguntungkan, posisi peringkat ke-18.
22: Haben die Chance und so wollen wir es positiv dann auch sehen.
21: Tim manapun yang meraih kemenangan di sini akan mendapat peluang untuk bertahan di Bundesliga dengan bermain di babak playoff. Namun kekalahan di sini memastikan degradasi ke divisi 2 Bundesliga. Laga antara St. Pauli dengan Wolfsburg ini akan berlangsung di Stadion Milan Tor Hamburg malam besok pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madiloh, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah memperkuat edukasi kepada anak dan remaja terkait bahaya judi daring. Langkah ini dinilai penting karena kebiasaan tersebut berpotensi menjerumuskan anak pada berbagai tindak pidana lain. Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi kunci untuk memperkuat hilirisasi sektor perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. BNPB mencatat sebanyak 11 kejadian bencana terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode 13 hingga 14 Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 5 kejadian dinilai menonjol dan masih dalam penanganan pemerintah daerah bersama dengan unsur terkait. Dan 3 informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, pemerintah resmi menaikkan besaran biaya tambahan atau full surcharge bagi tiket pesawat kelas ekonomi domestik menjadi 50% dari sebelumnya sebesar 38%. Kebijakan ini ditetapkan seiring dengan lonjakan harga aftur yang telah mencapai rata-rata Rp29.116 per liter. Aturan baru tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM1041 tahun 2026 tentang besaran biaya tambahan atau surcharge sebagai dampak fluktuasi bahan bakar untuk tarif penumpang kelas ekonomi penerbangan domestik berjadwal. Kondisi ini juga dinilai dapat mempengaruhi sektor pariwisata hingga industri penerbangan nasional secara keseluruhan. Nah, lalu seperti apa dampak kebijakan ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA, Dr. Nunung Rusmiati.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Bu Ruh, salam sehat.
2: Selamat siang.
0: Iya, apa kabar hari ini, Bu Ruh?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Tapi kayaknya kondisi apa ya, penerbangan kita belum sebenarnya benar-benar sehat seperti itu ya, Bu Nunung ya, karena baru saja Kementerian Perhubungan menaikkan full surcharge. Ini apakah ada dampaknya juga terhadap perjalanan pariwisata seperti itu, Bu Nunung?
2: Tentunya Mbak Safira, kenaikan dari fuel surcharge yang diinginkan oleh Menteri Perhubungan, ya kan, itu pasti dampak terhadap industri pariwisata.
0: Yeah.
2: Terutama karena kita bisa tahu kalau kita membuat paket wisata, itu dari komponen biaya itu, tiket itu adalah 40%. Maka jadi pasti otomatis harga menjadi tinggi. Jadi juga pasti penurunan wisatawan pasti akan berdampak ya, karena tingginya harga tiket. Contohnya juga kemarin kita ada rapat kerja nasional di Makassar, itu tiket betul-betul sangat mahal.
0: Okay.
2: Seperti itu, Mbak Safira.
0: Okay. Kalau dari ASITA sendiri sudah mulai melihat ya, Bu, adanya perubahan perilaku konsumen sejak muncul kabar ini ya, tentang kenaikan tiket domestik. Misalnya masyarakat jadi menunda perjalanan atau justru malah memilih mode transportasi lain, Bu Rus?
2: Ya, terima kasih. Tentunya dengan adanya itu kita harus ada alternatif. Dan kita juga sebagai, ini kan ASITA adalah asosiasi perusahaan perjalanan. Yang intinya itu semua travel agent.
0: Yeah.
2: Dan travel agent ini ada 7.500 travel agent di seluruh Indonesia. Singkat kata, kita memang suatu travel agent harus kreatif dan inovatif. Tentunya tidak hanya menjual dengan pesawat saja, tetapi juga dengan transportasi darat, laut, dan mudah-mudahan itu bisa menyelesaikan istilahnya memberi alternatif-alternatif lain. Tetapi kita bisa lihat betulnya itu orang kalau kita berpergian kan lebih cepat itu dengan pesawat.
0: Yeah.
2: Nah itu yang menjadi juga kerja keras kita bagaimana bisa mempercayai klien kita memang ini adalah kenaikan ini dari adanya keterangan itu, Mbak Safira.
0: Oke, okay. Selama ini tiket pesawat kan bisa dikatakan menjadi komponen biaya terbesar ya dalam perjalanan wisata. Tadi Bu Rus juga sempat nyinggung adanya paket wisata. Nah, dengan adanya full surcharge ini, bagaimana dampaknya terhadap paket-paket wisata yang dijual di travel agent, Bu Rus?
2: Ya, tentunya dampaknya itu yang tadi saya bilang, ya kan? Potensi penurunan wisatawan dengan tingginya harga tiket tadi, kemudian juga penyesuaian pasar meskipun menantang, pasar telah mulai beradaptasi yang tadi yang kita bicarakan ya, mudah-mudahan kita bisa beradaptasi juga yang tadi Mbak, untuk bagaimana kita berusaha khususnya saya ketua umum kenaikan

0: minta memberikan harga tertera untuk future chartnya. Mm-hmm. Jadi kita masing-masing, oh iya loh, ini tidak enak-enaknya punten, dalam arti maskapai itu menaikkan tanpa reason, tapi kan ini karena ada alasan.
1: Yeah.
0: Dan saya tentunya sebagai ketua umum berusaha keras bagaimana meyakinkan seluruh anggota saya. Mm. Dan juga kadang-kadang juga ya, ini kan semua terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Mm. Jadi juga kita berusaha bagaimana wisatawan mancanegara juga masih tertarik ke Indonesia, itu khususnya yang sangat kita banyak sekali menguras pikiran supaya pariwisata ini, khususnya anggota saya ini adalah travel agent semua yang notabene sangat berharap dari berpergian, ya kan, dan berpergian ini khususnya dengan pesawat. Nah inilah Mbak, makanya mudah-mudahan kemarin rapat kerja nasional ini kita ada kreatif-kreatif,
1: yeah,
0: walaupun harga sangat tinggi.
1: Pintar-pintar untuk ini ya, Burus ya, pintar-pintar untuk bagaimana mengatur paket wisata sehingga arus wisata ke Indonesia juga masih tetap menarik ya untuk para wisatawan untuk memilih paket-paket wisatanya. Seperti itu ya, Burus ya?
0: Betul.
1: Oke. Okay. Tapi apakah kondisi ini juga bisa mempengaruhi wisatawan mancanegara ya, Burus? Mungkin untuk perjalanan domestik ke Bali misalnya yang menjadi favorit ya, selama ini Bali, kemudian Labuan Bajo, atau mungkin destinasi lainnya, Burus?
0: Ya, pasti tentunya. Ya. Karena kan dia biasanya juga tidak hanya dari misalnya internasional ke Indonesia ya, itu pasti. Contohnya juga kalau kita misalnya pergi ke luar negeri, kalau destinasinya untuk tidak langsung misalnya ke destinasi yang lokal, itu juga kita berpikir. Nah kembali, betul sekali Mbak, itu yang kita sangat khawatirkan. Karena kan kita lagi bekerja keras bagaimana wisatawan mancanegara datang ke Indonesia, khususnya dia long stay seperti itu. Nah itulah, mudah-mudahan juga saya berharap dengan perang ini cepat selesai sehingga aktor bisa kembali normal. Kita berdoa dan mudah-mudahan juga, terima kasih kepada pemerintah khususnya Pak Prabowo yang sudah bekerja keras, dan Kementerian Pariwisata juga selalu berkoordinasi dan aturan-aturan itu sangat jelas. Mudah-mudahan ini semua kita kalau berkolaborasi dan saling mengisi, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi Mbak.
1: Jadi menurut Asita, apa nih yang perlu dilakukan oleh pemerintah sehingga keseimbangan antara industri penerbangan dan juga sektor pariwisata ini bisa tetap terjaga?
0: Ya, satu, pertama-tama memang supaya diketahui Mbak Safira ya, kita pariwisata ini mendatangkan wisata nomor 2. Jadi marilah khususnya Pak Prabowo, presiden kita yang sangat saya cintai dan saya hormati dan saya banggakan, karena Pak Prabowo juga concern ya, Pak Prabowo tahu sekali untuk di bidang pariwisata ini mendatangkan devisa dan adalah garda terdepan untuk bagaimana rakyat ini bisa menikmati, karena yang tadi travel agent ini yang menjual mulai dari pesawat, kemudian hotel, terus kemudian resto, jadi semua roda perputaran ekonomi itu ada di pariwisata. Nah mudah-mudahan harapan Asita juga ini betul-betul kita duduk bersama, dan mudah-mudahan itu juga yang insentif lanjutan dan berkelanjutan tuh mengapresiasi yang stimulus pemerintah nggak lalu PMK nomor 24 tahun 2026. Mudah-mudahan insentif PPN itu ditanggung pemerintah. Jadi Asita berharap subsidi dan insentif yang bisa diperpanjang dan terluas agar beban biaya perjalanan tidak sepenuhnya ditanggung oleh konsumen, karena ini juga kan seperti itu, mudah-mudahan ada insentif-insentif lain.
1: Okay.
0: Gitu Mbak.
1: Terlebih sekarang sedang momen libur panjang seperti itu ya Bu Nunung ya. Ada juga beberapa momen libur di bulan Mei ini. Lebih lagi nanti akan ada libur sekolah ya, Burus ya, betul ya. Ini perjalanan wisata tentu sangat menarik sekali untuk masyarakat mencari promo-promo di tengah kenaikan harga ini. Baik, kalau begitu apa pesan Asita kepada masyarakat yang sudah merencanakan liburan atau mungkin

0: perjalanan dalam waktu dekat di tengah isu kenaikan tiket pesawat ini, Bu Rus?
1: Ya, jadi gini ya Mbak Sefera, yang tadi betul sekali. Kita kan di Avita ini, khususnya travel agent itu, kita ada season dan low season. Tadi benar kata Mbak Sefera, itu kita udah mau ada libur sekolah, ya kan? Jadi dengan adanya kenaikan penerbangan ini, harga tiket itu pasti mempengaruhi. Jadi yang pertama, mudah-mudahan bookinglah di jauh-jauh hari. Karena kemarin ada juga yang rapat kerja nasional itu dapat cuma sampai 3 juta ke ujung pandang, yang lain tuh saya 5 juta, 6 juta, 8 juta gitu kan. Kampung dari Papua tuh bisa di atas 10 juta. Nah, jadi yang pertama harus booking lebih lama, lebih panjang. Kedua, selain itu memang kita juga harus kreatif dan inovatif sebagai travel agent. Juga kita memberikan harga-harga yang bagus, misalnya tidak terlalu jauh jaraknya, dan kemudian kita untungnya juga berkolaborasi dengan PHRI, hotel-hotel, dan kita memanfaatkan memang misalnya bepergian kalau misalnya hari Sabtu itu pasti peak season, jadi di tengah-tengah harinya itu sebetulnya bisa kita diskusikan, Mbak, itu untuk makanya kita jika mau bepergian, kontaklah anggota Avita yang penuh kreatif dan inovatif, dan dia akan memberikan solusi-solusi yang terbaik. Jadi inilah, terima kasih kepada RRI, mudah-mudahan itu juga semua masalah itu kita bisa diskusikan dalam arti positif, dan kita memberikan paket-paket yang sesuai dengan budget, dan juga kita benar-benar memberikan kenapa harga mahal terus begini, terus ada beberapa airline juga yang bisa, oh tanggal segini bisa lebih murah, itulah nggak memberikan informasi yang tepat dan akurat.
0: Oke. Baik, jadi masyarakat juga tidak perlu khawatir dengan adanya kenaikan ini, pintar-pintar mencari promo seperti itu ya Bu Rus ya. Karena Asita juga dengan berbagai travel agentnya sudah mencari cara bagaimana agar harganya tetap terjaga, seperti itu ya Bu Rus ya.
1: Ya,
0: baik. Ya, terima kasih Bu Rus atas perbincangan yang siang ini di RRI Pro 3. Selamat kembali beraktivitas. Selamat siang.
1: Ya, selamat siang. Selamat siang. Sukses selalu.
0: Sukses selalu Bu Rus. Terima kasih.
1: Dan, di Indonesia aja ya kita berpergian ya Mbak Safira.
0: Ya, di Indonesia saja untuk berpergian. Terima kasih Bu Rus, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Ketua Umum Asosiasi Asita ya, dari Dr. Nunung Rusmiati.
2: Wawancara Pro 3.

0: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka menyampaikan pihaknya terus memperkuat pemantauan program Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak. Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan layanan pengasuhan dan tumbuh kembang anak berjalan optimal di berbagai daerah. Dan hingga saat ini lebih dari 3.300 bina keluarga balita atau BKB telah menjadi bagian dari program Tamasya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Ya, Kementerian Perhubungan, Kemenhub resmi memberlakukan aturan baru terkait biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik. Kebijakan ini tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 1041 tahun 2026 dan mulai dapat diterapkan maskapai sejak 13 Mei 2026. Dan aturan ini pendengar mengatur besaran biaya tambahan akibat fluktuasi harga bahan bakar penerbangan atau aftur pada tarif penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Penerapan kebijakan dilakukan menyusul kenaikan harga aftur dalam beberapa waktu terakhir dan selain menjaga keberlangsungan operasional maskapai, kebijakan ini juga disebut tetap mempertimbangkan perlindungan konsumen. Saya juga ajak Anda untuk berbincang, menyampaikan komentar tentang kenaikan harga ini ya, kenaikan tiket domestik pesawat. Silakan hubungi kami 021-3523-172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau juga bisa menyampaikan komentar, pendapat, silakan sampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Yang mendengar, adapun biaya tambahan yang diatur ditetapkan berdasarkan rata-rata harga aftur dari penyedia bahan bakar penerbangan, ini persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10 hingga 100% ya dari tarif batas atas atau TBA dengan menyesuaikan fluktuasi harga aftur yang berlaku. Adapun pada 1 Mei 2026, harga aftur rata-rata tercatat sebesar Rp29.116 per liter. Maka Badan Usaha Angkutan Udara Niaga berjadwal dalam negeri ini dapat menerapkan biaya tambahan maksimal sebesar 50% dari TBA sesuai dengan kelompok layanan. Dan kita akan membahas hal ini lebih jauh bersama dengan Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association atau INACA, Bayu Sutanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Bayu, salam sehat.
2: Selamat siang Mbak Safira.
0: Iya, pemerintah kembali memperbolehkan maskapai menerapkan full surcharge ya di tengah fluktuasi harga aftur. Bagaimana INACA melihat kondisi ini Pak Bayu?
2: Ya tentu kita apresiasi lah langkah pemerintah untuk merespon cepat penyesuaian harga aftur. Karena kenaikan aftur itu kan sejak perang terjadi kan April itu naik drastis ya kan. Dari sekitar 13.000 naik jadi 23.000-an. Kemudian tanggal 1 Mei kan naik lagi jadi 29.000 atau mendekati 30.000 gitu loh. Sementara komponen aftur ini kan kurang lebih 40% dari biaya operasi gitu loh. Jadi yang diatur pemerintah melalui terbaru kemarin KM nomor 1041 itu dibuat tabel yang fleksibel gitu loh. Jadi karena selama ini prosedur penyesuaian surcas itu lama mbak gitu loh. Karena melalui keputusan menteri kan akhirnya dibuat keputusan menteri berupa tabel yang boleh dibilang komprehensif lah gitu. Jadi kita tinggal nanti dari Kementerian Perhubungan menyesuaikannya lebih mudah dan lebih cepat gitu kan.
0: Tapi seberapa besar sih Pak Bayu pengaruh harga aftur ini terhadap biaya operasional penerbangan selama ini?
2: Tadi kan saya sebut 40%.
0: 40% ya?
2: Oke.
0: Nah selama beberapa waktu terakhir industri penerbangan kan juga menghadapi berbagai tantangan ya. Mulai dari biaya operasional, kemudian pemulihan juga kemarin pasca pandemi. Nah seberapa berat tekanan yang dirasakan maskapai saat ini?
2: Ya masih berat mbak, karena kita tahu ketidakpastian harga minyak ini kan gitu ya. Karena perangnya kan belum settle juga ya di Iran sama US ini. Sehingga ya karena kita juga jadi apa ya tantangan buah si malakama juga kalau kita naikkan harga, jadi harga yang dibeli penumpang itu tiket plus surcharge kan jadi mahal. Kalau mahal ini kan akan mempengaruhi sensitivitas kan permintaan atau orang bepergian gitu, hanya orang-orang yang penting bepergian aja yang sehingga akan mempengaruhi demand juga untuk beberapa rute gitu.
0: Baik Pak Bayu, sebelum dilanjutkan ada pendengar yang sudah tersambung ya bersama kami, kita sapa terlebih dahulu ya, Pak Bayu ya. Ada Mas Faikar di Jakarta. Mas Faikar, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, Mas Faikar, pengguna layanan penerbangan juga kah atau seperti apa?
3: Iya, saya cukup sering menggunakan penerbangan domestik.
0: Baik. Mungkin ada tanggapannya terkait dengan ini ya, kenaikan biaya full surcharge di tiket domestik.
3: Tanggapan saya yang pertama pastinya sebenarnya sedih ya, karena kan harganya kayak contohnya dulu kan paling sering ke Bali ya, dari Bali dari Jakarta itu bisa dapat di bawah 1 juta. Terus sekarang saya cek udah 1,5 bahkan lebih, bahkan dulu tuh sebenarnya 700 juga masih bisa dapat. Terus sekarang ada info mau dinaikin 50% lagi, jadi agak sedikit was-was, berarti akan jauh lebih mahal dibanding yang sekarang gitu.
0: Ada kekhawatiran ya dengan kenaikan harga ini ya?
3: Iya betul.
0: Baik, terima kasih Mas Faikar di Jakarta ya. Pak Bayu mungkin bisa ditanggapi ya tadi adanya kenaikan harga ini.
2: Ya karena kita kan hanya menyesuaikan dengan harga pokoknya mbak gitu loh. Harga biaya operasinya naik ya masa nggak dinaikin. Kalau nggak dinaik nggak boleh naik kan kita nggak terbang. Kalau nggak terbang kan orang nggak bisa bepergian gitu loh. Ya di nggak hanya di Indonesia mbak, itu dalam hampir semua negara ya mereka menyesuaikan gitu loh. Kita pun terlalu ya boleh bilang lambat lah. Kita ini sekarang walaupun kita sudah kasih masukan lah ke Pertamina Patraniaga untuk bisa memprediksi harga aturnya sebelum jatuh akhir bulan lah gitu ya. Okay. Karena kan diumumkan setiap tanggal 1. Kalau baru diumumkan tanggal 1, sementara orang kan sudah beli dengan harga aftur yang lama kan berapa hari sebelumnya kan gitu.
0: Yeah.
2: Masa kita minta lagi kan nggak mungkin gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sebetulnya ini kan masalah kecepatan penyesuaian aja gitu. Sama aja kok sebetulnya untuk jasa di luar penerbangan gitu. Yang darat kan sama juga gitu ya. Yang bukan kelas. Bahkan ya sama lah kalau kita makan, kalau harga Warung Tegal, harga beras dan harga bawang, minyak gorengnya naik kan tentu dinaikkan juga.
0: Menyesuaikan juga
2: atau
0: ya.
2: Porsinya atau porsinya dikurangi. Tapi airline kan nggak mungkin ngurangi, beli Jakarta, Surabaya turun di Jombang kan nggak mungkin.
0: Ya, sudah ada hitung-hitungannya seperti itu ya Pak Bayu ya.
2: Ya, ini ekonomi saja Mbak Rasmi. Okay. Kalau harga minyaknya turun, ya kita kan pernah ngalami harga minyak sempat $40 per barrel, $50, kan ya harganya juga turun juga.
0: Oke, okay. Tapi ada juga ya Pak Bayu, masyarakat yang membandingkan nih harga tiket domestik dengan penerbangan internasional yang kadang justru bisa dikatakan lebih murah nih. Bagaimana Ina akan menjelaskan kondisi seperti ini Pak Bayu?
2: Ya itu kan bandinginnya harus apple to apple dong, rutenya okay. Kemana, periodenya kapan. Kalau mau tiket murah ya pesawat low season, kalau kita beli domestik saat weekend ya mahal mesti gitu loh.
0: Oke, okay. Baik. Jadi
2: karena, ya silakan. Harga tiket pesawat itu bukan komoditi seperti beras yang beli pagi, beli siang, beli sore harganya sama. Gitu.
0: Oke. Okay. Karena fluktuatif juga
2: nanti,
0: ya.
2: Naik pesawat yang paling pagi dengan yang siang, dengan yang malam, weekend atau hari Selasa kan beda harganya.
0: Oke. Okay. Baik. Nah, jadi strategi dari maskapai saat ini untuk tetap menarik penumpang seperti apa Pak Bayu, sehingga apa ya, tetap menarik di tengah potensi kenaikan ini?
2: Ya, sebetulnya dengan batasan fuel surcharge sampai 50% kan kita enggak terapin semuanya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Karena kita kan lihat dari demand-nya yang mengalami load factor gitu. Kan kita juga fokusnya ke cash flow kan. Kalau kita jual tinggi tapi nggak ada yang beli ya percuma kan.
0: Iya, oke. Okay. Baik. Mungkin closing statement-nya Pak Bayu terhadap kebijakan ini silakan.
2: Apa, Pak?
0: Closing statement-nya untuk kebijakan ini.
2: Ya, jadi ini memang kondisi yang tidak bisa dihindari kan gitu. Kondisi krisis boleh dibilang untuk harga minyak. Jadi ya bagi para penumpang ya untuk pergi kalau diperlukan aja gitu.
0: Yeah.
2: Dan bisa milih waktu bepergiannya gitu. Bisa dibanding-bandingin, sekarang kan mudah ya banding-bandingin.
0: Okay.
2: Harga maskapai itu banyak sekali lah turunnya gitu.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Bayu ya atas perbincangannya siang ini dari Pro 3. Selamat kembali beraktivitas Pak Bayu, selamat siang. Ya, pendengar baru saja kami berbincang dengan Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association atau INACA, Bayu Sutanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Jelang warta berita pukul 14 waktu

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Malia. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun meminta otoritas fiskal dan moneter untuk segera memperkuat langkah mitigasi menyusul tekanan terhadap nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir. Ia mengingatkan pelemahan kurs perlu diantisipasi serius agar tidak bertransmisi menjadi import inflation yang dapat menekan daya beli masyarakat. Berita dalam negeri lainnya, Indonesia mendukung penguatan komitmen negara-negara Asia Tenggara menghadapi tantangan pengelolaan bahan kimia dan limbah, termasuk risiko perpindahan lintas batas di pertemuan ke-11 ASEAN Working Group on Chemicals and Waste, AWGCW. Pelaksana tugas Deputi Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup, Laksmi Wijayanti, menyampaikan bahwa negara-negara di Asia Tenggara kini perlu memperkuat sinergi regional ketika dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Kita beralih ke berita mancanegara. Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF mengungkapkan sedikitnya rata-rata satu anak Palestina meninggal dunia setiap pekan di wilayah pendudukan tepi barat sejak Januari 2025. Juru bicara UNICEF James Elder menyebutkan kematian tersebut tidak hanya dengan serangan dan agresi militer yang intens, tetapi juga akibat serangan sejak lama oleh Israel. Berita olahraga, pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung memutuskan untuk mundur dari pemusatan latihan nasional persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia. Dalam surat pengunduran diri yang disampaikan, pengunduran diri ini dikarenakan kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo yang dideritanya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual ini dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Pendengar, kami hadirkan program Pro 3 bersama TNI. TNI menyapa dengan tema dukungan psikologi bagi personel TNI.
2: TNI menyapa, program inspiratif mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna. Pada edisi TNI Menyapa kali ini, kami hadirkan segmen Inspiring yang akan mengangkat tema mengenai pelatihan kompetensi observasi dan wawancara psikologi berbasis neolinguistik programming atau NLP, serta pemeliharaan psikologi bagi personel Satgas PAMTAS Puter 19 Pulau Deli.

Mendengar tugas menjaga wilayah perbatasan negara bukanlah amanah yang ringan. Selain membutuhkan kesiapan fisik dan profesionalisme tinggi, para prajurit juga dituntut memiliki ketahanan mental, kemampuan komunikasi, serta kecerdasan emosional yang baik dalam menghadapi berbagai dinamika di lapangan. Melalui pelatihan berbasis Neurolinguistic Programming atau NLP, para personil Satgas dibekali kemampuan observasi dan wawancara psikologi yang efektif guna meningkatkan kepekaan, empati, serta kemampuan membangun komunikasi positif, baik antar personil maupun dengan masyarakat di wilayah penugasan.

hanya itu, kegiatan pemeliharaan psikologi juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas mental, semangat pengabdian, serta kesiapan personil selama menjalankan tugas negara di wilayah perbatasan. Lalu, seperti apa pelaksanaan kegiatan ini? Apa saja manfaat yang dirasakan oleh para prajurit dalam mendukung keberhasilan tugas di lapangan? Semua akan kita kupas tuntas dalam program Inspiring kali ini. Kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi bersama Rani Indira.

Selamat siang rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam Inspiring edisi TNI Menyapa hari ini. Di kesempatan siang hari ini kita akan mengulas tentang kegiatan pelatihan kompetensi observasi dan wawancara psikologi berbasis Neuro-Linguistic Programming atau NLP serta kegiatan pemeliharaan psikologi bagi personil Satgas Pamtas Puter 29 Pulau Deli. Kepala Pusat Psikologi TNI, Marsekal Muda TNI Zamzani MSI Psikolog membuka secara resmi pelantikan kompetensi observasi dan wawancara psikologi berbasis NPL yang dilaksanakan di Kodiklat TNI Serpong. Pelatihan ini adalah bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan profesionalisme psikologi di lingkungan TNI. Pendengar dan prajurit TNI, ke depan tantangan tugas TNI semakin kompleks dan membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, tepat serta terukur. Karena itu proses seleksi dan penempatan personil harus mampu menghasilkan prajurit yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Melalui pelatihan ini, kemampuan personil TNI dalam teknik observasi dan wawancara psikologi ditingkatkan, khususnya dengan menggunakan pendekatan Neuro-Linguistic Programming atau NPL. Nah, pendekatan ini diharapkan mampu mendukung proses seleksi dan juga evaluasi psikologi yang lebih akurat dan efektif. Dalam sambutannya, Kapuspi TNI menekankan kepada seluruh peserta agar mengikuti pelatihan dengan disiplin, fokus, dan penuh tanggung jawab. Dan peserta juga diharapkan mampu menyerap seluruh materi yang diberikan oleh narasumber, yaitu Dr. Abdul Aziz, SPSI, MBA, CPNT, NLP. Pelatihan ini menonjolkan integrasi metode NLP untuk memahami perilaku, emosi, dan juga pola pikir seseorang. Ini sangat penting dalam pelaksanaan pemeriksaan psikologi militer modern. Pendengar dan prajurit TNI, kegiatan pelatihan berlangsung di bulan April 2026 dan diikuti oleh 34 peserta perwakilan dari Dipsiak, Dipsial, dan Dipsiau. Para peserta akan bertugas sebagai pewawancara di kegiatan seleksi tingkat nasional calon perwira prajurit karir TNI gelombang 1 tahun anggaran 2026. Selanjutnya, Pusat Psikologi TNI juga melaksanakan kegiatan pemeliharaan psikologi pasukan atau HAPSIPAS pada personil Satgas Pamtas Puter 29 Pulau Deli. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 4 hingga 7 Mei 2026. Nah, kegiatan ini ditujukan kepada prajurit yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Perbatasan RI dan Malaysia Kalimantan Barat Sektor Timur, Yonarmet 13 Nanggala.

Nah, pendengar dan prajurit TNI, dalam rangka memperkuat fondasi mental sebelum penugasan, maka seluruh personil mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologi guna memastikan kesiapan mental dan moral prajurit menjelang penugasan di wilayah perbatasan. Kegiatan Hapsipas dipimpin oleh Kabid Doksiops Pusji TNI Kolonel Laut Pelaut Andi Sulistiono SPSI MPSI PSI MTR Opsla Psikolog bersama dua personel tim lainnya. Selain mengukur kondisi psikologis prajurit, tim ini juga memberikan pembekalan tentang manajemen stres di daerah operasi, peningkatan kekompakan tim, serta pelaksanaan psikologi lapangan. Nah, diharapkan melalui kegiatan ini prajurit Satgas Pantas Puter 29 Pulau Deli bisa melaksanakan tugas secara optimal dengan kondisi mental, moral, dan psikologi yang prima.

Rekan-rekan prajurit TNI di seluruh tanah air dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, demikian inspiring siang hari ini tentang kegiatan pelatihan kompetensi observasi dan wawancara psikologi berbasis MPL serta pemeliharaan psikologi bagi personil Satgas Pamtas Puter 29 Pulau Deli. Semoga kegiatan ini bisa menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan profesionalisme, pengabdian, dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa di minggu depan dalam program TNI Menyapa.

Pendengar setia TNI menyapa, setelah kita menyimak sajian inspiring, kita masuki sesi berikutnya, yaitu perbincangan seputar pentingnya dukungan psikologi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas prajurit TNI khususnya di medan operasi dan wilayah penugasan perbatasan. Psikologi militer memiliki peran yang sangat strategis, bukan hanya dalam mempersiapkan mental dan ketahanan personel, tetapi juga dalam menjaga stabilitas emosi, kemampuan adaptasi, hingga membangun komunikasi yang efektif di tengah berbagai tantangan tugas yang dinamis dan penuh tekanan. Untuk membahas lebih dalam mengenai hal tersebut, kami ajak Anda mengikuti perbincangan Kolonel Laut Pelaut Andi Sulistiono, SPSI, MPSI, PSI, MTR Opsla, psikolog, selaku Kepala Bidang Dukungan Psikologi Operasi Pusat Psikologi TNI atau Kabid Dukpesyops Pus PSI TNI. Beliau akan berbagi wawasan, pengalaman, serta pemahaman mengenai pentingnya dukungan psikologi militer, termasuk bagaimana pelaksanaan pembinaan mental dan psikologi bagi prajurit TNI agar tetap tangguh, profesional, dan humanis dalam menjalankan tugas negara. Mari kita simak bersama perbincangan inspiratif ini yang dipandu oleh Zaini.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan juga para pendengar setia RRI, senang sekali kita jumpa kembali dalam acara TNI Menyapa di Pro 3 RRI. Dan untuk kali ini kita akan berbincang mengenai tema yaitu dukungan psikologi militer. Di mana saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kita dari Pusat Psikologi TNI bersama dengan Bapak Kolonel Laut Pelaut Andi Suristiono, S.Psi, M.Psi, T.Sim, T.R. Osla, psikolog. Beliau ini sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Dukungan Psikologi Operasi Pusat Psikologi TNI. Selamat siang, Pak Andi Suristiono.
1: Selamat siang, Mas.
0: Bagaimana kabarnya, Pak Andi?
1: Alhamdulillah, ya Pak Lafiat. Bagaimana kabar teman-teman? Ya?
0: Baik, alhamdulillah kami semua sehat di studio, Pak Andi. Pak Andi, ini kan kita sedang membahas mengenai dukungan psikologi militer ya, Pak Andi ya. Nah, mungkin di awal Bapak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan dukungan psikologi militer ini, Pak. Silakan, Pak.
1: Ya, baik, Mas. Bagus ya. Jadi, akan saya bagi sih sebenarnya makna dari psikologi militer itu sendiri. Ya. Ya. Jadi, psikologi militer itu adalah merupakan cabang dari psikologi yang berfokus pada penerapan prinsip psikologi dalam seleksi, pelatihan, penempatan, serta pemeliharaan kesehatan mental dan pekerja para personil militernya. Nah, bidang psikologi ini sendiri itu sudah diakui oleh APA ya, kalau APA itu, kalau tidak salah itu American Psychological Association.
0: Yeah.
1: Yang di Indonesia sendiri itu ada apa? Ada asosiasinya sendiri ya, yaitu Asosiasi Psikologi Militer Indonesia, yang mana asosiasi ini dibawa langsung Himpunan Psikologi Indonesia.
0: Ya.
1: Seperti itu, Mas.
0: Nah, sebenarnya kalau kategori dukungan psikologi militer itu dalam situasi seperti apa diberikan, Pak Andi?
1: Ya, jadi dukungan psikologi militer itu memang akan kita bagi sebenarnya dukungan psikologi militer itu mulai dari situasi yang damai,
0: ya.
1: Terus dukungan pendidikan bagi para personil, ya, terus kemudian dukungan latihan, serta operasi militer itu sendiri. Nah, di dalam operasi militer ini sendiri, itu dibagi menjadi dua, Mas, sebenarnya. Operasi militer selain perang dan juga operasi militer perang. Yang selama ini sering kita lakukan yaitu adalah operasi militer selain perang. Demikian.
0: Nah, kalau dukungan psikologi terhadap situasi damai itu maksudnya seperti apa ini? Pak Andi mungkin bisa jelaskan sedikit, Pak.
1: Ya, baik. Jadi kalau situasi damai itu jelas ya bahwasanya bagaimana kita memberikan sebuah dukungan psikologi ya, itu dalam situasi damai, tidak ada tekanan, tidak ada situasi ya, baik itu situasi perang ataupun situasi yang mungkin membahayakan bagi kita. Nah, ada beberapa yang biasanya kita lakukan dalam situasi damai, yaitu mulai dari pembinaan mental, ya kan, terus kemudian ada konseling, di situ ada juga beberapa kegiatan yang kita lakukan untuk mencegah gangguan psikologis pada prajurit itu sendiri, termasuk dengan keluarganya.
0: Ya. Itu kategori pembinaan mental seperti apa itu, Pak Andi?
1: Ya, baik, kalau pembinaan mental sendiri yaitu merupakan rangkaian kegiatan yang secara sistemis untuk memelihara dan meningkatkan kondisi mental prajurit agar sesuai dengan nilai-nilai dasar militer, ya kan. Nah, menurut beberapa teori itu yang kita kupik ya, bahwasanya memang pembinaan mental ini sangat berperan langsung dalam meningkatkan kesiapan mental para prajurit dalam menjalankan tugas. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pembinaan mental ini sendiri, yang pertama yaitu kita melakukan sebuah perencanaan. Perencanaan ini ya kita lakukan apa ya, kita merancang lah cara terarah dengan memperhatikan kebutuhan prajurit ya. Kita istilahnya belanja masalah di situ. Kita cek betul apa sih, kita observasi betul kira-kira yang dibutuhkan apa, seperti itu. Setelah itu kita melakukan pengorganisasian. Melakukan pengorganisasian di sini ya, kita harus ngecek mulai dari membuat sebuah struktur organisasi supaya jelas di situ siapa berbuat apa, kita harus melakukan apa, terus siapa yang mimpin, siapa yang melakukan kegiatan ABCD-nya ini, itu harus jelas masih di situ. Nah, yang selanjutnya adalah di tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini kita akan menyasar beberapa ini ya, beberapa beberapa komponen utama lah untuk kita melakukan pembinaan. Yang selama ini kita bekerja sama dengan Dinas Pembinaan Mental dan Rohani TNI ya. Di mana ada beberapa komponen utama, yaitu mulai dari mental juang, rohani, ideologi, tradisi kejuangan, dan psikologi sendiri, seperti itu. Nah, dari empat komponen itu kita akan lanjut, akan melakukan sebuah evaluasi ya. Evaluasi di mana hasil dari evaluasi itu akan kita buat sebuah nanti bisa menjadikan sebuah program itu Mas. Sehingga tahap demi tahap nanti akan selalu beda, sehingga impact-nya kepada para prajurit itu akan terasa seperti itu. Nah, kalau yang kedua di situasi damai itu kita melakukan sebuah layanan konseling, di mana layanan konseling ini sangat membantu prajurit dan keluarga dalam mengatasi masalah mental, di mana mulai dari ya penyesuaian diri dengan tuntutan kehidupan yang ada, terus bagaimana banyaknya tekanan-tekanan dari keluarga, dan banyak sekali kegiatan apa ya, masalah-masalah yang dimunculkan pada saat kita sesi konseling. Di mana sesi konseling ini itu ya sangat bertujuan lah, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemampuan adaptasi, serta fungsi psikologis individu dengan tetap mempertimbangkan budaya dan pengalaman mereka selama berdinas, seperti itu. Nah, yang lanjut. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu ya tentunya kita berupaya untuk menjaga kesehatan mental prajurit ini melalui beberapa kegiatan, mulai dari edukasi, deteksi dini, penguatan coping, dan pendekatan konseling berbasis apa ya, kepedulian dan berbasis dengan pencegahan. Nah, tujuannya ya satu, mencegah stres itu terus berkembang menjadi sebuah gangguan ya, di mana gangguan ini tuh nanti akan secara bertahap mulai dari stres, kemudian cemas, depresi, habis itu banyak lagi masalah-masalah seperti psikosomatis dan lainnya, seperti itu. Yang selanjutnya tujuannya adalah menjaga stabilitas emosi prajurit. Ya jelas kita harus betul-betul menjaga stabilannya supaya mereka mampu, ketika stabil emosinya mereka akan mampu untuk melaksanakan tugas dengan baik. Nah, selanjutnya adalah kemampuan, meningkatkan kemampuan beradaptasi mereka terhadap beberapa tekanan. Nah, ini sering sekali yang terjadi ya Mas, bukan sering ya, beberapa kasus itu terjadi bahwasanya banyak prajurit-prajurit kita yang sangat apa, rentan terhadap beberapa tekanan, mulai dari tekanan tugas hingga tekanan dari dirinya pribadi, termasuk keluarga juga. Yang selanjutnya adalah tujuan dari pencegahan ini adalah mendukung kesiapan tugas dari prajurit itu dalam rentang waktu yang sangat panjang ya, yang jangka panjang maksud saya jangka yeah. panjang itu karena ya prajurit IPN ini pasti ya kalau tidak di apa kita lakukan hal-hal seperti ini seperti pencegahan ini ya, yang takutnya dia tidak bisa menjalankan tugas dengan baik seperti yeah. itu. Demikian mas.
0: Nah ini kan berarti kan ada upaya-upaya untuk pencegahan terjadinya gangguan psikologis bagi prajurit ya. Nah ini upayanya seperti apa ini Pak Dik?
1: Ya untuk upaya-upayanya yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu ya, yang pertama adalah edukasi kesehatan mental ya. Edukasi kesehatan mental ini bentuk dari kegiatannya adalah kita memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan yang memicu ya, memicu stres, memicu emosi, memicu beberapa perbuatan-perbuatan yang uncontrol yang mana akhirnya menyebabkan sebuah kejadian yang tidak kita inginkan.
0: Ya.
1: Ya, yang mengakibatkan mereka apa para prajurit ini stres dan emosi. Yang kemudian selanjutnya kita melakukan edukasi tentang mengenali ya bagaimana sih tanda awal bahwa kalian itu ya kan kalian para prajurit ini mengalami gangguan psikologi. Nah, itu kita edukasikan mas. Beberapa satuan itu kita turun di sana seperti itu. Yang kedua kita melakukan deteksi dini. Deteksi dini itu dengan cara kita melakukan observasi kondisi psikologis prajurit ya, baik di satuan tugas ataupun di satuan-satuan yang sedang tidak melaksanakan tugas. Maksudnya di sini yeah. ya satuan-satuan yang hanya melaksanakan tugas sehari-hari saja, tidak melakukan satgas seperti ke Papua, ke apa namanya, ke luar negeri seperti itu. Yang selanjutnya kita akan melakukan sebuah assessment dan melakukan screening secara berkala. Nah, assessment ini tentunya nanti akan kita feedbackkan kembali ke para komandan-komandan unsur ini supaya untuk bisa ditindaklanjuti seperti itu.
0: Iya.
1: Nah, yang selanjutnya adalah penguatan coping dan resiliensi. Nah, ini penting mas untuk coping ini.
0: Iya.
1: Sebenarnya kita juga akan apa? Kita selalu memberikan coping ini. Ya, bagaimana cara kalian untuk apa namanya melakukan sebuah apa ya kegiatan-kegiatan yang dapat ya kan yang dapat digunakan untuk menghindari stres. Nah seperti yeah. itu. Nah sebenarnya kalau kita berbicara beberapa apa namanya beberapa teori itu teori coping itu ada tiga sih sebenarnya itu kalau tidak salah itu ada problem fokus coping, emotion fokus coping dan apa namanya dan adaptasi bagaimana cara beradaptasi individu terhadap tekanan yang didapat gitu.
0: Yeah.
1: Jadi coping itu bagaimana cara mereka beradaptasi itu aja sih.
0: Yeah.
1: Itu. Yang selanjutnya bagaimana penguatan resiliensi ini? Nah, resiliensi ini adalah kemampuan untuk sama dengan yang tadi yang masalah coping itu adalah kemampuan setiap individu untuk beradaptasi ya sehingga dia bisa bangkit menghadapi tekanan dan kesulitan. Pada dasarnya resiliensi ini mengacu pada adaptasi yang positif untuk mempertahankan kesehatan mental meskipun mengalami sebuah tekanan. Nah itu jadi bagaimana individu ini mampu beradaptasi dan bangkit dari setiap tekanan yang ada
0: ya.
1: Nah caranya ya tentunya kita melatih secara langsung mas bagaimana sih cara menghadapi dan bagaimana cara beradaptasi terhadap stres yang dihadapi ya, itu kita latih di situ
0: yeah.
1: Selanjutnya yaitu yang tadi yang saya bilang adalah bagaimana meningkatkan kemampuan dia untuk bangkit terhadap dari tekanan yang ada.
0: Ya.
1: Seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita melakukan konseling, Mas. Konseling ini merupakan merupakan tindakan preventif lah. Kita buka layanan konsultasi agar masalah yang didapat oleh para prajurit ini tidak semakin berat, seperti itu.
0: Ya.
1: Jadi kita melakukan upaya preventif kepada para prajurit ini. Yang selanjutnya adalah kita membantu mengelola emosi dan tekanan dari para prajurit ini. Selanjutnya adalah kita memberikan edukasi kepada keluarga dan lingkungan serta para atasan, ya. Yang lingkungan ini juga termasuk itulah, ya. Kenapa? Hal ini sangat penting, Mas.
0: Ya.
1: Tanpa kita sadari bahwasanya lingkungan ini akan membawa dampak yang sangat besar, bahwa pengaruh yang sangat besar terhadap kelangsungan perilaku dari para prajurit ini, Mas. Sangat berperan, termasuk atasannya, rekannya, keluarganya, termasuk atasan. Misalkan atasan yang terlalu menekan, terlalu ini, tanpa mereka diberikan sebuah kesempatan untuk ya paling tidak menikmati sebentar lah, coba tidak bosan, mengalami kebosanan dan sebagainya. Belum lagi ada rekan-rekan mereka yang membuli, ya kan, begitu melihat di keluarga, ternyata keluarga juga aduh bikinin. Nah, itu terkadang banyak sekali yang terjadi seperti itu.
0: Ya.
1: Sehingga kita berharap itu kehadiran kita itu bisa menciptakan sebuah lingkungan yang suportif. Ya, suportifnya di sini itu adalah tentunya lingkungan yang yang aman bagi mereka. Ya, maksudnya aman di sini itu terhadap kondisi psikologis setiap prajurit itu sendiri.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Nah, ini kan kalau dukungan psikologi militer juga diberikan untuk dukungan pendidikan, kemudian juga dukungan bagi latihan dan juga operasi militer. Nah, kalau untuk dukungan pendidikan maksudnya seperti apa ini, Pak Ali?
1: Ya, jadi saya jelaskan ya, kalau untuk dukungan pendidikan ini itu bagaimana kita membantu keberlangsungan pendidikan agar anggota militer ini ya bisa, ya kan, bisa memiliki kemampuan, ya, bisa memiliki keahlian. Ini harapannya setelah melaksanakan pendidikan ini memiliki memiliki kemampuan, keahlian yang tentunya diinginkan oleh para oleh satuan.
0: Yeah.
1: Seperti itu, Mas. Sehingga kualitas mereka setelah pendidikan itu tentunya jauh lebih baik dibandingkan ketika mereka belum mendapatkan pendidikan, seperti itu.
0: Yeah.
1: Supaya keahlian mereka terus meningkat, seperti itu.
0: Nah, jenis dukungan pendidikan ini kan termasuk seleksi psikologi. Nah, mungkin Pak Andi bisa menjelaskan untuk seleksi psikologi seperti apa ini, Pak Andi?
1: Ya, baik, Mas. Saya akan jelaskan ya. Memang kalau di pendidikan ini memang cukup konsen ya, ya. Karena saya cukup konsen di situ karena memang saya pernah dulu di Dinas Psikologi Angkatan Laut menjabat sebagai kepala dinas, kepala subdinas di bidang pendidikan. Juga beberapa terobosan saya buat di situ.
0: Yeah.
1: Yang pertama memang itu kita melakukan sebuah seleksi ya. Kita melakukan sebuah seleksi. Setelah kita melakukan seleksi, kita melakukan ini tahapan-tahapannya ya, Mas.
0: Yeah.
1: Di pendidikan ya. Ketika kita melakukan seleksi, selesai melakukan seleksi, kita melakukan sebuah observasi, Mas, di situ.
0: Ya. Yeah.
1: Kita melakukan sebuah observasi, kita melakukan selanjutnya setelah observasi itu sambil kita melakukan sebuah pendampingan di situ. Nah, terkait dari seleksi ini ada beberapa aspek yang kita buat ya, maksudnya untuk menilai ya, supaya mereka ini layak disebut yang tadi saya bilang ahli, ya kan, layak dan ahli di bidang di bidangnya tentunya gitu loh. Nah, kita akan menilai kemampuan mereka itu di kompetensinya mereka, ya, dimulai dari apa, ya tentunya dasarnya terlebih dahulu, kepribadiannya seperti apa, kesiapan mentalnya seperti apa, seperti itu, sehingga apa, dari hal-hal tersebut itu bisa membentuk disiplin, karakter, motivasi yang mana itu diperlukan di dalam pendidikan.
0: Yeah.
1: Nah, selain itu, setelah kita melakukan seleksi dengan menggunakan, kalau sekarang ini kalau yang saya lakukan masih angkatan laut itu termasuk ya di sini juga sih, itu kita akan menyiapkan beberapa alat tes,
0: yeah,
1: yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Seperti itu. Misalkan pendidikan mau naik istilahnya kelas pangkat
0: yeah,
1: ya ke bintara tamtama. Ah, sorry, bukan bintara tamtama lah, kita ngomong. Kalau bintara tamtama itu ya kita akan melihat kompetensinya mereka.
0: Dan yeah,
1: mungkin yang akan jelas itu di secara sekolah staf komando, Mas. Ya. Nah, di sekolah staf komando ini itu kita akan melihat tujuan dari sekolah staf komando ini apa sih?
0: Yeah.
1: Oh, dia kan strategi operasional. Nah, kita akan menyesuaikan alat-alat yang kita gunakan seperti itu. Sehingga betul-betul hasil yang kita dapat itu betul-betul terukur dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi ketika mereka nanti melaksanakan pendidikan seperti itu.
0: Yeah.
1: Kenapa? Karena kompetensi itu penting bagi para

0: kan, gitu. Yeah. Karena nanti akan setiap orang, setiap individu itu akan diuji di situ. Ada yang nanti akan menjadi asisten operasi, ada yang nanti akan jadi sebagai panglima, ada yang nantinya nanti menjabat sebagai kepala staf, ada yang akan menjabat menjadi para asisten. Nah itu akan diuji di situ.
1: Yeah.
0: Seperti itu. Nah, kalau kita seleksinya salah, wah itu nanti jadi bumerang buat kita, sehingga para siswa ini tidak bisa kita observasi gitu,
1: yeah,
0: untuk nilainya itu, menggali perilakunya, sikapnya selama dia menjadi siswa di situ. Selain itu juga hasil seleksi ini tentunya nanti akan apa ya, akan berkaitan juga nanti pada saat mungkin apa ya, dalam proses penempatan, dalam proses ini mas, yang tadi yang saya bilang, dia cocoknya menjabat apa ini nanti pada saat Polayuda, seperti yeah, itu. Seperti itu mas.
1: Jadi seleksi psikologi ini adalah titik awal seorang prajurit ini akan melangkah kemana berikutnya, begitu ya Pak Andi ya?
0: Ya betul, karena dari seleksi ini untuk pendidikan ya, terutama seleksi pendidikan tadi, yaitu tadi kita berharap pasca selesai dia pendidikan, dia merupakan orang-orang yang baru,
1: ya,
0: yang memiliki keahlian, kemampuan yang sesuai nanti di bidangnya masing-masing.
1: Okay.
0: Yang ada yang di bidang operasi, ada yang bidang intelijen, ada yang bidang komunikasi, ada yang di bidang psikologi sendiri misalkan, ada yang di bidang hukum, ada yang di bidang kesehatan. Jadi sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki dan disiplin ilmu yang mereka dapat, seperti itu mas.
1: Yeah. Nah, kalau dukungan psikologi militer untuk dukungan latihan seperti apa ini, Pak?
0: Ya, kalau untuk dukungan latihan ini sangat ini juga ya, karena memang saya yang tadi saya bilang, jadi kalau untuk dukungan latihan ini kita akan melakukan sebuah observasi mas di situ.
1: Ya.
0: Observasi itu ya bertujuan untuk melihat biasanya yang pertama ya, untuk melihat real itu apa ya, kalau real itu adalah kayak ini simulasi yang latihan
1: yeah,
0: yang dilakukan, misalkan latihan A, latihan B, C. Nah kita observasi setiap prajurit ini betul-betul mungkin nggak di apa namanya di latihan tersebut, seperti itu. Kalau memang belum mumpuni, apa ini yang salah nih, seperti itu.
1: Ya.
0: Mungkin komandannya kah atau perintahnya lah, nah, seperti itu. Betul-betul kita observasi di situ, ya. Hingga dari hasil observasi itu kita akan mendapatkan sebuah data yang akan kita kita laporkan ke atas, hingga bisa merubah misalkan kurikulum atau pola latihannya mungkin yang dirubah, atau mungkin sistemnya, pelatihnya, seperti itu yang apa namanya yang kita lakukan itu. Nah, beberapa hal yang kita apa namanya kita lakukan itu misalkan ya, kalau di saya bercerita kayak kemarin misalkan yeah, di mana di Citerep itu, nah kita melakukan observasi kepada para prajurit yang sedang berlatih persiapan untuk pratugas untuk satgas itu, kita melakukan sebuah observasi ini. Misalkan latihan A ini kan, ini bagaimana ini? Kok ini masih belum ada ininya nih? Harusnya kan dia sudah harus mencapai ini. Nah, yeah, seperti itu. Nah, tentunya para observer ini juga dibekali mas, dibekali beberapa pengetahuan agar mereka juga punya kompetensi yang sama dengan para prajurit yang sedang berlatih.
1: Yeah.
0: Seperti itu. Nah,

0: Memang ada beberapa hal yang kita lakukan pada saat apa namanya kita melakukan apa istilahnya observasi dan pendampingan pada saat latihan ya. Sebenarnya kalau kita latihan itu ada melakukan pendampingan juga di situ Mas.
1: Yeah.
0: Supaya apa? Supaya mengurangi stres mereka. Karena ketika di daerah latihan itu waktu apalagi di misalkan ya kita di hutan ataupun berhari-hari di situ dalam kondisi terik matahari hujan, nah tentunya pasti akan ada lah istilahnya apa ya istilahnya loncatan-loncatan emosi yang yang akan mempengaruhi kondisi mental mereka sehingga apa ya mungkin agak males-malesan lah atau apalah ya. Beberapa kegiatan yang saya lakukan itu ada simulasi stres, ya kan, terus kita melatih mental apa namanya mental toughness-nya seperti itu.
1: Ya.
0: Nah, sehingga apa? Mereka mampu untuk kembali bangkit dan semangat untuk melaksanakan latihan seperti itu. Nah, selain itu kita juga akan melakukan sebuah diskusi di situ. Kalau di bidang latihan ini kita melakukan diskusi terhadap mereka, terhadap pelatih juga, bagaimana sih kondisinya di sana, apa yang dibutuhkan, misalkan terus kegiatan apa yang sulit, misalkan seperti itu, apa yang membuat kalian seperti ini. Jadi istilahnya mereka semua bisa mencurahkan isi hatinya kepada kita selaku observer dan pendamping di situ gitu. Sehingga kita bisa memberikan sebuah output dan input kepada para pelatih di situ seperti itu. Nah, nanti setelah kita melaksanakan pendampingan dan observasi selama latihan ini, kita memberikan sebuah laporan ya kan, laporan kepada pimpinan. Jadi temuan-temuan apa yang kita apa namanya kita dapat di sana itu kita laporkan dengan harapan bisa menjadikan sebuah acuan untuk merubah istilahnya situasi ataupun kurikulum ataupun apa ya pengetahuan-pengetahuan pelatih ataupun tempatnya juga, tempat latihannya juga, semuanya kita laporkan di sana. Supaya apa? Supaya para prajurit yang sedang melaksanakan latihan ini bisa menunjukkan kompetensinya dengan baik dan siap untuk bertugas di tempat penugasannya. Seperti itu, Mas.
1: Nah, ini ada satu lagi hal yang penting, Pak. Dukungan psikologi militer adalah dukungan untuk operasi militer. Kan ada juga istilah namanya stres tempur. Nah, mungkin Pak Andi bisa menjelaskan soal ini juga, Pak.
0: Ya, jadi ini kalau berbicara operasi militer ya, Mas. Ya. Ini sangat, apa ya, sangat, apa, sekarang ini mungkin lagi hangat-hangatnya lah.
1: Ya.
0: Beberapa waktu yang lalu saya juga apa namanya melakukan diskusi jam 9 tadi saya melaksanakan diskusi juga terkait dengan operasi militer perang, yang mana operasi militer perang ini memang apa ya, memang saat ini di peperangan sekarang ini namanya peperangan asimetris ini sangat diperlukan seperti itu, dan sekarang ini betul-betul dipertontonkan oleh kemarin ya, kalau bagus lihat kemarin antara Iran sama Amerika itu betul-betul dimainkan betul di situ di operasi militer ini. Nah, memang kita belum pernah sih kita melakukan namanya apa namanya, ada sih sekali yang kita lakukan pada saat itu kita melaksanakan kita bukan ngomong pemberantasan bukan ya, kita pada saat itu tetap aja mereka juga tetap saudara kita yang pada saat di Aceh dulu kita melakukan operasi psikologi di situ. Itu kita lakukan, tapi sekarang ini sudah, kalau hal-hal yang seperti itu juga masuk ke ranah operasi militer selain perang seperti itu. Nah, jenis-jenis yang apa, yang tadi disampaikan oleh Mas Bagus, stres itu,
1: ya, stres tempur,
0: stres tempur itu ya. Nah, stres tempur itu bagaimana, ya kan, bagaimana kondisi ya setiap prajurit pada saat di medan perang, di mana mereka mendapatkan tekanan yang pada akhirnya membuat mereka sudah tidak bisa berpikir dengan jernih dan tidak dapat melanjutkan penugasan dia pada saat kondisi perang seperti itu, Mas.
1: Ya.
0: Nah, itu sering terjadi. Nah, memang pada saat kalau di perang itu pas, tentu gini, kita kalau kita berbicara stres ini ya, pasti kita tidak akan lepas dengan namanya stimulus dan respon. Nah, ya, seperti itu. Ya kan? Stimulusnya apa? Pasti responnya yang didapat seperti apa. Nah, seperti itu, Mas. Nah, stres tempur ini sering terjadi terhadap para prajurit kita ya. Yang mana yang sering saya temukan itu apa ya, sebenarnya bukan dari ini apa, dari internal dirinya ya.
1: Iya.
0: Yeah. Sebenarnya kan pemicunya itu dari lingkungan seperti itu. Karena kan dari lingkungan, makanya tadi yang saya bilang di atas tadi bahwasanya faktor yang sangat apa ya, faktor penunjang terhadap munculnya stres yang tadi saya sampaikan, lingkungan ya kan, kemudian internal pribadi. Yang internal ya, saya kira apa ya, jarang saya temukan, rata-rata lingkungan. Contoh ini misalkan ya, terkena apa namanya, kena masalah misalkan, kalau terkena masalah judol misalkan, yang mana kan judol ini sudah betul-betul apa ya, konsentrasi panglima, selaku panglima tertinggi kita, bahwasannya yang kena ini judol harus kita basmi ya, misalkan seperti itu. Wah, itu stres akhirnya dia, waduh ini pasti yeah, saya kasus ini nanti. Nah, seperti itu. Itu yang sebenarnya membuat dirinya ini tuh stres itu ya seperti itu gitu loh. Bukan karena ininya sendiri, bakat dia. Wah, nanti stres ini saya itu. Ah, seperti itu.
1: Ya. Yeah. Nah, kan ada beberapa tahapan untuk manajemen stres tempur kalau tidak salah ya, Pak Andi yeah, ya. Nah, itu tahapan-tahapannya seperti apa sebenarnya, Pak?
0: Ya, baik. Untuk tahapan-tahapannya untuk manajemen stres tempur ini, yang pertama itu praoperasi, ya kan? Praoperasi ini adalah pencegahan dan kesiap, pencegahan dari para prajurit ini, ya, mental prajurit ini sebelum terjun ke medan operasi, ya kan? Kita telah memberikan sebuah, membekali prajurit itu dengan kemampuan beradaptasi agar mampu menghadapi tekanan secara efektif. Dimulai dari mulai pelatihan mental, ya, simulasi kondisi stres, terus edukasi tentang reaksi stres dan cara mengelolanya. Yang selanjutnya, pada saat operasi.
1: Ya. Nah,
0: pada saat operasi ini, kita mengajarkan bagaimana mengendalikan stres langsung di medan tugas. Karena yang tadi saya bilang, stres ini dapat muncul dalam bentuk bermacam-macam, ada kelelahan, kecemasan, penurunan konsentrasi, hingga reaksi emosional yang intens, sehingga perlu ditangani secara tepat dan tepat.
1: Yeah.
0: Gitu. Nah, caranya gimana? Ya, caranya kita selalu melakukan monitoring kondisi psikologi prajurit tersebut. Kita betul-betul melakukan sebuah dukungan psikologi di lapangan, gitu kan, agar reaksi stres yang didapat oleh para prajurit ini tidak mengganggu kinerjanya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pasca operasi.
1: Yeah.
0: Nah, pasca operasi ini sangat penting, Mas. Sangat penting bagaimana kita memulihkan kondisi mental mereka setelah penugasan.
1: Yeah.
0: Agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan di saat mereka kembali ke keluarganya.
1: Ya.
0: Seperti itu. Hal ini beberapa kegiatan yang kita lakukan yaitu mulai dari konseling, kemudian kita melakukan rehabilitasi di situ, kita melakukan debrief, apa ya istilahnya, kita melakukan sebuah ya paling gym-gym kecil kayak gitu mas, untuk melakukan perilekan yeah, secara dari individu itu sendiri, supaya apa, supaya mencegah ya kan, namanya PTSD itu, post traumatic syndrome tadi
1: yeah,
0: itu mas.
1: Nah, berarti kan kalau yang dipaparkan oleh Pak Andi, ada sebuah mekanisme kontrol, atau mungkin bisa disebut sebagai combat stress control. Nah, ini seperti apa ini Pak, mekanismenya sebenarnya Pak?
0: Ya, combat stress control ini merupakan program yang dirancang untuk mencegah, mengidentifikasi, dan mengelola stres pada prajurit selama mereka melaksanakan sebuah operasi. Program ini bertujuan untuk menjaga kesehatan mental, mempertahankan kinerjanya, kinerja tugasnya, serta meminimalisir dampak negatif dari stres yang dihadapi, sehingga para prajurit ini bisa melaksanakan tugas dengan baik, seperti itu.
1: Ya.
0: Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat combat stress control ini antara lain mulai dari screening, tentunya ya. Karena screening ini penting untuk mengetahui awal dari si prajurit ini seperti apa. Yang kedua, kita melakukan asesmen psikologi yang sama sebenarnya dengan kegiatan yang pada saat di latihan tadi. Kita melakukan monitoring kondisi mental prajurit sebelum, selama, dan setelah penugasan, serta memberikan dukungan psikologi secara berkelanjutan. Program ini juga tentunya kita melibatkan beberapa profesional
1: ya,
0: seperti ya psikolog di situ mas, yang mereka apa ya istilahnya paham betul terhadap sesuai dengan keilmuannya, ya paham betul terhadap perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh para prajurit ketika selesai dari penugasan seperti itu. Selanjutnya tim ya, psikiater kita inikan, dan beberapa tenaga ahli yang betul-betul menekuni apa namanya beberapa orang yang menekuni tentang kesehatan mental seperti itu.
1: Ya. Berarti ini kan di ujungnya ada seperti tahap pemulihan setelah adanya operasi militer begitu ya Pak Andi ya. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, dukungan terhadap pasca operasi itu seperti apa?
0: Ya, dukungan pasca operasi itu merupakan tahapan pemulihan psikologis prajurit melalui konseling, apa namanya, terus rehabilitasi, evaluasi seperti itu.
1: Ya.
0: Kemudian kita melakukan sebuah apa ya istilahnya pendekatan-pendekatan secara individual kepada mereka, supaya mereka itu apa namanya siap kembali ke keluarganya mas.
1: Ya.
0: Karena beberapa ya kan beberapa apa namanya beberapa kasus itu yang terjadi ketika mereka kembali ya kan, sudah kembali ke keluarganya, dia masih mengalami beberapa beberapa situasi
1: ya,
0: yang dia ingat pada saat penugasan seperti itu. Jadi terkadang mereka membuat keluarganya ini seperti musuh.
1: Oh,
0: gitu, mas.
1: Gitu.
0: Iya, jadi tahu-tahu langsung main apa, main pukul yeah, gitu loh. Main apa namanya? Main ini apa? Main tendang, main seperti itu. Sebenarnya yeah, ya tidak salah juga. Karena apa? Karena yang salah justru kita tidak melakukan istilahnya ya kalau bahasa kita itu mengenolkan.
1: Iya.
0: Yeah. Seperti itu. Mengenolkan apa pola pikir dia dan perilakunya dia gitu loh Mas.
1: Iya. Yeah. Makanya apa? Perlu tahap pemulihan begitu ya Pak Andi ya.
0: Iya, betul yeah. Mas. Betul sekali okay. Itu. Jadi nah, pemulihan itu penting.
1: Nah, seperti yang disampaikan Pak Andi, kalau begitu kan dukungan psikologi militer ini kan sangat penting. Nah, kesimpulannya seperti apa nih kalau memang ini sangat penting Pak Andi?
0: Ya, jadi memang gini, dukungan psikologi ini merupakan apa ya, suatu hal yang penting diterapkan untuk kesiapan dan keberhasilan tugas kita sebagai seorang anggota militer. Seperti itu. Dukungan efektif yang kita berikan tentunya akan mendukung kesiapan tempur setiap para prajurit. Ya, kesiapan tempur ini tentunya nanti akan outputnya akan menghasilkan sebuah prestasi dalam setiap penugasan. Seperti itu Mas.
1: Yeah.
0: Yang selanjutnya, dengan adanya dukungan psikologi ini diharapkan terjadi sebuah peningkatan apa namanya loyalitas dan moral setiap prajurit dalam melaksanakan tugas. Yang selanjutnya adalah ya tentunya dengan adanya dukungan psikologi ini ya saya tetap berharap akan mengurangi resiko stres, resiko gangguan mental para prajurit ini selama melaksanakan penugasan.
1: Ya.
0: Yang selanjutnya yang tadi saya bilang di awal bahwasanya dengan adanya dukungan ini tentunya akan selalu menjaga kesehatan mental para prajurit ini sehingga ya, mereka bisa membina keluarganya dengan baik, anak-anaknya, istrinya dengan baik tanpa adanya gangguan mental yang dihadapi pada saat penugasan ataupun pada saat kondisi damai. Seperti ya. Itu Mas.
1: Baik, sebagai penutup Pak Andi, apa yang Pak Andi ingin sampaikan kepada para prajurit TNI yang sedang melaksanakan pendidikan, latihan maupun juga operasi militer terkait dengan dukungan psikologi militer? Silakan Pak Andi.
0: Baik. Pesan saya tetaplah jaga semangat, disiplin dan kehormatan diri sebagai seorang prajurit. Ya, setiap tantangan yang dihadapi itu adalah bagian dari proses pembentukan karakter, mental, dan profesionalisme dalam kepengabdian kepada bangsa dan negara. Laksanakan setiap tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, loyalitas, serta tetap mengutamakan keselamatan personil dan soliditas satuan. Jangan pernah lelah untuk belajar, berlatih, dan mengasah kemampuan karena...
2: Jaringan Berita Nasional.

0: kesulitan gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tidak ada yang mau terjadi di luar sana. Di belakang
1: masuk. Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
2: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
3: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Liverpool dan Aston Villa siap berebut tempat di 4 Liga Inggris. Kejutan, Didier Deschamps umumkan skuad tim nasional Prancis di Piala Dunia 2026. Persebaya bertekad meraih poin penuh saat menghadapi Semen Padang FC. Halo, selamat sore pendengar dan salam olahraga. Dinamika olahraga kembali kami hadirkan sore ini dengan sejumlah informasi olahraga terkini. Untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 dan inilah dinamika olahraga selengkapnya bersama saya Luna Elia.

0: Dinamika olahraga sore kami awali dari sepak bola mancanegara. Pendengar, laga sengit tersaji dini hari nanti saat Aston Villa menjamu Liverpool. Kedua tim siap memperebutkan peringkat 4 Liga Inggris. Bagaimanakah peluangnya? Kami akan hadirkan informasinya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: It's a big week ahead starting with Liverpool tomorrow. Is this the biggest week of your time?
2: Aston Villa akan menjamu Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026. Insentif besar menanti kedua klub di laga kedua sebelum terakhir ini, di mana kemenangan bagi salah satu tim sudah cukup untuk memastikan mereka finish di posisi keempat dalam klasemen dan mengamankan tempat di Liga Champions untuk musim depan. Aston Villa memiliki dua jalur menuju Liga Champions setelah mencapai final Liga Europa. Namun, meraih kemenangan di laga ini mungkin merupakan cara termudah bagi mereka. Kendati demikian, final Liga Eropa yang akan digelar 5 hari setelah pertandingan ini memperumit situasi bagi Villa yang diperkirakan akan menurunkan susunan pemain yang dirotasi di laga ini. Sementara bagi Liverpool, status mereka di 5 besar masih dipertanyakan setelah hasil imbang 1 sama di kandang menghadapi Chelsea akhir pekan lalu. Meskipun mereka masih memiliki selisih 4 poin dari peringkat ke-6, ini jauh dari pertahanan gelar yang diharapkan para penggemar. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan manajer klub Liverpool, Arne Slot mengatakan bahwa dirinya kecewa atas hasil seimbang dengan Chelsea itu. Kendati demikian, dirinya tetap ingin timnya fokus untuk memenangkan pertandingan menghadapi Aston Villa.
3: Yeah, we wanted to win because we
2: kami ingin menang karena kami tahu bahwa jika kami memenangkan pertandingan itu, kami akan lolos ke Liga Champions. Tapi kami berusaha sekuat tenaga hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan itu. Dan di babak kedua, hal itu mungkin lebih terlihat karena kami lebih dominan. Namun, pada akhirnya, seperti yang sering terjadi musim ini, mistar gawang dan tiang gawang menghalangi kami untuk meraih hasil imbang atau bahkan kemenangan. Dan akibatnya, kami bermain imbang yang bukanlah hasil yang kami inginkan. Tetapi, setidaknya, kami mendapat satu poin. Padahal, seminggu sebelumnya, kami sedang menuju satu poin atau mungkin menuju kemenangan, namun pada akhirnya kalah. Jadi, kami mengambil satu poin itu dan bertandang ke Villa yang merupakan tim yang sangat bagus musim ini. Dan sekarang, kami harus berusaha untuk menang di sana. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa suatu kebanggaan bisa bersaing dengan Liverpool dalam perebutan tiket menuju Liga Champions.
4: Everything is very important the moment we are having here.
2: Tentu saja semuanya sangat penting. Momen yang kami alami saat ini, proses yang sedang kami jalani, setiap detiknya sangat penting. Namun, kini saat kami mendekati akhir musim, dengan target-target yang sudah begitu dekat, target tertinggi dari tantangan besar yang kami antisipasi sejak awal, yaitu finish di 5 besar pada akhir musim. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Besok, sebagai favorit dan pesaing sejak awal, karena tahun lalu Liverpool memenangkan Liga Inggris untuk berada di sana. Bahkan, tentu saja bersaing dengan Arsenal dan Manchester City sejak awal, dan kami memiliki poin yang sama dengan mereka. Ini sesuatu yang fantastis dan kami harus sangat bangga akan hal itu. Laga antara Aston Villa dengan Liverpool ini akan berlangsung di Villa Park Birmingham dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari serba-serbi Piala Dunia 2026, tim nasional Jepang memastikan tiket pertama Piala Dunia 2026 setelah tampil manis di zona Asia. Berikut kita akan simak ulasan singkatnya bersama reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim dalam segmen Bedah Tim.
1: Sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Payung belum hujan.
2: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dari Piala Dunia 2026 ya, Didier Deschamps ini resmi mengumumkan skuad 26 pemain timnas Prancis untuk Piala Dunia tahun ini. Banyak kejutan dalam pengambilan keputusan skuad ini. Namun di hadapan awak media, Deschamps dan timnya sangat bersemangat menantikan turnamen ini.
3: Semua energi saya, energi kami difokuskan pada Piala Dunia berikutnya ini. Jadi saya bersemangat, penuh dengan keputusan yang harus dibuat, jelas keputusan yang sangat penting mengenai daftar ini, dan kemudian keputusan lain juga, jelas dengan federasi untuk memastikan kami berada dalam kondisi sebaiknya.
4: Pour faire en sorte de nous mettre dans les meilleures conditions.
0: Kejutan terjadi dengan absennya Randall Kolo Muani karena performa buruk di Tottenham dan juga Eduardo Camavinga karena kesulitan dapat posisi reguler di Real Madrid. Sebaliknya, striker Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, mendapatkan panggilan kejutan. Di lini depan, Mateta bergabung dengan bintang utama Kylian Mbappe, Ousmane Dembele dan juga pemain bersinar seperti Michael Olise dan juga Ryan Cherki. Di lini tengah, Ngolo Kante ini akan menjalani Piala Dunia ketiganya bersama Manu Kone, Warren Zaire-Emery dan juga Aurelien Tchouaméni. Lini pertahanan diperkuat 8 bek tangguh termasuk William Saliba, Ibrahima Konate dan juga Malo Gusto. Sementara posisi kiper diisi Mike Maignan, Brice Samba dan juga Robin Reiser. Prancis tergabung di grup E dan akan memulai kampanye melawan Senegal pada 17 Juni di Stadion MetLife yang dilanjutkan melawan Irak dan Norwegia. Sebelum berangkat, mereka akan melakoni dua persahabatan melawan Pantai Gading di tanggal 5 Juni dan Irlandia Utara tanggal 9 Juni.

Dari sepak bola kita bergeser ke arena tenis, pendengar. Casper Ruud bersiap menghadapi Luciano Darderi di semifinal Roma Open 2026 malam nanti. Casper tampak terlahir kembali di tanah liat Roma setelah cedera di Monte Carlo dengan performa dominan tanpa kehilangan lebih dari 4 game per set dalam 3 pertandingan pertama. Meski sempat terganggu hujan di perempat final, ia mengalahkan Karen Khachanov 6-1, 1-6, dan 6-2. Memastikan kembalinya ke 20 besar ATP setelah gagal di Madrid sebagai juara bertahan. Di sisi lain, Luciano Darderi yang mengalahkan Tommy Paul, Alexander Zverev, dan Rafael Jodar dalam 3 set berturut-turut mencapai semifinal master pertama dalam karirnya. Ini adalah pertama kalinya ia memenangkan pertandingan berturut-turut sejak gelar di Santiago pada Februari lalu. Ruud sebenarnya gagal di 3 semifinal Roma, sementara Darderi telah memenangkan 5 dari 6 semifinal tur utama terakhirnya di lapangan tanah liat.

0: ini kami akan hadirkan informasi olahraga dari dalam negeri ya, sepak bola Liga 1 Indonesia. Persebaya pendengar bertekad untuk meraih poin penuh saat menghadapi Semen Padang FC di Stadion Haji Agus Salim. Untuk informasi ini selengkapnya bersama Agustin Irdiani.
1: Saling serang, saling balas, adu kelas, mudah jelas, adu keras.
2: Sometimes is the most difficult games is like this.
3: Persebaya Surabaya memiliki kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan baju hijau untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi conference kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: When we see that one team don't have nothing to lose, coach will put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
4: Tidak fokus untuk berlatih,

0: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
1: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memalaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencetak sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
0: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Lirdiani melaporkan.
2: Balas serang, buka ruang, lepas umpan, buka peluang, kesempatan, jangan buang.
3: Di laga lainnya, pendengar, PSBS Biak bersiap menjamu Arema FC di pekan ke-33 BRI Super League malam nanti. Dan PSBS ini tidak mempunyai motivasi lagi selain isu gaji yang mengemuka, dan bahkan di laga sebelumnya mereka bertanding tanpa pemanasan yang layak. Dalam 5 laga terakhir, Badai Pasifik selalu kalah, gagal mencetak gol dan kebobolan 19 gol. Sebaliknya Arema FC datang dengan penuh semangat setelah menang 3-0 atas PSM Makassar. Pelatih Marcos Santos telah menemukan skema ideal dengan performa atau maksud kami dengan formula 3 back, kecuali saat kalah dari Persik Kediri dan Persebaya Surabaya. Arema adalah tim yang solid.

Selanjutnya dari olahraga net, pendengar ganda putri Indonesia Meida Isyana dan Nastin Rinjani gagal melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Meida dan Rinjani kalah saat menghadapi pasangan Jepang Iwanaga dan Nakanishi dengan skor 12-21, 21-12, 17-21 yang digelar siang tadi di Nimi Bird Arena Bangkok. Sementara dari ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin menghadapi pasangan Thailand Prachai Supun dan Pakapon Teratsakul, di mana skor baru saja berakhir dengan kemenangan Leo Roli dan Daniel Martin, yaitu skor akhirnya 21-16 dan 21-15. Atas hasil ini, wakil Indonesia ini berhasil menyumbang satu wakilnya ke semifinal Thailand Open 2026.

0: Kita beralih ke arena tinju, pendengar. Jakarta Boxing League akan digelar di Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 24 Mei 2026 sebagai ajang kompetisi tinju yang menjadi wadah pembinaan bagi petinju muda. Tidak hanya untuk petinju amatir dan profesional, liga ini juga melibatkan influencer, artis, dan DJ untuk meningkatkan antusiasme dengan kelas pertandingan dari usia 10 tahun hingga senior, termasuk wanita dan juga pria. Sekjen Perbati Hengki Silatang menjelaskan, liga ini adalah ide Ketua Perbati Rey Zulham untuk menampung petinju amatir maupun profesional, sekaligus menjadi bagian dari strategi pembinaan berjenjang menuju kejuaraan Asia.
1: Dengan adanya liga tersebut, tersalurkan para petinju mau petinju pemula, sampai nanti akan muncul bibit-bibit bisa membela merah putih. Itu tujuan dari kami, pengurus Perbati Indonesia, tetapi kebetulan yang menyiapkan pertandingan tersebut adalah anak-anak Jakarta, okay, yang dilakukan oleh Perbati Jakarta, begitu.
0: Di sisi lain, Perbati Indonesia kini diakui sebagai full member World Boxing, membuka peluang atlet Indonesia menuju Olimpiade.

0: Kita bergeser ke arena voli, pendengar. Juara Proliga 2026, Lavani Transmedia memilih terus memanaskan pemain dengan mengikuti turnamen SB Cup 2026 dua pekan setelah musim Proliga berakhir. Pelatih Erwin Rusni berharap turnamen ini meningkatkan antusiasme klub-klub voli Indonesia, mengingat Proliga kategori putra hanya diikuti 5 tim dalam dua edisi terakhir. Erwin juga mengatakan target utama Lavani adalah mewakili Indonesia di AVC Champions League yang menjadi pintu menuju FIVB Volleyball Club World Championship.
1: Kalau kita dipercaya di 7 ini kita siap.
2: Dari segi pemain kita semua mendapatkan kategori yang tinggi dan kita harapkan. Ya mudah-mudahan ada sebagian besar pemain Lavani ini berbuat spot di internasional. Ajang-ajang event-event yang internasional.
0: Saat ini pendengar, Lavani mendoakan Jakarta Bayangkara Presisi yang bertanding di semifinal AVC Champions League sambil berharap sebagian besar pemain Lavani ini bisa masuk skuad Timnas Voli Indonesia pada AVC Cup 2026.

Kabar olahraga lainnya, pendengar, kompetisi balap sepeda Gunung 76 Indonesian Downhill 2026 hadir dengan lintasan yang lebih ekstrim dan juga menantang. Bertujuan meningkatkan kualitas rider Indonesia agar kompetitif di level internasional. Musim ini bergulir dalam 3 seri. Perdana di Bukit Hijau Bike Park di Bantul tanggal 22 hingga 24 Mei, kemudian Ternadi Bike Park di Kudus di bulan Agustus, dan nanti akan ditutup di Arjuna Bike Park di Pasuruan di bulan Oktober. Lintasan ini lebih panjang ya, minimal 1600 meter, kemudian juga lebih curam dan berkecepatan tinggi dengan minim pedaling, mendekati karakter trek internasional. Trek yang lebih ekstrim membantu rider Indonesia mengatasi kendala saat tampil di Eropa. Sebanyak 10 kelas dipertandingkan, termasuk kelas utama Men Elite, Women Elite, dan Men Junior berstatus UCI C1.

Ya, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
2: Tapi adek masih ngantuk.
1: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
2: Tapi nanti kita capek dong.
1: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
2: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, lari, atau senam seperti di sekolah.
1: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
2: Iya, tidak terlalu capek ya, Kak?
1: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
2: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung. Ada

Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan yang membuatnya belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. Kapten Persib Mark Klok menegaskan tidak ingin membuang kesempatan meraih kemenangan penting saat jumpa PSM Makassar. Laga ini akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada 17 Mei mendatang. Petenis Ukraina Elina Svitolina melaju ke final Italian Open 2026 usai menyingkirkan unggulan keempat Iga Swiatek. Svitolina menang 3 set 6-2, 4-6, dan 6-2 pada semifinal yang berlangsung di Foro Italico. Pendengar, tiga informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar setia Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Luna Elia kembali menyapa Anda di Indonesia Menyapa Sore. Edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026, kami hadir kembali dengan beragam informasi dan juga topik-topik perbincangan menarik seperti yang akan segera kami hadirkan. Kita akan membahas tentang tim Indonesia di ajang Thailand Open 2026.

0: Ya, hari ini dua wakil Indonesia ya yang tersisa menjalani pertandingan ya. Ada ganda putri dan juga ganda putra Indonesia dan dua-duanya sudah menyelesaikan permainannya. Sayangnya yang berhasil melaju ke babak selanjutnya yaitu ke semifinal adalah ganda putra Indonesia. Sementara langkah ganda putri muda kita Isyana Syahira dan Rinjani Quinaranastin ini harus terhenti di babak perempat final Thailand Open 2026 setelah bertanding pada siang tadi menghadapi unggulan pertama asal Jepang ya, Rin Iwanaga dan Ki Nakanishi. Dan sempat ada perlawanan sengit yang diberikan dalam pertandingan rubber set siang tadi. Sempat kalah di game pertama 12-21. Namun kemudian Isyana dan Rinjani bangkit di set kedua dengan kemenangan yang cukup meyakinkan ya, 21-12. Tapi sayangnya di game penentuan, pasangan Indonesia ini akhirnya menyerah 17-21 dalam laga yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Secara peringkat memang ya, pertandingan ini menjadi tantangan berat sebetulnya untuk Isyana dan Rinjani yang saat ini berada di ranking 38 dunia. Sementara pasangan Jepang yang merupakan lawannya tadi ini menempati peringkat 7 dunia. Tapi meski demikian ya, penampilan dari pasangan ganda putri Indonesia tadi juga cukup baik untuk memberikan tekanan ya kepada pasangan dari Jepang yang menjadi lawannya. Tapi bagaimana nanti evaluasi selengkapnya, kita nanti akan membahasnya ya bersama pengamat bulu tangkis. Di sisi lain, kabar baik tadi sempat saya singgung dari sektor ganda putra, baru saja berakhir ya sekitar jam 3 lewat tadi, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang sukses melangkah ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Thailand Perachai Sukhum dan juga Pakapon Terarat Sakul. Bahkan pertandingan berlangsung 2 game langsung ya dengan skor 21-16 dan 21-15. Dan ini artinya Indonesia masih memiliki satu wakil di babak semifinal Thailand Open 2026. Nah, untuk mengevaluasi bagaimana sih penampilan para wakil Indonesia di turnamen kali ini, kami sudah bersama dengan pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto. Pak Budi, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Luna.
0: Iya, Pak Budi, Anda melihat tadi penampilan Isyana dan Rinjani bagaimana? Meskipun kalah dari unggulan pertama Jepang, tapi kan

0: Ya betul, dan ini nanti mungkin akan kita lihat berikutnya adalah setelah di Kazakhstan ini kan akan ada Malaysia Open ya. Nanti mereka juga tampil di sana, akan kita lihat apakah konsistensi penampilan mereka ini betul-betul dipertahankan. Kalau betul dipertahankan, artinya dengan prospek harapan bagus untuk kedepannya nanti.
1: Baik, kalau dari permainan tadi, apa yang paling menonjol dari pasangan muda ini selama pertandingan di Thailand Open, Pak Budi?
0: Ya, saya kira tadi kalau kita lihat pertandingan tadi yang menarik adalah mereka tampil tanpa beban ya. Jadi mereka betul-betul enjoy menikmati pertandingannya, dan mereka betul-betul bisa kompak bermain, saling mendukung, saling menyemangati. Itu salah satu modal untuk jadi pemain ganda. Tapi juga kita melihat ada beberapa kelemahan yang menurut saya sangat mungkin masih bisa dikembangkan dan ditambah lagi. Ya, terutama adalah di daya tahan, dan terutama di nantinya di power ya. Kalau mereka punya tahan yang bagus dan power yang bagus, saya kira pasangan ini dalam 1-2 tahun ke depan juga diharapkan jadi pasangan utama Indonesia nantinya.
1: Ada peluang ke situ ya kalau lihat dari permainannya ya. Tapi apa yang harus diperhatikan, apalagi ini pasangan yang pasangan muda begitu ya, secara usia kemudian juga chemistry keduanya selama ini bagaimana Pak Budi melihatnya? Apalagi di pertandingan terakhir tadi, di game pertama kita kalah, kemudian di game kedua muncul percaya dirinya karena menang begitu Pak Budi ya, meskipun di game penentuan kita kembali harus kalah begitu dari pasangan Jepang ini.
0: Ya, secara chemistry pasangan ini sudah bagus ya. Sudah bagus, saling tadi saya katakan saling menyemangati, saling mendukung. Dan mereka satu hal yang luar biasa adalah dalam walaupun pertandingan yang penting berhadapan dengan unggulan pertama, tapi mereka tampil dengan enjoy ya. Ini yang segera membuat mereka tampil dengan bagus ya. Ini salah satu modal yang mungkin harus tetap dijaga oleh pelatihnya. Dan kedepannya saya kira ini jadi satu hal yang bisa dijadikan contoh buat pasangan-pasangan muda lain.
1: Ya, baik. Nah sekarang ke ganda putra Pak Budi, yang baru saja menyelesaikan 2 set langsung ya, 21-16, 21-15, Leo Roli dan juga Daniel Martin. Dan ini memastikan kita masih punya asa mendapat gelar juara di Thailand Open ya melalui pasangan ini. Bagaimana Anda melihat penampilan tadi Pak Budi?
0: Ya, tampilan Leo dan Daniel ini kira tampil dengan cukup baik, walaupun mereka lama tidak dipasangkan karena Daniel kebetulan cedera. Tapi ini adalah tampilan pertama setelah mereka dipasangkan kembali, dan ini memberikan harapan. Saya kira mereka tampil walaupun mungkin masih belum sempurna, tetapi paling tidak mereka memberikan penampilan yang tidak mengecewakan ya. Dan ini saya kira bisa diharapkan untuk kedepannya.
1: Kunci kemenangan Leo Daniel apa yang Pak Budi lihat dari pertandingan tadi melawan pasangan dari Thailand ini?
0: Ya, saya kira kemampuan pertamanya adalah bagaimana Leo menjadi playmaker ya. Kemampuan Leo menjadi playmaker ini menjadikan satu memberikan umpan-umpan yang bagus pada Daniel, dan mereka memang kalau saya lihat tembakan-tembakan dari Daniel ini masih sulit untuk diantisipasi, terutama di game pertama. Walaupun setelah itu, setelah sebelah, kelihatannya mereka agak kendor dan lawan itu sudah bisa mulai mengantisipasinya, sehingga memberikan perlawanan yang cukup, sehingga mereka sampai bisa mendapat angka 16. Tapi saya kira kesalahan di game pertama ini mereka tidak lakukan lagi di game kedua, mereka begitu serius dari mulai awal, dan akhirnya mereka juga menangkan pertandingan ini dengan straight game 21-15.
1: Iya, 21-16 dan 21-15 ya. Dengan kemenangan Leo dan juga Daniel ini, artinya kan kita hanya punya satu wakil ya di Thailand Open yang nanti melaju ke semifinal. Pak Budi melihat overall dari performa Indonesia di ajang ini seperti apa, Pak?
0: Ya, sebetulnya kalau kita lihat penampilan pemain-pemain muda kita cukup bagus ya. Terutama kalau kita lihat di tunggal putri ya, Talita itu juga saya kira tampil dengan bagus. Dia bisa menghadap bergame dengan terakhir kalah dari Ratchanok ya. Dan itu salah satu nanti yang mungkin kalau bisa kita kembangkan lagi bisa memberikan harapan buat pemain putri Indonesia. Kemudian juga pemain-pemain ganda campuran kita juga kemarin kalahnya hampir semua kalah terhormat ya. Malah masih ada yang bisa melalui babak berikutnya, yang mungkin akan bisa kita lihat nanti di kedepannya ya. Terutama nanti kita lihat tampilan berikutnya adalah sekali lagi di Malaysia Open minggu depan ya. Mudah-mudahan kita akan lebih baik lagi nantinya.
1: Oke, sektor mana ini yang saat ini mungkin dinilai paling menjanjikan untuk dipersiapkan di turnamen-turnamen berikutnya, Pak?

0: Ya, saya kira memang kalau kita melihat, saya kira di samping yang sekarang tampil di quarter final, yaitu ganda putri dan ganda putra, tunggal putri pun serta ganda campuran juga segera memberikan harapan buat kita semua untuk bisa tampil lebih baik nantinya. Dan mereka memang masih butuh jam terbang untuk bisa mematangkan pola permainan juga menghadapi lawan-lawan yang bervariatif ya.
1: Ya.
0: Jam terbang ini penting buat mereka.
1: Baik. Kalau di sektor tunggal putra, apa evaluasinya Pak Budi?
0: Ya, saya kurang tahu apa yang terjadi dengan UPED ya. Kemarin tampil dengan teks, tapi di terakhir mereka tampil dengan at home. Berhadapan dengan pemain Korea ini kelihatannya kemarin kok errornya begitu banyak ya. Sampai game kedua pun tidak mencapai angka 10.
1: Ya, betul.
0: Ini yang ada kendala di fisik atau mungkin ada sesuatu yang membuat dia tidak tampil dengan lepas dan akhirnya tampilannya memang agak mengecewakan. Dan mudah-mudahan nanti di minggu depan penampilannya bisa diperbaiki lagi, karena sebetulnya UPED ini salah satu pemain muda yang sangat diharapkan ini bisa menggantikan para seniornya nanti di depan.
1: Iya, kalau UPED dari kutipan di website-nya PBSI kan menyatakan ini tidak menyangka begitu ya, lawannya yang kemarin itu memiliki permainan tidak seperti yang diduga begitu oleh UBED. Nah, seorang pemain itu harus mengantisipasi seperti apa sih Pak Budi, dari pengalaman Bapak menangani PBSI dulu Pak?
0: Kemarin kan UBED ketemu dengan Jeon Hok-jin ya, dari Korea ya. Jadi ini pemain-pemain yang ulet, yang biasanya memang akan bermain dengan rally, tapi kemarin memang bermainnya agak merubah pola permainannya, agak ada serangannya, dan katanya akan mengagetkan buat UBED. Ya,
1: mengagetkan
0: ini salah
1: ya?
0: Satu. Iya, jadi mungkin betul sekali mereka kurang antisipasi. Dan apalagi memang kalau kita lihat di turnamen di Thailand ini, UBED tidak didampingi oleh pelatih utamanya. Ya, jadi mungkin juga belum terlalu nyaman dengan pelatih penggantinya, dengan asisten pelatih ini.
1: Ya.
0: Sehingga kalau tidak dalam konsultasinya mungkin belum bisa menemukan cara yang tepat untuk bisa mengatasi dan mengantisipasi pukulan-pukulan lawannya ini.
1: Oke. Mungkin apa yang menjadi evaluasi yang ingin disampaikan Pak Budi agar menjadi perhatian terutama untuk PBSI dengan melihat tim Indonesia di Thailand Open kali ini?
0: Ya, yang penting buat pemain-pemain muda ini adalah jam terbang. Ya, mereka perlu lebih banyak diturunkan pada turnamen-turnamen yang sesuai dengan klasifikasinya. Dan kebetulan ini adalah klasifikasi yang cukup tinggi, seri 500.
1: Ya.
0: Kemudian minggu depan juga di Malaysia Open juga seri 500, baru minggu depannya lagi nanti di Singapore Open itu seri 750. Sebelum nanti puncaknya di awal Juni adalah Indonesia Open di Indonesia seri 1000 ya nanti.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Budi untuk ulasannya bersama RRI Pro 3. Kita terus pantau ya untuk semifinal ganda putra ya, yang masih menyisakan satu wakil Indonesia di turnamen Thailand Open kali ini. Selamat sore Pak Budi, sehat selalu.
0: Selamat sore Mbak Luna, salam olahraga jaya.
1: Salam olahraga jaya. Kita baru saja tadi berbincang bersama pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto ya, melihat dari hasil tim Indonesia di ajang Thailand Open 2026.

0: Pelatih Liverpool Arne Slot mengonfirmasi pemain bintangnya Mohamed Salah akan kembali bermain saat mereka menjalani laga tandang melawan Aston Villa di Stadion Villa Park pada lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Kepastian Salah kembali bermain menjadi kabar gembira untuk penggemar Liverpool karena mereka akan melihat aksi-aksi terakhir penyerang 33 tahun tersebut yang menyudahi masa baktinya untuk The Reds pada musim ini. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Hari Jumat ini masih dalam rangkaian long weekend ya, dalam rangka kenaikan Yesus Kristus, banyak masyarakat yang memanfaatkan untuk menikmati liburan begitu ya di long weekend kali ini. Seperti masyarakat yang ada di Jakarta dan sekitarnya yang memilih kawasan Blok M di Jakarta Selatan untuk menikmati long weekend ya. Terpantau saat ini banyak pengunjung ya memadati kawasan Blok M di Jakarta Selatan di hari kedua libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Selengkapnya untuk informasi terkini dari kawasan Blok M, kita akan simak laporannya bersama Sasa Haniah. Sasa?
2: Ya, pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Blok M, Jakarta Selatan, di mana pada hari kedua libur panjang kenaikan Yesus Kristus, kawasan ini masih dipadati oleh pengunjung yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda, keluarga, hingga orang tua. Berdasarkan pantauan kami, sejak masuk ke waktu makan siang, aktivitas di kawasan Blok M mulai meningkat, terutama di sejumlah titik-titik kuliner dan area hiburan di sekitar kawasan tersebut. Bahkan beberapa tempat kuliner yang sempat viral atau ramai dibicarakan di media sosial, terpantau masyarakat mengantri panjang demi mencicipi makanan maupun minuman yang dijual di gerai tersebut. Pendengar, beberapa saat yang lalu juga kami sempat berbincang dengan salah satu pengunjung asal Cikarang bernama Fia yang memilih memanfaatkan libur panjang dengan mengunjungi kawasan Blok M untuk mencoba salah satu kuliner viral. Ia juga mengatakan bahwa dirinya saat ini masih menunggu pengumuman sekolah sehingga memiliki waktu luang selama periode libur panjang berlangsung. Fia sendiri memilih mendatangi kawasan Blok M karena tertarik mencoba berbagai kuliner yang ramai diperbincangkan masyarakat melalui media sosial. Berikut percakapan singkat kami dengan Fia.
3: Berarti Kak Fia ini sekarang lagi kuliah apa kerja, Kak?
4: Lagi nunggu pengumuman.
3: Oh, berarti ini lagi libur ya, Kak? Kenapa nih, Kak, libur? Pertama, ini kan libur panjang ya, Kak? Kan Blok M selalu ramai. Kenapa milih ke Blok M, Kak?
4: Karena pengen nyobain kulineran aja.
3: Sama siapa, Kak, datang?
4: Ini sama aja. Sama temen.
3: Udah kemana aja, Kak, di Blok M?
4: Baru foto box sama ke nyobain ayam dan alsi.
2: Ya, pendengar, diketahui juga bahwa kawasan Blok M dikenal ke masyarakat karena memiliki beragam pilihan kuliner yang ramai di media sosial. Selain wisata kuliner, pengunjung juga dapat menikmati berbagai kegiatan menarik seperti foto box dan beraktivitas santai di Taman Literasi. Tidak hanya menyediakan tempat hiburan, kawasan ini juga memiliki lokasi olahraga serta berbagai pusat perbelanjaan. Saat ini, cuaca di kawasan Blok M juga terpantau mendung berawan. Dari Jakarta Selatan, Sasa Haniah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, dari Jakarta kita menuju ke Lumajang, Jawa Timur ya. Sebanyak 300 kepala keluarga di Dusun Biting, Lumajang hingga saat ini masih terendam banjir akibat luapan Sungai Menjangan. Kita akan bergabung bersama Kary Antoni. Antoni. Antoni. Halo, Antoni. Oke, kita akan hubungi kembali reporter Kary Antoni dari Lumajang, Jawa Timur ya, untuk mengupdate informasi mengenai banjir yang melanda wilayah Lumajang, Jawa Timur ini akibat luapan Sungai Menjangan ya. Ada ratusan rumah warga yang terendam banjir. Untuk informasi selengkapnya kembali kita akan tersambung bersama Antoni. Silakan Antoni.
5: Pendengar, hujan deras yang mengguyur wilayah Senduro, Bucali, dan Pasru Jambe sejak Kamis malam 14 Mei 2026 memicu banjir genangan di sejumlah titik Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Dampak terparah terjadi di Desa Kutronon setelah tanggul Sungai Menjangan dilaporkan jebol. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulan Bencana Daerah BBBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, berdasarkan laporan asesmen tim reaksi cepat BBBD Kabupaten Lumajang, banjir mulai merendam pemukiman warga pada Jumat dini hari, tanggal 15 Mei 2026 pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Air masuk ke permukiman di Gang Kemiri, Dusun Biting 1 dengan ketinggian mencapai 120 meter.
6: Dusun dan berapa desa, Pak?
7: Satu desa, dua dusun. Satu desa, ada dua dusun.
6: 300 kakak ya?
7: Satu sama titik dua.
6: Ini dugaan sementara dari hasil asesmen yang dilakukan banjir karena faktor apa, Pak? Dari air sungai yang meluap atau curah hujan yang tinggi?
7: Ya, dikarenakan curah hujan dari atas ya,
5: Kenaikan debit di dam Kedung Sangku terpantau cepat pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Limpasan sudah 200 cm, kemudian naik menjadi 300 cm pada pukul 00.40 waktu Indonesia Barat dan meluber ke permukiman warga setempat. Data sementara mencatat sedikitnya 300 kepala keluarga di Dusun Biting RW 8 dan RW 9 serta RW 10 rumahnya tergenang oleh air. 4 warga dievakuasi ke Puskesmas Sukodono untuk mendapatkan penanganan secara medis. Di titik lain pendengar, banjir juga merendam Bujur Biting 1 Gang Kemiri RT 4 RW 8 Desa Kutronon dengan ketinggian air mencapai 50 hingga 120 cm dan Dusun Kerajaan 2 RT 4 RW 5 Desa Kutronon ketinggian 10 hingga 100 cm. Selain itu banjir juga terjadi di kawasan Jalan Musi Dusun Sukarputi RT 1 RW 1 Desa Sumberjo ketinggian 20 cm air masuk ke 6 halaman rumah dan kini berangsur surut. BPBD juga mencatat sektor pertanian dan peternakan juga terdampak akibat banjir tersebut. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyanto yang melaporkan kembali ke Jakarta.
1: Ya, informasi dan juga topik perbincangan menarik lain akan kami hadirkan untuk Anda usai kita simak Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan revisi aturan perdagangan elektronik akan memperkuat transparansi biaya administrasi dan perlindungan bagi pelaku UMKM di platform digital. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra. Rara.
1: Ya, pendengar, Kementerian Perdagangan tengah melakukan finalisasi terhadap revisi peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 31 tahun 2023. Langkah ini diambil untuk merespons banyaknya keluhan dari pelaku UMKM terkait tingginya biaya administrasi serta kurangnya transparansi pada platform perdagangan elektronik. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa dalam aturan terbaru nanti, setiap platform wajib merinci biaya administrasi dan biaya tambahan lainnya agar dapat diakses secara terbuka, baik oleh penjual maupun konsumen. Selain itu, regulasi ini akan mewajibkan adanya layanan pengaduan yang dilengkapi dengan Service Level Agreement atau standar waktu penanganan yang jelas. Berikut adalah pernyataan Menteri Perdagangan Budi Santoso.
2: Kemudian, platform juga harus menyediakan layanan aduan dengan SLA yang jelas. Ya, jadi itu untuk melindungi konsumen dan juga untuk melindungi semua. Jadi aduan itu agak, jadi kalau ada permasalahan juga, ya sudah permasalahan.
1: Ya, pendengar, selain masalah biaya, pemerintah juga memberikan penekanan pada kewajiban platform digital untuk memprioritaskan promosi produk dalam negeri. Hal ini bertujuan agar produk UMKM memiliki daya saing yang lebih kuat dan tidak tergerus oleh produk impor di ranah digital. Mendag Budi Santoso juga menargetkan revisi Permendag ini akan selesai pada pekan depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan atau Wamenko Kumham Imipas, Oto Hasibuan, menegaskan pentingnya penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas sebagai bagian dari reformasi Polri guna memperkuat profesionalisme, akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri atau KPRP, ia mengungkapkan salah satu rekomendasi utama KPRP meliputi memperluas kewenangan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan eksternal Polri. Dengan demikian, ia menyebut bahwa Polri tetap berada di bawah Presiden, tetapi pengawasan eksternal harus diperkuat. Oleh karena itu, menurutnya Kompolnas perlu memiliki kewenangan yang lebih efektif agar pengawasan terhadap institusi kepolisian berjalan optimal. Berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov membahas isu nuklir Iran saat bertemu di sela-sela pertemuan tingkat Menlu kelompok BRICS di New Delhi, India. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri juga membahas kerjasama Teheran dan Moskow di bidang energi dan transportasi, serta situasi setelah gencatan senjata dalam konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa Lavrov dalam pertemuan tersebut menegaskan kesiapan Rusia untuk membantu penyelesaian konflik terkait Iran. Beralih ke berita olahraga, pebalap Aprilia Racing Marco Bezzeschi menegaskan dirinya tidak pernah mengeluarkan pebalap Ducati Lenovo Marc Marquez dari persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026. Bezzeschi menyatakan Marc Marquez akan tetap menjadi kandidat kuat untuk meraih gelar juara dunia musim ini, meski pebalap asal Spanyol tersebut masih dalam proses pemulihan akibat cedera. Ia juga mengaku saat ini persaingan gelar juara dunia masih sangat terbuka dan tidak menutup kemungkinan Marc Marquez bisa mengambil alih posisi puncak klasemen.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Let's go Seattle, Sanders got a whoop SKC.
2: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
3: And whenever you have large crowds,
4: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin menangkap.
3: And create some kind of turmoil.
2: Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
3: I mean, those drones can do damage.
4: Kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
3: Surveying the area as well.
2: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa, memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
5: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
2: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumine Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajak sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.
3: Indonesia menyapa sore.

0: Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan masyarakat menaruh harapan besar terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, validitas dan kejujuran data menjadi faktor penting dalam memetakan kondisi ekonomi nasional. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Wamendikti Saintek Fauzan mendorong lulusan perguruan tinggi menjadi generasi unggul menghadapi tantangan global. Menurutnya, lulusan saat ini memasuki kehidupan nyata dengan persoalan kompleks sehingga membutuhkan keberanian, energi, dan daya juang. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyiapkan program Tamasya untuk mendukung pengasuhan anak sekaligus meningkatkan partisipasi kerja perempuan di Indonesia. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Anda masih mendengarkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore Pro 3 RRI untuk hari ini Jumat 15 Mei 2026. Kali ini saya Luna Elia masih bersama Anda. Sesaat lagi kami akan membahas topik ini mengenai harga pupuk nasional yang turun 20%. Apa pengaruhnya bagi para petani dan juga industri pertanian di Indonesia? Tentu ini adalah kabar baik ya dari sektor pertanian nasional. Pemerintah menyampaikan bahwa harga pupuk nasional khususnya pupuk subsidi ini mengalami penurunan hingga 20%. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan tanpa membebani APBN ya atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan tidak hanya itu, pendengar, industri pupuk nasional ini juga disebut semakin kuat dengan terbukanya peluang ekspor hingga ke Australia. Penurunan harga pupuk ini tentu juga menjadi angin segar, terutama bagi para petani, karena diharapkan nanti bisa menekan biaya produksi, kemudian juga bisa meningkatkan daya beli pupuk, sekaligus bisa memperkuat ketahanan pangan nasional. Bagaimana dampak nyata dari kebijakan ini di lapangan? Apakah distribusi pupuk ini juga sudah semakin mudah diakses oleh para petani? Dan tentunya sejauh mana juga penurunan harga pupuk ini bisa mendorong produktivitas pertanian Indonesia? Untuk itu, sore ini kami akan berbincang bersama dengan penyuluh pertanian ahli utama Pusluhtan Kementerian Pertanian Profesor Dedi Nursamsi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore, Prof. Dedi.
2: Selamat sore, Mbak Luna. Selamat sore, pemirsa semuanya. Salam sehat.
0: Salam sehat kembali. Prof, sebelum kita bahas tentang harga pupuk yang turun dan juga dampaknya ya di sektor pertanian, kita break dulu ya, Prof. Ini ada informasi tokoh dulu sebentar ya. Pemirsa dan juga pendengar, jangan kemana-mana. Kami akan lanjutkan perbincangan menariknya setelah kita dengarkan kata tokoh berikut ini.
1: Tokoh dunia. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman.
0: Harga pupuk nasional turun 20% dan bahkan Presiden mengatakan ini tidak membebani APBN. Prof. Dedi dari Kementan, bagaimana Kementerian Pertanian melihat dampak dari penurunan harga pupuk sebesar 20% ini terhadap semangat dan juga produktivitas petani di Indonesia? Prof, silakan.
2: Ya, para pemirsa, Mbak Luna, jadi ini gebrakan Presiden Prabowo untuk swasembada pangan ini gak main-main menurut saya nih, luar biasa ya. Awal 2025 ada alokasi pupuk meningkat 2 kali lipat, yang asalnya 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Ini kan menurut saya luar biasa. Nah, selain itu juga ada deregulasi habis-habisan ya. Asalnya pupuk subsidi itu diatur dengan 145 peraturan perundangan, sekarang tinggal 3 ya. Bayangkan biasanya ada belasan menteri yang harus tanda tangan untuk mencairkan pupuk subsidi. Sekarang tinggal satu menteri pertanian saja gitu kan, dengan pupuk Indonesia langsung kepada petani. Jadi ini kan luar biasa ini ya, di regulasi ini. Kemudian di saat yang sama ya, proses pengelolaan pupuk subsidi sampai dengan sasaran juga luar biasa ya. Termasuk juga ada Poktan Gapoktan yang siap menjadi kios begitu. Ini juga menambah ya apa jumlah-jumlah kios kita, sehingga proses distribusi pupuk kepada para petani itu tentu semakin lancar ya. Dulu sering kita dengar toh kekurangan pupuk, kemudian HET pupuk mahal. Nah, sekarang sudah sangat berkurang. Ada 1-2 yang menjual pupuk di atas HET langsung dicabut itu izinnya oleh Menteri Pertanian. Jadi menurut saya ini gebrakannya yang memang luar biasa. Kemudian awal 2026 ini ya harga pupuk turun 20%. Tadi kan Mbak Luna sudah sampaikan bahwa penurunan harga pupuk ini tidak membebani APBN, ya. Maksudnya tidak menambah subsidi. Ini didapat dari efisiensi terutama di pabrik pupuk ya. Jadi pupuk pabrik-pabrik yang tua itu diganti dengan yang muda, sehingga produksinya lebih efisien, sehingga bisa menurunkan ongkos produksi. Dan dengan sendirinya maka alokasi pupuk subsidi juga harganya itu bisa turun 20% ya. Urea yang asalnya 2.250 turun menjadi 1.800. Kemudian NPK juga yang tadinya harganya 2.240 juga turun menjadi 1.700 sekian gitu ya. Nah ini menurut saya berita yang sangat menggembirakan. Jadi di tengah-tengah saat ini ya geopolitical tension yang luar biasa ya, akibat perang Amerika dengan Iran ya, Amerika Israel dengan Iran. Ini kan semua ongkos produksi bukan hanya untuk pertanian itu kan melejit ya. Termasuk harga bahan baku pupuk, termasuk juga bensin, termasuk solar, termasuk semuanya lah. Bahan baku untuk seluruh proses industri itu kan naik. Nah dengan sendirinya ya pasti ongkos produksi atau biaya produksi pertanian juga kan naik. Termasuk juga kan ongkos upah itu kan naik. Jadi ini menurut saya tamparan yang luar biasa untuk kita semua ya. Bukan hanya orang pertanian tetapi juga untuk kita semuanya ya. Nah di tengah-tengah seperti itu, ini pemerintah kita ya, Presiden Prabowo justru malah menurunkan pupuk, meningkatkan alokasi pupuk subsidi lebih dari 2 kali lipat, menurunkan harga pupuk subsidi turun 20%, dan menurunkan regulasi atau deregulasi pengelolaan pupuk subsidi dari asalnya 145 peraturan hanya tinggal tersisa 3 peraturan. Saya ini kan menurut saya kan luar biasa. Dan ini semuanya ya ditujukan untuk swasembada pangan berkelanjutan. 2025 alhamdulillah kita sudah mencapai swasembada pangan dalam hal ini beras. Nah, tentu tahun-tahun berikutnya mulai 2026 ke depan swasembada pangan terutama beras kita kan harus tetap berkelanjutan. Swasembada pangan komoditas lainnya juga harus terus kita genjot, jangan sampai kita kurang lagi, kita impor lagi, tidak boleh itu. Nah jadi dampaknya saat ini sebetulnya sudah terasa ini Mbak Luna ya. 2025 kemarin ya produksi kita berlimpah ya, yang biasanya produksi kita itu 30,5 juta ton naik menjadi 34,7 juta ton. Jadi ada kenaikan kurang lebih 4,2 juta ton beras. Nah, jadi ini kan menurut saya ini kan luar biasa. Nah, tren ini tidak boleh terganggu. Nah, oleh karena itu harga pupuk subsidi diturunkan 20%. Nah, kemudian juga sekarang bahkan ya sudah pabrik pupuk kita, pupuk Indonesia sudah mampu mengekspor ya ke Australia dengan total kurang lebih 7 triliun rupiah. Ini kan menurut saya revolusi kebijakan di bidang pangan menurut saya yang luar biasa ya. Yang tadinya kita produksi impor-importan, alokasi pupuk terbatas, birokrasinya berbelit-belit. Nah, sekarang luar biasa alokasi naik, kemudian birokrasinya diturunkan, distribusinya semakin lancar, dan petani dapat memanfaatkan pupuk ini dengan baik, sehingga ya tentu ujung-ujungnya akan berkontribusi terhadap peningkatan produksi beras nasional. Demikian, Mbak.
0: Kalau pemantauan di lapangannya bagaimana? Strategi pemerintah juga untuk memastikan distribusi pupuk ini tetap tepat sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan petani saat ini ya?
2: Ya, betul ya. Jadi memang prosedurnya untuk pupuk subsidi ini kan diawali dari pendaftaran para poktan ya. Jadi petani itu harus terdaftar dulu di dalam poktan yang ada di dalam simulkan. Nah kemudian poktan-poktan tersebut didampingi oleh para penyuluh ya, mendaftarkan kebutuhan pupuknya ya ke Kementerian Pertanian. Nah itu yang disebut sebagai EFDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Nah salah satunya adalah pupuk subsidi ini. Nah kemudian setelah EFDKK kemudian diverifikasi segala macam. Nah setelah diverifikasi dengan baik, data-data petani yang memerlukan pupuk, jumlah pupuknya berapa, luasannya berapa hektar, di mana data-data EFDKK itu diserahkan kepada Pupuk Indonesia. Nah kemudian Pupuk Indonesia membuat suatu perencanaan ya. Perencanaannya itu luar biasa ya, mulai dari perencanaan waktu, bulan ini kebutuhan pupuknya sekian, harus didistribusikannya itu ke provinsi ini, kabupaten ini, bahkan ke poktan ini. Nah tentu ini semua atas kerjasama yang baik ya, termasuk juga para Babinsa ya, ikut mengawal, kemudian tentu penyuluh ya, yang sekarang, yang dulunya berada di pemerintah daerah, sekarang penyuluh kan sudah ada di pusat. Nah dia bisa mengawal secara bebas ya, secara langsung para petani kita, mulai dari perencanaan mengusulkan kebutuhan pupuk sampai mendapatkan pupuk, sampai mengaplikasikan pupuk di lapangan, sampai petani itu nanti mendapatkan kenaikan produksi, sampai petani itu menjual gabahnya mendapatkan duit. Nah, jadi seperti itu prosedurnya.
0: Oke, so didampingi ya para penyuluh.
2: Pendampingan oleh para penyuluh kita,
0: betul. Iya, untuk mengedukasi para petani penggunaan pupuk yang efisien tadi ya, Pak.
2: Betul.
0: Jadi ya. Nah, ya. Kalau tantangannya apa sih di lapangan terkait dengan pupuk ini, distribusi maupun pemanfaatan pupuk yang ada ya.
2: Jadi tantangannya ya memang bagaimanapun juga ya, negara kita ini kan negara kepulauan, ada 17.000 loh, lebih 17.000 pulau negara kita. Jadi memang distribusi pupuk di Indonesia ini jangan disamakan dengan di Singapura, Thailand, Filipina, negara-negara kecil ya. Negara kita itu besar, kemudian juga kita kan archipelago ya, artinya pulau-pulaunya banyak, kita lautannya juga banyak, jadi pasti proses distribusi ini sebetulnya sulit. Tetapi alhamdulillah dengan berbagai kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, ini semuanya alhamdulillah bisa teratasi. Nah kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana pupuk ini bisa dimanfaatkan secara efisien di lapangan. Ada konsep pemupukan berimbang. Nah konsep pemupukan berimbang itu adalah sebelum kita pupuk, memberikan pupuk kimia, ya kita sehatkan dulu tanahnya. Bagaimana caranya menyehatkan tanah? Ya tentu dengan pupuk organik, kompos, pupuk hayati, kemudian pembenah tanah termasuk dengan biochar. Nah termasuk juga tanah harus disehatkan dari serangan patogen dan sebagainya, makanya kita menggunakan biokontrol, termasuk juga nanti kita menggunakan biopestisida. Nah setelah kondisi tanahnya itu sehat, baru kita pupuk dengan baik. Pupuknya itu seperlunya, jangan berlebihan. Itulah konsep pemupukan berimbang. Kenapa? Karena kalau pupuk berlebihan, itu sama dengan buang-buang duit. Kenapa buang duit? Ya pupuk kan mahal sekarang sebetulnya. Ya toh karena pupuk subsidi makanya murah. Nah kalau misalnya nggak efisien, ya misalnya kita gunakan dihambur-hamburkan di permukaan tanah, pupuk itu akan menguap, urea itu gampang sekali menguap ya. Artinya pupuk itu akan lebih banyak yang menguap ke udara daripada yang disedot oleh akar tanaman, kan rugi itu. Nah cara-cara seperti itu nggak boleh terjadi. Berikanlah pupuk itu dilarikan kemudian ditimbun lagi kepada tanah. Nah oleh karena itu misalnya di sawah itu boleh dihambur-hambur dulu kemudian diinjek-injek dong ya, agar pupuknya masuk ke dalam tanah. Itu nanti pemupukan akan menjadi lebih efisien di lapangan. Nah cara-cara seperti itulah yang disampaikan oleh para penyuluh kepada para petani kita. Jadi penyuluh dengan para Babinsa juga turun ke lapang mendampingi petani mengaplikasikan pupuk dengan sebaik-baiknya sehingga penggunaan pupuk benar-benar efisien.
0: Iya. Luar biasa. Kalau tadi kan di awal juga Prof. Dedi menyebut sebetulnya ini juga erat kaitannya dengan target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah,
2: betul,
0: begitu ya.
2: Betul.
0: Selain penurunan harga pupuk ini Prof, apa ya, ada upaya lain seperti peningkatan luas tanam dan juga hasil panen nasional untuk menuju ya, ke target tadi?
2: Itu tahapan berikutnya. Jadi ya setelah salah satu sarana produksi pertanian kita, terutama pupuk, termasuk juga benih, ya termasuk juga pengairan, itu semuanya bisa dikendalikan dengan baik, bisa dikelola dengan baik. Maka setelah itu tentu ada yang namanya program percepatan tanam. Nah kalau kita mempercepat tanam kita, artinya kalau kita sudah panen, ya paling lama 2 minggu lah kita berok ya, sampai dengan pengolahan, langsung kita tanam lagi ya. Bahkan kalau di Cianjur ya, kemudian di beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang namanya sistem culik. Artinya petani itu sebelum panen, dia sudah hambur benih dulu. Meskipun hambur benihnya bukan di sawah, tapi di tempat lain ya. Nah sehingga bayangkan di Cianjur itu baru 3 hari panen, ya, bisa ditanam lagi. Kenapa? Selesai panen langsung diolah lagi. Selesai diolah langsung ditanam lagi. Itu namanya sistem culik. Itu namanya mempercepat tanam. Nah kalau kita lakukan itu secara masif di seluruh pelosok tanah air, itu maka pasti akan terjadi peningkatan luas tambak tanam, akan terjadi peningkatan indeks pertanaman. Nah, tahun 2023-2024 indeks pertanaman kita kurang lebih 150. Artinya di dalam satu tahun kita 1,5 kali panen. Tetapi kemarin ya sampai dengan awal 2026 ini ternyata indeks pertanaman kita naik melejit. Asalnya 150 menjadi 190. Nah sehingga dengan sendirinya luas tanamnya itu bertambah secara signifikan. Karena luas tanam bertambah maka luas panen pun pasti bertambah. Memang produktivitas itu ada naik sedikit, tidak terlalu signifikan. Tetapi karena luas panennya nambah, karena luas tanam nambah, maka produksi juga nambah luar biasa signifikan, lebih dari 13% kenaikan produksi kita. Itu semua disebabkan karena luas panen meningkat, akibat luas tambah tanam meningkat, akibat indeks pertanaman juga meningkat. Demikian, Pak.
0: Oke, jadi memang diharapkan nanti target swasembada pangan nasional bisa terwujud begitu, Prof ya.
2: Sekarang sudah terwujud, Pak. Ya. 2025 akhir kemarin itu sudah terwujud swasembada pangan kita. Nah, sekarang tantangan ke depan adalah bagaimana kita membuat agar swasembada pangan ini berkelanjutan. Ya. Jadi berkelanjutan, bahkan nanti diarahkan ke komoditas-komoditas lain yang memang harus kita juga swasembada. Demikian, Mbak.
0: Baik. Terakhir, tapi mungkin singkat ini, Prof, apa yang ingin disampaikan ya untuk para petani terkait momentum penurunan harga pupuk ini agar pemanfaatannya lebih efektif dan efisien tadi, Prof?
2: Betul. Jadi yang pertama, saya berharap petani kerjasama dengan penyuluh ya untuk mendapatkan pupuk subsidi, ya SOP-nya harus diikuti ya dengan sebaik-baiknya. Mulai dari penyusunan RDKK sampai dengan pengusulan kebutuhan pupuk. Nah, setelah itu kemudian dikirim ke Kementan, nah, nanti Kementan pasti akan mengalokasikan pupuk tersebut dan kemudian ditindaklanjuti oleh Pupuk Indonesia mendistribusikan pupuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tolong para petani yang bersama-sama dengan penyuluh turunlah ke lapang sama-sama, ya gunakan pupuk sebaik-baiknya, yaitu menggunakan konsep pemupukan berimbang. Sehatkan tanahnya dulu dengan pupuk organik, pupuk hayati, dengan pembenah tanah termasuk biocat, ya biokontrol, biopestisida, kemudian baru gunakan pemupukan berimbang, artinya menggunakan pupuk kimia termasuk urea dan NPK itu secukupnya, jangan berlebih. Sekali lagi, secukupnya jangan berlebih, karena kalau berlebih itu namanya buang-buang duit. Nah setelah itu tentu bukan hanya faktor pupuk ya, produksi itu. Jangan lupa di pemeliharaan ya, terutama perawatan, kemudian juga ada pengendalian OPP. Gunakan pengendalian OPP itu dengan sistem integrasi tanaman, PHT ya, pengolahan hama terpadu. Nah saya pikir kalau ini semua bisa dilakukan dengan baik, maka produksi yang maksimal itu pasti ada di genggaman kita. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Prof. Dedi Nur Samsi sudah berbincang untuk RRI Pro 3. Sehat selalu Prof.
2: Selamat terima sore. Kasih Pak Luna. Selamat sore para pemirsa semuanya. Salam sehat.
0: Salam sehat kembali. Profesor Dedi Nur Samsi, penyuluh pertanian ahli utama Pusluhtan dari Kementerian Pertanian.
3: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah.
3: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti mengikuti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
3: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro TV.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa harga pupuk subsidi turun 20% dan menariknya lagi harga pupuk yang turun ini tanpa membebani APBN. Ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Harapannya dengan menurunnya atau turunnya harga pupuk bersubsidi sebesar 20% ini akan membuat para petani semakin giat ya untuk melakukan produktivitasnya juga semakin meningkat begitu ya, sehingga target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan ini bisa tercapai, bahkan tidak hanya komoditi padi saja atau beras saja, beberapa komoditi lain ini juga bisa memenuhi target swasembada pangan ya. Untuk membahas lebih lanjut mengenai harga pupuk yang turun 20%, kali ini kami akan berbincang bersama dengan pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau PERHEPI, Kudori.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat sore, Pak Kudori.
3: Selamat sore, Assalamualaikum, Mbak Luna. Mudah-mudahan sehat semua ya.
2: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kudori, apa ini tanggapan dari kebijakan penurunan harga pupuk sampai 20% yang diberikan oleh pemerintah begitu? Apakah ini nanti cukup signifikan untuk menekan biaya produksi para petani, Pak?
3: Yang pertama tentu petani dan kita semua bersyukur ya bahwa ini turun. Yang kedua, ini sebetulnya bukan kebijakan baru. Ini kalau kita tengok ya, itu diputuskan Oktober lalu. Jadi ini kebijakan yang beliau ulang kembali gitu dalam konteks perkembangan geopolitik gitu. Nah, menyambung yang Mbak Luna sampaikan, yang ketiga, sebetulnya kalau kita cek pengeluaran pupuk dalam usaha tani, dalam total usaha tani itu hanya 13% Mbak ya, 13%. Kalau 13% harga pupuk subsidi diturunkan 20%, itu berarti 13 kali 0,2 ya 2,6 ya. Jadi penurunan terhadap total ongkos produksi padi itu kira-kira di bawah 3% ya, 2,6%. Apakah besar? Ya nggak besar sebetulnya, tapi ya patut disyukuri lah gitu ya. Karena pada saat yang sama hampir bisa dipastikan biaya-biaya ongkos produksi yang lain, terutama sewa lahan, tenaga kerja, terus sewa alat dan mesin pertanian, sepertinya naik ya, sepertinya naik. Apalagi kalau kita kaitkan dengan dampak perang di Timur Tengah itu, walaupun tidak secara langsung ya, tapi ketika harga BBM itu naik, itu punya dampak yang luas karena BBM itu adalah penggerak hampir semua sektor ekonomi termasuk sektor pertanian. Bisa saja alat dan mesin pertanian itu membeli BBM subsidi sebelumnya ya, tapi dalam situasi yang sekarang di SPBU kadang-kadang BBM bersubsidi itu terbatas sehingga nggak ada, sehingga harus mengakses BBM non subsidi yang harganya naik berlipat-lipat kan. Nah itu dampaknya saya kira. Selain kita bisa lihat juga dampak langsung yang sudah terasa itu adalah pestisida naik, harga pestisida naik, terus untuk dihilir ya, produk dihilir, untuk produk-produk hasil olahan pertanian baik pangan maupun minuman ya, itu yang ada kemasannya kan, dampak kenaikan harga kemasan juga luar biasa karena kemasan itu dibuat dari turunan bahan bakar minyak ya, nafta ya, yang itu juga memukul industri di hilir industri yang berbasis pertanian.
2: Okay.
3: Itu sih mbak, itu ya.
2: Baik, kalau dengan harga pupuk yang turun ini, produknya bagaimana pemantauan Pak Kudori di lapangan? Cukupkah?
3: Saya
2: secara ini.
3: Saya terus. Hmm? Ya, saya terus terang nggak punya informasi memadai ya. Tapi terkait dengan penurunan harga itu satu hal. Yang lain kalau kita kaitkan dengan kebijakan pemerintah sejak tahun lalu adalah mereformasi penyaluran pupuk bersubsidi ya, yang berkali-kali Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Menko Pangan juga menyampaikan bahwa semula penyaluran pupuk bersubsidi itu diregulasi.

0: sepertinya memang belum banyak perubahan, Pak. Jadi belum banyak perubahan. Jadi Kementerian Pertanian dalam menyalurkan pupuk bersubsidi yang itu akan dikerjakan oleh PIAC, Pupuk Indonesia Holding Company, itu masih menggunakan data lama, proyeksi ya, proyeksi terus perkiraan petani, belum menggunakan data real misalnya pola tanamnya seperti apa, luas tanamnya seperti apa, dan petani itu menanam komoditas apa. Bahkan PRDKK, rencana definitif keputusan kelompok di tahun sebelumnya itu masih tetap digunakan, padahal RDKK tahun sebelumnya itu ada sekian petani yang sebetulnya tidak menebus ya, karena berbagai persoalan lah itu. Nah, ini masih diberikan lagi. Jadi itu PR saya kira yang masih perlu dibenahi dari sisi regulasi di tingkat makro, di tingkat nasional. Sudah patut disyukuri bahwa ada reformasi, ada penyederhanaan distribusi, tapi yang penting tidak cukup dari perubahan peraturan kan, tapi bagaimana peraturan itu betul-betul dieksekusi dan bisa dilaksanakan ya di lapangan. Betul ya.
1: Oke, baik. Barangkali mungkin ada pendengar-pendengar kita, para petani yang mungkin ingin bersuara juga ini seperti apa mungkin di daerahnya, boleh juga ikut bergabung ya.
0: Barangkali mereka yang bersentuhan langsung,
1: bersentuhan
0: ya
1: langsung,
0: itu
1: betul.
0: Ya, itu bisa menyampaikan gitu perkembangannya kayak apa. Apakah setahun terakhir dengan perubahan reformasi
1: regulasi tadi
0: itu betul-betul memudahkan petani dan petani jauh lebih menikmati ya dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Kalau periode-periode sebelumnya itu kan hampir bisa dipastikan meskipun ada harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, itu petani membeli di atas itu gitu.
1: Ya, oke. Kita mungkin anggap positifnya, oke, tersedia, harganya juga memang terjangkau begitu, Pak Kudori. Apa kemudian dampaknya terhadap sektor pertanian di Indonesia saat ini? Dari sisi produktivitas, semangat juga para petani, seperti apa?
0: Ya, pasti pupuk bukan satu-satunya, Mbak. Pupuk bukan satu-satunya faktor yang membuat kegairan petani atau petani dalam meningkatkan produksi dan produktivitas. Itu salah satu faktor ya. Kalau faktor-faktor yang lain misalnya kondisi iklim dan cuaca mendukung, ketersediaan benih juga baik, terus biaya usaha tani itu juga tersedia gitu. Dan di hilir pasar itu juga menghargai hasil produksi petani itu dengan harga yang cukup memadai, cukup memberikan mereka keuntungan yang lumayan. Ya, itu kalau digabungkan semua ya membuat petani bergairah. Salah satu contohnya misalnya tahun lalu ya, produksi padi atau beras itu kan naik tinggi ya, 13,3%. Itu sangat jarang. Kalau kita tarik ke belakang 10 atau 15 tahun ke belakang itu bisa naik di atas 10%, itu sangat jarang. Bahkan naik 5% saja itu bisa dihitung dengan jari di beberapa tahun ke belakang itu gitu. Nah, kenapa itu ada kenaikan tinggi? Salah satunya saya kira kontribusi reformasi penyaluran pupuk ya. Kalau betul-betul itu dilaksanakan, walaupun tadi betul-betul dirasakan oleh petani, walaupun tadi saya sitir hasil audit BPK ternyata belum begitu banyak perubahan ya gitu. Tapi bisa jadi di beberapa tempat hasilnya baik. Selain memang tahun lalu itu sepanjang tahun itu ada hujan ya, sehingga wilayah-wilayah yang sangat menggantungkan kepada hujan, kalau situasinya tidak kemarau basah seperti tahun lalu, nggak bisa ditanami, itu bisa ditanami. Selain yang terakhir, tahun lalu itu kan Kementerian Pertanian ya boleh dibilang hanya mengurus dua komoditas kan, padi dan jagung ya. Jadi kalau dua komoditas itu nggak naik tinggi ya, menurut saya kebangetan gitu.
1: Okay. Gitu. Baik, faktornya banyak ya untuk membuat petani bergairah dan meningkatkan produktivitas pertaniannya. Ya. Selain kebijakan pupuk murah yang saat ini dilakukan pemerintah, menurut Perhappy, apalagi nih langkah yang perlu dilakukan pemerintah agar ketahanan pangan nasional kita ini semakin kuat, Pak?
0: Ya, memastikan di hulu

0: Ya, kalau terkait petani memastikan dulu ketika petani sudah berjibaku di lahan, bertarung dengan cuaca dan iklim yang tidak menentu, barangkali juga ada hama dan seterusnya. Tahun ini kan diprediksi ada El Nino ya, itu potensi untuk terjadi atau punya dampak yang cukup kepada petani bisa jadi kalau El Nino-nya itu
1: kuat dan berkepanjangan
0: dari,
1: ya.
0: Iya, iya, bergerak dari yang sekarang kan masih rendah dan moderat ya. Kalau itu bergerak ke kuat dan bahkan sangat kuat yang disebut El Nino Godzilla itu pasti akan memukul kepada petani. Nah, penting saya kira di hulu kalau petani sudah menghasilkan produksi dengan yang sangat challenging tadi itu, pemerintah harus memastikan bahwa petani harus mendapatkan harga yang relatif baik dan menguntungkan mereka. Hari-hari ini kan misalnya kalau kita tengok saudara kita peternak telur ya, peternak ayam, itu kan lagi teriak-teriak ya. Tempo hari yang di Magetan itu mereka tidak membuang-buang telur, tapi membagikan, mensedekahkan telur itu 3 ton kan ke masyarakat. Itu sebagai bagian protes halus sebetulnya, karena di tingkat kandang itu harga telur hanya 22.000 sampai 23.000 mbak. Sementara biaya produksi mereka itu bisa 25.000 26.000, jadi tekor mereka. Sementara kalau mengacu kepada harga acuan pembelian di tingkat kandang di tempat ternak itu yang dibuat oleh Badan Pangan Nasional kan 26.500 ya. Jadi ini kalau pemerintah sudah menetapkan harga acuan 26.500, sebisa mungkin ini diusahakan bisa dieksekusi di lapangan gitu. Salah satu yang dikeluhkan oleh peternak telur hari-hari ini juga peternak ayam adalah ternyata serapan program makan bergizi gratis yang diekspektasikan itu akan meningkatkan konsumsi telur maupun daging ayam itu kan tidak seperti yang diharapkan ya. Beberapa info dari lapangan itu yang saya hubungi peternak, asosiasi peternak atau koperasi peternak yang ada di Jawa Tengah, di Jawa Timur ya, itu kan SPPG itu mengurangi frekuensi menu atau lauk telur dalam sajian MBG mereka. Dari semula satu minggu itu 2 kali menjadi sekali. Jangan-jangan ayam juga begitu. Nah itu membuat serapannya turun kan.
1: Baik.
0: Walaupun kalau kita cek sebetulnya seberapa besar sih MBG itu menambah atau meningkatkan menambah konsumsi ya, kalau mengacu data-data yang mutakhir sih nggak besar mbak, paling 5-6% ya kenaikannya ya, dengan ada MBG itu ada peningkatan konsumsi kira-kira segitu.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak ini Pak Kudori untuk waktunya berbincang bersama RRI Pro 3. Selamat sore Pak, sehat selalu. Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Perhepi, Kudori.
2: Wawancara Pro 3.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun ini. Ia juga menyebut tahun ini belanja pemerintah sengaja didorong lebih awal sebagai strategi percepatan belanja negara sehingga dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Sore ini kami akan hadirkan informasi Haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah menetapkan biaya pembayar dam bagi jamaah haji di Tanah Suci. Selengkapnya berikut akan dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi?
4: Iya, Luna dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah menetapkan biaya pembayaran dam tahun ini sebesar 720 rial Saudi atau sekitar 3.358.620 rupiah per jamaah. Pembayaran dam dilakukan bagi jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI Maria Asyik mengatakan, hingga saat ini tercatat lebih dari 34 ribu jamaah haji Indonesia telah membayar dam. Pembayaran dam melalui Adahi dengan tujuan agar pembayaran dilakukan secara aman, tertib administrasi, sesuai syariah dan dapat dipertanggungjawabkan. Petugas juga akan mendatangi jemaah haji dan jemaah ke kamar hotel untuk pembayaran dam sehingga satu batu sekali bagi jemaah lansia dan juga disabilitas atau yang memiliki penyakit risiko tinggi. Setelah selesai transaksi nanti jemaah akan mendapatkan atau menerima bukti dan sudah tercatat di dalam sistem. Hal itu disampaikan oleh Maria dalam keterangan pers di Jakarta yang berlangsung siang hari ini. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
5: Verifikasi. Jadi skema jemput bola ini diharapkan mempermudah jemaah, terutama lansia, disabilitas, dan jemaah dengan risiko kesehatan tinggi.
4: Ya, pendengar, selain itu juga Maria meminta agar tidak jemaah agar tidak membayar dam di calo atau juga di luar Adi. Pemerintah juga mempersilakan untuk jemaah membayar dam di tanah air sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Ya, itu tadi informasi dari penetapan biaya pembayaran dam ya bagi jamaah haji Indonesia yang berada di Tanah Suci. Nanti kami akan juga hadirkan informasi terkini dari Tanah Suci ya, dari reporter kami Syariful Alam yang akan menyampaikan informasi mengenai kegiatan jamaah calon haji ya, calon jamaah haji Indonesia yang berada di Arab Saudi saat ini. Baik, untuk hari ini juga kami hadirkan informasi terkini. Baik, oke, sudah tersambung bersama reporter kami Syariful Alam, di mana jamaah haji Indonesia bersama dengan seluruh jamaah dunia ini melaksanakan tawaf setelah sholat Jumat di Masjidil Haram Mekah. Seperti apa kegiatan selengkapnya, kita akan bergabung bersama Syariful Alam. Alam?
6: Buat pendengar, saat ini saya berada di Masjidil Haram dan memang sejumlah jemaah haji Indonesia baru saja melakukan sholat Jumat di Masjidil Haram dan mereka melakukan tawaf. Dan setelah melakukan sholat Jumat, mereka melakukan tawaf di Ka'bah dan mereka mengitari 7 kali tawaf. Dan dapat kami informasikan bahwasannya ketika mereka melakukan tawaf tersebut, untuk jemaah haji yang memakai pakaian ihram bisa melakukan tawaf di depan Ka'bah, sedangkan untuk jamaah haji yang tidak memakai pakaian ihram mereka hanya bisa melakukan tawaf di lantai 2 atau lantai 3 dan juga di rooftop atau bagian atas kiri Masjidil Haram. Dan dapat kami informasikan bahwasanya pada siang hari ini memang dari berbagai negara semakin banyak berkumpul di Makkah Al-Mukarramah. Dan dapat kami pantau ada sejumlah, selain jemaah haji Indonesia juga ada jemaah haji dari Afrika dan juga jemaah haji dari Eropa, termasuk dari jemaah haji dari Pakistan dan Bangladesh yang memang sudah sejak awal bersama dengan Jamaah Haji Indonesia. Dan untuk Jamaah Haji Indonesia juga dapat kami pantau bahwasanya untuk kloter yang dari Madinah menuju ke Mekah, ada berapa kloter yang memang baru pertama kali melakukan sholat Jumat di Masjidil Haram ini. Dan dapat kami pantau juga di sini bahwasanya untuk kiflawat baik dari terminal Ajwad dan terminal Sid Amir dan terminal Jabal Ka'bah dapat kami informasikan tadi untuk menuju ke Masjidil Haram itu ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi dan nanti ketiga terminal tersebut yang menghubungkan dari Masjidil Haram ke berbagai hotel Jamaah Haji Indonesia itu nanti akan dibuka pada pukul 2 yang waktu Arab Saudi. Dan pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya memang saat ini sudah semakin banyak Jemaah Haji Indonesia yang dan Jemaah Haji dunia yang telah berkumpul di Mekah Al-Mukarram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi lainnya terus akan kami hadirkan untuk Anda di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Sore.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Jumat 15 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Darmawati. Kita mulai dari laporan utama. Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke berhasil membekuk seorang pemuda berinisial MR berusia 23 tahun yang diduga mengedarkan ribuan butir obat tramadol, salah satu jenis obat keras yang peredarannya dilarang tanpa izin. Laporan selengkapnya dari RRI Merauke.
2: Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menjelaskan, penangkapan terjadi di Jalan Remkai, Kelurahan Samkai, Merauke. Pelaku diamankan pada dini hari pukul 1.30 waktu Indonesia Timur. Dikatakan, penangkapan bermula saat tim opsional sedang melakukan patroli untuk mengantisipasi peredaran obat terlarang. Petugas mendapat MR mengendarai sepeda motor dengan perilaku yang mencurigakan. Setelah dihentikan, petugas melakukan pemeriksaan. Di saku pelaku ditemukan 18 plastik ukuran kecil. Saat jok motor diperiksa, petugas menemukan jumlah yang lebih besar. AKBP Leonardo Yoga menyampaikan, total keseluruhan obat tramadol yang disita mencapai 1.721 butir. Barang tersebut diduga diperoleh pelaku dari teman melalui media sosial. Namun Kapolres menegaskan,

0: Identitas teman pelaku tersebut masih dalam penyelidikan. Pelaku berperan mengedarkan tramadol dengan cara membuat paket 5 hingga 15 butir untuk disebarkan ke pembeli. Modus yang digunakan pelaku adalah setelah transaksi online, pelaku meninggalkan obat di suatu tempat. Dengan cara ini, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Pelaku sengaja menolak sistem COD agar identitasnya tidak diketahui. Hasil pemeriksaan BPOM menyatakan tramadol merupakan obat keras yang sebenarnya untuk anti nyeri. Kapolres menambahkan, jika dikonsumsi berlebihan, obat ini dapat menimbulkan halusinasi dan efek serupa zat narkotika.
1: Didapati seorang pemuda berinisial MR berusia 23 tahun, saat itu yang bersangkutan mengendarai sepeda motor dan melakukan gas-gas sepeda motor begitu ya. Nah, kemudian diberhentikan oleh rekan-rekan opsional dan karena mencurigakan dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, di sakunya terdapat 18 plastik ya, buat ukuran kecil ya, di saku. Yang kemudian setelah dilakukan penggeledahan di jok motor yang bersangkutan, ditemukan lagi jumlah yang lebih besar.
0: Sasaran penjualan obat keras ini adalah para pemuda. Kapolres mengingatkan bahwa konsumsi berlebihan dapat merusak saraf bahkan menyebabkan kematian. Pelaku kini dijerat pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kesehatan. Ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara atau denda maksimal 500 juta rupiah. Ardira Saki melaporkan.
2: Keamanan pangan asal hewan menjadi perhatian serius di Biak Numfor. Audit nomor kontrol veteriner atau NKV digelar untuk memastikan setiap produk hewan yang beredar telah memenuhi standar yang ditetapkan. Kita simak laporan dari RRI Biak.
3: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua laksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner atau NKV pada unit usaha pangan asal hewan di Kabupaten Biak Numfor selama 2 hari, mulai 12 hingga 13 Mei 2026. Kegiatan ini menyasar dua gudang utama, yaitu UD Bintang 5 dan PT Hadi Retail Indonesia, guna menjamin keamanan kualitas dan kelayakan produk yang beredar di masyarakat. Kepala Bidang Pertanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, yang turut mendampingi kegiatan itu menyampaikan bahwa audit ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan keamanan pangan di wilayah ini. Selama ini penerapan NKV belum berjalan maksimal dan kegiatan ini diharapkan menjadi acuan bagi pengembangan fasilitas penyimpangan produk asal hewan ke depannya.
4: Ini kan belum terbina NKV di Kabupaten, mungkin ini merupakan start utama kaitannya dengan keamanan pangan. Mudah-mudahan ke depan beberapa cold store di Biak yang menempatkan produk asal hewan itu bisa diaudit dan dipertahap. Mungkin tahun ini dari provinsi kita ajukan dua, yaitu milik Pak Trian di Surido dan Hadi.
3: Sementara itu, Ketua Tim Auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dr. Hewan Inyoman Polos menjelaskan bahwa audit ini dalam rangka penerapan MKV yang memiliki 5 tujuan utama. Pertama, melindungi konsumen dan menjamin keamanan produk asal hewan sehat, utuh dan halal. Kedua, memastikan unit usaha memenuhi standar kebersihan dan sanitasi, baik dari segi personel, peralatan maupun lingkungan kerja. Ketiga, memungkinkan penelusuran asal-usul produk hewan jika terjadi masalah kesehatan atau kerusakan barang. Keempat, meningkatkan daya saing produk agar memiliki nilai yang lebih dibandingkan produk yang tidak memiliki sertifikasi. Dan kelima, memenuhi kewajiban hukum karena setiap usaha, pengelolaan dan penyimpanan produk asal hewan wajib memiliki sertifikat NKV.
5: Yang setelah kita melakukan audit secara administrasi maupun secara teknis di lapangan, kelihatannya sudah sangat bagus semuanya, sudah memenuhi syarat, namun ada perbaikan-perbaikan yang perlu diperbaiki agar lebih bagus lagi. Nanti 14 hari lagi setelah kesepakatan tadi, perbaikan-perbaikan diberikan maksimal selama 14 hari. Setelah 14 hari itu kita evaluasi lagi, apabila sudah perbaikan atau belum diperbaiki, kita akan masuk temuan yang belum diperbaiki, kemudian kita kompilasi. Kemudian dilakukan penilaian. Itu baru mendapatkan, kalau nggak lulus, nanti mendapatkan sertifikat sesuai dengan levelnya gitu. Itu level 1, level 2, atau level 3.
3: Setelah masa perbaikan selesai dan penilaian akan dilakukan,

0: Hasil sertifikasi akan diumumkan secara resmi. Diharapkan kegiatan ini menjadi contoh dan dorongan bagi usaha lain di wilayah Biak Numfor maupun wilayah sekitarnya untuk memenuhi standar NKV demi keamanan pangan masyarakat luas.
1: Kita beralih ke kabar dari dunia pendidikan. Sebanyak 1.880 peserta didik resmi mengikuti ujian nasional tahun ajaran 2025 hingga 2026. Laporan selengkapnya dari RRI Serui.
2: Berlangsung di lapangan upacara SD YPK Betania Waren Kabupaten Waropen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen melaksanakan upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD. Bertindak selaku pembina upacara, Wakil Bupati Kabupaten Waropen, Yoel Boari. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waropen, Yosias Koibai, SPD, mengatakan, pantauan Dinas Pendidikan Waropen dalam tahun ajaran 2025-2026, sebanyak 1.880 peserta mengikuti ujian nasional.
3: Hari ini dengan resmi jumlah peserta itu 1.880 peserta. Maka di hari ini secara resmi kami menghadirkan pemerintah daerah untuk akan menutupi pelaksanaan ujian yang telah dilaksanakan baik itu di tingkat SMK, tingkat SMA, di tingkat SMP, dan di tingkat SD di hari ini. Maka dengan demikian, panitia ini telah dibentuk oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan telah melaksanakan tugas sebagai pemantau dan dikunjungi oleh satuan-satuan pendidikan, baik itu di tingkat SMK, tingkat SMA, tingkat SMP, dan tingkat SD.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Waropen Yoel Boari mengatakan apresiasi kepada dinas tersebut dan para guru yang selama ini telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam mendidik generasi emas Waropen.
4: Hasilnya sudah hampir kita dapat. Kita dengar saja apa kita terima hasil, buahnya kita pedih. Itu tidak sekedar berapa tangan, tapi kerja-kerja keras kita. Antara petra sekolah dan guru kawalannya, dan guru kelasnya untuk mengajar anak-anak kita. Generasi penerus generasi bangsa, kita khusus generasi anak-anak kawalannya.
2: Upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD yang diikuti pimpinan dan staf dinas pendidikan, para guru dan orang tua, diakhiri dengan doa bersama dan pelepasan kartu peserta didik. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Papua, Tabina Rumpaidus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Nabire. Suara perempuan asli Papua kini mendapat ruang. Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, kelompok kerja perempuan turun langsung menjaring aspirasi masyarakat di Gedung Paut Silo Kalibobo, Distrik Nabire. Kegiatan ini dihadiri mama-mama Papua, tokoh agama, tokoh adat, hingga perwakilan pemuda setempat.
5: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Kelompok Kerja atau POKJA Perempuan, Mirna Hanebora, Rabu siang 13 Mei 2026, melakukan dialog bersama masyarakat di Gedung PAUD GKI Silo, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire. Kegiatan penjaringan aspirasi tersebut bertujuan mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua, khususnya kaum perempuan, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Mirna Hanebora mengatakan, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah maupun legislatif untuk ditindaklanjuti melalui program pembangunan.
6: Tujuan dari saya menjaring aspirasi Majelis Rakyat Papua, saya ingin memastikan bahwa suara masyarakat, khusus orang asli Papua itu, dia benar-benar didengar dan dijadikan dasar pertimbangan dalam kebijakan daerah. Yang berikut adalah supaya aspirasi mereka itu dapat dilindungi hak-hak FOAF dan juga menjadi dasar pertimbangan kebijakan, baik kebijakan daerah terutama. Nah, berikut adalah menguatkan partisipasi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat adat, perempuan, agama, dan tokoh pemuda untuk bersuara. Tapi juga saya dapat menyerap masalah yang nyata di lapangan, khususnya di wilayah Provinsi Papua Tengah ini terlalu banyak masalah, yaitu masalah-masalah konflik, ada masalah-masalah begal yang beda dari versi orang mabuk yang membuat orang tidak jingin juga. Di sini kami juga perlu dengar dari masyarakat dasar Papua. Berikut adalah membangun data dan membuat rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah setelah kami mendengar aspirasi masyarakat.
5: Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, dalam dialog tersebut juga dibahas pemanfaatan dana otonomi khusus bagi peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Ketua Aliansi Perempuan Nabire, Oktovina Woromboni, dalam kesempatan itu meminta pemerintah lebih memperhatikan mama-mama Papua, khususnya dalam penyediaan tempat usaha yang layak dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
7: Kami harap aspirasi ini benar-benar bisa terlaksana. Ada kedua, kami minta supaya mama-mama Papua itu punya tempat jualan yang layak. Mereka tidak duduk di pondok-pondok yang sengnya boloban. Mereka tidak berjualan hanya satu jenis jualan, tapi benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Kami butuh sekali perhatian pemerintah untuk apakah itu keterampilan mama yang bisa mereka kemudian bisa menerima kreatif. Mereka bisa buat minuman yang enak. Mereka juga bisa punya keterampilan buat novel yang bagus. Kami mau dana otsus ini betul-betul menyentuh ibu-ibu kami. Berubah, mereka dikasih BLC, uang tunai. Hampir sama dengan BLT, tapi itu dana yang kami beri dana khusus.
5: Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang melibatkan unsur perempuan, agama, adat, dan pemuda untuk mencatat berbagai aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibawa ke MRP Papua Tengah sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan di Papua Tengah.
1: Kita kembali ke Jayapura. Peringatan hari kenaikan Yesus Kristus tahun ini terasa istimewa. Umat diajak bukan sekedar merayakan, namun juga mewujudkan kepedulian nyata terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Laporan selengkapnya kami hadirkan dari RRI Jayapura.
8: Jemaat GKI Shalom Pasifik Indah Kota Jayapura diajak menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan dalam ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus kemarin. Pesan tersebut disampaikan dalam khotbah yang dipimpin Pendeta Peter Lewir. Pendeta Peter Lewir mengatakan umat percaya dipanggil menjadi perpanjangan tangan Kristus di tengah kehidupan sehari-hari. Kepedulian menurut dia harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Ia juga menjelaskan kepedulian tidak berhenti pada rasa iba, tetapi diwujudkan melalui tindakan membantu sesama. Bentuk kepedulian dapat dilakukan melalui waktu, tenaga, maupun bantuan materi.
9: Jadi kepedulian bukan sekedar perasaan kasihan, melainkan tindakan yang terwujud dengan pemberian waktu, tenaga, atau materi untuk meringankan beban orang lain. Yang berikut, bahwa kepedulian sebagai bahasa universal. Tidak semua orang mengerti doktrin sosial teologi yang rumit, tetapi semua orang mengerti bahasa kasih dan kepedulian. Karena itu kesaksian kepedulian menembus tembok perbedaan agama, suku, dan status sosial. Ketika kita peduli pada seseorang tanpa memandang latar belakangnya, kita sedang menunjukkan kasih Allah yang inklusif dan tidak membeda-bedakan.
8: Selain kepada sesama, jemaat juga diajak menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab iman. Menurut Pendeta Peter Lewir, merawat alam berarti menjaga ciptaan Tuhan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga martabat manusia di tengah berbagai persoalan sosial yang terjadi saat ini. Sebab kepedulian dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga nilai kemanusiaan. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Ratusan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Tanah Merah unjuk kemampuan dalam ujian praktek seni budaya, salah satu syarat penting sebelum mereka dinyatakan lulus tahun ajaran 2025 hingga 2026. Berikut laporan dari RRI Bovendigo.
2: Ratusan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Tanah Merah mengikuti ujian praktek seni budaya sebagai salah satu syarat kelulusan tahun ajaran 2025-2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah. Ujian praktek ini digelar serentak di sejumlah SMP dengan menampilkan beragam karya mulai dari tari daerah, musik tradisional hingga seni rupa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah, Hatta Nongkeng, mengatakan ujian praktek tidak hanya menjadi sarana penilaian akademik, tetapi juga bertujuan mengasah kreativitas serta menumbuhkan kecintaan terhadap budaya. Ujian praktek seni budaya bukan sekedar penilaian. Ini menjadi wadah bagi siswa untuk berani tampil, mengekspresikan diri, dan mencintai budaya sendiri. Bangga karena siswa kelas 9 tahun ini sangat antusias dan hasilnya membanggakan.
10: Tarian-tarian daerah. Nah, disinilah nanti kalian bisa paham apa itu arti budaya, sehingga kalian sampai di mana saja budaya ini kalian bawa, yang dari Jawa, Papua, dari Papua ke Jawa, tetap budaya itu dibawa. Jangan lupa dengan budaya, bahasa maupun tarian adat daerah dan kebiasaan-kebiasaan daerah.
2: Berdasarkan pantauan, para siswa menampilkan berbagai tarian dan beragam latar belakang suku dengan mengenakan busana adat masing-masing. Ujian praktek dilaksanakan selama 2 hari dengan total 28 kelompok peserta, sehingga membutuhkan waktu yang cukup untuk penilaian. Pihak sekolah juga melibatkan siswa kelas 7 dan kelas 8 untuk menyaksikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari pembelajaran sekaligus persiapan mereka dalam menghadapi ujian serupa di masa mendatang. Dalam penilaian, Dewan Guru mempertimbangkan sejumlah aspek antara lain kreativitas, teknik penghayatan, serta kerjasama tim. Kepala sekolah menambahkan bahwa persiapan ujian praktek telah dilakukan sejak awal semester genap.
10: Tolong maksimal anak-anakku sekalian kelas 9, hari ini terakhir kalian menari di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Selanjutnya nanti kalian akan menari lagi di SMA dan seterusnya. Pak Guru harap jaga nama baik sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah.
2: Berharap lulusan SMP Negeri 1 Tanah Merah tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter serta identitas budaya yang kuat. Ujian praktek seni budaya nilainya akan digabung dengan hasil ujian tulis sebagai salah satu penentu kelulusan siswa kelas 9. Dari Bovendigo, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Saya Darmawati, mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa.
11: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kami hadirkan Warta Berita Perjaringan Gema Papua sebagai pelaksana untuk edisi hari ini, disiarkan langsung dari RRI Jayapura bersama rekan kami Darmawati Tahir. Edisi hari ini hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Nanti bisa Anda ikuti kembali beragam berita dalam penyampaian Warta Berita Perjaringan Gema Papua untuk edisi hari esok, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026, akan kami relay dari RRI Biak sebagai pelaksana. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 19:34 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama Mimbar Agama Islam. Edisi malam hari ini Mimbar Agama Islam akan disampaikan bersama Ustazah Nikmatul Muawana dengan tema Profil Takwa. Dan mengawalinya satu persembahan tembang religi islami, pendengar kami hadirkan kurang dengar Anda. Satu persembahan tembang religi islami dan kemudian kami rangkaikan dengan Mimbar Agama Islam untuk edisi malam hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami akan memberikan ulasan tentang agama yang kami kasih judul Profil Takwa. Dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Memang kata takwa ini lebih mudah untuk diucapkan, tapi dilaksanakannya agak susah. Sebab kata takwa yang terdiri dari 4 huruf itu, menurut Imam Qushairi, masing-masing merupakan simbol yang mencerminkan sifat bagi seorang pemimpin. Pemirsa Radio Republik Indonesia yang kami muliakan, huruf ta pada kata takwa adalah simbol dari sifat tawadhu yang berarti rendah hati, sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran sedikit keberhasilan yang pernah diraihnya. Huruf kedua dari kata takwa yaitu qaf adalah simbol dari qanaah yang artinya merasa cukup terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak lagi berusaha menghalalkan

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
0: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syahfikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Mukda Sofyan, mengatakan Gunung Semeru kembali mengalami erupsi disertai awan panas guguran siang tadi. Menurutnya, erupsi itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sekitar 4 menit 10 detik. Berdasarkan catatan petugas, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mengalami erupsi sebanyak 6 kali sejak pukul 00:53 waktu Indonesia Barat hingga 11:57 waktu Indonesia Barat dengan visual letusan tidak teramati semuanya karena tertutup kabut. Mukdas menjelaskan Gunung Semeru berstatus level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Berita lainnya, Sekretaris 2 Badan Pengelola Geopark Nasional BPGN Natuna, Rianaldo mengatakan Geopark Natuna sebelumnya telah diakui secara nasional dan kini tengah diusulkan untuk memperoleh pengakuan internasional dari UNESCO. Menurutnya, Geopark Natuna telah lolos tahap administrasi dan kini memasuki tahap aspiring UGGP, yaitu tahapan menuju pengakuan resmi UNESCO. Rianaldo menambahkan, setelah melewati tahapan aspiring, proses selanjutnya adalah pengajuan penilaian kepada UNESCO yang akan dilanjutkan dengan evaluasi dan presentasi di hadapan asesor UNESCO. Ia menjelaskan apabila diakui UNESCO, Geopark Natuna akan lebih dikenal dunia yang akan berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan, pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelestarian, dan meningkatkan citra daerah. Beralih ke berita mancanegara, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar dan juga Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas kerjasama bilateral dan perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran, situasi Selat Hormuz serta konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Pembicaraan itu berlangsung hari ini di sela-sela pertemuan para Menteri Luar Negeri anggota BRICS di New Delhi, India. Jaishankar mengatakan pihaknya membahas situasi di Timur Tengah dan implikasinya serta bertukar pandangan mengenai isu-isu bilateral yang menjadi kepentingan bersama. Berita olahraga, manajer Ducati Lenovo, David Tardozzi mengabarkan kondisi terkini pebalapnya Marc Marquez setelah menjalani operasi pada kaki kanan dan juga bahu kanannya akibat mengalami kecelakaan pada sprint race MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Le Mans pada awal Mei lalu. Tardozzi mengaku bahwa cedera bahu kanan yang dialami Marc Marquez tidak mengganggu proses pemulihan, meskipun Marc Marquez sudah sempat menderita cedera bahu. Menurut Tardozzi, Marc ini akan segera kembali menunjukkan kualitasnya di lintasan pasca sembuh dari cedera, karena pebalap bernomor 93 tersebut telah melewati masa cedera yang jauh lebih parah sebelumnya, namun bisa menunjukkan performa impresifnya dengan kembali menggondol jawara dunia MotoGP.

Dan demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan beragam informasi-informasi penting lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi dari portal resmi kami rri.co.id dan juga ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
2: Ciudad de México es vida. Ciudad de México.
3: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan Kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di Kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di Kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
2: Todo lo que pueden encontrar aquí.
1: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
4: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
1: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah, namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur, walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara. Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda kembali untuk mengikuti program Early Warning System EWS. Malam hari ini kami hadirkan pembahasan mengenai pencari solusi erosi di pesisir utara Jawa. Bersama dengan beberapa narasumber, pembahasan menariknya akan dipandu Gea Debora.
2: Pantesan portal abal-abal.
3: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Baik, selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Gea Debora. Pendengar, malam hari ini kami akan mengangkat topik terkait mencari solusi erosi di pesisir utara Jawa. Pendengar Pro 3, wilayah pesisir utara Pulau Jawa atau Pantura selama bertahun-tahun menghadapi ancaman serius berupa erosi pantai. Dan memang pendengar Pro 3, fenomena ini bukan hanya mengikis garis pantai tetapi juga berdampak pada hilangnya lahan, kemudian rusaknya permukiman warga, tambak, infrastruktur, hingga menurunnya produktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Di sejumlah daerah, pendengar Pro 3, abrasi bahkan memaksa warga untuk berpindah tempat tinggal akibat wilayah yang makin tergerus laut. Berbagai faktor menjadi penyebab erosi, mulai dari kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim, kemudian penurunan muka tanah, kerusakan ekosistem mangrove, hingga aktivitas manusia yang mengubah keseimbangan wilayah pesisir. Dan kondisi ini membutuhkan langkah terpadu mulai dari pendekatan ilmiah, kebijakan pemerintah, hingga keterlibatan masyarakat pesisir. Lalu seperti apa kondisi terkini erosi di Pantura Jawa dan solusi apa pendengar yang dapat dilakukan untuk bisa mengurangi dampaknya, dan bagaimana masyarakat pesisir khususnya nelayan dapat beradaptasi menghadapi ancaman tersebut? Kita akan membahasnya dalam dialog atau program Early Warning System EWS malam hari ini. Dan di kesempatan malam hari ini saya sudah bersama beberapa narasumber. Ada Bapak Tubagus Solihudin, beliau adalah peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Selamat malam Bapak Tubagus.
4: Selamat malam.
1: Ya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Dan kami juga bersama Ibu Fegi Nurhabni, STMT MSC. Beliau adalah pengelola ekosistem laut dan pesisir, ahli madya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian juga ada Bapak Dani Setiawan, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI, yang masih kita tunggu bergabungnya malam hari ini. Baik, langsung saja untuk memulai perbincangan malam hari ini, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Tubagus selaku peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Baik Pak Tubagus, dari sudut pandang riset seperti apa Pak gambaran kondisi erosi di Pantura Jawa beberapa tahun terakhir ini Pak?
4: Baik, terima kasih Mbak Debora atas kesempatannya. Suara saya bisa terdengar ya?
1: Terdengar dengan baik Bapak.
4: Oh ya, baik, terima kasih. Jadi kondisi Pantai Utara Jawa berdasarkan riset kami yang terakhir ya, yang telah kami publikasi juga di jurnal Regional Studies Marine Science tahun 2026. Jadi total panjang garis pantai Pantai Utara Jawa dimulai dari Provinsi Banten di barat sampai di Provinsi Jawa Timur ya, Kabupaten Situbondo di Jawa Timur, itu total panjang garis pantai yang terosi itu mencapai 1.250 km atau sekitar 65,8% total panjang garis pantai Utara Jawa. Sementara yang mengalami sedimentasi atau akresi itu sekitar 700 km atau setara dengan 34,2% dari total panjang pantai Utara Jawa. Kemudian dari total panjang garis pantai tersebut yang mengalami erosi maupun abrasi, yang mengalami erosi signifikan itu sekitar 9,2% ya, sekitar 9,2%, dan yang mengalami abrasi signifikan itu sekitar 4,7% atau sekitar 33 km. tadi yang mengalami agresi, yang mengalami erosi sekitar 114 km. Nah, kemudian kalau dari sisi luas, total luas garis pantai yang tererosi itu total ya, total dari seluruh Pantura Jawa itu sekitar 16.200 hektar dan yang mengalami agresi sekitar 13.000 hektar. Jadi lebih dominan yang mengalami erosi. Mungkin untuk pertanyaan pertama sementara itu dulu ya Pak, Mbak Debor.
1: Oke, baik. Jadi itu kondisi terkini ya Pak Tubagus. Lantas saat ini sejauh mana perubahan iklim sendiri Pak dan kenaikan muka air laut juga mempengaruhi erosi pantai?
4: Baik, dari data yang kita lakukan, dari data yang kita olah ya, dari data satelit altimetri itu dari tahun 93 sampai tahun 2025 ya, atau sekitar 32 tahun terakhir, kenaikan muka air laut di pantai utara Jawa itu rentangnya sekitar 0,35 sampai 0,49 cm per tahun, atau tren rata-ratanya itu sekitar 0,41 sampai 0,42 cm per tahun. Kemudian kalau di total selama 32 tahun itu dari tahun 93 sampai 2025 itu kenaikan muka air laut di pantai utara Jawa itu sekitar 11 sampai 15 cm. Jadi cukup lumayan signifikan juga, sekitar 15 cm. Namun nanti apa namanya yang lebih signifikan lagi sebetulnya ada data dari apa namanya amblasan ya, data penurunan tanah itu lebih signifikan lagi ini apa nih datanya, di seluruh pantai utara Jawa itu hampir seluruh kabupaten itu mengalami penurunan tanah atau amblasan dengan intensitas yang berbeda. Misalnya di Serang itu sekitar 6 cm per tahun, kemudian di Jakarta itu sekitar 15 cm per tahun, kemudian di Indramayu itu 6 cm per tahun, di Cirebon juga 6 cm per tahun, kemudian ke Jawa Tengah di Tegal 6 cm per tahun, kemudian di Brebes, Kota Brebes sekitar 7 cm per tahun, di Pekalongan itu sekitar 11 cm per tahun, yang lebih tinggi juga di Demak ya, di Demak itu sekitar 16 cm per tahun, kemudian di Jawa Timur itu di Surabaya sekitar 8 cm per tahun, dan di Sidoarjo sekitar 14 cm per tahun. Itu data terakhir tahun 2025 yang dipublis oleh teman-teman dari ITB.
1: Oke, okay, baik. Pak Tubagus, saya beralih terlebih dahulu ke Ibu Fegi ya. Beliau dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Alimadia. Baik, Bu Fegi, bagaimana kalau KKP sendiri melihat kondisi erosi di pesisir utara Jawa saat ini, Bu?
5: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi, tadi saya rasa sudah sedikit di ini ya, dibuka dengan pendapat dari Mas Tubagus Ayudin ya. Jadi memang kondisi erosi di pesisir utara Jawa ini sangat mengkhawatirkan sebenarnya ya. Jadi banyak terjadi degradasi lahan yang masif ya. Bahkan yang tadi sudah disampaikan yang apa di beberapa daerah malah itu sangat signifikan pengurangan atau kemunduran garis pantainya. Nah, namun sebenarnya selain adanya erosi ini juga yang memperparah itu adalah penurunan muka tanah ya, atau land subsidence gitu. Jadi yang satu menurun gitu ya, yang satu lagi menurunkan. Jadi itu otomatis yang tadinya mungkin tidak terlalu parah gitu ya, tapi dengan double attack seperti ini itu jadinya dia tambah cepat kerusakan dan degradasi lingkungannya. Jadi dan ini sebenarnya memberi dampak juga ya kepada masyarakat pesisir dan juga terhadap perekonomian pastinya, karena kan banyak kita tahu bahwa jalan Pantura itu mostly ada di pesisir gitu ya. Ada beberapa titik itu malah sangat dekat dari Jawa Timur nih, di Tuban segala macam itu kan itu jalannya sangat dekat ya dengan laut gitu ya. Jadi itu memang sangat-sangat mengkhawatirkan, Pak.
1: Nah, kemudian Bu, saat ini program apa saja yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pemulihan wilayah pesisir terdampak? Maksudnya dalam jangka panjang solusi apa yang sudah disiapkan?
5: Sudah disiapkan atau akan datang, Mbak?
1: Ya. Jadi, okay. Ya, mungkin berjalan dan akan datang, Bu. planning.
5: Ya. Yang pasti kami menggunakan pendekatan nature-based solution ya Mbak, pendekatan berbasis alam. Karena sebenarnya alam itu punya kemampuan sih untuk menyembuhkan dirinya. Tapi kan memang satu sisi kita tahu ada pembangunan, ada apa ya, tekanan antropogenik di wilayah pesisir ya. Itu yang terkadang menghambat sebenarnya penyembuhan alami dari si lingkungan ini sendiri. Jadi kami di KKP sebenarnya mendorong pendekatan-pendekatan yang tadi berbasis lingkungan dengan rehabilitasi ekosistem maupun secara hibrid, Mbak. Jadi mungkin rehabilitasi ekosistemnya juga perlu diperkuat atau dikombinasikan dengan beberapa pendekatan lain gitu ya. Misalnya kalau kita mau tanam mangrove kan mungkin tidak semua lokasi itu bisa langsung ditanam, bisa langsung dikembalikan gitu ya. Jadi butuh pendekatan lain, misalnya pembangunan sediment trap atau metode lainnya gitu ya yang bisa diterapkan gitu sebagai bagian dari upaya rehabilitasi pesisir Jawa.
1: Oke, baik Bu Fegi, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Mas Dani. Mas Dani ini adalah Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI. Baik, Mas Dani, bagaimana kalau Mas Dani lihat saat ini dampak erosi pesisir yang dirasakan langsung oleh masyarakat nelayan? Adakah suara-suara di bawah, Mas, terkait kondisi ini?
6: Ya, terima kasih, Mbak. Pertama, mohon maaf saya terlambat tadi. Terima kasih, Mbak Fegi. Mas, itu bagus ya. Saya kira yang disampaikan tadi oleh dua rekan kita sebelumnya sudah sedikit banyak ya menggambarkan situasi bagaimana terjadinya degradasi ekosistem atau lingkungan di daerah pesisir yang sebenarnya kalau kita melihat dampaknya bagi masyarakat pesisir dan nelayan itu sangat besar ya. Abrasi pantai misalnya banyak dialami di bukan saja di pantai utara Jawa ya, tapi juga di banyak daerah di seluruh daerah pesisir ya, di hampir seluruh Indonesia. Itu yang juga menjadi keluhan dari nelayan-nelayan kecil, nelayan tradisional, dampak dari situasi semacam ini. Termasuk juga yang saya kira seringkali disampaikan atau seringkali dipublikasikan, diberitakan oleh kita, ya oleh teman-teman media soal masifnya banjir rob ya, lalu kemudian situasi alam yang tidak menentu, semakin tidak menentu, cuaca ekstrim dan sebagainya. Nah ini saya kira kalau kita bicara masalahnya sebenarnya sudah relatif teridentifikasi ya. Nah yang masalah ya atau yang perlu kita dalami sekarang ini adalah jalan keluarnya ya. Tadi Mbak Fegi mengatakan sebenarnya KKP inginnya sih mendahului membuat satu kebijakan yang solusi berbasis alam gitu ya. Tetapi saya kira tadi juga disampaikan oleh Mbak Peggy bahwa tekanan dari kebijakan pembangunan ya, pertambahan populasi dan sebagainya itu seringkali solusi-solusi berbasis alam itu kerap sekali menjadi nomor dua gitu. Nah ini juga berkaitan dengan hampir kita tidak punya satu uji tuntas ya, yang betul-betul tuntas gitu terhadap solusi-solusi yang ingin ditawarkan oleh pemerintah. Sejak dulu kita banyak sekali berdiskusi soal tanggul laut, soal giant seawall, soal mangrove ya sebagai solusi dari masalah ini. Tetapi nyaris tidak pernah menuntaskan itu, solusi-solusi yang ditawarkan itu. Bahkan tidak sedikit sekali ya melibatkan partisipasi dari masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan nelayan di dalam menawarkan atau mendiskusikan, mendalami solusi yang akan ditawarkan pemerintah, termasuk giant seawall yang sekarang mau dilakukan oleh pemerintah ini gitu. Saya kira belum pernah ada diskusinya, tiba-tiba kita mendengar Pak Menko, AHY ya itu gembar-gembor akan menjalankan ini dalam waktu dekat gitu. Saya kira ini harus kita perhatikan semua, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, terhadap ekosistem di daerah pesisir, terutama juga dampak pada nelayan-nelayan kecil di Indonesia, khususnya di wilayah Pantura ya.
1: Oke. Mas Dani, kalau Mas Dani kan sering atau berdekatan sekali dengan nelayan ya Mas ya. Kira-kira keluhan apa saja yang paling sering disampaikan nelayan terkait kondisi ini atau mungkin kerusakan wilayah pesisir Mas?
6: saya kira tadi kan pertama ya soal apa namanya tadi sudah disebutkan ya land subsidence itu ya penurunan air tanah gitu atau apa tanah gitu ya di daerah pesisir. Di saat yang bersamaan karena dampak perubahan iklim ini terjadi peningkatan muka air laut gitu. Jadi airnya makin banyak, makin tinggi, tanahnya makin rendah gitu. Akhirnya airnya masuk ke daratan, banjir di mana-mana gitu. Nelayan nggak bisa melaut, kehidupan desa-desa pesisir terganggu, anak sekolah juga terganggu, ya ibu-ibu nggak bisa masak, nggak bisa nyuci dan lain-lain gitu. Itu sih potret yang umum kita lihat hari-hari gitu di banyak wilayah pesisir Indonesia. Termasuk misalnya karena abrasi pantai yang demikian rupa ya, itu kan kita juga kesulitan ya mencari di mana wilayah atau tempat sandar perahu ya yang bisa kemudian menampung ya kapal-kapal nelayan-nelayan yang ada di wilayah pesisir ini gitu. Nah itu saya kira kalau makanya saya bilang tadi di awal kalau masalahnya praktis sudah sangat banyak ya, sangat banyak penelitian dan riset dilakukan mengenai hal ini, publikasi-publikasi juga sudah ada di mana-mana. Nah, yang perlu kita dalami sekarang ini, Mbak Tegin, menurut saya adalah apa jalan keluarnya yang harus kita rembuk sama-sama ini. Ya, kalaupun solusi-solusi yang ditawarkan itu uji tuntasnya sudah sejauh mana? Ya, sejauh mana nelayan bisa terlibat atau dilibatkan dalam proses diskusi dan pendalaman itu? Nah, hal-hal yang semacam itu yang menurut saya harus ada porsi diskusinya. Kalau masalahnya udah banyak sekali, udah puluhan tahun ya masyarakat nelayan ini mengalami problem-problem yang berkaitan dengan penurunan lingkungan atau ekosistem yang ada di daerah pantai dan pesisir kita, termasuk misalnya soal sedimentasi lah gitu ya, soal di muara sungai ya menuju ke laut, pendangkalan-pendangkalan muara dan sebagainya yang menyebabkan kapal-kapal perikanan nelayan-nelayan kecil kita sulit untuk melaut ya di waktu-waktu tertentu. Nah itu hal-hal yang menurut saya kita bisa bongkar lagi masalah-masalah itu. Nah tapi saya mendorong dengan sangat ya kepada terutama kepada pemerintah, KKP atau universitas perguruan tinggi, kita harus fokuskan diskusi kita ke depan pada jalan keluar yang itu jangan dimonopoli diskusinya oleh pemerintah saja, tapi oleh stakeholder yang ada saat ini terkait dengan yang berkaitan dengan urusan perikanan, kelautan ya, dan sebagainya.
1: Oke, baik.

0: Kemudian ada satu lagi, ada pengambilan air tanah dalam yang berlebih juga ya oleh perusahaan-perusahaan gitu ya, baik oleh perusahaan maupun oleh masyarakat ya, itu juga berdampak terhadap penurunan air tanah seperti itu Mbak. Jadi penurunan tanah atau amblasan tanah seperti itu, sehingga pantai itu kalau terjadi amblasan tanah itu tidak gelombang air laut tidak perlu mengerosi, itu air laut sudah masuk sendiri gitu karena daratannya turun seperti itu Mbak. Nah itulah beberapa faktor manusia ya, faktor manusia yang mengganggu keseimbangan alam, keseimbangan pantai ya, keseimbangan.
1: Oke, baik. Jadi itu tadi dari Pak Tubagus sudah disebutkan ya beberapa aktivitas yang memang ternyata juga mempercepat adanya erosi. Tapi untuk saat ini Pak, mungkin bisa disebutkan daerah mana saja di Pantura yang masuk kategori paling rentan Pak?
0: Ya, kalau kita kita bagi berdasarkan provinsi ya Mbak ya. Berdasarkan provinsi itu untuk daerah panjang garis pantai erosi. Panjang garis pantai erosi itu yang paling tinggi itu memang di Jawa Tengah Mbak. Itu hampir mencapai 450 km panjang garis pantai erosi. Kemudian di Jawa Timur itu nomor 2 Mbak, sekitar 400 km. Kemudian di Jawa Barat sekitar 250 km. Itu dari panjang garis pantai erosi. Kalau luas artinya daratan yang hilang akibat proses erosi atau adanya air laut yang masuk ke daratan gitu seperti itu akibat rendaman air laut itu tertinggi masih di Jawa Tengah, itu lebih dari 7.000 hektar hilang daratan karena proses erosi. Kemudian kedua di Jawa Barat itu 5.000 hektar itu daratan hilang. Kemudian Jawa Timur sekitar kurang lebih 2.000 hektar dan selebihnya yang mungkin di Banten sekitar 1.000 hektar. Yang paling kecil dari DKI Jakarta ya, karena areanya cukup kecil. Nah itu kalau berdasarkan provinsi ya Mbak ya. Tapi kalau berdasarkan kecamatan atau berdasarkan daerah administrasi yang lebih kecil itu yang paling tinggi itu kecamatan yang mengalami erosi paling tinggi itu memang di daerah Sidogemah ya, di desa Sidogemah Sayung Demak ya di Jawa Tengah, itu perubahan garis pantainya itu mencapai lebih dari 5 km. Jadi yang dulunya garis pantai itu di daerah laut itu sekarang sudah masuk ke daratan itu lebih dari 5 km. Kemudian luas perubahannya atau luasnya luasan yang hilang itu sekitar 511 hektar itu di Sidogemah. Nah, kemudian yang kedua itu di Muara Gembong, Jawa Barat. Di Muara Gembong, tepatnya di Pantai Bakti, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, itu perubahan garis pantainya itu mencapai hampir 5 km, itu ya sekitar 4.800 meter. Kemudian luas perubahannya atau luas daratan yang hilangnya itu lebih besar dari Demak, itu sekitar 858 hektar gitu. Kalau tadi di Demak itu luasan yang hilang sekitar 511, kalau di Pantai Bakti itu di Muara Gembong itu 858 hektar. Itu yang tentu saja daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian ya Mbak ya, perlu mendapatkan perhatian. Saya di sini banyak listnya Mbak. nanti mungkin lebih detail nanti kita bisa apa bisa sampaikan ke Mbak gitu ya. Tapi yang paling mengalami erosi ya, yang paling tinggi itu ya di Jawa Tengah itu tadi, kemudian di Jawa Barat seperti Pantai Bakti.
1: Baik. Saya lanjutkan nanti Pak Tubagus, saya ke Ibu Fegi. Ya. Nah, Ibu Fegi, ini ada yang menarik ya Bu ya, dari paparan Pak Tubagus, kemudian juga penyampaian kondisi masyarakat pesisir oleh Pak Dhani. Kondisi lingkungan sudah seperti itu Bu di pesisir. Nah, kira-kira program apa yang saat ini dijalankan KKP dalam pemulihan wilayah pesisir terdampak Bu? Mengingat kondisinya saat ini Pak Dhani tadi menyampaikan diharapkan ada keterlibatan masyarakat pesisir untuk dalam penentuan kebijakan, duduk bersama lah istilahnya begitu. Dan tentunya kerusakan sudah tidak bisa menunggu lagi Bu. Kita harus cepat-cepat turun, katakan seperti itu. Nah, ini dari KKP seperti apa melihat kondisi ini Bu?
2: Ya, Mbak.

0: tadi ada data-data yang disampaikan oleh Mas Bagus juga ya, mengenai daerah-daerah yang prioritas begitu. Jadi KKP sendiri sebenarnya sudah sejak lama ya, tapi mungkin masih spot-spot ya mungkin ya, kita melakukan upaya-upaya penanggulangan gitu ya, merehabilitasi kembali ekosistem pesisirnya, yaitu misalnya dengan penanaman mangrove maupun dengan membangun beberapa tipe sediment trap sebenarnya. Dan di beberapa lokasi itu berhasil, namun di beberapa lagi memang agak challenging gitu ya. Nah, tapi yang pasti setiap kami melakukan kegiatan ini, kami pasti akan melibatkan masyarakat setempat. Ya, misalnya kalau kita ngomong tentang rehabilitasi mangrove misalnya, otomatis kami akan, yang pertama kami cari adalah lahan itu clean and clear, dan ada kelompok yang mau bekerja sama, bersedia bekerja sama dengan kami, tidak hanya menanam, tapi juga memelihara, dan nanti mungkin bisa memanfaatkannya juga si apa ya mangrove yang telah tumbuh itu menjadi sumber income ekonomi baru gitu ya. Dan ini misalnya saya kasih contoh di Jawa Tengah ya, apa ya, di Brebes misalnya, kami di tahun 2016 itu membangun sediment trap menggunakan biotekstil gitu ya, di depan namanya Pulau-Pulau Cemara gitu ya, itu berhasil men-trap sediment cukup banyak. Itu jadi dia kita pasang di garis pantai yang sebelumnya memang sudah ada tapi hilang. Jadi kita pasang kembali di situ, yang daratan yang sudah menjadi laut di belakangnya itu kemudian menjadi dangkal dan bisa ditanami kembali. Dan itu dimanfaatkan juga menjadi objek wisata, ekowisata. Jadi terintegrasi itu bestadil, jadi memanfaatkan itu sebagai ini sebagai sumber pendapatan baru, sumber ekonomi baru bagi masyarakat desanya. Jadi itu sebenarnya yang kami harapkan ya, semua titik itu mudah-mudahan bisa seperti itu gitu ya. Jadi ada kerjasama, karena bagaimanapun tadi Mas Jami bilang, kita mau ngapain gitu, kok masyarakat gak dilibatkan. Sebenarnya yang pasti ada, karena kan program gak mungkin bertahun-tahun ya. Kemungkinan itu adalah kita akan ada fase, kita fase melepaskan dan kita serahkan itu kepada masyarakat untuk diberdayakan atau dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan bersama seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Jadi sudah ada upaya-upaya yang dilakukan ya, penanaman mangrove. Tapi untuk mangrove sendiri itu bagaimana, Bu Fegi? Apakah bisa tumbuh dengan baik mengingat mangrove ini kayaknya juga perawatannya agak susah, Bu, dan tumbuhnya lama?
0: Kalau mangrove mau tumbuh cepat, berarti kita harus lihat sebenarnya spesies apa yang awalnya di situ. Jadi harus cocok memang, cocok-cocokan ya, Mbak. Karena gini, spesies mangrove itu banyak, tapi tidak semua yang satu kan zoofora semua gitu. Ternyata di situ apisernya harusnya gitu ya. Itu memang harus bagaimanapun kami biasanya dan saya rasa teman-teman kementerian lain juga yang melaksanakan rehabilitasi mangrove pasti akan mengecek itu gitu, awalnya gitu ya. Dan spesies apa yang paling tepat gitu ya. Kalau nggak tepat nanti dia terbuang juga sih, Mbak.
1: Oh begitu ya, Bu.
0: Jadi akan lama besarnya, tapi kalau dia cocok biasanya dia akan cepat tumbuh gitu ya. Dan sebenarnya pemilihan lokasi juga penting. Jadi tadi mungkin sekilas Mas Bagus sudah menyebutkan mengenai hidrooseanografinya laut ya, tapi itu juga penting memang, karena gelombang datang dari mana, dibawa sampah atau enggak, habis itu kan masih kecil-kecil ya, kita tanam masih berapa daun gitu ya. Ya itu kan itu harus kuat gitu ya, bertahan ya gimana gitu ya. Itu harus dipikirkan memang. Jadi teknik menanam mangrove juga tidak sama di semua lokasi, Mbak. Kita lihat lagi lokasinya seperti apa, kita pilih misalnya rumpun berjarak, misalnya enggak bisa satu-satu ditanam satu kali satu, tapi kita maunya tanamnya segerombolan gitu, rumpun, tapi ada jaraknya gitu. Ya itu kembali lagi, Mbak, kepada situasi dan kondisi yang ada di lapangan seperti itu.
1: Bu, kalau tadi kan disampaikan Pak Tubagus ya, kondisi saat ini seperti apa di wilayah pesisir pantai. Solusinya itu apakah hanya

0: dapat diterapkan, apalagi sekarang kan sudah ada badan otorita ya, pengelola Pantura Jawa, yang memang saya lihat dari beberapa presentasinya itu sudah menetapkan sebenarnya kawasan-kawasan tertentu itu yang akan dibangun dengan hard structure. Jadi nanti bentuknya apakah itu dice atau sewell gitu ya, nanti mungkin belum sedetail itu, tapi ada yang hybrid gitu ya, jadi dikombinasikan dengan soft structure juga seperti itu. Nah, kenapa selama ini mungkin KKP lebih memilih pendekatan yang soft structure? Sebenarnya karena satu, itu lebih kita berbagi peran juga ya, karena ada teman-teman PUPR juga, sekarang PU saja ya, ada teman-teman PU juga yang biasa melaksanakan pembangunan hard structure di pesisir gitu ya. Jadi kami berbagi dan kami melengkapi dengan substructure biasanya. Bukan berarti hard structure tidak bagus, tidak bisa, tapi pasti dia butuh waktu yang lebih lama pembangunannya, biaya pasti akan lebih mahal juga gitu ya, dan dia juga membutuhkan memang membutuhkan kajian sebelumnya atau perencanaan yang ini, karena kalau setahun sudah roboh misalnya itu kan jadi ini lagi ya, jadi cerita lain lagi gitu ya. Jadi memang harus dipastikan juga, karena membangun struktur di laut itu mbak tidak segampang membangun struktur di darat gitu ya, biayanya pasti bisa berkali-kali lipat. Karena yang kelihatan lebih sedikit tapi di bawahnya panjang, dan kita harus memastikan juga apa sedimen di bawahnya itu stabil. Karena kita pasti akan mencari sampai kita akan sondir sampai tanah kerasnya gitu untuk bentuk ininya. Jadi memang tidak ada satu resep ya untuk mengatasi abrasi ataupun genangan air laut yang sama di untuk setiap lokasi. Semua itu perlu dikaji kembali berdasarkan situasi lokalnya dan bagaimana kesepakatan kita memang dengan masyarakat. Jangan sampai kita tutup siwel, ternyata orangnya nggak mau. Itu kan jadi masalah juga, Mbak, nantinya. Kita pasti harus mendengarkan itu SDB, rembuk desa, itu pasti harus dilakukan untuk mengakomodir semua masukan. Dan mencari titik temu sebenarnya. Titik temunya bagaimana? Karena kan nggak... ada kepentingan terkadang yang lebih besar yang harus diperjuangkan juga gitu ya, harus kita laksanakan bersama. Dan seperti saya katakan tadi, saat ini memang untuk Pantura Jawa ini karena sudah jadi concern ya Bapak Presiden juga, maka saat ini badan otorita pengelolaan Pantura Jawa itu saya lihat sudah mulai mengasess ya. Mulai dari barat, dari Banten sampai Jawa Timur gitu ya, bagaimana kondisinya gitu, kondisinya dan apa yang mereka rencanakan untuk segmen-segmen itu. Jadi mereka membagi-bagi itu Pantura menjadi segmen, Mbak.
1: Oke, baik. Ibu Fegi, saya beralih ke Pak Dani dari KNTI. Pak Dani, tadi disampaikan juga oleh Pak Tubagus selaku peneliti bahwa masyarakat juga ada peran di sini, Pak, dalam ya itu tadi ya, agak memperburuk situasi di area pesisir seperti pembukaan tambak begitu, yang akhirnya menggeser keberadaan dari mangrove dan beberapa hal-hal atau aktivitas yang lain. Ini kalau Pak Dani melihat ini sebenarnya dari sisi masyarakat seperti apa, Pak? Karena dorongan ekonomi atau mereka belum mengetahui ancaman ini?
2: Iya, saya kira langkah-langkah pemulihan pesisir dan laut itu memang harus dikombinasikan ya, antara kesadaran kita secara kolektif ya, baik masyarakat, pemerintah, dunia usaha ya, antara hulu dan hilirnya gitu, antara orang yang di darat atau yang di gunung dengan orang yang di pantai, yang di pesisir gitu. Karena misalnya tadi kalau kita bicara abrasi, erosi ataupun sedimentasi ya, material-material yang bukan saja disebabkan karena faktor-faktor yang secara apa tadi ya, oceanografi gitu yang ada di laut, tetapi juga seringkali kita melihat bagaimana praktek atau perilaku orang-orang yang ada di darat yang menyebabkan kerusakan lingkungan di daerah pesisir pantai itu makin parah gitu, karena polusi ya, sampah ya, dan yang sebagainya. Nah, termasuk yang saya kira seperti yang disampaikan oleh Mbak tadi, ekspansi dari areal-areal pertambakan gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya karakteristiknya seperti apa sih, ini kan perlu didalami ya, siapa yang membuka tambak-tambak baru itu gitu. Siapa

0: dihancurkan. Kenapa mereka bisa membuka lahan-lahan tambak di daerah yang seharusnya menjadi lokasi konservasi gitu? Nah ini bukan pertanyaan yang mudah ya kan, karena seringkali kita menemukan ada satu apa namanya ya kekuatan modal gitu ya yang besar yang kemudian merangsek gitu ya di daerah-daerah pesisir untuk membuka aktivitas-aktivitas pertambakan seperti yang tadi disebutkan gitu. Nah ini jadi nggak bisa juga disalahkan masyarakatnya, mungkin juga masyarakatnya di situ hanya jadi buruhnya aja, buruh tambaknya, tapi pemodalnya tetap dari orang kota gitu kan ya, orang yang punya duit. Dan yang paling penting adalah bagaimana lahan yang atau lokasi yang seharusnya tadi saya bilang ya menjadi lokasi wilayah konservasi itu justru diberikan izinnya, atau kalaupun mereka tidak berizin tapi tetap dibiarkan gitu oleh aparat penegak hukum. Nah ini sekali lagi saya katakan dia tidak sesederhana ya mengatakan bahwa ada aktivitas masyarakat yang juga berkontribusi pada kerusakan di wilayah pesisir, tetapi kita harus melihat faktor-faktor ekonomi politik ya yang menyertai itu yang pertama. Nah yang kedua, saya kira diskusi yang sedang mengemuka, saya setuju dengan Mbak Fegi tadi ya, bahwa sebenarnya upaya yang terus-menerus harus dilakukan untuk merehabilitasi, ya, merestorasi, mengkonservasi wilayah pesisir kita ya, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih substructure atau kegiatan-kegiatan pemulihan lingkungan berbasis alam, melibatkan partisipasi masyarakat dan sebagainya. Ini saya kira yang sebenarnya dalam banyak hal sangat bermanfaat. Nah yang kami khawatirkan yang tadi sejak awal saya katakan sebenarnya ketika dia muncul dengan solusi keras tadi ya, pembangunan infrastruktur dan sebagainya, di tengah bahwa problem yang sedang ingin dijawab ini betul adalah problem yang penting untuk segera diselesaikan, untuk segera dijawab oleh pemerintah, tetapi bagaimana cara menjawabnya, bagaimana proses itu dilakukan, itu juga tidak kalah penting gitu. Misalnya kalau kita membangun giant seawall gitu, giant seawall seperti apa sih yang sebenarnya dibayangkan oleh badan otorita itu ya, apakah itu kemudian dengan cara mereklamasi pantai ya, membuat daratan-daratan baru gitu ya, lalu kemudian dibangun giant seawall di agak ke tengah di laut yang bisa jadi itu akan mengganggu aktivitas nelayan gitu ya, untuk daerah penangkapan mereka ya, jalur penangkapan ikan nelayan, fishing ground yang sebenarnya menjadi tumpuan dari nelayan tradisional atau nelayan kecil. Nah ini yang saya maksud gitu, bahwa betul ada kepentingan publik yang atau kepentingan yang lebih besar, tapi kepentingan yang lebih besar itu menurut kacamata dan cara pandang siapa, nah itu yang harus didudukkan gitu. Makanya tadi di awal saya katakan sebenarnya kita belum pernah nih melakukan satu uji yang betul-betul tuntas ya, apakah membangun tanggul itu merupakan satu solusi permanen yang kita harus lakukan sepanjang Jawa Banten sampai Jawa Timur itu ya. Tadi juga Mbak Fegi menyebutkan, mungkin juga ada yang mekanismenya hybrid, ada yang tanggul, ada yang ditanam mangrove gitu ya, ada juga mungkin tanggul tapi bahannya bukan dari beton, bahannya dari bambu ya dan sebagainya, yang juga teknologinya sudah, yang kami lihat sudah mulai disampaikan juga gitu. Nah hal-hal yang semacam itu nggak bisa hanya dari cara pandang pemerintah saja gitu, karena di situ ada masyarakat. Di pesisir itu banyak, apalagi kalau kita bicara Pantura, ada jutaan orang yang tinggal dan hidup di daerah itu, dan sebagian besar mengandalkan kehidupan dan ekonominya dari laut gitu ya, dari aktivitas yang ada di laut dan di pesisir. Jadi kami misalnya di KMTI, data-data yang disampaikan oleh Mas Tubagus itu konfirm sekali gitu ya. Di Muara Gembong, satu basis KMTI di sana. Kemarin bulan Ramadan lalu saya ke sana, dan masyarakat mengeluhkan memang dalam beberapa tahun terakhir itu intensitas banjir rob itu sudah makin melebar gitu ya, makin tinggi airnya. Itu saya kira apa namanya data yang disampaikan Mas Tubagus itu betul sekali gitu. Apalagi kalau kita bicara Demak tadi juga disebut gitu ya, bahkan rumah-rumah di sepanjang pesisir sudah pada tenggelam kan gitu ya kira-kira, di Semarang juga gitu. Saya kira itu hal-hal yang apa namanya yang terjadi memang realitasnya di lapangan. Nah, tinggal ini satu anu ya, satu pertaruhan juga sebenarnya. Kami sebagai organisasi nelayan, masyarakat pesisir juga membutuhkan ya solusi yang harus dijawab dan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini. Tetapi saya kira partisipasi, keterlibatan ya, informasi yang jelas ya bagaimana proyek atau program itu akan dilakukan itu menjadi sangat krusial dan sangat penting juga itu untuk didiskusikan.
1: Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, ini tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber terkait topik kita malam hari ini, mencari solusi erosi di pesisir utara Jawa. Yang pertama Bapak Tubagus Solihudin dari Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Singkat saja Pak, silakan closing statementnya.
2: Ya baik, terima kasih Mbak. Jadi mengingat komplikasinya ya, daerah pesisir pantura Jawa tadi sudah dibahas ya, beberapa ancaman seperti erosi, agresi, kemudian kenaikan muka air laut, kemudian adanya penurunan tanah, juga ada intrusi air laut, polusi, sampah dan lain-lain ya. Itu jadi membutuhkan penanganan yang, saya setuju tadi ya dengan Mas Dani juga dengan Mbak Peggy, penanganan yang apa namanya yang melibatkan berbagai stakeholder ya. Artinya kalau saya membahasakannya itu, kolaborasi adalah kunci seperti itu Mbak. Jadi adanya kerjasama antara multi pihak ya, mulai dari pemerintah, akademisi, kemudian peneliti, kemudian masyarakat, pelaku usaha dan lain sebagainya, itu penting dilibatkan semua dalam penanganan Pantura Jawa. Dan apabila kita tidak melakukan apa-apa gitu ya, maka akan sangat merugikan masyarakat secara ekonomi ya. Hasil dari mapping kita itu di Pantura Jawa ya Mbak ya, itu ada sekitar 5.000 km lebih sawah. Bayangkan kalau kita tidak melakukan apa-apa, sawah akan sini tergerus atau terendam air laut. Kemudian ada area terbangun Mbak. Area terbangun itu lebih dari 1.500 km itu terkonsentrasi di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Cirebon, di Kota Tegal, kemudian di Semarang, Demak, kemudian di Surabaya. Bayangkan kalau kita tidak melakukan apa-apa, oh ya Pekalongan, jangan lupa. Itu juga cukup complicated ya. Dan itu kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka akan semakin banyak daerah tererosi, tergerus, dan hilang, daratannya hilang. Dan itu akan sangat merugikan masyarakat, itu seperti itu. Belum berbicara tambak Mbak, itu lebih dari 1.400. Jadi kerugian yang akan dialami sangat-sangat besar oleh masyarakat. Makanya kita perlu berkolaborasi ya, multi pihak tadi, multi stakeholder tadi, untuk bersama-sama memikirkan bagaimana solusi untuk Pak Kerajaan. Itu Mbak dari saya. Terima kasih. Baik.
1: Terima kasih Ibu Peggy, silakan closing statement singkat saja 1 menit Ibu.
3: Terima kasih Mbak. Saya rasa kurang lebih senada ya, kita sama-sama sadar bahwa isu abrasi di Pantura Jawa ini bukan hanya sekedar masalah hilangnya daratan, tapi juga masalah hilangnya ruang hidup dan juga kesempatan ekonomi bagi masyarakat pesisir gitu ya. Dan kami di BKP ini selalu berkomitmen bahwa kita merehabilitasi ini, misalnya dengan menanam mangrove, itu tidak hanya soal menanam pohon, tapi juga membangun kembali alam ya, memperbaiki alam gitu. Jadi kita bekerja sama dengan alam, bukan melawannya gitu ya. Dan kita berharap bahwa ada kolaborasi di situ, ada sinergi, karena pasti ini bukan hanya bisa dilakukan oleh satu pihak sendiri-sendiri gitu ya, yang kerja dengan silo. Jadi kita butuh kolaborasi seluruh elemen yang terkait gitu ya, menyepakati mau dibawa kemana dan komitmen kita sebenarnya. Baik. Komitmen dan aksi konkret apa yang bisa kita bawa ke Pantura Jawa. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Dani. Singkat saja Pak, satu menit Pak, kita berbatas waktu, silakan Pak Dani closing statement. Iya, Pak Dani. Iya, baik.
4: Halo, ya, silakan. Sorry.
1: Ya. Satu menit kita
4: berbicara. Ya, saya kira tidak diragukan lagi bahwa laut adalah masa depan bangsa ini. Ya, kita sangat mengandalkan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari laut, tetapi sekaligus juga bagaimana upaya-upaya pemulihan ya terhadap lingkungan laut dan pesisir itu harus menjadi agenda yang segera dan mendesak. Tapi jangan lupa seperti saya katakan tadi ya, seringkali kebijakan-kebijakan kita itu mengabaikan ya aspek-aspek partisipasi yang lebih bermakna dari masyarakat. Saya kira itu kunci dari keberhasilan dari apapun desain program ataupun strategi yang akan kita lakukan ke depan. Saya setuju kita harus kolaborasi, harus gotong royong menghadapi semua ini. Supaya laut kita makin sehat, masyarakat pesisir lebih sejahtera ya, dan kebijakan pemerintah yang lebih pro terhadap masyarakat juga bisa mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat.
1: Baik. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber, Ibu Faigi, Bapak Tubagus, dan juga Bapak Dani atas waktunya sudah diluangkan bersama kami. Dan pendengar Pro 3 tidak terasa di penghujung acara. Demikian tadi untuk perbincangan kami terkait mencari solusi erosi pesisir utara Jawa dengan narasumber Bapak Fergi, Ibu masuk kami, Ibu Faigi Nurhabni, STM TMSC, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Alih Madya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian Bapak Tubagus Solihudin, Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, dan juga Bapak Dani Setiawan, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI. Terima kasih atas perhatian Anda. Untuk Anda pendengar Pro 3, jangan beranjak kemana-mana karena setelah lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19. Saya pamit, sampai jumpa dan terima kasih.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaidi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan pelatihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita stand by di pasar Eropa. Kita kemudian stand by di pasar Amerika. Ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri itu dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaidi juga mengatakan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di atas kita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik. Sehingga kami evakuasi tahap dua pasien kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke pemeriksaan di dan saat ini sudah dirawat ke pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk mengevakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Saada Tendarain. Ain?
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau makahrot dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal banyak pasmas dari Kampung Sabar sampai sekarang sudah jalan 10 tahun. Karena masuknya malam siang. Ya, ya, tuanya ya. Sampai kalau ya, kalau nggak salah sambilan apa ya? Ya, ada panas kepala, akan paling gitu.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, ya ini Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadiem sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan BPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulangan.
14: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat.
17: Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permuzaki melaporkan. Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu Selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
18: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Bu Selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Kip Amil, Terminal Aijat dan Terminal Jabal Tabah dan layanan bus selawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jemaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jemaah dari Indonesia dan juga jemaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Mispala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, dari Pulau Alam, Media Center Haji Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS, yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
2: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
2: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
20: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayern hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayern sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI.

0: Oke, aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol. Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta golden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
2: Jadi kapan dirayain sih? Kalian makan sama hangout ya?
3: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
2: Kenapa?
3: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
2: Oh iya, terus kapan dong?
3: Minggu aja deh, gimana?
2: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
3: Izin sekali gak apa-apa kali.
2: Izin? Jangan dong. Aku yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
3: Terus?
2: Satu aja deh, kalian cari pandangan.
3: Oke, let's go.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah terus mendorong pelaku UMKM bertransformasi menjadi eksportir melalui pendampingan dan perluasan akses pasar global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra. Eliana.
6: Ya, pendengar, Kementerian Perdagangan tengah masif mendorong transformasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar berani mengambil peran sebagai eksportir. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso yang menilai banyak produk lokal memiliki kualitas unggul namun masih terkendala pada pemahaman prosedur pengiriman ke luar negeri. Untuk memangkas hambatan tersebut, pemerintah mengoptimalkan peran 46 perwakilan perdagangan Indonesia yang tersebar di 33 negara tujuan ekspor. Melalui program pendampingan, para pelaku usaha kini dapat melakukan presentasi produk secara virtual untuk menggali potensi pasar dan langsung dihubungkan dengan calon pembeli mancanegara. Berikut adalah pernyataan Menteri Perdagangan Budi Santoso.
7: Tentang sarana ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu, kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga.
8: Ya, retail
7: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
6: Ya, pendengar, selain pendampingan langsung, pemerintah juga menyediakan layanan terpadu melalui platform digital untuk mempermudah akses informasi pasar dan katalog produk secara global. Layanan ini mencakup profil pembeli internasional hingga konsultasi desain produk agar sesuai dengan standar pasar yang dituju. Sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan para pelaku usaha terus diperkuat untuk memastikan ekosistem ekspor nasional semakin kompetitif dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengundang udara untuk Indonesia.
4: Wawancara Pro 3.
5: Kita akan bahas mengenai topik Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyelesaikan putaran terakhir pembicaraan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping sekaligus mengakhiri kunjungan kenegaraannya ke Beijing. Dalam wawancara dengan Fox News, Trump mengatakan Xi berkomitmen untuk menahan pengiriman peralatan militer ke Iran. Presiden Amerika Serikat itu juga menyebut Tiongkok ingin Selat Hormuz kembali dibuka dan Beijing telah sepakat untuk membeli minyak dari Amerika Serikat. Sementara media pemerintah Tiongkok telah merilis keterangan resmi mengenai pembicaraan antara Xi Jinping dan Donald Trump di Zhongnanhai. Xi menyebut kunjungan tersebut sebagai bersejarah dan menjadi tonggak penting. Dia juga mengatakan kedua pemimpin telah menetapkan posisi baru bagi hubungan yang konstruktif, strategis dan stabil antara kedua negara. Fokus utama pertemuan ini meliputi stabilisasi ekonomi atau perdagangan, kemudian termasuk juga kerjasama komoditas seperti kedelai, daging, kemudian juga jet Boeing. Dan menurut pengamat dari berbagai kalangan, pertemuan ini lebih bersifat diplomasi simbolik untuk menunjukkan relevansi kedua pemimpin daripada menghasilkan kebijakan strategis yang substantif. Tapi paling tidak sejauh mana, kedua pemimpin ini juga telah bertemu dan berpengaruh terhadap kondisi geopolitik saat ini. Kami akan berbahas soal ini ya. Anda juga bisa memberikan komentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati hubungan internasional dari BINUS University, Tia Mariatul Kiptia. Bu Tia, selamat malam.
9: Selamat malam.
5: Selamat malam. Bu Tia, bagaimana melihat pertemuan antara Xi Jinping dengan Trump? Ini bisa juga akhirnya berpengaruh terhadap kondisi geopolitik, paling tidak bisa meredakan lah kondisi saat ini.
9: Ya, harapan kita memang di Jinping ya,
5: yeah,
9: bertemu karena beberapa kali perundingan antara Iran dan Amerika Serikat itu fail, tidak membuahkan hasil, dan rupanya Islamabad juga tidak bisa berbuat apa-apa, begitu ya. Bahkan Iran sempat pulang ketika utusan dari Amerika Serikat hadir, begitu. Jadi memang dua-duanya tidak bisa duduk bersama, begitu ya, melanjutkan perundingan. Nah, harapannya ketika terjadi ceasefire namun tidak dijalankan juga ceasefire ini, kita ada harapannya di Jinping, begitu.
5: Yeah.
9: Tapi memang dari awal sebelum Islamabad ditunjuk sebagai mediator, saya lebih refer ke China sebagai mediator. Karena memang China saya pikir cukup dihormati Amerika Serikat dan juga dipercaya Iran. Karena memang Iran dan China itu bukan setahun dua tahun melakukan relations atau hubungan baik ya, menjadi mitra, aliansi dan lain sebagainya. Itu sudah cukup lama, Pak. Jadi memang harapan kita yang di China. Namun berbagai apa analisis begitu ya mengenai pertemuan mereka, ada mengatakan ini Amerika akan menekan China, begitu yeah, ya. Saya rasanya melihat Jinping itu bukan sosok leader atau pimpinan yang mampu ditekan, begitu ya. Tapi memang pembicaraan-pembicaraan itu ada ke arah Iran. Hanya saja Iran itu satu-satunya menjadi poin pembicaraan mereka berdua.
5: Yeah.
9: Jadi ada poin-poin lain, misalnya seperti tarif ya, China juga berkepentingan untuk itu. Kemudian ada ekspor-impor apa namanya
5: Boeing,
9: teknologi. Yeah. Makanya Trump kan bawa rombongan Elon Musk, kemudian ada owner Nvidia juga, ada beberapa pengusaha lain dari Amerika Serikat yang berkaitan dengan teknologi. Karena memang poin-poinnya China juga tetap mementingkan national interest-nya dia. Baru nanti ada poin mengenai Iran dan Amerika Serikat ini, dan mudah-mudahan memang input dari Jinping ini memberikan ke arah perdamaian. Jadi Trump tidak lagi mengubah statement-nya, mudah-mudahan ya. Kemudian di apa namanya ketemu satu kesepakatan, terutama mengenai Hormuz ini.
5: Yeah.
9: Karena kabarnya juga Hormuz akan segera dibuka, tapi Amerika lagi-lagi klaim ya, seperti biasa lah. Amerika klaim bahwa ini adalah bentuk pembicaraan dengan Jinping, tapi saya pikir itu bukan karena klaimnya Amerika Serikat. Karena saya pikir konflik ini sudah sangat panjang dan Amerika juga butuh untuk berhenti, Iran juga butuh untuk berhenti. Dua negara ini sebetulnya butuh untuk berhenti. Iran butuh berhenti karena memang kondisi perekonomian Iran juga sudah tidak begitu baik, begitu ya Pak ya.
5: Yeah.
9: Jadi harus ada poin terutama berkaitan dengan pengurangan sanksi. Kemudian yang kedua harus diganti infrastruktur yang diserang Amerika Serikat, kerusakan dan lain sebagainya. Semua yang ekonomi Iran juga butuh untuk round 3 untuk kembali ke peruntingan. Dan posisi Amerika Serikat juga butuh untuk segera selesai perang ini karena memang kondisi politik untuk Partai Republik juga sudah tidak menguntungkan.
5: Yeah.
9: Artinya popularitasnya sudah semakin turun, begitu ya. Amerika juga sudah tidak punya kawan, sudah banyak dirujak dunia internasional karena memang gara-gara konflik ini suplai energi ke berbagai kawasan termasuk juga ke China sendiri, ke kita, itu menjadi tersendat, begitu.
5: Yeah.
9: Jadi memang dua-duanya butuh untuk perdamaian ini, dan mudah-mudahan Xi mampu, justru bukan ditekan menurut saya, bukan ditekan Amerika, mampu menyampaikan apa yang diinginkan Iran dengan bahasanya Ji, begitu, sehingga mudah diterima oleh pihak Amerika Serikat.
5: Ya. Demikian, Pak. Tapi kalau dari perkembangan terakhir kan sejumlah poin di proposal yang diajukan Iran terakhir ya untuk perdamaian dengan Amerika Serikat itu kan tidak disukai oleh Trump, bahkan boleh dikatakan ditolaklah oleh Trump begitu ya. Nah, gimana kemudian juga kelihatannya Trump membujuk Xi Jinping untuk membujuk Iran juga lah agar tidak mungkin mengajukan syarat-syarat yang bisa diterima Amerika Serikat begitu, Putih ya?
9: Ya, ada tiga poin kalau saya melihat ya, yang memang ini menjadi kendala yang cukup besar diterima proposal itu oleh pihak Amerika Serikat. Tiga poin itu adalah yang berkaitan dengan Hormuz, dengan uranium, satu lagi dengan front. Jadi Iran itu keberatan, yang paling keberatan sekali itu di bagian front sama uranium. Jadi Amerika Serikat meminta Iran betul-betul mengosongkan uraniumnya. Itu tidak mungkin karena Iran juga butuh energi. Sekali lagi energi, bukan senjata nuklir ya. Karena di kalangan analis itu salah melihat persepsi bahwa senjata nuklir adalah energi nuklir. Tentu berbeda. Jadi artinya Iran tidak mungkin sampai 0% menghilangkan uraniumnya karena dia juga butuh untuk energi nuklir untuk kesinambungan ekonomi negaranya, apalagi di bawah sanksi begitu ya. Yang kedua, front itu juga tidak mungkin dianggap damai oleh Trump. Nah, yang keberatannya itu adalah Amerika Serikat. Karena secara politik, Amerika mempunyai politik yang permanen dengan Israel. Semacam ada perjanjian yang sangat kuat begitu, Pak. Jadi, tidak mungkin ya Amerika Serikat itu membuat front-front Iran di Timur Tengah menjadi dianggap sahabat. Itu kan yang diinginkan Iran. Itu tidak mungkin di-approve oleh Amerika, begitu ya. Yang satu lagi, Hormuz. Hormuz itu juga tarik-menarik ya saat ini. Tapi untuk Hormuz saya optimis itu bisa diselesaikan dan Xi bisa main di Hormuz. Tapi untuk yang front, saya pikir China agak susah masuknya nih. Tinggal bagaimana dia memberikan advice untuk dua poin, terutama di uranium. Dan di front, itu China bisa memberikan advice masing-masing turun. Misalnya begini, masing-masing turun itu. Amerika kan minta 20 tahun Iran untuk stop pengalian uranium. Iran minta 5 tahun. Nah, bisa jadi Xi memberikan masukan, misalnya ke kedua belah pihak, tetap melakukan pengayaan uranium untuk energi Iran tanpa melebihi ambang batas. Bisa begitu kan? Atau misalnya bisa naik 7 tahun dari Iran atau Amerika turun menjadi 15 atau menjadi 10 gitu kan. Nah itu bisa win-win solution sebetulnya. Dan saya pikir Xi bisa menjembatani ini. Bisa meyakinkan Iran bahwa kalau dia punya pengayaan uranium yang minimal di bawah ambang batas itu tidak akan diserang misalnya negaranya, ya bisa nggak kasih jaminan itu Jinping terhadap Amerika Serikat, karena kan Amerika dan Israel nggak bisa dipegang, lagi berunding diserang begitu. Itulah pengayaan uranium yang dilakukan Iran itu memang untuk defensif, untuk menjaga diri begitu kan, tapi bukan untuk senjata nuklir karena sudah diinvestigasi oleh pihak IAEA bahwa Iran tidak terbukti senjata nuklir gitu. Kemudian berikutnya, mudah-mudahan ya harapan kita semua, Jinping juga bisa mengkomunikasikan mengenai Hormuz begitu ya. Bagaimana Hormuz diletakkan kepada perannya semula, dan Iran juga tidak mesti pilih-pilih mana negara yang harus lewat, jadi damai kembali dan tidak meminta fee, tapi semuanya berjalan lancar karena seperti semula. Semula kan demikian. Semua berkat ini jalur internasional melewati Strait Hormuz tersebut sehingga jalur energi menjadi lancar kembali ke berbagai negara. Mudah-mudahan demikian, mudah-mudahan. Karena kalau saya melihat Amerika menekan China, rasanya tidak mungkin begitu ya. Karena sosok Xi pada itu kita lihat Pak, bagaimana dulu China diberi tarif 60%, China balik mengancam, saya kasih 100% balik, saya kasih 200 gitu kata Amerika. Jadi dua-duanya bukan tipe negara yang bisa ditekan, tapi mereka berdua bisa bicara begitu.
5: Nah ini ada satu poin lagi yang masih menjadi tanda tanya besar berbagai kalangan di dunia internasional ya. Karena kan dalam wawancaranya dengan Fox News, Trump mengatakan bahwa Xi berkomitmen untuk menahan pengiriman peralatan militer ke Iran. Karena kan Tiongkok boleh dikatakan kan salah satu pemasok senjata ke Iran yang cukup besar begitu ya. Nah ini benar tidak pernyataan dari Xi seperti itu, seperti disampaikan oleh Trump? Karena kan media Cina ataupun pihak dari Tiongkok sendiri kan belum ada pernyataan resmi soal ini, Butia. Atau ini hanya karangan Trump saja begitu?
9: Bisa karangan, bisa benar sebetulnya. Karena kalau persoalan-persoalan decisions yang berkaitan dengan politik itu, Xi itu kan diam, Pak. Jadi dia tidak akan mendeklarasikan, dan termasuk permainannya dalam safari politik ke berbagai negara Timur Tengah.

0: 2023 kalau tidak salah mereka membuka hubungan diplomatik dan mereka bekerja sama sampai hari ini. Ini akibat mediatornya adalah Cina, begitu.
1: Yeah.
0: Nah, saya berpikir bahwa untuk yang sekarang pun dia tidak akan mengungkapkan bahwa dia akan berhenti mengirim
1: senjata ke Iran, begitu ya, atau menunda, yeah, begitu ya.
0: Nggak ada makan siang gratis, Pak.
1: Yeah.
0: Tapi Cina, okay, gue berhenti, tapi apa yang lu kasih ke gue, gitu.
1: Yeah.
0: Okay, saya akan berhenti, kamu akan kasih apa ke saya, sehingga tetap Cina butuh perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat, karena satu, ekspor Cina ke Amerika cukup signifikan,
1: yeah,
0: besar, banyak sekali. Tapi Cina juga, Iran juga sangat-sangat dibutuhkan oleh Cina, terutama di bidang energi, karena hampir seluruhnya Cina mendapat pasokan energi dari Iran untuk pertumbuhan produksi di Cina itu sendiri. Makanya kenapa Cina menjadi salah satu negara yang emerge, ya, selain corruption case-nya juga, yeah, hampir tiada, kepastian hukum oke, suplai energi dari Iran juga hanya untuk Cina, begitu.
1: Yeah.
0: Jadi Cina, ya, itu tidak mungkin menghilangkan Iran, tidak mungkin. Dia tetap, Iran dijaga eksistensinya di Timur Tengah untuk balance juga, ya, untuk balance juga di kawasan, karena kalau Iran tidak ada, artinya Amerika Serikat dan Israel akan menguasai, yeah, kawasan. Apalagi sosok di bawah Trump itu kan tidak bisa dipegang perkataannya.
1: Yeah.
0: Ini juga sudah dipelajari oleh G tentunya. Jadi tidak dideklarasikan, tapi kalau misalnya ada permintaan tersebut, pasti ada timbal balik yang diterima oleh Xi. Timbal baliknya apa? Kalau gue berhenti membantu Iran dalam senjata.
1: Ya. Tapi dengan pernyataan Trump seperti ini, apakah ada indikasi bahwa Trump memang berusaha untuk melemahkan Iran lewat Tiongkok, begitu? Budia.
0: Ya, ada. Memang arahnya ke sana. Karena tahu bahwa Iran itu tidak sendirian. Iran itu tidak mungkin sekuat itu jika sendirian. Karena puluhan tahun di embargo, kondisi ekonomi Iran tidak bagus. Kemudian posisi dalam politik global juga Iran sendirian dalam kawasan, ya, di Timur Tengah, karena negara-negara lain kan gravitasi kuat, gitu ya.
1: Yeah.
0: Kemudian aliansi Amerika Serikat. Sementara Iran sendirian, maka Trump melihat tidak mungkin sekuat ini Iran, sebertahan ini kalau tidak ada bantuan dari luar. Dan Trump sudah memahami itu. Jadi dari luarnya tersebut adalah China dan Rusia. Makanya dengan kunjungan tersebut mencoba untuk mengurangi kekuatan Iran melalui China. Tapi lagi-lagi itu tidak akan berhasil.
1: Yeah.
0: Tidak akan berhasil. Itu izin itu flat, Mas, nggak bisa dibaca dari rapor laut mukanya. Tidak bisa kita menganalisis bahwa oh iya dia bakal approve Trump. Nggak akan.
1: Nah,
0: itu mempunyai jalan yang cukup panjang dengan Amerika, okay, ya.
1: Nah, ini kan Trump sudah bertemu dengan Xi Jinping. Sebelumnya kan juga sempat berkomunikasi dengan Rusia, begitu ya. Nah, apakah kelihatannya Trump akan mengubah strateginya menaklukkan Iran? Tidak dengan konfrontasi, tapi lewat jalur diplomasi. Sebenarnya juga kan dananya sudah banyak habis ini, Amerika juga, Bu Tia.
0: Ya, mudah-mudahan ke sana. Karena gini, itu mempunyai satu kultur politik yang kalau ditekan kayak fair, Mas.
1: Ya.
0: Semakin ditekan, semakin melawan. Kalau misalnya Amerika ngasih serangan 8, dia akan kasih balasan 8. Amerika kasih 3, dia akan balas 3. Amerika nyerang Iran, dia akan balas nyerang aktivitas Amerika di Timur Tengah, di negara-negara Teluk. Amerika balas lagi, dia akan nyerang Israel, gitu.
1: Yeah.
0: Jadi motifnya begitu, pattern-nya begitu. Jadi artinya, mendekati Iran, benar-benar ini ada advice dari China, ya.
1: Yeah.
0: Mendekati kita, itu harus dengan cara soft. Artinya memang harus dilanjutkan kepada perundingan, tapi mungkin ya Xi tetap tidak bersedia untuk jadi mediator. Tapi input-inputnya ini saya pikir cukup bisa diterima Trump saat meeting tersebut, karena memang dua-dua negara besar ini masing-masing interdependensi.
1: Yeah.
0: Artinya masing-masing saling membutuhkan, baik China ataupun Amerika Serikat, begitu.
1: Yeah.
0: Dan Xi juga harus punya kartu nih, Mas. Takut-takut Amerika Serikat mengingkari lagi agreement-nya. Karena kan ceasefire juga diingkari,
1: yeah,
0: ya. Ada beberapa agreement diingkari. Nah, sepertinya Xi juga sudah tahu pattern-nya Amerika Serikat dalam memainkan politiknya dalam politik global itu sering mengingkari. Israel, Amerika itu sama pattern-nya tuh. Apalagi di bawah Trump.
1: Yeah.
0: Nah, saya pikir ini ya, sudah ada antisipasinya dari Xi, begitu ya. Maka kalau ada yang memprediksi bahwa Amerika menekan China, kemudian China menekan Iran, enggak. Itu dua negara, satu China, dua Iran, itu tidak bisa ditekan,
1: yeah,
0: oleh siapapun. Meskipun misalnya Iran dalam kekurangan, ditekan dia akan melawan. Terus, kalau dikasih secara soft, bahkan ayatolahnya sendiri yang kata orang diktator lah, rejim yang otoriter lah, itu sebetulnya kooperatif, Mas.
1: Yeah.
0: Kooperatif dan mau bekerja sama, mau perundingan. Kalau tidak mau perundingan, sistem mula ini, ya nggak ada dong perundingan di Oman.
1: Yeah.
0: Itu kan zamannya era Ayatollah Ali Khamenei, gitu ya. Dilanjutkan dengan Mujtaba juga demikian kok.

0: demikian, kooperatif dan mau berunding. Dan mereka mementingkan kepentingan rakyatnya gitu.
1: Yeah.
0: Kalau rakyatnya kondisi ekonominya tidak bagus, maka perundingan buat Iran itu jalan satu-satunya. Jadi Iran nggak mau sebetulnya serang-serangan mempertahankan Hormuz.
1: Yeah.
0: Kalau mempertahankan Hormuz karena strategi, tidak di jalan lain mau gimana lagi? Senjata sudah berkurang, ekonomi uang sudah sedikit, ekonomi kondisinya tidak baik, maka strategi Hormuz adalah satu-satunya. Kalau itu dihabisin, ya dia juga akan habis-habisan.
1: Yeah.
0: Amerika harus merubah. Jangan pas kepala terus menghabisi Iran sampai titik nol. Nggak ada orang yang hancur sampai titik nol, apalagi mempunyai kemampuan. Kalaupun dihabisi uraniumnya, karena mempunyai kemampuan untuk membuat energi nuklir, dia akan bikin lagi.
1: Yeah.
0: Gitu. Nggak bisa. Jadi pendekatannya harus memang dengan cara kerjasama.
1: Gitu. Yeah, dengan diplomasi begitu ya, bukan kekerasan begitu ya.
0: Diplomasi. Nggak bisa. Trump itu terus menekan Iran sampai harus nol. Nggak bisa.
1: Yeah.
0: Iran bukan Venezuela, nggak bisa. Begitu diculik selesai diangkat oposisinya atau Irak, begitu dibunuh pemimpinnya atau Libya diganti dengan oposisi. Ya, Iran nggak bisa begitu. Itu kuat secara sistem politik wilayah Eropasi juga kuat,
1: ya.
0: Secara solidaritas rakyatnya juga kuat. Kemampuannya juga berbeda bangsa Persia ini
1: ya.
0: Dengan bangsa ditaklukkan oleh Amerika Serikat. Begitu dia bukan bangsa Arab loh.
1: Ya.
0: Jadi mudah-mudahan ya China ini bisa menyampaikan kelebihan-kelebihan Iran ini kepada Trump. Sehingga Trump bisa memahami bagaimana melakukan pendekatan terhadap Iran begitu.
1: Ya, baik kalau begitu. Kita nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak, Mutia, untuk waktunya malam hari ini. Selamat malam, Mutia.
0: Selamat malam.
1: Melalui hubungan internasional, Binus University, Tia Maria Tulkipti. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Organisasi Kesehatan Dunia merilis data mengenai target pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan yang saat ini mengalami perlambatan capaian. Laporan statistik terbaru mencatat penurunan tajam terhadap upaya pencegahan penyakit menular berbahaya di berbagai belahan negara. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa malam.
1: Ada Pak Udin di Boyolali ya. Pak Udin, selamat malam.
4: Selamat
1: malam Pak Udin. Waalaikumsalam Pak Udin Boyolali, bagaimana kabarnya malam ini?
4: Ya, saya dan Boyolali alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, silakan komentarnya.
4: Ya, tentang Amerika dengan ini ya,
1: Tiongkok ya.
4: Ya salah satunya mau itu, mau jatuhin Iran lewat Cina itu.
1: Ya.
4: Yeah. Tapi ya dengan izin Allah SWT, Iran punya kekuatan, tidak mau dari mananya gitu kan. Nah itu yang jelas Amerika atau orang kafir itu belum bisa menjatuhkan Muslim Iran.
1: Ya. Yeah.
4: Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam Pak Udin ya. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
7: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
6: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
7: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
6: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
7: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
6: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
7: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
8: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
5: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
8: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
5: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
8: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
5: Kuliner Nusantara,
8: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Jelang warta berita pukul 20 waktu Indonesia Barat.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. PT Kereta Api Cepat Indonesia China KSCIC menyebut sebanyak 53.000 tiket kereta cepat bus telah terjual selama periode libur panjang kenaikan Yesus Kristus periode 13 sampai dengan 17 Mei 2026. Disampaikan oleh PT Kereta Api Indonesia KCIC mengungkap bahwa peningkatan penumpang mulai terjadi sejak 13 Mei di mana pada tanggal tersebut jadwal keberangkatan di sore dan malam hari selepas pulang kerja menjadi salah satu incaran para penumpang dengan 95% okupansi dari kereta bus yang beroperasi. Disampaikan juga bahwa apresiasi atas tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan bus dan menyatakan penjualan ini menjadi bukti nyata semakin tingginya minat masyarakat terhadap bus sebagai moda transportasi modern, cepat dan nyaman. Pemerintah Kabupaten Serang, Banten memastikan sebanyak 55 koperasi Desa Merah Putih, KDMP, di wilayah tersebut kini telah beroperasi menjalankan aktivitas ekonomi. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian serta Perdagangan Kabupaten Serang, Adang Rahmat mengatakan, meskipun puluhan koperasi tersebut belum memiliki gedung yang permanen, kegiatan usaha telah berjalan dengan memanfaatkan rumah pengurus hingga bangunan sewaan. Ada mengapresiasi antusiasme pemerintah desa dalam menggerakkan perekonomian melalui program koperasi, di mana sektor usaha yang digarap oleh 55 KDMP ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengakui keberadaan ranjau di Selat Hormuz dan mengatakan hal itu menjadi alasan mengapa kapal-kapal yang ingin melewati Hormuz harus berkoordinasi dengan Teheran. Araghchi mengatakan melalui koordinasi tersebut, pihaknya akan membimbing kapal-kapal tersebut dengan navigasi yang aman, seperti yang telah mereka lakukan dengan sejumlah kapal India. Data dari Fatul Pelacakan Kapal Marine Traffic menunjukkan sedikitnya 4 kapal yang terkait dengan Tiongkok melintasi selat tersebut dalam 24 jam terakhir melalui koridor pelayaran aman milik Iran. Dari dunia olahraga, pelatih Aston Villa, Unai Emery menegaskan tim asuhannya bertekad menang ketika menjamu Liverpool di Stadion Villa Park, Birmingham pada Sabtu dini hari nanti. Mantan pelatih Villarreal itu mengatakan Liverpool ditangani oleh pelatih yang fantastis Arsene Lodge dan diperkuat oleh para pemain berkualitas. Saat ini Villa berada di peringkat kelima klasemen Liga Inggris dengan 59 poin dari 36 laga, sama dengan Liverpool di posisi keempat. Dan jika menang, Villa dapat mengakhiri musim di lima besar dengan lolos ke Liga Champion pada musim depan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami is not the hottest city in America. Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
4: We do have a federal coordination team.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mbak terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi Mbak, anakku ini nangis. Rewel baik lho.
0: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
0: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
0: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Iya, nggak suleten. Ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
0: Suletan itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh. Ojo toh Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
0: Nah ya, mulut toh Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.
2: Adek, yuk bangun. Mandi lalu siap sekolah.
3: Tapi adek masih ngantuk.
2: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
3: Tapi nanti kita capek dong.
2: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
3: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, lari, atau senam, seperti di sekolah.
2: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
3: Iya, tidak terlalu capek ya, Kak?
2: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
3: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
4: Tahukah kamu, tidur bisa memperpanjang umur? Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup, antara 7-8 jam per malam, dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan risiko diabetes, dan memperpanjang usia. Kurang tidur kronis malah bisa berhubungan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit. Meskipun ada orang yang tidak perlu banyak tidur, karena beberapa orang yang dikenal dengan sebutan short sleepers bisa merasa segar dengan tidur hanya 4-6 jam per malam. Ini jarang terjadi dan biasanya merupakan hasil dari faktor genetik. Namun, mayoritas orang tetap membutuhkan tidur antara 7 hingga 9 jam agar tubuh tetap berfungsi secara optimal. Kalau kamu, tidurnya berapa jam ya?
5: Tiga jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
6: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam ya, kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur ya.
7: Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama 2 hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat, dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaidi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
6: Ya, 2 hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik ya, secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
7: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi.
8: Nilai tukar rupiah mencapai 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kondisi geopolitik global di Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia hingga data ekonomi Amerika Serikat nilai menjadi faktornya. Pelemahan nilai tukar rupiah juga diperkirakan masih akan terjadi seiring dengan Perang di Amerika Serikat dan Iran, jika masih berkepanjangan, ini potensi rupiah bahkan diprediksi bisa tembus di 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kita akan bahas lebih jauh soal ini ya. Dan bagaimana juga dampaknya bagi kalangan pengusaha. Kami sudah bersama dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jakarta, Diana Dewi. Anda juga bisa menyampaikan pendapat Anda di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
5: Wawancara Pro 3.
8: Bu Diana, selamat malam.
9: Selamat malam.
8: Malam, Bu Diana. Jadi dampak yang sudah terasa bagi pelaku dunia usaha dengan rupiah yang sudah berada di level di atas 17.000 seperti apa ini, Bu Diana?
9: Iya, Mas. Khususnya untuk pengusaha-pengusaha yang bahan bakunya sangat tergantung kepada impor itu.
8: Iya.
9: Itu sangat terdampak ya, Mas ya. Tapi juga bukan hanya yang karena bahan bakunya dari impor, tapi bahan baku penunjangnya juga kita juga banyak dari impor.
8: Yeah.
9: Nah ini walaupun tidak langsung, jadi secara langsung maupun tidak langsung sudah terdampak, Mas. Gitu. Nah tapi kondisi seperti ini kan daya beli masyarakat kita juga tidak dalam keadaan baik-baik ya.
8: Yeah.
9: Nah jadi sepertinya bumerang ingin
8: menaikkan barang, ya.
9: Tidak mungkin dengan kondisi saat ini. Nah, ini yang terjadi, Mas. Jadi sekarang ini banyak teman-teman yang ya dalam kondisi prihatin lah ya, Mas.
8: Ya. Nah, selain bahan baku yang menjadi mahal, apalagi Bu, ongkos logistik yang mahal juga begitu?
9: Logistik sih sebenarnya karena BBM juga hanya bagian-bagian tertentu yang ada kenaikan ya, Mas.
8: Ya.
9: Itu juga tidak berusaha untuk menaikkan harga, tapi seperti misalnya semenjang seperti plastik ya, Mas.
8: Yeah.
9: Ini kan semua hampir semua produk itu kan menggunakan plastik.
8: Yeah.
9: Gitu. Nah ini tidak mungkin kan hanya karena kemasan saja terus mereka menaikkan harga yang signifikan gitu, padahal sebenarnya kenaikan harga itu sangat signifikan, Mas. Nah ini juga terjadi gitu loh, Mas.
8: Iya. Yeah. Nah dengan kondisi seperti itu, jadi upaya dari kalangan dunia usaha seperti apa ini Bu untuk tetap bertahan begitu?
9: Ya, kalau kita menurunkan kualitas ya nggak mungkin.
8: Ya.
9: Tapi yang mereka alami adalah mengurangi profit ya, Mas. Nah ini jangan sampai juga kalau sudah mengurangi profit malah jadi minus kan?
8: Ya.
9: Itu ya yang terjadi, karena mau menaikkan harga itu tidak mungkin karena harganya sendiri kondisi pasar tidak baik-baik saja, daya beli masyarakat turun, kemudian mereka juga berkompetisi ya dengan kompetitor lain gitu kan.
8: Yeah.
9: Mau menaikkan harga kan kita curi-curi pandang dulu gitu kan.
8: Yeah.
9: Pengusaha biasanya kan teman apa mau menaikkan atau tidak gitu. Nah ini yang terjadi, dan jadi antisipasi dari teman-teman ini ya mengharapkan paling tidak ada solusi lah dari, yeah, pemerintah kita juga, di mana mungkin dia masuk dikurangi misalnya gitu, karena kalau kemarin-kemarin saya juga masih ya tahu bahwa kita kan tahu ekonomi mikro dan makro gitu kan.
8: Yeah.
9: Kita nggak bisa loh minta insentif yang tidak masuk di akal juga gitu kan.
8: Yeah.
9: Tapi kan dengan kondisi seperti ini ya pengusaha itu yang terjadi seperti itu.
8: Tapi adakah bahan baku yang biaya masuknya memang sudah diturunkan oleh pemerintah sekarang ini, Bu Diana?
9: Kemarin kan dapat informasi seperti itu, tapi sampai sekarang kan kita belum mendapatkan.
8: Oh, begitu ya.
9: Ya, barang apa gitu kan tidak mudah kan, di sistemnya sendiri kan juga harus dirubah dari hulu ke hilir kan, Mas?
8: Ya.
9: Yeah. Karena kita sudah terintegrasi kan. Untuk sistem, baik itu dari Kementerian Keuangan, semua kan terkait. Ada di situ bea cukainya, kemudian ada kementerian yang mengeluarkan izinnya. Nah ini kan nggak mudah.
8: Yeah.
9: Dengan tiba-tiba harus terkurangi bea masuk nol misalnya gitu ya. Nah ini belum mendapatkan kepastian itu ya, Mas.
8: Yeah. Nah dari sekian banyak sektor usaha yang mengalami kesulitan untuk bahan baku yang harganya naik ya, Bu Diana ya. Apakah kebanyakan juga dari sektor usaha yang padat karya begitu, Bu Diana, atau yang banyak tenaga kerjanya?
9: Ya, yang padat karya juga sekarang ini kan karena hampir yang namanya padat karya juga punya bahan baku yang terdiri dari import
8: ya. Ya, seperti alas kaki begitu ya, kemudian tekstil ya, juga kan, ya.
9: Ya, ya gitu mas. Jadi cuma ya itu, kita nggak mungkin kita menaikkan harga kondisi saat ini.
8: Ya. Tapi dengan kondisi seperti itu, apakah sudah ada pengusaha yang mengambil langkah efisiensi? Seperti mungkin merumahkan karyawan dulu sementara ini, stop produksi dulu berapa lininya, begitu Bu Diana?
9: Ya, paling salah satu cara kan memang pasti semua pengusaha dengan kondisi yang seperti itu, ya salah satunya di internal kita pasti bagaimana efisiensi.
8: Ya.
9: Tapi kan kita kalau bicara PHK, kondisinya juga nggak semudah itu.
8: Ya, nah, itu pilihan terakhir lah PHK begitu ya, Bu Diana. Ya,
9: pilihan terakhir lah, karena kan juga wait and see juga kan,
8: ya,
9: dengan kondisi yang ada seperti ini. Tapi memang kalau seperti ini terus menerus, ya tentu pertumbuhan ekonomi yang kita khawatirkan kan.
8: Ya, karena kalau harga barang dinaikkan otomatis inflasi begitu ya, Bu Diana ya.
9: Ya.
8: Kalau ada PHK otomatis daya beli masyarakat jadi makin berkurang begitu ya.
9: Ya.
8: Ujung-ujungnya perubahan ekonomi yang terganggu begitu, itu yang dikhawatirkan oleh pengusaha begitu, Bu Diana.
9: Iya. Ya. Kalau udah pertumbuhan ekonomi terganggu ya udah, akhirnya kita semuanya juga multiplier efeknya ada ya, Mas ya.
8: Iya. Nah, kalau di APBN itu kan asumsi rupiah di 16.600 ya, Bu Diana ya. Kalau di kalangan pengusaha itu biasanya apakah ada patokan kalau nilai tukar rupiah ini segini begitu, Bu Diana?
9: Ya, sama mas.
8: Sama begitu ya.
9: Tentu seperti itu kan, dengan budgeting yang ada ya.
8: Biasanya mirip-mirip dengan APBN lah begitu ya, Bu Diana ya. 16.500, ya, 16.600 ya, begitu ya.
9: Patokan kita seperti itu, Mas.
8: Jadi kalau sudah sampai di 17.000 lebih seperti ini, agak sulit begitu mengatur cash flow-nya.
9: Udah pasti, Mas.
8: Pasti begitu ya. Iya. Bu Diana, ini kan juga banyak ya kalangan pengusaha kita juga kan yang mungkin punya utang juga dan perlu uang juga untuk bayar utang di triwulan pertama ini kan kabarnya besar juga itu untuk kebutuhan membayar utang, terutama dalam dolar begitu. Itu bagaimana kabarnya sebenarnya soal itu, Bu Diana?
9: Iya, biasanya sih dari teman-teman ini minta restart ya, Mas ya.
8: Oh, begitu.
9: Karena ya
8: minta reschedule lah begitu ya pembayarannya, Bu Diana.
9: Sampai kapan ya? Iya, ya, sampai kapan restart ya, gitu. Tapi ya kondisi begini, pasti restartnya paling juga bicara ya tetap bulan ini sekian persen gitu. Nah itu
8: yeah,
9: itu biasa lah ya, diberikan. Tapi kan nggak selamanya nih posisi ini bisa terjadi gitu loh.
8: Ya. Yeah. Tapi kan pemerintah mengatakan ya Bu Diana ya bahwa ekonomi kita kan katanya masih solid begitu ya, inflasi masih terkendali, kemudian perbankan juga masih terkendali, begitu juga dengan makro ekonomi lainnya begitu. Nah itu sejauh mana itu juga bisa masih memberikan keyakinan bagi kalangan pengusaha soal itu, Bu Diana?
9: Tapi maaf ya Mas, ini kan saya kan sama ketua kabin ya.
8: Iya. Yeah.
9: Ini saya bicara padanya,
8: yeah,
9: dari teman-teman yang sudah menginformasikan ke saya,
8: yeah,
9: bahwa yang tadi mereka mau menaikkan harga udah tidak mungkin karena daya beli masyarakat lemah.
8: Yeah.
9: Kemudian yang kedua, mereka coba dengan mereka biasanya tidak mau restitusi pajak.
8: Yeah.
9: Kebetulan pajak itu mereka lebih bayar. Nah, mereka lakukan. Ada yang memang sudah masuk di dalam ketentuan itu, mereka bisa restitusi.
8: Ya.
9: Yeah. Tapi harusnya dari pemerintah membayarkan.
8: Oke.
9: Okay. Ternyata apa? Tidak bisa bayar.
8: Oh, itu, begitu.
9: Itu yang dilaporkan ya. Saya yakini orang tersebut juga bukannya mengada-ada.
8: Ya.
9: Yeah. Terus saya sampaikan, loh, alasannya apa? Alasannya pas tidak ada. Jadi,
8: yeah.
9: Ya ini harus saya sampaikan ke kondisi yang seperti ini gitu.
8: Yang dialami kalangan pengusaha begitu ya Bu ya?
9: Dialami.
8: Malah restitusi ya, pajaknya diperlukan untuk operasional juga lah begitu, pembantu operasional ya.
9: Juga,
8: tapi ada, belum bisa dikembalikan ada, karena alasannya uangnya tidak ada begitu.
9: Iya. Uangnya dari, jangan kan kita bicara di ngabang,
8: yeah,
9: kalau kita kondisi seperti dalam keadaan harus punya kewajiban ke bank, kan nggak mungkin
8: yeah,
9: kita minta Oke, tidak direstruk. Tapi apakah mau bunga bank itu langsung dipotong?
8: Ya.
9: Kita nggak mau kan diatur gitu. Nah ini yang terjadi gitu mas.
8: Tapi jadi ya, sekarang ini boleh dikatakan bagi kalangan pengusaha maju kena mundur kena begitu ya Bu ya. Menaikkan barang tidak mungkin, kena juga. Ke arah sini juga kena dengan biaya impor yang mahal, bahan bakunya, dan juga cash flow yang lagi mungkin agak sulit mengatur begitu ya, Bu Diana ya?
9: Iya, iya. Kita sekarang ini ya sustain dengan kondisi ini, survive dengan kondisi ini, udah alhamdulillah.
8: Iya, tapi intinya kalau untuk PHK itu pilihan terakhir lah begitu ya, Bu ya?
9: Pilihan terakhir.
8: Dan terakhir ya. Baik kalau begitu. Bu Diana, mudah-mudahan situasinya cepat pulih dan cepat membaik. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya malam hari ini.
9: Oke, Mas.
8: Ya, selamat malam Bu Diana.
9: Ya, makasih. Selamat malam.
8: Nah, itu kalangan pengusaha ya yang sudah cerita tadi bagaimana dampak dari gejolaknya pasar, terutama melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Anda bisa berkomentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Seperti dilaporkan tadi oleh Madalena bahwa analis menilai kondisi geopolitik di Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia, hingga data ekonomi Amerika Serikat dinilai menjadi faktor melemahnya kembali rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sekarang mencapai Rp17.600 per dolar. Nah, sementara Bank Indonesia mengatakan selain faktor geopolitik juga ada permintaan dari dolar ya, dari jemaah haji, kemudian juga untuk membayar hutang di triwulan ke pertama untuk tahun ini dari kalangan pengusaha, ini juga menyebabkan rupiah juga akhirnya tertekan juga untuk membayar dividen dari para pemegang saham, terutama para pemegang saham yang dari luar negeri mungkin ya, karena diperlukan juga rupiah, diperlukan juga dolar untuk membayar dividen mereka. Baik, silakan Anda bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, malam Pak.
10: Selamat malam Pak.
8: Malam, silakan komentarnya Pak Wibi.
10: Begini, walaupun kurs rupiah 17.500 ya,
8: ya,
10: terhadap dolar Amerika, tapi kalau saya pantau di Makassar ini harga-harga juga stabil Pak.
8: Oh begitu ya.
10: Pengaruh.
8: Tidak ada pengaruhnya terhadap harga di masyarakat ya.
10: Masih normal saya lihat.
8: Ya.
10: Ya, seperti beras, bawang merah, bawang putih itu masih normal saya lihat. Ya. Karena saya sering ke pasar terong, ya, ya, pasar tradisional di kota Makassar itu. Makasih Bang.
8: Baik, terima kasih Pak Bibi ya. Pak Wibi yang menyampaikan tadi untuk harga-harga sejumlah kebutuhan masyarakat masih normal dan kelihatannya menurut Pak Wibi tidak terpengaruh oleh gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kita masih coba untuk hubungi narasumber berikutnya ya, analis pasar uang dan juga ekonom mengenai perkembangan nilai tukar rupiah. Karena banyak yang mengkhawatirkan bahwa nilai tukar rupiah bisa melemah ke arah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat jika kondisi konflik di Timur Tengah tidak juga mereda. Sementara pertemuan antara Donald Trump dengan Xi Jinping disebut tidak banyak berpengaruh terhadap pergerakan rupiah dengan dolar Amerika Serikat. Baik, Anda masih bisa berkomentar, kita masih coba untuk hubungi analis pasar global dan pengamat ekonomi Reza Aswin.

Nada más. Cicat Guigui. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh.

0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, ternyata kami sudah tersambung ya dengan analis pasar global dan pengamat ekonomi Reza Asfin. Pak Reza, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, Pak.
1: Malam, Pak Reza. Pak Reza, banyak yang khawatir ya bahwa rupiah bisa menembus angka 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat jika konflik di Timur Tengah ini masih terus memanas. Sejauh mana kemungkinan itu bisa terjadi, Pak Reza?
2: Baik, Pak Zaidi, kalau kita bicara masalah pelemahan rupiah terhadap US dollar, tentunya nggak bisa di satu sisi ya. Ya, harus ada
1: banyak faktor begitu ya.
2: Ya, ya, ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau eksternal memang kita nggak bisa untuk kita tidak mempunyai suatu kekuasaan untuk mengendalikannya. Jadi kalau masalah perang, lalu konflik yang berkepanjangan, ujung-ujungnya angka inflasi naik, barang mahal, rantai pasokan terganggu, otomatis kalau menurut saya safe haven itu pasti akan dicari. Dan tentunya US dollar pasti akan dibutuhkan di sana. Yang jadi permasalahan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menyikapinya. Dan ini tergantung kepada internalnya menurut saya.
1: Oke, nah dari kebijakan pemerintah, baik itu moneter maupun fiskal, BI kan sudah menerapkan 7 langkah lah untuk mengantisipasi pelemahan rupiah begitu ya. Nah, dari kebijakan fiskal ataupun moneter kita selama ini bagaimana sebenarnya untuk menahan itu, Pak Reza?
2: Ya, baik, kalau kita berbicara masalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia, tentunya nggak bisa kita intervensi terus lama-lama kan cadangan.
1: Devisa kita
2: habis gitu loh. Ya tentunya ini harus double gitu, bagaimana kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini bisa seiringan. Dimana kan kita sudah tahu nih pada saat kita tidak bisa mengendalikan atau kontrol terhadap eksternal, kita harus kontrol terhadap internal. Memang kalau kita berbicara masalah kebijakan moneter, yang paling gampang tentunya adalah menaikkan suku bunga, tetapi menaikkan suku bunga dalam keadaan pelemahan rupiah yang sangat signifikan itu akan mempercepat menjadi di atas 18.000 menurut saya untuk kedepannya. Sehingga yang menurut saya yang terbaik memang kita harus menambah jumlah ekspor dibandingkan impor. Nah, permasalahannya yang terjadi adalah uang hasil ekspornya ini
1: diparkir di luar negeri,
2: diparkir di Singapura. Otomatis dolar Singapura terus menguat kalau caranya seperti ini. Ini yang perlu diperbaiki menurut saya.
1: Ya, tapi kan sudah ada ultimatum juga itu dari Pak Purbaya agar dana para pengusaha di luar itu harus masuk dalam waktu rentang berapa lama begitu. Itu bagaimana, Pak Reza?
2: Ya, kalau menurut saya peraturan di Indonesia itu kan sudah banyak gitu ya. Dan semuanya bagus gitu, tidak ada yang buruk untuk kepentingan negara, semuanya bagus. Permasalahannya cuma berani nggak untuk menerapkannya. Karena kalau tidak berani untuk menerapkannya, sebagus apapun kebijakan yang dibuat, tetap saja uang yang diperoleh tidak masuk ke dalam suatu celengan atau tempat yang sama gitu ya. Dan ini memperparah kalau menurut saya. Dan satu lagi, memang kalau kita mau ngelihat masalah musimnya gitu ya, kan kita sudah tahu setiap awal tahun itu perusahaan-perusahaan tentunya mempunyai profit laporan keuangan. Katakanlah perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, di tambang, di perkebunan, dimanapun, pada saat mereka sudah profit, tentunya mereka akan memindahkan uangnya dari rupiah ke luar negeri ke pemilik pemodalnya yang ada di luar negeri. Tentunya kebutuhannya akan terus bertambah pada saat mereka mempunyai keuntungan yang cukup besar. Dan ini biasanya antara bulan April dan bulan Juni sih ya.
1: Siklusnya sudah ada, sebenarnya pemerintah sudah tahu ya siklusnya begitu ya.
2: Sudah tahu sampai jatuh tempo utang pemerintah, utang swasta juga sudah tahu. Permasalahannya adalah kita memang harus memperkecil impor gitu ya. dan memperbesar ekspor. Itu aja sih sebenarnya kunci yang paling mudah. Dengan adanya perang di Iran membuat harga minyak tinggi, ya otomatis kalau menurut saya kita mempunyai kelapa sawit yang cukup banyak,
1: ya.
2: B35, B40 menurut saya itu saja yang perlu
1: ya, hasil ekspornya diparkir di dalam negeri lah untuk bisa menahan kebutuhan dolar yang banyak begitu ya. Akhirnya kan rupiah bisa lebih kuat lah begitu ya Pak Riza ya.
2: Betul,
1: ya.
2: Satu sisi sebenarnya kenapa sih investor tuh parkir duitnya di luar ya, ya. Salahnya kan kepastian hukum saja ya. Intinya kan itu investor.
1: Jadi itu yang dilihat oleh investor begitu. Kalau kepastian hukumnya jelas mungkin mereka akan parkir dananya di Indonesia hasil ekspor itu.
2: Ya bisa jadi, karena pertama masalah kepastian hukum, kedua tentunya dia akan berani untuk taruh di obligasi Indonesia ya. Pada saat mereka melihat suatu pemandangan yang lebih baik untuk Indonesia ke depannya.
1: Ya.
2: Artinya pada saat terjadi perang ini terus menerus, harga minyak naik, otomatis impor kita terhadap minyak juga bertambah.
1: Ya.
2: Otomatis subsidi kita juga bertambah. Ini sebenarnya yang dilihat para investor sih sebenarnya ke depan ya. Kalau sekarang sih baik-baik saja kalau menurut saya.
1: Ya. Tapi Pak Reza, selain tadi itu ya, meminta agar para eksportir memarkir dolarnya lah di Indonesia begitu ya. Apalagi sih kebijakan yang memang bisa diambil? Karena kan banyak juga yang mendorong agar BBM subsidi juga ikut dinaikkan begitu. Nah itu bagaimana menurut Pak Reza?
2: Sebenarnya ya agak repot ya kalau kita berbicara masalah subsidi-subsidi dan subsidi gitu. Ya. Karena anggaran kita kan mempunyai batas gitu ya. Patokannya misalnya katakanlah 3.100 triliun gitu. Lalu di APBN kita pengeluarannya 3.800 triliun misalnya. Ada selisih sekitar 2.8% dan
1: ya.
2: Menurut saya sih enggak menjadi permasalahan. Permasalahannya adalah pada saat harga ini naik terus dan kita tidak mencegah perusahaan-perusahaan besar untuk impor barang-barang yang nggak diperlukan, itu yang jadi permasalahan sebenarnya.
1: Ya.
2: Kan kita udah pernah dengar gitu ya, pada saat kita swasembada beras gitu, harga beras dunia langsung anjlok gitu. Tandanya kan memang ada yang mempunyai kepentingan
1: ya.
2: Untuk mengimpor barang-barang yang tidak kita perlukan. Ini kan yang menghabiskan
1: Anggaran devisa.
2: Iya.
1: Jadi pemerintah perlu selektif lah begitu ya, Pak Reza ya.
2: Kira-kira seperti itu ya.
1: Pak Reza, ini kan juga satu sisi ya, pemerintah kan selalu menyampaikan ke masyarakat terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah bahwa ekonomi kita masih sangat solid. Seperti inflasi yang katanya masih terkendali, sektor perbankan masih stabil, surplus neraca perdagangan juga ada begitu. Jadi di satu sisi BI juga yakin ya dengan kondisi fundamental ekonomi seperti ini bahwa rupiah dalam waktu dekat ini bisa akan muat kembali, paling tidak mendekati level fundamentalnya di 16.600. Bagaimana kemungkinan itu, Pak Reza?
2: Ya, kalau kita bicara masalah BI menetapkan di 16.500 itu kan targetnya APBN ya.
1: Ya.
2: APBN memang segitu targetnya gitu.
1: Ya.
2: Jadi memang apapun yang dikerjakan oleh pemerintah dan BI gitu ya, dengan segala kekuasaannya mereka, ya mereka harus bisa menekan itu dengan cara-cara jangan menghabiskan cadangan devisa yang ada tentunya, apapun itu. Tapi yang jelas adalah setiap pengusaha ekspor gitu ya, menghasilkan uang untuk negara ini, menghasilkan devisa untuk negara ini, ada baiknya memang jangan dipersulit gitu.
1: Ya.
2: Jadi jangan sampai nih ya ada cerita gitu di pengusaha mau ekspor mangga gitu ya, mangganya udah busuk tapi izinnya belum keluar, itu kan repot kita ngomongnya ya.
1: Ya.
2: Jadi ya, pertama harus dikasih insentif gitu. Sebenarnya semua orang kepingin untuk ekspor di saat dolarnya sedang tinggi-tingginya. Maksud saya begini, kita berkaca dengan China. China itu mata uangnya melemah, ekspornya banyak, negaranya sejahtera gitu.
1: Ya.
2: Kenapa kita nggak melihat itu sebagai suatu solusi gitu ya? mereka negaranya bertujuan ekspor aja semuanya gitu.
1: Ya.
2: Kita ini kan negaranya apa aja bisa bisa diekspor sebenarnya ya.
1: Ya.
2: Apa aja bisa tumbuh gitu. Kenapa kita harus banyak impor? Kenapa nggak itu kita mulai kendalikan? Kira-kira itu sih.
1: Ya. Nah, oke. Nah, ini kan ada juga yang menyebut bahwa ada faktor eksternal dan faktor internal, seperti Pak Reza juga sebutkan tadi ya. Oke lah, kalau eksternal kita tadi berbincang mengenai konflik Timur Tengah yang kemungkinan kan belum ada tahu nih akhirnya kapan, karena Amerika kan terakhir kan menolak proposal dari Iran itu, Pak Reza. Nah, kemudian kan dari faktor internal, BIS kemarin sempat menyebut bahwa kebutuhan jemaah haji, kemudian kebutuhan bayar utang seperti Pak Reza katakan juga tadi, kemudian kebutuhan membayar dividen, ini juga ikut mempengaruhi gejolak rupiah. Nah, sejauh mana sebenarnya tiga faktor internal itu juga berpengaruh? Porsinya seperti apa sih Pak Reza sebenarnya?
2: Ya, sebenarnya kan sekarang kita jangan melihat ini sebagai hal yang rumit gitu ya. Ya. Walaupun kita tahu ini rumit sekali gitu. Solusinya itu kan seperti orang lalu tiap hari minum kopi di kafe dan karena perang harga kopinya naik terus gitu.
1: Ya.
2: Padahal dia di rumah atau di pekarangan ya, itu ada pohon kopi gitu ya. Ya ada baiknya kan, ya boleh gitu ya, kita beli kopi dari tempat lain. Tapi kan nggak seharus 100% juga, karena kita mempunyai juga yang di dalam negeri.
1: Ya.
2: Nah, sebenarnya membelanjakan uang ya, kita impor itu kan membelanjakan uang yang kita punya.
1: Ya.
2: Itu yang harus mulai dilihat kembali gitu ya. Karena buat berapa besar sih kalau berurusan dengan haji, dengan yang tadi Bapak
1: bayar dividen ya.
2: Gitu ya. Iya, ya. Itu kan enggak besar-besar banget gitu. Yang besar adalah pada saat kita mulai mengimpor yang namanya energi dan pangan, itu yang paling besar. Kenapa kita nggak pernah bisa untuk swasembada pangan dan swasembada energi?
1: Potensi kita ada di energi, begitu Pak Reza?
2: Banget ya, gede banget gitu. Ya, kita punya kelapa sawit yang hasilnya CPO-nya kan kemana-mana gitu ya.
1: Ya.
2: Besar sekali kalau itu dinaikkan dari B35 ke B40 nanti.
1: B50
2: itu kan banyak sekali yang dihemat dibandingkan orang masa ya sih. Kita berhitung masalah orang pergi umroh gitu kan nggak masuk akal sih kalau menurut saya.
1: Ya. Tapi pengaturannya bagaimana ya Pak? Ini kita bicara soal CPO misalkan begitu ya. Pemerintah kan sedang menggenjot untuk swasembada energi, salah satunya mendorong B50 begitu. Tapi satu sisi kan harga CPO ini lagi mahal nih begitu kan. Dan pengusaha kan akan milih yang harganya lebih mahal. Udah dijual ke luar negeri kan nanti diparkir lagi tuh dolarnya di luar negeri. Jadi kebijakan yang memang bisa dikatakan Pak Reza tadi, ya semuanya harus untuk negara begitu, itu bagaimana caranya?
2: Ya sebenarnya paling mudah balik lagi ya, kalau emang niatnya memang tidak baik, apapun yang diperbuat itu memang tidak baik sih.
1: Ya.
2: Intinya kan bahwa setiap pengusaha ekspor itu mereka harusnya mempunyai suatu karpet merah gitu loh. Mulai dari pajak, mulai dari fasilitas segala macamnya lah, itu yang harus diperhatikan dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha impor. Pengusaha impor ini dikasih jalur hijau, dikasih karpet, itu kan aneh kalau menurut saya. Justru harusnya pengusaha ekspor. Nah, dengan adanya fasilitas yang berlebih, pajak yang lebih baik, gitu ya. Itu tentunya akan membuat kok pengusaha-pengusaha kita juga pasti akan

0: kita ekspor, lalu kita beli lagi dengan harga yang mahal. Hilirisasi itu penting gitu kalau menurut saya.
1: Ya.
0: China melakukan itu gitu, dan dia bisa berhasil. Ya, kita kenapa nggak bisa gitu ya.
1: Baik kalau begitu Pak Reza. Pak Reza, terima kasih banyak sudah bersama kami Pak, malam hari ini Pak.
0: Terima kasih ya. Banyak Pak.
1: Selamat malam Pak Reza Aswin. Analisis pasar global dan pengamat ekonomi Reza Aswin.
2: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kilas Berita.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafiz mengatakan judi online sama halnya dengan penipuan online. Ia menyebut bahwa judol bukan sekedar hiburan permainan digital, namun memiliki sistem yang sama dengan penipuan daring. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Nanti setelah warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita bahas mengenai Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen untuk menggunakan dana hasil sitaan korupsi, terutama dari kasus besar, untuk mendanai perbaikan dan juga pembangunan infrastruktur pendidikan. Hal ini disampaikan sebagai bentuk pengalihan aset negara yang diselamatkan untuk kepentingan publik. Presiden menyebut dana hasil sitaan korupsi CPO senilai 13 triliun dapat digunakan untuk memperbaiki atau merenovasi lebih dari 8.000 sekolah. Pemerintah menargetkan untuk merevitalisasi 71.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan menggunakan anggaran hasil sitaan koruptor dan efisiensi anggaran. Selain sekolah, dana sitaan koruptor juga ditargetkan untuk membangun atau merenovasi puskesmas serta meningkatkan fasilitas pendidikan termasuk sekolah rakyat, menengah, dan universitas. Untuk memastikan dana tersebut tepat sasaran dan mencegah dikorupsi lagi, dana

rapid test sekolah disalurkan langsung kepada pihak sekolah. Pernyataan ini ditegaskan kembali oleh Presiden Prabowo pada pertengahan Mei 2026 yang menekankan bahwa uang maling, tanda kutip malingnya, harus dikembalikan untuk perbaikan sekolah dan layanan publik lainnya. Nanti kita bahas soal ini seperti biasa. Anda juga bisa menyampaikan juga pendapat Anda di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah, KPK dilaporkan sudah memulihkan aset negara dari sitaan korupsi mencapai rekor 1,531 triliun pada awal 2026. Kemudian, per Mei 2026, Kejaksaan Agung mencatat prestasi signifikan dengan menyita dan menyerahkan kembali uang tunai senilai 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Uang ini berasal dari denda dan hasil sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dipamerkan berbentuk gunungan uang. Kalau Anda juga sudah mendengarkan laporan kami ya, juga Anda bisa buka beritanya di rri.co.id.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menuju Baitul.
5: Pertama kali melihat sate itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
6: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
4: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
7: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
4: Disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Berikut kami hadirkan kembali fitur haji menuju ke Baitullah. Peran kelompok bimbingan ibadah haji sangat penting dalam membantu jemaah haji baik sebelum pemberangkatan maupun juga pada saat pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Informasi ini disampaikan selengkapnya oleh Hendra Rauf dari RRI Gorontalo.
2: Saatnya kita ikuti fitur menuju Baitullah.

0: Musim Haji 2026 menjadi momen baru bagi ratusan jemaah asal Gorontalo yang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Keberangkatan jemaah haji kloter 28 dan kloter 30 melalui embarkasi haji antara Gorontalo berlangsung lancar berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH, hingga kelompok bimbingan ibadah haji KBIH yang setia mendampingi para calon tamu Allah.
1: Alhamdulillah, saya mengurus jemaah haji di KBIH Multazam ini. Memang sejak tahun 2000 saya sudah mulai membimbing jemaah, tapi resminya keluarnya SK izin untuk kami di Kementerian Agama itu nanti pada tahun 2005 resmi nama KBIH Multazam.
0: Di tengah kesibukan persiapan keberangkatan, nama KBIH Multazam Telaga Gorontalo kembali menjadi perhatian. Kelompok bimbingan haji yang telah berdiri sejak tahun 2000 itu terus konsisten mendampingi jamaah, mulai dari pelaksanaan manasik hingga pendampingan selama ibadah di Arab Saudi. Perintis KBIH Multazam Haja Uja S. Adu mengatakan keberadaan kelompok bimbingan sempat diragukan. Namun seiring waktu, lembaga tersebut mampu membuktikan eksistensinya melalui pelayanan dan pendampingan yang berkelanjutan kepada jamaah.
1: Kalau ini bicara tantangan, banyak sekali tantangan terhadap kami di saat kami mendirikan tantangan. Tantangan yang pertama, ya dari Kementerian Agama sendiri seperti tidak menerima kami sebagai mitra mereka karena tidak tahu bagaimana keberadaan KBIH, bagaimana model dari kepada KBIH itu. Sehingga tantangan yang kami dapatkan awal itu bukan cuma dari masyarakat, tapi dari Kementerian Agama dulu yang banyak kami bergabung dengan mereka, tapi dengan berbagai macam cara membujuk mau apa segalanya. Alhamdulillah tergabung kami di KBIH dan kami bisa diterima oleh Kementerian Agama.
0: Uja S. Adu yang sudah lebih dari 20 kali membimbing jamaah di Tanah Suci menyampaikan bahwa ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik menuju Baitullah, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan ilmu, mental, dan pendampingan yang terpercaya. Semua muslim berkesempatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini tergantung tekad dan kemauan yang sungguh-sungguh.
1: Kami membimbing jamaah dengan sebaik-baiknya, bahkan kami membimbing jamaah itu bukan cuma kami bimbing di sini, tapi kami bimbing bagaimana bayangan-bayangan jamaah berada di sana. Sehingga banyak yang termotivasi untuk masuk ke kami, sampai-sampai dalam apa hal pengurusan barang-barang yang awalnya itu hanya kami atur di rumah-rumah, tapi karena kecapean di rumah-rumah, kami adakan di KBIH.

Perjalanan para tamu Allah tahun ini bukan hanya tentang keberangkatan menuju tanah suci, tetapi juga tentang harapan, doa dan ikhtiar panjang yang dipersiapkan dengan penuh ketulusan. Dari Gorontalo, Hendra Raup, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Hijrah menuju Baitullah. Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPB RI menggelar bimbingan teknis Fraud Control Plan dan Fraud Risk Assessment dalam rangka memperkuat integritas organisasi, mencegah kecurangan serta meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan dan kinerja baik di kantor pusat maupun juga pada pengelolaan pos lintas batas negara atau PLBN. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPB, Budi Setiono mengatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk memastikan seluruh unit kerja memiliki pemahaman yang sama dalam membangun sistem pengendalian yang kuat dan berintegritas. Budi mengatakan, penguatan pengendalian fraud merupakan kebutuhan mendesak seiring dengan besarnya tanggung jawab dan aset yang dikelola oleh BNPB RI, serta menambahkan bahwa BNPB RI memberikan perhatian serius terhadap tiga siklus utama pengendalian, yakni mitigasi, antisipasi, dan respon terhadap potensi pelanggaran. Menurutnya, penguatan pengendalian ini menjadi krusial mengingat BNPB RI mengelola aset bernilai besar di 15 PLBN yang berpotensi memberikan manfaat finansial bagi negara, sekaligus memiliki tingkat kerawanan pada layanan clearance, mobilisasi orang dan barang, termasuk aktivitas ekspor-impor di kawasan perbatasan. PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek JJC menyatakan sebanyak lebih dari 38 ribu kendaraan terpantau meninggalkan Jakarta melalui ruas Muhammad bin Zayed atau MBZ pada hari H libur kenaikan Yesus Kristus. General Manager Operasi dan Pemeliharaan PT JJC, Desti Anggra ini menjelaskan berdasarkan rekapitulasi harian, volume kendaraan yang meninggalkan Jakarta pada periode tersebut tercatat mengalami peningkatan sebesar 63,84% dibandingkan dengan kondisi lalu lintas normal. Menurutnya, peningkatan tersebut mencerminkan optimalnya pemanfaatan ruas jalan MBZ sebagai bagian dari jaringan jalan tol dalam mendukung mobilitas masyarakat selama periode libur kenaikan Yesus Kristus. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, meyakini gencatan senjata dengan Amerika Serikat tetap berlaku meski tidak stabil, dan menilai perlu ada upaya penyelesaian diplomatik. Araghchi mengatakan Iran memperlakukan gencatan senjata dengan Amerika Serikat di tengah ketidakstabilan, namun dia mengatakan pihaknya berusaha mempertahankannya untuk memberikan kesempatan untuk menemukan solusi diplomatik. Ia menambahkan tidak ada solusi militer untuk masalah yang berkaitan dengan Iran, serta menegaskan bahwa Iran tertarik pada negosiasi dengan pendekatan serius Amerika Serikat terhadap masalah ini. Dari dunia olahraga, Persib menghormati sanksi Konfederasi Sepak Bola Asia AFC akibat insiden pasca pertandingan Liga Champion Asia ACL 2 melawan Raja Buri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung pertengahan Februari yang lalu. Dalam laman resminya, Persib mengatakan sebagai klub profesional yang membawa nama Bandung dan Indonesia di level sepak bola Asia, Persib menghormati keputusan yang telah ditetapkan AFC sebagai bagian dari komitmen terhadap profesionalisme, disiplin, dan tata kelola sepak bola internasional. Persib menyayangkan tindakan yang seharusnya dapat dihindari yang membuat klub ini menanggung kerugian yang sangat besar, baik secara finansial, reputasi, maupun juga terhadap perjuangan yang sedang dibangun untuk bersaing di level internasional.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.

0: Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dream akan mewujudkannya untuk Anda.
0: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
1: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
1: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey, yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi, Bapak. Saya tidak bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Eh, Mama, Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang itu 3M plus, Bapak.
0: Eh?
2: Iya, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama sudah tahu baru. Eh, kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
5: Berkaitan bahas soal Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen untuk menggunakan dana hasil sidang korupsi terutama dari kasus-kasus besar untuk mendanai perbaikan dan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti sekolah. Seperti disampaikan oleh Presiden ya, bahwa dana hasil sitaan korupsi CPO senilai 13 triliun dapat digunakan untuk memperbaiki atau merenovasi lebih dari 8.000 sekolah. Seperti kita ketahui, pemerintah punya target untuk merevitalisasi 71.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan menggunakan anggaran hasil sitaan koruptor dan dari efisiensi anggaran. Anda bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-45. Nah, bagaimana kemudian dana sitaan dari koruptor ini juga nantinya digunakan untuk perbaikan sekolah tidak menjadi ladang baru untuk dikorupsi kembali? Kita bahas soal ini ya. Sekali lagi Anda bisa menyampaikan komentar Anda di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami juga sudah bersama dengan pakar hukum pidana sekaligus wakil rektor Universitas Kristen Indonesia, Uki Henry Pandiangan.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Henry, selamat malam, Pak.
6: Selamat malam.
5: Malam, Pak Henry. Bagaimana kabarnya, Pak Henry?
6: Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Puji Tuhan.
5: Ya. Nah, ini kan oke, sehat juga. Terima kasih banyak, Pak.
6: Suara saya kedengar jelas, Pak?
5: Terdengar jelas. Nanti pendengar kita juga bisa berkomentar ya, Pak Henry ya. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar untuk bergabung bersama kami. Nah, Pak Henry, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apabila memang dana hasil sitaan koruptor ini digunakan untuk perbaikan sekolah begitu ya. Nah, bagaimana caranya agar jangan sampai nanti dikorupsi lagi begitu?
6: Iya, iya, memang kontrolnya mesti jelas itu, Pak, mesti ketat gitu kan. Tapi kalau lihat dari mekanismenya, memang kan tidak hanya jadi penggunaan dana hasil sitaan atau rampasan koruptor itu kan ada mekanismenya, Pak. Tidak sembarangan. Oh, even Presiden mengeluarkan kebijakan pun kan ada alurnya.
5: Iya. Yeah.
6: Ada mekanismenya, dan mekanisme ini dibuat memang untuk fungsi kontrol supaya tidak ada penyalahgunaan terhadap penggunaan dana itu sebetulnya.
5: Iya.
6: Gitu.
5: Nah, kalau memang ini digunakan untuk perbaikan sekolah, nah itu jangan sampai dikorupsi lagi, bagaimana caranya?
6: Ya, jadi memang kalau kita lihat, Pak, aturan hukumnya kan jelas bahwa kalau memang dana itu misalnya diperoleh gitu ya, dari sitaan koruptor, kan biasanya sitaan itu kan dimulai sejak penyidikan.
5: Ya.
6: Undang-Undang 3199 dan Undang-Undang nomor 20/2001 gitu ya. Ada pidana tambahan berupa perampasan dan juga uang pengganti. Nah, ada yang sifatnya non tunai dan tidak tunai
5: ya,
6: dalam bentuk barang. Nah, yang tunai itu di ketika dikeluarkan keputusan bersifat tetap gitu, atau inkrah pangkewesde itu, maka barulah itu bisa dieksekusi, Pak. Nah, yang dieksekusi kan jaksa.
5: Gitu
6: kan, lalu dimasukkan ke dalam kas negara, gitu kan? Di kas negara dicatatkan sebagai PNBP, lalu PNBP itu dicatatkan sebagai pendapatan, lalu dialokasikan di APBN, Pak. Nah, dari APBN itu kemudian dialokasikan untuk pendidikan, infrastruktur pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Jadi mekanismenya itu, dan menentukan APBN kan tidak pemerintah sendiri, ada pengawasan dari legislatif di sana, Pak. Gitu. Itu sih Pak sebetulnya. Nah, jadi mekanismenya itu sebetulnya.
5: Nah, oke. Nah, ini kan kalau dari keterangan pemerintah bahwa dana hasil koruptor untuk perbaikan sekolah itu kan langsung disalurkan ke sekolah yang bersangkutan begitu. Agar ini juga untuk menghindari banyaknya tangan dan menghindari banyaknya kebocoran. Bagaimana menurut Pak Henry Pandiangan?
6: Menurut saya, kalau memang itu bisa dilakukan dengan satu pengawasan yang sangat ketat, itu bagus.
5: Ya. Yeah.
6: Tetapi prosedur dan mekanismenya tidak seperti itu.
5: Gitu. Oh, itu
6: justru dengan langsung menyalurkan itu bahaya, Pak. Gitu kan, tidak yeah. ada tidak ada proses legitimasi yang jelas dan pengawasan yang jelas. Misalnya ada aset koruptor gitu kan, lalu kemudian pemerintah buat kebijakan langsung dipakai saja.
5: Yeah.
6: Itu tidak bisa. Nah, pengecualian itu hanya pada aset, Pak. Misalnya gini, ada satu aset gedung yang akan digunakan oleh pemerintah untuk dijadikan perkantoran apa.
5: Yeah. Itu bisa melalui, atau dijadikan sekolah rakyat misalkan begitu ya.
6: Atau dijadikan sekolah rakyat itu boleh yeah. untuk infrastruktur. Tapi kalau bicara kas atau uang, saya kira harus melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan undang-undang, Pak.
5: Ya. Gitu. Jadi meskipun proses hukumnya sudah selesai, begitu ya, kemudian dicairkan oleh negara, tidak sekonyong-konyong bisa ya. Langsung disalurkan ke sekolah, begitu?
6: Tidak bisa, Pak.
5: Tidak bisa.
6: Tidak bisa. Karena masuk ke kas negara itu, lalu kas negara itu kan bersifat unitas, artinya menyeluruh, keseluruhan. Jadi digabung, Pak. Dan dicatatkan sebagai pendapatan negara, bukan pajak.
5: Ya.
6: Gitu. Gitu. Lalu kemudian alokasinya tetap melalui mekanisme APBN, tidak bisa langsung. Gitu.
5: Dan itu pun berdasarkan rekomendasi dari kementerian terkait, misalkan kalau sekolah dasar sampai SMP, Kemendikdasmen misalkan begitu ya?
6: Ya, pasti Pak. Tidak bisa sembarangan kemudian presiden mengeluarkan kebijakan, lalu kemudian kebijakan itu, oh dana ini untuk ini, dana ini untuk ini, oh itu bahaya, abuse of power. So, kelemahan kita pengawasannya yang agak susah di sana, Pak.
5: Iya. Baik, ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, malam, Pak.
3: Siap, selamat malam, Bung Jai.
5: Malam, silakan, Pak Arman.
3: Saya sepakat dengan pengawasan itu, Bung Jai. Jadi jangan sampai satu orang itu yang menerima uang atau yang mengelola uang itu harus lebih daripada 5 orang, 7 lah.
5: Ya.
3: Kayak macam tim Satgas gitu, nah. Bentuk seperti itu. Masalahnya budaya korupsi itu memang sudah budaya Indonesia yang nggak bisa disangkal lagi demikian.
5: Ya.
3: Selamat malam.
5: Malam Pak Arman. Nah ini kan memang ada satu kekhawatiran juga dari publik ya, jika memang itu dananya disalurkan langsung ke sekolah. Dan abos saja kan juga diselewengkan itu kan ya, Pak Henry ya. Nah itu bagaimana caranya pengawasan itu ya Pak? Mekanisme pengawasannya bagaimana harusnya begitu?
6: Jadi memang Pak kan gini, kalau pengawasan dana dari pemerintah kepada rakyatnya langsung gitu kan Pak, memang banyak kendala yang terjadi gitu ya. Si kita tidak tahu patah mau dana bos kah, mau misalnya bantuan ke kelurahan, ke desa dan sebagainya. Memang kalau makin banyak jalur distribusinya, makin banyak potongannya, makin banyak peluang untuk korupsinya.
5: Ya.
6: Gitu kan. Betul, saya setuju. Kalau memang langsung kepada orang yang bersangkutan, misalnya kepada sekolah si ini, gitu kan, boleh. Tapi pengawasannya mesti betul-betul ketat. Bila perlu, pemerintah buat lembaga khusus untuk mengawasi itu.
5: Ya. Ya.
6: Karena kan kalau kejaksaan, kepolisian, KPK dan sebagainya sudah sibuk dengan tupoksinya masing-masing. Bisa bentuk yang tadi Pak Arman tadi katakan, bentuk Satgas misalnya. Gitu kan?
5: Ya.
6: Itu mungkin bisa jadi solusi.
5: Terdiri dari berbagai kalangan misalkan begitu Satgasnya.
6: Betul,
5: yeah.
6: Betul Pak. Gitu. Tapi jangan sampai Satgasnya jadi korupsi.
5: Baik, ada Pak Daniel di Papua Barat Daya. Pak Daniel, malam juga Pak.
7: Ya. Selamat malam.
5: Ya, silakan Pak Daniel.
7: Ya. Malam, Pak. Apresiasi buat, salut buat Bapak Prabowo karena mendapatkan uang hasil korupsi.
5: Ya.
7: Jadi saya cuma pendapat begini,
5: ya.
7: Tolong Bapak Prabowo juga datang untuk ke, lihat rekening-rekening dari pejabat-pejabat di Sorong Papua Daya ini tentang dana otsus, karena masyarakat di sini selalu mengeluh tentang dana yang mereka tidak dapatkan. Jadi tolong Bapak ini ke nomor rekening daripada pejabat-pejabat di Papua Daya ini supaya bisa digunakan buat kepentingan rakyat begitu.
5: Ya, baik.
7: Oke,
5: terima kasih banyak Pak Daniel. Mungkin bisa tangkapi sedikit mengenai dana otsus. Silakan sedikit saja Pak.
6: Iya. Memang ya itu Pak, kalau bicara otonomi khusus dan sebagainya sudah ada penganggaran Pak gitu kan.
5: Yeah.
6: Memang kelemahan kita ini di bidang pengawasan. Pak mohon izin.
5: Yeah.
6: Kalau kita bicara dana pendidikan saja nih Pak. itu konstitusi kita mengatur pasal 31 itu angka 4 ayat 4 itu bahwa alokasinya itu 20%
5: dari APBN,
6: dari APBN kita. Yeah. APBN kita tuh 3.000 sekian triliun, Pak.
5: Yeah.
6: Artinya dana untuk pendidikan saja kita punya 760 sekian triliun, gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya 13 triliun gitu kan untuk membangun infrastruktur, menurut saya nggak tahu ini ya itu okelah, saya menyambut baik itu, positif untuk itu, tetapi kan anggaran yang lebih besar tuh ada yang lebih besar lagi yang diawasi.
5: Ya,
6: gitu kan. Dan 13 triliun memang betul, jadi jangan sampai 13 triliun ini diawasin ketat banget gitu ya, sementara yang besar ini jadi lepas dari pengawasan, kan itu bahaya kan, Pak.
5: Ya,
6: jadi menurut saya karena nanti pun kalau misalnya dana 13 triliun ini misalnya digunakan untuk langsung kepada pendidikan,
5: yeah,
6: kesehatan misalnya, atau pembangunan infrastruktur pendidikan, saya sih setuju saja. Nah, tetapi ini pengawasannya satu, yang kedua juga, Pak, jangan sampai salah sasaran,
5: yeah,
6: kan gitu. Nah, ini yang menjadi bahaya kan, kadang-kadang bermainnya di sini karena tentang kebijakan gitu kan, karena kesempatan kebijakan sehingga terjadi abuse di lapangan gitu, hanya menunjuk, yeah, sekolah-sekolah tertentu saja. Nah, ini kan bisa menjadi kecemburuan sosial juga gitu. Nah, artinya gini, kalau Pak Prabowo ingin melakukan itu dari rampasan itu, maka dia betul-betul melakukan mitigasi sesuai dengan kebutuhan sekolah, yeah, mana yang
5: butuh, yeah, betul-betul sekolah-sekolah seperti apa di daerah mana itu, begitu ya,
6: sekolah seperti apa. Jadi jangan hanya mendapat laporan dari orang-orang dekat itu, ini. Nah, saya lihat Bapak Prabowo ini gitu, pembisiknya ini mesti jelas juga gitu,
5: yeah,
6: dan sampai laporannya itu, dan bila perlu Pak Prabowo ngecek sendiri gitu, oh ini yang lebih banyak, ini yang lebih. Karena 13 triliun itu bukan uang yang besar loh, Pak, untuk membangun se-Indonesia untuk bicara pendidikan ya, Pak.
5: Iya. Yeah.
6: Gitu. Menurut saya.
5: Nah, ini juga mungkin pengawasan penggunaannya yang perlu di lapangan. Misalkan juga jangan sampai terjadi juga markup begitu ya, Pak Henry ya. Misalkan batu bata yang harusnya harganya 500 per biji begitu, jadi 1.000 misalkan begitu ya. Nah, itu juga perlu juga itu pengawasan, yeah, seperti, yeah, itu tuh.
6: Betul. Memang pengawasan ini salah satu hal yang menurut saya sesuatu yang sangat-sangat penting dalam hal mengawasi alur dana itu. Cuma memang pengawasan ini tidak bisa secara serta-merta gitu, Pak, misalnya mempercayakan kepada salah satu institusi gitu.
5: Yeah.
6: Makanya saya katakan kalau Satgas tadi ada gabungan itu mungkin lebih bagus, Pak, sehingga saling mengkoreksi ya,
5: yeah,
6: saling mengawasi, saling memantau kan gitu. Itu lebih bagus menurut saya.
5: Nah, oke, okay, itu kan satu sisi ya mengenai rencana penggunaan dana hasil sitaan dari koruptor untuk pembangunan sekolah atau untuk kesehatan, yeah, begitu ya. Kalau kita lihat satu, yeah, sisi lainnya, Pak, untuk penyitaan dana hasil koruptor itu ya, ini kan banyak yang menilai bahwa belum maksimal dilakukan oleh negara kita, padahal kan sebenarnya dana cukup besar begitu, Pak. Itu kenapa sih kalau menurut Pak Henry?
6: Ya, kalau menurut saya melihat bahwa memang ada prosedur yang dilakukan dan tidak mudah, Pak.
5: Yeah.
6: Gitu kan. Artinya misalnya gini, kalau misalnya ada kan dalam tindak pidana korupsi itu ketika putusan itu berkekuatan hukum tetap atau inkrah tadi gitu kan, lalu kan ada yang namanya dirampas untuk negara,
5: yeah,
6: gitu kan. Nah, ketika dirampas untuk negara atau sesuatu diambil oleh negara, maka tidak serta-merta itu langsung bisa dicekil. Contoh misalnya gini, membayar uang pengganti, berapa banyak Pak koruptor yang membayar uang pengganti, misalnya 100 miliar gitu, yeah, kan. Itu boleh dicek, Pak, gitu kan. Nah, uang pengganti itu kan ada subsidiarnya.
5: Yeah.
6: Kalau nggak dibalikin, subsidiar 8 tahun. Ya, daripada dia bayar ke negara 900 miliar, ya sudah, saya ikutin aja subsidiarnya.
5: 8 tahun, begitu ya.
6: 20 tahun, 4 tahun ya saya ikutin.
5: Yeah.
6: Itu salah satu kendala, Pak. Sehingga tidak secara, secara sederhana bahwa setiap uang, hukuman uang pengganti, dan beda dengan perampasan. Kalau perampasan kan memang sudah didapat sita itu pada saat penyidikan, kan gitu, Pak.
5: Yeah.
6: Gitu. Nah, beda dengan yang tadi. Makanya kendala itu misalnya kayak gini, kan ngetren. Oh, uang pengganti, ya ini kan Pak Nadiem aja sampai 5,6 triliun
5: gitu, yeah,
6: kan. Ya, dituntutnya kan gitu kan. Nah, pertanyaannya, ada nggak uangnya? Kan gitu. Kalaupun misalnya dihukum, dibalikin nggak? Lebih memilih mana? Lebih memilih menjalani hukuman atau membayar, kan?
5: Yeah.
6: Nah, itu kendala-kendala itu, Pak, sebetulnya yang beda dengan misalnya uang pengganti, ya kan, diambil dari ya misalnya undang-undang perampasan aset gitu kan, sampai turun temurunnya gitu kan. Nah, itu lain cerita.
5: Lain cerita. Gitu. Tapi kalau kita kebanyakan dari uang pengganti begitu ya?
6: Betul Pak. Dan tidak semua koruptor, terpidana korupsi itu atau koruptor tanda petik itu membayar Pak.
5: Gitu. Lebih memilih hukuman penjara begitu sebagai subsidernya.
6: Ya, karena ya itu tadi mungkin ya, dengan alasan uangnya tidak ada dan sebagainya.
5: Ya, atau mungkin gitu, nanti ada harapan dapat remisi begitu kan? Makin berkurang hukumannya begitu ya.
6: Nah iya, itu kembali kepada penegakan hukum itu sendiri sih Pak.
5: Ya. Nah ini kan harusnya kan arahnya kan ke perampasan aset begitu ya. Ini kan katanya kenapa kita lama dalam perampasan aset koruptor, karena dari pasal-pasal dikenakan kepada para koruptor itu yang dikenakan juga TPPU itu kan bisa TPPU bisa dihitung begitu, itu kenapa Pak Henry?
6: Gini Pak, jadi memang kalau TPP itu kan karakteristiknya follow the money,
5: yeah,
6: atau follow the transaction gitu, transaksinya kan diikutin gitu kan melalui PPATK dan sebagainya gitu. Sebetulnya bukan persoalan sulitnya, tetapi masalahnya adalah untuk melakukan itu aparat penegak hukum perlu effort yang besar Pak.
5: Yeah.
6: Gitu. Contoh misalnya gini, ketika ada aset gitu, nah aset itu kan tidak serta merta aset itu ketika sudah dirampas oleh negara dijual terus laku,
5: yeah,
6: kan mekanismenya juga melalui lelang di KPK NLD itu take time, butuh waktu gitu kan. Nah banyak juga kan rampasan koruptor yang bank bekas bank BHS itu sampai sekarang
5: yeah, belum laku,
6: yeah, belum laku kan gitu. Nah artinya harus ada semangat untuk merevitalisasi itu gitu kan. Jadi itu. Nah terus yang kedua untuk follow the money atau follow the transaction gitu kan. Nah kan itu untuk memproses atau menyidik satu perkara yang baru, misalnya si A koruptor, lalu kemudian aliran dananya kelihatan. Untuk yang si B, si C, si D yang menerima aliran itu kan harus due process of law juga Pak.
5: Yeah.
6: Dan itu makan waktu, gitu kan? Nah, memang seperti itu. Jadi memang hukum acaranya seperti itu. Nah, kalau memang mau, artinya kan kita memang sudah ada lembaga-lembaga yang memang lembaga penyitaan aset, lembaga-lembaga yang perampasan aset negara dan sebagainya, mereka punya kewenangan juga untuk menguangkan tanda petik hasil-hasil aset perampasan itu. Tetapi mekanisme di lapangan tidak mudah Pak,
5: yeah,
6: untuk menjadikan itu liquid atau itu uang. Nah itu mungkin kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memulihkan, merecovery kerugian negara itu.
5: Yeah.
6: Walaupun banyak jumlahnya Pak.
5: Ya, jadi indikasinya kalau memang untuk recovery kerugian negara dengan perampasan aset itu agak ribet begitu ya mekanismenya. Jadi ada kecenderungan tidak menggunakan pasal TPPU karena ingin cepat selesai, itu bagaimana kalau begitu, Pak Henry?
6: Nah, kalau itu kembali ke aparat penegak hukum Pak. Biasanya kalau TPPU yang digunakan, itu money laundering yang digunakan kan efek jeranya lebih tinggi Pak.
5: Ya.
6: Sehingga orang menerima pun menjadi takut, menurut saya itu satu positif. Ya, gitu kan. Nah, tetapi memang keengganan aparat penegak hukum untuk menerapkan pasal itu karena kan prosesnya menjadi berlarut, gitu kan Pak.
5: Yeah.
6: Gitu. Cuma menurut saya ya kalaupun berlarut, tapi kalau tujuannya jelas, gitu kan, lakukan saja. Karena selain daripada merecovery kerugian negara, itu bisa jadi unsur pemberat sehingga orang takut gitu.
5: Yeah.
6: Misalkan money laundering itu ada yang pasif, ada yang aktif, gitu.
5: Yeah. Ya.
6: Orang takut ketika menerima transaksi itu sehingga dia harus berhadapan dengan hukum.
5: Baik, ada Pak Sarjo di Yogyakarta. Pak Sarjo, malam Pak.
8: Ya. Halo.
5: Malam Pak Sarjo.
8: Ya, Mas Dhani.
5: Ya, silakan Pak Sarjo.
8: Pak Sarjo. Ya, terima kasih. Ini tadi ketakutannya konsitaan korupsi, misalnya akan dikorupsi lagi gitu ya.
5: Ya.
8: Jadi kalau istilah saya ini sebagai orang Jawa ya, korupsi itu kan datangnya dari ada materinya, ada kesempatannya kan.
5: Ya.
8: Ada semangatnya ke sana, ke negatif. Kalau kesempatannya itu dikurangi atau barangkali di ya mendekati nol lah ya. Salah satunya ya mungkin sistem penawarannya itu terpusat
5: gitu. Oh, okay.
8: Daerah-daerah masing-masing. Kalau daerah masing-masing pasti muncul itu makam-makam itu yang
5: yeah.
8: Nah, kalau terpusat melalui aplikasi yang dikelola oleh
5: pusat badan langsung apa, begitu ya.
8: Ya badan akan ada Kementerian Perumahan ya, misalnya gitu deh.
5: Ya.
8: Itu mengikut ke sana mungkin yang ngurusi itu bisa dibuat sedemikian rupa dan nanti pelaksanaannya nanti keuangannya seperti apa nih dibuat sedemikian rupa sehingga kesempatan untuk berpikir untuk korupsi itu kecil. Yang penting dia supaya sekolahnya jadi bagus, nah, pikirnya kan begitu.
5: Ya.
8: Ya. Akhirnya itu
5: masih. Baik, terima kasih banyak Pak Sarjo ya. Ya, ini kan soal pengadaan barang ujungnya begitu ya, Pak Henry ya. yang memang menjadi salah satu bancakan para koruptor lah begitu. Itu menurut usul dari Pak Sargio bagaimana?
6: Saya setuju Pak. Jadi memang kan semangatnya Pak Prabowo itu adalah bagaimana secara langsung uang hasil rampasan itu dapat dinikmati oleh rakyat melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan, misalnya gitu ya, infrastruktur. Dan kalau mau langsung justru bagus Pak. Kenapa? Karena kan kalau sekarang kan misalnya dari presiden lalu ke kepala daerah lagi, lalu ke makin banyak jalur distribusi itu makin banyak
5: sudah banyak celahnya begitu ya.
6: Makin banyak celahnya dan itu sudah kita nggak bisa tutup mata lah. Itu fakta yang terjadi dan memang fenomena yang terjadi dan sistem yang terjadi. Makanya saya katakan bahwa korupsi itu sendiri sistemik sifatnya, gitu kan. Nah sehingga kalau maupun langsung bagus, jadi tapi harus betul-betul dimitigasi, gitu kan. Diprioritaskan mana yang harus langsung itu, kayak dulu kan ada bantuan langsung tunai itu kita langsung ngasih, itu pun bermasalah kan Pak, gitu kan. Raskin pun bermasalah karena ini distribusinya terlalu panjang, sehingga kalau mau shortcut itu bentuk satu satgas gitu ya untuk penyaluran itu, sehingga pemantauannya bareng-bareng jadi kelihatan gitu. Itu proses itunya, dan itu memang bukan apa, menurut saya sih kalau ada komitmen yang kuat bukan hal yang sulit gitu kan. Misalnya dengan Kementerian Pendidikan dan sebagainya gitu kan, yang sekolah dasar atau targetnya apa, sekolah dasar, sekolah menengah atau sekolah atau perguruan tinggi misalkan gitu kan. Jadi ya coba di daerah-daerah itu kan kalau kita lihat gitu kan banyak yang memang perlu support itu langsung gitu.
5: Jadi kuncinya sebenarnya dua. Pertama ya soal pengadaan barangnya tidak banyak tangan lah begitu ya. Yang kedua pengawasannya memang harus ketat begitu ya.
6: Pengawasan kita bentuk tim khusus untuk itu. Jadi tidak bisa mengandalkan yang sekarang yang ada Pak. Karena pengalaman-pengalaman yang ada dari dana BOS dan sebagainya pun tidak maksimal sampai kepada masyarakat kan.
5: Iya, baik kalau begitu Pak Hendri. Pak Hendri, terima kasih banyak sudah bersama kami Pak malam hari ini Pak.
6: Pak Zeni.
5: Thank you Pak. Selamat malam Pak Hendri. Terima kasih banyak
6: malam,
5: Pak.
6: Malam Pak. Iya, malam.
5: Silakan ya Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita masih membahas soal Presiden Prabowo Subianto yang punya komitmen untuk menggunakan dana hasil sitaan korupsi ini untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur pendidikan. Contohnya ada renovasi 8.000 lebih sekolah ya, dari dana hasil sitaan korupsi CPO senilai 13 triliun rupiah.
4: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
9: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
1: Wawancara Pro 3.
2: Dengan Anda bisa berkomentar, kita masih coba untuk hubungi kembali Kepala Bidang Advokasi Guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Iman Zanatul Hairi, untuk meminta tanggapan juga ya, bagaimana respon dari kalangan pendidik. Silakan Anda bisa berkomentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk menggunakan dana hasil sitaan korupsi terutama dari kasus-kasus besar untuk mendanai perbaikan dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Hal ini disampaikan sebagai bentuk pengalihan aset negara yang diselamatkan untuk kepentingan publik. Presiden menyebut dana hasil sitaan korupsi CPO senilai 13 triliun saja dapat digunakan untuk memperbaiki atau merenovasi lebih dari 8.000 sekolah. Di mana pemerintah memang punya target ya untuk merevitalisasi 71.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan menggunakan anggaran hasil sitaan koruptor dan efisiensi anggaran. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Kepala Bidang Advokasi Guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Iman Zanatul Hairi. Pak Iman, selamat malam, Pak.
3: Selamat malam,
2: Pak. Malam, Pak Iman. Pak Iman, bagaimana tanggapan kalangan pendidik dengan yang disampaikan Pak Presiden ya, bahwa dana hasil koruptor yang disita negara ini akan digunakan untuk merenovasi satuan pendidikan?
3: Wah, pertama ya, kalau dari sisi pendidikan, lama ada penambahan dana untuk pendidikan, ya kita senang ya. Karena anggaran makin banyak. Tetapi kemudian kalau uang hasil korupsi dianggarkan untuk perbaikan pendidikan, saya kira ini jadi apa ya, akan ada persoalan serius gitu ya, misalkan yeah. Oh ini 10.000 sekolah dari korupsi sawit gitu kan ya
2: yeah.
3: Nanti kan jadi begitu ya, tapi kami kira ini kan negara ya, sedang melakukan apa namanya pemberantasan korupsi ya, korupsi silakan dijalankan
2: yeah.
3: Tapi kan kalau pendidikan kan sudah ada kaidahnya ya, anggaran pendidikan sekian, untuk guru sekian, untuk transfer ke daerah sekian. Jadi kami justru bertanya kepada pemerintah, itu kalau dialokasikan langsung tuh sistemnya seperti apa gitu, karena kan kita bernegara ya gitu
2: yeah.
3: Apakah sudah disiapkan mekanismenya seperti itu gitu
2: ya yeah. Karena kan kalau dari keterangan pemerintah untuk memastikan dana tepat sasaran dan mencegah korupsi lanjutan, akhirnya dana yang sudah disita dari koruptor untuk memperbaiki sekolah jangan sampai dikorupsi lagi, ini kan disalurkan kepada sekolah langsung. Nah itu bagaimana menurut Pak Iman?
3: Ya, sebetulnya itu pertanyaan lebih ke tata negara ya gitu ya.
2: Yeah.
3: Kalau kami konsisten dari P2G adalah kita sudah punya anggaran 20%.
2: Yeah.
3: Nah, apakah mekanismenya pemerintah mau dimasukin 20% dan lain sebagainya, itu bukan wilayah kami ya.
2: Yeah.
3: Tetapi kalau kami lebih pada posisi bahwa amanat konstitusi 20% terpenuhi dan itu untuk pendidikan, perbaikan sekolah dan lain sebagainya
2: ya.
3: Tapi kalau itu mau langsung, saya kira itu pertanyaan untuk hukum tata negara. Kalau untuk pendidikan, tetap kami posisinya adalah anggaran pendidikan sesuai tepat sasaran gitu ya. Ya itu kami akan senang itu.
2: Ya, jadi kalau dari Pak Iban sebagai pendidik begitu ya, lebih nyaman istilahnya mungkin digunakan dana hasil korupsi itu ya, sitaan koruptor ya, itu mungkin bisa dimasukkan saja dalam lingkup 20% itu begitu, tidak langsung dari dana koruptor sitaannya itu langsung disebut untuk perbaikan sekolah begitu, lebih nyaman seperti itu.
3: Iya, begitu ya. Menurut kami kalau ya, kalau pemerintah kan sudah punya mekanismenya penyitaan ya,
2: ya.
3: Berarti kan penyitaan ini menjadi apa namanya pendapatan yeah. negara mungkin ya, atau menjadi ya pendapatan lain dan lain sebagainya. Nah, kalau pemerintah punya ide untuk memasukkan dan lain sebagainya, ya itu terserah, itu kan nanti dibuat peraturannya.
2: Ya.
3: Tetapi kan kami tidak bisa dong menyetujui untuk, oh ini uang koruptor langsung ke sekolah gitu.
2: Ya.
3: Itu kan dari labelnya aja kan nanti akan bermasalah. Oh ini sekolah hasil kopi sawit ya. Jadi saya kira pendidikan tidak bisa ikut campur di soal ketatanegaraan dan soal keuangan negara. Kalau kami dari pendidikan tetap pada fokusnya adalah di anggaran untuk pendidikan dan untuk gurunya. Selama itu bertambah kami positif saja. Tetapi kalau untuk tata negaranya, wah itu sepertinya perkara lain gitu.
2: Ya, jadi istilahnya beginilah, agak kurang nyaman lah jika nanti ada sekolah yang sudah bagus begitu ya. Kemudian timbullah anggapan bahwa sekolah ini diperbaiki dari hasil sitaan korupsi CPO misalkan begitu, tidak nyaman begitu ya.
3: Iya, kalau misalkan hasil sitaan seseorang gitu, ya berarti ada patungnya gitu-gitu kan gak mungkin gitu. Kalau maksud kami lebih inilah, lebih moderat dan prinsipil bahwa anggaran pendidikan itu dipenuhi sesuai kebutuhannya.
2: Ya.
3: Itu kan pemerintah kan pendapatannya ada banyak, bukan hanya soal penyitaan korupsi saja. Ya silakan dimasukkan ke dalam pendapatan negara. Kan setelah pendapatan kan pasti nanti ada anggaran tahun depan lagi gitu kan.
2: Ya.
3: Bukan langsung didistribusikan gitu ya. Uangnya masih bawa korupsi kan gak mungkin ya. Saya kira kayaknya kalau bernegara tidak seperti itu gitu. Mungkin pemerintah menyiapkan sistem, karena ini kan bernegara ya,
2: ya.
3: Tidak langsung direct seperti itu gitu, menurut kami seperti itu.
2: Ya, nah pemerintah ini kan punya target revitalisasi sekolah 71.000 ya Pak Iman ya.
3: Betul.
2: Kelihatannya kalau disebut oleh Pak Presiden kan dana 13 triliun dari CPO saja bisa merenovasi kurang lebih 8.000 sekolah. Nah kalau dari pernyataan Pak Presiden kelihatannya akan dimasukkan juga dalam rangkaian revitalisasi 71.000 sekolah itu untuk sitaan hasil korupsi itu. Nah terlepas dari namanya yang agak sedikit mungkin kurang berkenan dari kalangan pendidik begitu ya, tapi menurut Pak Iman ya, sekolah seperti apakah ya memang ini agar memang bisa menjadi sebuah upaya yang tepat sasaran begitu, yang akan direvitalisasi dengan dana-dana yang dari berbagai macam lah datangnya begitu Pak Iman?
3: Pertama, kami itu P2G sangat mengapresiasi revitalisasi sekolah.
2: Ya.
3: Karena itu yang kami tunggu selama bertahun-tahun. Kapan nih pemerintah punya program yang memang fokus? Kan nggak mungkin ya ada sekolah rusak tiap hari muncul ya di televisi, sosial media, kapan sih nih? Nah ini sudah dimulai, jadi kami mendukung. Kami mungkin setelah kebijakan revitalisasi sekolah ini sudah dilaksanakan, yang dananya ini swakelola gitu ya.
2: Yeah.
3: Nah kami juga berpikir ke depan, oh mungkin tolong juga diawasi, karena kan swakelola ini masuk ke rekening sekolah.
2: Iya, betul.
3: Kami juga mengkhawatirkan kalau di antara kami, kepala sekolah, maaf, potensi korupsi juga gitu loh. Jadi senang dapat uang, tetapi kami juga nggak mau ada korupsi gitu. Karena kalau terjadi korupsi di sekolah, kalau pelaku korupsi itu ada di sekolah, bisa dibayangkan nggak orang yang belajar di situ?
2: Ya.
3: Nah, jadi kami dua.

0: punya lembaga nih yeah. seperti KPK gitu kan. Ada walaupun BPKP, pemerintah yeah. ya mengatakan BPKP kejaksaan kemarin diminta mengusut kasus ya jangan karena kurang kompeten gitu ya masalah administrasi malah kena padahal tidak ada niat korupsi itu kan yeah. dikatakan kejaksaan. Tapi KPK juga menurut kami harus dilibatkan semua lembaga biar transparan lah gitu yeah. karena dengan pemerintah menyiapkan pengawasan dengan sangat ketat dan itu kan akan mengecilkan kemungkinan korupsi, itu dampaknya akan lebih besar. Berarti ini sekolah-sekolah penghasil-penghasil anak-anak ini dari lingkungan belajar yang tidak korupsi. Jadi kami senang, tapi ya itu mari sama-sama, menurut saya sama ya, ada komite sekolah, masyarakat gitu ya. Tapi dari pemerintah sendiri mungkin dilibatkan. Saya nggak tahu apakah KPK dilibatkan dalam ini, tapi kan BPKP dan Kejaksaan sudah pasti gitu ya.
1: Iya, tapi dengan adanya BIMTEK yang sudah diberikan kepada sekolah, sejauh mana kemungkinan menurut Pak Iman ya, kepala sekolah juga bisa berhati-hatilah dalam penggunaan dana itu begitu Pak?
0: Ya, sejauh ini kan ada tahapan pelaporannya yang mereka bulak-balik gitu ya. Pencairannya 70%, 30%, terus mereka juga harus memiliki laporan. Ya, sejauh ini sih masih tidak ada masalah, tapi kami kira seperti KPK ini kan punya mekanisme ya, atau BPKP ini ya. Tolong dicegah. Gitu, dicegah dengan mekanisme-mekanisme ada, karena sejauh ini sih kami belum mendapatkan laporan ya untuk korupsi-korupsi. Tapi kami tidak ingin gitu ya pendidik, guru, kepala sekolah terlibat dalam korupsi ini. Memang ya. Suap kelola ini positif negatifnya seperti itu. Positifnya tidak ada lagi pembangunan yang lurus langsung dari atas, tetapi nanti kepala sekolah bisa memanajerial sendiri mungkin yeah. ada bahan baku yang lokal dan lain sebagainya. Itu positif. Itu negatifnya adalah ya tadi pengawasannya. Kalau pemerintah sudah bikin pengawasan yang baik, ya alhamdulillah kita doakan semoga ini berjalan dengan baik. Tapi semua orang harus memantau ini yeah. bukan berarti tidak percaya terhadap kepala sekolah dan guru dan sekolah, tetapi kita ingin semuanya lepas daripada korupsi, apalagi yeah. tadi uangnya dari uang korupsi gitu. Masa korupsi lagi gitu kan?
1: Karena potensi kita godaan kalau
0: untuk pendidikan yeah. intinya
1: potensi godaan terkait dengan dana ini pasti adalah begitu ya Pak Iwan ya, itu yeah, yang dikhawatirkan itu, begitu ya.
0: Betul, semakin ketat kan semakin bagus
1: ya yeah. Baik kalau begitu Pak Iwan. Pak Iwan terima kasih banyak sudah bersama kami Pak malam hari ini Pak.
0: Baik, sama-sama yeah,
1: selamat malam Pak Iwan. Kepala Bidang Advokasi Guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Iman Zanatul Hairi. Ini memang untuk memastikan dana tepat sasaran. Jadi dananya ini nanti akan diserahkan langsung kepada pihak sekolah, jadi swakelola ya. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Wawancara Pro 3.
3: Lindungi bumi kita dari sampah plastik. Plastik bukanlah hal sepele di zaman seperti saat ini. Survei telah membuktikan Indonesia merupakan negara penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Pindah planet bukanlah solusi. Berpikirlah untuk semuanya, supaya lingkungan tetap terkondisi. Cintailah alammu seperti engkau menyayangi tubuhmu. Dengan begitu, alam akan senantiasa menjagamu. Buang sampah merupakan hal yang sangat fundamental. Dari sebelum kita duduk di bangku sekolah, tetapi seolah-olah hanya perintah semata untuk dikerjakan. Belajarlah untuk lebih bijak, karena kita sudah banyak merusak. Mulailah mengurangi dan bukan membanjiri. Gunakanlah akal sehat. Kita harus mulai merawat, bukan membabat. Kurangi penggunaan plastik agar bumi kembali cantik. Plastik memanglah solusi termudah, tetapi tidak ramah dengan bumi, tempat tercinta ini. Stop penggunaan plastik secara berlebihan agar kita bisa bertahan di bumi yang kita dambakan. Less plastic is fantastic.

0: Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan dua satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Jakarta Barat dihentikan sementara operasionalnya. Langkah tersebut diambil setelah ditemukan kondisi dapur tidak layak dalam inspeksi mendadak program makan bergizi gratis. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

0: Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Tadi kita sudah bahas beberapa topik, diantaranya pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, sekaligus mengakhiri juga kunjungan kenegaraan Trump ke Beijing setelah beliau juga memberikan beberapa informasi mengenai hasil pertemuan, diantaranya mengenai komitmen dari Tiongkok untuk menahan pengiriman peralatan militer ke Iran. Ini yang dikatakan oleh Trump ya. Sementara media pemerintah Cina telah merilis keterangan resmi mengenai pembicaraan antara Xi Jinping dan Donald Trump, di mana disampaikan oleh Xi bahwa kunjungan tersebut sebagai bersejarah dan menjadi tonggak penting. Dia juga mengatakan kedua pemimpin telah menetapkan posisi baru bagi hubungan yang konstruktif, kemudian strategis dan juga stabil antar kedua negara. Banyak kalangan pengamat internasional menyebut ada harapan bahwa ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran bisa mereda melalui jalur dari Tiongkok yang bisa membujuk Iran agar lebih lunak terhadap Amerika Serikat. Nah, ini yang salah satu kita bahas tadi ya. Kemudian juga kita sudah bahas mengenai Presiden Prabowo Subianto yang punya komitmen untuk menggunakan dana hasil sitaan dari para koruptor untuk membangun ataupun merevitalisasi sekolah-sekolah. Pemerintah memang punya targetnya melakukan revitalisasi atau perbaikan sekitar 71 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya menggunakan dana dari hasil sitaan para koruptor. Salah satunya hasil sitaan korupsi CPO yang nilainya mencapai 13 triliun rupiah. Tadi kita juga sudah bahas mengenai nilai tukar rupiah yang mencapai 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini. Di tengah kondisi geopolitik di Timur Tengah yang masih belum pasti, dan disebut juga ini juga dampak dari kenaikan harga minyak dunia hingga data ekonomi Amerika Serikat yang menjadi faktornya. Selain itu, dari faktor internal disebut permintaan dolar yang cukup tinggi untuk membayar dividen, membayar hutang, dan juga keperluan jemaah haji ikut mendorong melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, ini beberapa topik yang sudah kita bahas. Nanti kita akan pantau juga bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
3: nggak sih tentang kejahatan cyber?
4: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
3: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
4: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
3: Oh, itu super aman di mana?
4: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
3: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
4: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu log out tiap kali selesai pakai.
3: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
4: Apa tuh?
3: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
4: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
3: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
4: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
3: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

masih dalam tubuhnya

0: Itu maksudnya. Masuk gol! Luar biasa. Aku
1: jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Sumatera Utara mencatat 233 kepala keluarga terdampak banjir di Kota Binjai. Pusdalop mendata 233 kepala keluarga yang terdampak tersebar di Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan. Sedikitnya 857 jiwa dari 233 kepala keluarga tersebut terdampak akibat peristiwa ini. Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara, Sri Wahyuni Pancasilawati, mengatakan berbagai upaya penanganan atas kejadian bencana tersebut telah dilakukan serta melakukan koordinasi dalam hal penanganan bencana di lokasi terdampak. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bali bersama dengan tim gabungan di Pulau Dewata menggagalkan upaya penyelundupan 424 ekor burung tanpa...

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini Jumat 15 Mei 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ilham Kadir Andi Jori mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di manapun Anda berada, pagi ini kami akhiri lagu-lagu rohani. Dan pendengar, pagi ini jam 6 pagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari Sabtu 16 Mei 2026.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Memperkuat struktur organisasi dalam menghadapi tahapan verifikasi partai-partai Gema Bangsa atau PGB menggelar Rakorwil di Wamena. Ketua PSSI Papua Pegunungan memastikan dua klub asal Papua Pegunungan akan mengikuti kompetisi Liga 4 Nasional Piala Presiden. Bersama saya Selma, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026 selengkapnya. Mengawali informasi yang pertama pendengar, Polres Jayawijaya dan Brimob Kompi 4 Batalion Wamena melakukan upaya pencegahan, pengamanan, dan monitoring terjadinya konflik horizontal atau perang suku di Kabupaten Jayawijaya pada Jumat 15 Mei 2026. Perang suku yang terjadi antara suku Hubla atau Kurima dan suku Lani dari Tiom berawal pada 12 Juni 2024 terjadi pemalangan jalan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Lani Jaya pasca kasus laka lantas yang terjadi pada 17 Mei 2024 bertempat di Megapura Distrik Asolokobal yang berujung adanya saling serang antara kelompok masyarakat Lani Jaya dengan kelompok masyarakat gabungan dari Kurima, Asotipo, dan Asolokobal yang mengakibatkan 3 korban nyawa. Kemudian masalah tersebut diselesaikan secara musyawarah adat dengan kesepakatan denda adat sebesar 2 miliar dan 30 ekor babi. Selanjutnya, pelaksanaan kesepakatan denda adat tersebut dibayarkan pada 6 Mei 2026. Namun dari pihak Lani Jaya tidak ada kesepahaman dikarenakan denda yang dibayarkan oleh kelompok masyarakat gabungan tersebut tidak sesuai sehingga menyebabkan ketidakpuasan dan terjadilah aksi penyerangan dengan berjalan kaki melalui jembatan gantung Woma Kaliuwe yang menimbulkan terjadinya bencana roboh jembatan tersebut dikarenakan kelebihan beban dan mengakibatkan korban jiwa serta memicu kemarahan dari kelompok masyarakat Lani Jaya yang berujung terjadinya aksi penyerangan lanjutan dengan kelompok massa yang lebih besar dan meluas. Perang suku antara suku Hubla dan suku Lani pada 15 Mei 2026 terjadi di beberapa lokasi, yaitu sekitaran jalan Dipenogoro, Wamena, dan Pasar Woma. Dampak dari perang suku tersebut mengakibatkan adanya korban jiwa dan korban luka berat. Terjadi juga pembakaran beberapa rumah dan honai yang merupakan daerah pemukiman masyarakat setempat berada di sekitar area perang suku Kaliuwe Woma. Namun dikarenakan perkembangan situasi dan kondisi sehingga kerugian material belum dapat didatakan. Selain itu, perang suku juga terjadi antara suku Dani dan suku Lani dari Tiom yang berada di daerah Muai Distrik Kubikia Kabupaten Jayawijaya. Dampak dari perang suku tersebut mengakibatkan adanya korban dengan luka ringan. Dikonfirmasi bahwa dampak dari perang suku yang terjadi di beberapa lokasi mengakibatkan 2 korban di antaranya, 2 korban meninggal dunia, 4 korban dengan luka berat, dan 15 korban dengan luka ringan. Terjadi juga pengungsian di Mako Polres Jayawijaya dengan jumlah pengungsi terdata sebanyak 472 orang pengungsi.

0: Sebagai langkah memperkuat struktur organisasi dalam menghadapi tahapan verifikasi partai-partai Gema Bangsa atau PGB menggelar rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil di Wamena. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Ilham Kadir Andi Jori.
1: Partai Gema Bangsa PGB menggelar rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil di Wamena Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan sebagai langkah memperkuat struktur organisasi dalam menghadapi tahapan verifikasi partai. Kegiatan yang mengusung tema penguatan struktur dalam menghadapi verifikasi Partai Gema Bangsa berlangsung di salah satu hotel di Wamena. Rakorwil ini dihadiri jajaran pengurus pusat dan daerah sebagai upaya mematangkan konsolidasi partai sekaligus memperkuat kesiapan organisasi di tingkat wilayah. Forum tersebut juga membahas penguatan struktur hingga tingkat distrik dan kampung sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahapan verifikasi. Dalam Rakorwil ini, partai menekankan pentingnya desentralisasi politik serta mendorong kemandirian masyarakat Papua Pegunungan melalui peningkatan peran daerah dalam menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan di masa depan. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat PGB, Dr. Raflus Doranggi, mengatakan penguatan struktur partai harus sejalan dengan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat khususnya di sektor kesehatan. Baginya kesehatan adalah pondasi utama pembangunan di Papua Pegunungan. Melalui struktur partai yang kuat hingga ke tingkat distrik dan kampung, ia ingin memastikan program-program kesehatan dasar dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, proses verifikasi partai tidak hanya dipandang sebagai tahapan administratif tetapi juga menjadi langkah untuk memperkuat perjuangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Papua Pegunungan. Sementara itu, Ketua DPW Partai Gema Bangsa Provinsi Papua Pegunungan, Alfred Ilin Tamon, menegaskan seluruh jajaran partai di wilayah tersebut siap menghadapi tahapan verifikasi serta membawa perubahan melalui semangat Papua Pegunungan Reborn. Alfred mengungkapkan, terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian partai di daerah, yakni desentralisasi politik, Papua Pegunungan Reborn, dan Papua Pegunungan Mandiri. Dengan struktur yang dinilai semakin solid, pihaknya optimis Partai Gema Bangsa dapat melalui tahapan verifikasi dengan hasil yang baik, serta menjadi wadah aspirasi masyarakat Papua Pegunungan. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Jori melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pembangunan otonomi khusus Papua harus fokus meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Penegasan tersebut disampaikan dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Ballroom Hotel Horizon Kabupaten Mimika Senin lalu. Hal itu disampaikan staf khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Hoirudin Hasibuan membuka langsung Forum Strategis Pembangunan Papua tersebut. Dalam kesempatan itu, Hasibuan membacakan sambutan Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk terkait penguatan implementasi kebijakan otonomi khusus Papua. Menurutnya, otonomi khusus Papua merupakan instrumen penting untuk memberikan afirmasi, perlindungan, serta pemberdayaan bagi orang asli Papua di daerah. Namun pembangunan Papua masih menghadapi tantangan besar mulai kondisi geografis, ketidaksolidan wilayah hingga keterbatasan akses pelayanan dasar masyarakat. Kemendagri meminta pemerintah daerah lebih cermat menentukan prioritas pembangunan terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah saat ini. Saat program pembangunan diminta benar-benar fokus terhadap kebutuhan real masyarakat sehingga manfaatnya langsung dirasakan orang asli Papua di daerah.

0: Bupati Nduga Yoas Beon menghadiri Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua serta pertemuan Asosiasi Kepala Daerah Setanah Papua yang berlangsung di Timika. Selengkapnya laporan disampaikan Jonet Hukubun.
1: Bupati Nduga Yoas Beon bersama jajaran pemerintah Kabupaten Nduga tiba di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada minggu kemarin. Kedatangan rombongan tersebut dalam rangka mengikuti Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua serta pertemuan Asosiasi Kepala Daerah Setanah Papua yang berlangsung pada 11 hingga 12 Mei 2026 di Timika. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Nduga didampingi pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga Muhammad Tahir, staf ahli Bupati Makla Gwijangge, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Nduga. Bupati Yoas Beon mengatakan, forum tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, pertemuan itu juga menjadi wadah membangun komitmen bersama dalam memperkuat implementasi kebijakan otonomi khusus demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nduga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program pembangunan strategis di Tanah Papua melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
0: Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RIPNG Kewilayahan Yonif 511D Pos Malagai Neri melaksanakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi masyarakat desa Luwanom, Kabupaten Lanijaya kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan. Bintara Administrasi Pos Malagai Neri, Serda Wahyu Sugiharto, mengatakan pemeriksaan kesehatan rutin ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan warga tetap terjaga serta mencegah penyebaran berbagai penyakit di lingkungan masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kesehatan. Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Warga terlihat antusias mengikuti pemeriksaan yang dilakukan oleh personil Satgas Pamtas RIPNG Yonif 511D di desa tersebut. Salah satu warga desa Luwanom, Kakak Tere, menyampaikan apresiasinya kepada personil TNI yang telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ketua Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI Papua Pegunungan memastikan dua klub asal Papua Pegunungan akan mengikuti kompetisi Liga 4 Nasional Piala Presiden. Ilham Kadirani Jari dengan laporan selengkapnya.
2: Ketua Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI Papua Pegunungan Atenius Murib memastikan dua klub asal Papua Pegunungan akan mengikuti kompetisi Liga 4 Nasional Piala Presiden yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Mei hingga 14 Juli 2026 di Pulau Jawa. Kedua klub tersebut yakni Wamena United dan Persigubin FC yang mendapat kuota mewakili Papua Pegunungan dalam ajang nasional tersebut. Hal ini diungkapkan Atenius Murib melalui rilis resmi yang diterima RRI melalui pesan WhatsApp. Dengan ikutnya dua klub di daerah itu, Atenius mengajak seluruh masyarakat dan pencinta sepak bola di Papua Pegunungan untuk memberikan dukungan dan doa bagi kedua tim agar dapat tampil maksimal membawa nama daerah di tingkat nasional.
3: Sesuai dengan kesepakatan atau aspirasi keinginan kami setelah melaksanakan Liga 4 tingkat provinsi dan akan mengirimkan wakilnya ke PSSI Pusat untuk ikut Piala Presiden, hari ini sudah keluar, di Tuhan, kita diberi kuota dua klub yang akan itu, yaitu Wamena United dan Persigubin FC, akan mengikuti Liga 4 Nasional Piala Presiden dari tanggal 30 Mei sampai dengan 14 Juli yang akan datang di Pulau Jawa. Begitu juga mengucapkan terima kasih dan mohon dukungan doa dari seluruh pecinta bola di Papua Pegunungan dan Papua.
2: Selain membahas persiapan kompetisi, Atenius Murib juga menyampaikan komitmen PSSI Papua Pegunungan dalam mendukung perkembangan sepak bola usia dini di wilayah Papua Pegunungan. Menurutnya pihaknya telah menyalurkan bantuan bola kepada sekolah sepak bola atau SSB yang tersebar di 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas latihan para pemain muda sehingga mampu melahirkan talenta-talenta sepak bola Papua Pegunungan di masa mendatang.
3: Mendukung perkembangan sepak bola di tanah Papua, khusus Papua Pegunungan, kami telah membagikan sepak bola mini untuk anak-anak SSB di Papua Pegunungan di 8 kabupaten. Kemarin kami melaksanakan 500 bola yang dibagi ke 8 kabupaten dan kami masih lagi mendatangkan 500 bola lagi dan kami distribusikan kepada seluruh SSB-SSB yang ada di Papua Pegunungan sehingga anak-anak kita bisa berlatih dan bisa menjadi pemain bola di masa-masa yang akan datang.
2: Atenis Murib menambahkan pembinaan sejak usia dini menjadi langkah penting dalam menciptakan pemain sepak bola berkualitas yang nantinya dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Salman Tanis Kona mengucapkan terima kasih atas dan kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
4: Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Saudara pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda ya. Dan tentunya kami masih menemani Anda di pagi hari ini di Lintas Wamena Pagi, kanal informasi dan inspirasi dari Pro 1 RRI Wamena. Dan pendengar, kami informasikan penting ya terkait situasi keamanan di Kabupaten Jayawijaya, di mana Polres Jayawijaya bersama Brimob Kompi 4 Batalion Wamena saat ini terus meningkatkan keamanan, pengamanan dan pemantauan di sejumlah titik pasca terjadinya konflik antara kelompok masyarakat di wilayah Wamena dan sekitarnya. Dan di mana masyarakat dihimbau ya untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, serta menghindari lokasi-lokasi yang dianggap rawan guna menjaga keselamatan bersama. Aparat keamanan juga meminta warga tetap berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah, terutama pada malam hari, serta segera melaporkan apabila menemukan situasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu juga warga diminta untuk tidak menyebarkan isu maupun informasi yang dapat memperkeruh keadaan. Mari bersama pendengar menjaga kedamaian, persaudaraan dan keamanan di Kabupaten Jayawijaya. Pendengar, tetap ikuti perkembangan informasi resmi kami hanya di melalui RRI Wamena. Dan juga pendengar, tetap semangat pagi hari ini ya. Dan kita berdoa, kita berharap semoga cuaca di Kota Wamena sekitarnya bisa mendukung segala aktivitas kita ya. Nanti kami akan menginformasikan di pukul 7:50 waktu Indonesia Timur.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Rp6 triliun dana MBG untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur belum terserap secara merata. Komandan Distrik Militer atau Dandim Klaten, Letkol Slamet Hardianto, menyerahkan kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Siswa komponen cadangan atau komcat yang terdiri dari aparatur sipil negara dari kementerian menjalani latihan simulasi tempur dalam materi praktik lapangan teknik tempur dasar Kamis kemarin. Dan siaran pers TNI Angkatan Udara di Jakarta pada Jumat kemarin mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pelatihan ASN untuk menjadi anggota komcat. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI Inyoman Suatyana mengatakan, latihan itu diselenggarakan oleh Wing Pendidikan 300 dan digelar di area latihan lapangan tembak Tingin Priyatna, Pangkalan Udara Atang Senjaya, Bogor, Jawa Barat. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menegaskan hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat yang stabil bukan sekedar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata pasca pertemuan Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump. Informasi dari dunia olahraga, pelatih tim nasional Indonesia John Hartman yakin bisa membawa Garuda terbang tinggi dalam Piala Asia 2027 dan menyatakan tidak gentar meski Jay Itzes dan kawan-kawan berada di grup neraka, di grup D bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. 6 triliun dana MBG untuk Provinsi NTT belum terserap secara merata. Pemerintah daerah menggencarkan rencana untuk menambah dapur untuk memanfaatkan dana sebaik-baiknya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bibin Ngari dari RRI Kupang.
1: Dana MBG Provinsi NTT sebesar 6 triliun belum terserap semua. Gubernur NTT menyarankan pemerintah turut mendukung dalam pengembangan dapur-dapur MBG di setiap wilayah kabupaten kota. Hal tersebut mendapat dukungan positif dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Yosef Rasi Esos MSI. Saat diwawancarai awak media, ia mengatakan jika satu kelompok membangun satu dapur akan bermanfaat bagi berbagai pihak serta membantu dari segala sisi.
2: MBG itu kan kalau semua kita menyambut baik, kita semua berkolaborasi seperti Pak Gub sampaikan tadi, masing-masing kita dengan cara kita membentuk satu kelompok, kemudian membangun dapurnya, maka yang membangun dapur memperoleh penghasilan, masyarakat mendapat lapangan kerja, dan anak-anak kita tumbuh sehat, bergizi, kan itu sebenarnya. Jadi menurut saya hal positif sekali, tinggal kita ini kan sebenarnya tidak boleh omong, harus mulai, harus berbuat, harus bekerja.
1: Sementara itu DPD RI Abraham Paulianto memberikan saran agar lebih fokus pada pendukungan pendidikan untuk mengembangkan SDM generasi muda saat ini dengan tetap mendukung program MBG.
3: MBG berdampaknya ke ekonomi bisa dihitung dibandingkan dengan kegiatan investasi, infrastruktur, dan SDM sehingga ekonomi yang tidur di daerah kita masih ini bertumbuh dengan SDM. Jadi kalau saya setuju tadi itu SDM-SDM kita latih lebih bagus supaya mereka bisa bekerja mandiri.
1: Baik Yosef Rasi maupun Abraham Paulianto berharap agar dana yang berputar bisa membantu perekonomian masyarakat Provinsi NTT, khususnya peningkatan SDM dan membuka lapangan pekerjaan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komandan Distrik Militer atau Dandim Klaten, Letkol Slamet Hardianto, kembali menyerahkan kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, baik roda 4 dan roda 3. Total kendaraan yang telah diserahkan 90 kendaraan roda 4 dan 180 roda 3. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Ini kita menyerahkan kembali ya sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Bapak Presiden untuk menyukseskan program Koperasi Desa Merah Putih.
5: Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Klaten kembali menerima bantuan operasional kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 3. Penyerahan kendaraan operasional tersebut berlangsung di lapangan Desa Sumberjo, Kecamatan Klaten Selatan. Turut menyaksikan penyerahan tersebut PJ Sekda Klaten Joko Purwanto dan juga Wakapolres Klaten Kompol Heru Sanusi. Selain itu hadir pula para kepala desa dan juga ketua KDMP penerima bantuan. Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto kepada wartawan mengatakan bantuan operasional kendaraan roda 4 dan 3 tersebut dilakukan untuk desa yang sudah selesai melaksanakan pembangunan KDMP, sehingga total kendaraan yang diserahkan sebanyak 90 truk dan 180 kendaraan roda 3.
4: Kita menyerahkan 90 unit truk dan juga 180 motor roda 3 kepada desa-desa yang sudah 100% tentunya. Di Kabupaten Klaten ini ada 90 titik yang akan melaksanakan operasionalisasi dan juga dari 388 titik yang saat ini sedang kita bangun. Dan alhamdulillah ini merupakan pendorongan kendaraan yang kedua dari total kendaraan yang diberikan untuk launching atau untuk pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih ini.
5: Melalui pemberian kendaraan tersebut, Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Klaten segera beroperasi. Keberadaan KDMP tersebut dapat mendorong perekonomian desa segera tumbuh dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan untuk desa-desa yang lain akan segera diberikan secara bertahap. Ditargetkan pada bulan Agustus mendatang seluruh desa-desa di Kabupaten Klaten sudah mendapatkan kendaraan operasional. Sementara Yesua Bagda, Ketua KDMP Desa Tegal Yeso, mengaku senang mendapatkan bantuan kendaraan operasional koperasi tersebut yang nantinya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pihaknya menyatakan kesiapannya untuk operasional, tinggal menunggu perekrutan karyawan.
6: Selaku masyarakat yang kebetulan menjadi ditunjuk sama Pak Lurah dan tokoh sebagai Ketua KDMP Tegal Yoso, harapan kami supaya dengan bantuan Pak Presiden, dengan program-program KDMP ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, Pak, khususnya adalah untuk menciptakan perekonomian yang mandiri. Tentunya kita positif dan yakin pasti bisa.
7: Sudah siap operasional, Pak?
6: Sudah siap, semua sudah siap.
7: Apa, Pak, bentuknya?
6: Bentuknya ya fisik bangunan sudah 100%, peralatan semua juga sudah ada, tinggal nanti regulasi dari Agrinas karena perekrutan karyawan ini baru dalam proses.
5: Sedangkan PJ Sekda Kabupaten Klaten Joko Purwanto menyatakan terus mendukung program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Pemerintah Kabupaten Klaten akan siap memberikan pendampingan agar koperasi-koperasi yang ada segera beroperasi. RRI Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
0: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi, maksud kami, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, kelompok kerja perempuan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nabire untuk menjaring aspirasi masyarakat, khususnya kaum perempuan asli Papua. Kegiatan yang berlangsung di Gedung PAUD Silo Kalibobo Distrik Nabire dihadiri mama-mama Papua, tokoh agama, tokoh adat serta pemuda. Arnold Saudila dari RRI Nabire melaporkan.
8: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Kelompok Kerja atau POKJA Perempuan, Mirna Hanebora, melakukan dialog bersama masyarakat di Gedung PAUD GKI Silo, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire. Kegiatan penjaringan aspirasi tersebut bertujuan mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua, khususnya kaum perempuan, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Mirna Hanebora mengatakan, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah maupun legislatif untuk ditindaklanjuti melalui program pembangunan.
9: Tujuan dari saya menjaring aspirasi dari Majelis Rakyat Papua adalah untuk memastikan bahwa suara masyarakat, khusus orang asli Papua itu, dia benar-benar didengar dan dijadikan dasar pertimbangan dalam kebijakan daerah. Yang berikut adalah supaya aspirasi mereka itu dapat dilindungi hak-hak OAP dan juga menjadi dasar pertimbangan pertimbangan kebijakan, baik kebijakan daerah terutama. Nah, yang berikut adalah menguatkan partisipasi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat adat, perempuan, agama, dan tokoh pemuda untuk bersuara. Tapi juga dalam tujuan menjaring aspirasi ini juga saya dapat menyerap masalah yang nyata di lapangan, ada khususnya di wilayah Provinsi Papua Tengah ini terlalu banyak masalah, yaitu masalah-masalah konflik, ada masalah-masalah begal yang ada dari versi orang mabuk dan juga dari banyak versi yang membuat keruh masalah, yang membuat orang tidak nyaman juga. Nah, ini kami juga perlu dengar dari masyarakat asli orang Papua. Berikut adalah membangun data dan membuat rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah setelah kami mendengar aspirasi masyarakat.
8: Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, dalam dialog tersebut juga dibahas pemanfaatan dana otonomi khusus bagi peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Ketua Aliansi Perempuan Nabire, Oktovina Woromboni, dalam kesempatan itu meminta pemerintah lebih memperhatikan mama-mama Papua, khususnya dalam penyediaan tempat usaha yang layak dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
10: Kami harap aspirasi ini benar-benar bisa terlaksana. Kedua, kami minta supaya mama-mama Papua itu punya tempat jualan yang layak. Mereka tidak duduk di pondok-pondok yang tanknya boloban. Mereka tidak berjualan hanya satu jenis jualan. Kami butuh sekali perhatian pemerintah untuk apakah itu keterampilan memasak. Mereka bisa buat minuman yang enak. Mereka juga bisa punya keterampilan buat noken yang bagus. Kami mau dana otsus ini betul-betul menyentuh ibu-ibu kami. Berupa mereka dikasih BLT, uang tunai, dana yang kami minta di dana otsus.
8: Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang melibatkan unsur perempuan, agama, adat, dan pemuda untuk mencatat berbagai aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibawa ke MRP Papua Tengah sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan di Papua Tengah.
0: Petugas Lanal Batu Poron berhasil menggagalkan peredaran ratusan bal rokok ilegal di jalur akses Suramadu. Dalam operasi penyekatan, petugas mengamankan 15 kendaraan dan 311 bal rokok tanpa pita cukai yang diduga akan diedarkan ke berbagai wilayah Jawa Timur hingga keluar daerah. Miftahul Umar dari RRI Stasiun Produksi Sampang melaporkan selengkapnya.
11: 15 kendaraan dengan berbagai jenis dan sejumlah 311 bal rokok ilegal.
12: Tim Second Fleet Quick Response Lanal Batu Poron melaksanakan operasi penyekatan dan pemeriksaan kendaraan di jalur akses Suramadu arah Madura, Surabaya. Dengan mengamankan ratusan bal rokok diduga tanpa pita cukai serta sejumlah kendaraan yang melintas, operasi melibatkan unsur intelijen dan polisi militer Angkatan Laut. Komandan Lanal Batu Poron Letkol Laut Ari Wibowo mengungkapkan hasil pemeriksaan tim mengamankan 15 kendaraan terdiri dari mobil pribadi, box ekspedisi, minibus elf, dan truk angkutan dengan ditemukan 311 bal rokok tanpa pita cukai resmi. Sebanyak 18 orang terdiri dari 14 laki-laki dan 4 perempuan juga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Wibowo menambahkan barang bukti rokok tersebut diduga akan diedarkan di sejumlah wilayah di Jawa Timur hingga luar daerah. Dan semua barang bukti serahkan kepada bea cukai untuk proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.
11: Ditemukan 15 kendaraan dengan berbagai jenis dan sejumlah 311 bal rokok ilegal di Kecamatan Labeng. Selanjutnya, setelah ini dari tim bea cukai akan kita serahkan untuk barang bukti berupa kendaraan dan rokok untuk penyidikan selanjutnya.
12: Bea cukai Pamekasan menegaskan komitmen dalam menggagalkan peredaran rokok ilegal melalui koordinasi yang lebih erat antar instansi. Hal ini disampaikan oleh Mahendra, Kasubsi Idik Bea Cukai Pamekasan, usai serah terima barang bukti di Markas Lanal Batu Poron.
13: Menggagalkan pengiriman rokok ilegal itu tentu dengan adanya koordinasi ini akan terus bersinergi dan atas serah terima ini akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut apabila memang nanti memenuhi unsur-unsur pasal pidana tentu akan kita lakukan penyidikan menakalan di administrasi kita selain secara administrasi seperti itu.
12: Menurut Mahendra, pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang memenuhi unsur pelanggaran sesuai ketentuan hukum. Ia menekankan selain persoalan administrasi, pengawasan juga diarahkan kepada aspek perizinan produksi rokok yang selama ini sudah banyak diajukan di wilayah Madura untuk mempercepat prosesnya.
8: Miftahul Umar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Erik Muhammad dari RRI Ranai melaporkan.
14: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Salah satunya melalui pembukaan program studi manajemen bisnis syariah sebagai bagian dari visi pengembangan kampus dan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Program studi manajemen bisnis syariah di STAI Natuna resmi memperoleh izin penyelenggaraan berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 554 tahun 2026. Kehadiran program studi baru ini diharapkan menjadi peluang pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat di Natuna. Pembukaan program studi tersebut dilatar belakangi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang mengintegrasikan ilmu manajemen bisnis dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, perkembangan ekonomi syariah dan industri halal juga menjadi pertimbangan dalam pembukaan program studi tersebut. Ketua STAI Natuna mengatakan pembukaan program studi manajemen bisnis syariah merupakan bagian dari upaya pengembangan kampus dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.
15: Sekarang sosialisasi penerimaan musyawarah untuk prodi ini sudah boleh menerima mahasiswa dengan adanya SK dari Kementerian Agama itu. Ya, dia nanti ada prestasi sementara namanya 6 bulan setelah di SK-kan.
14: Kampus menyiapkan persyaratan akademik, sumber daya dosen, kurikulum hingga sarana pendukung sesuai ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Program Studi STAI Natuna Dahlia menyebut proses pengajuan dilakukan sejak 24 Juli 2025. Pengajuan tersebut juga dilakukan bersamaan dengan program studi pariwisata syariah yang saat ini masih menunggu keputusan dari kementerian.
16: Dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa yang tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini tertarik itu dalam prodi baru ini.
14: Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna berharap semakin banyak generasi muda memperoleh akses pendidikan tinggi di daerah sendiri. Kampus juga berkomitmen terus menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia resmi menggelar Pameran Wisata Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI Travel Fair 2026 dengan tema Liburan di Indonesia Saja dalam menyambut libur sekolah. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
17: Kementerian Pariwisata mendorong promosi destinasi wisata dalam negeri, khususnya jelang libur sekolah. Tema yang diangkat pada program Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI kali ini adalah wisata sekolah, yakni destinasi wisata yang bisa dinikmati dan dikunjungi anak-anak sekolah, khususnya wisata edukatif. Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, Erwita Dianti menjelaskan, setiap daerah didorong untuk mempromosikan potensi wisatanya masing-masing. Tujuannya agar sepanjang libur sekolah nanti, masyarakat hanya berwisata di Indonesia saja.
18: Berwisata itu bisa kemana aja, yang penting di Indonesia. Yang khusus Jawa Timur, itu selain harus mempromosikan di daerahnya sendiri, harus juga keluar. Nah, di luar itu dipromosikan agar orang luar datang ke Jawa Timur.
17: Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Ali Avandi berharap, sepanjang libur sekolah, siswa-siswi memanfaatkan destinasi wisata di Jawa Timur saja, mulai dari wisata alam, buatan, edukatif, bahkan wisata kuliner.
19: Kami mendorong memang untuk libur sekolah ini bisa dinikmati oleh siswa yang ada di Jawa Timur aja, tidak perlu keluar provinsi. Ya, tidak perlu, mohon maaf ini, bukannya kami ingin memonopoli, Bu, tapi kalau bisa ke Jawa Timur aja, tidak perlu ke Bali, tidak perlu ke Jogja, tapi di Jawa Timur aja, karena potensi Jawa Timur sudah sangat luar biasa.
17: Dalam rangka program BBWI, Kementerian Pariwisata menggelar pameran wisata selama 3 hari di Atrium Tunjungan Plaza 6 Surabaya. Pameran ini tidak hanya diikuti perwakilan destinasi wisata Jawa Timur, tetapi juga dari sejumlah wilayah di Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Libur panjang dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus menyebabkan terjadinya peningkatan penumpang di Terminal Pare, Kediri. Heri Susanto dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
20: Pada momen libur panjang dan cuti bersama perayaan kenaikan Isa Al-Masih tahun 2026 terjadi peningkatan penumpang dari Jakarta tujuan Kediri. Hal itu disampaikan penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare, Setiawan, ketika menjawab arus penumpang tujuan jarak jauh. Ia mengungkapkan, pada keberangkatan bus dari Jakarta tujuan Kediri, penumpang dalam kondisi penuh. Diperkirakan untuk kepadatan penumpang akan terjadi pada arus balik tujuan Jakarta pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026.
21: Kalau untuk penumpang jarak jauh ini sudah mulai ramai, Pak, dari barat, terutama Jakarta, orang-orang pekerja pasti dapat jatah cuti dan pulang ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kalau untuk rasio penumpangnya udah full-full semua bisnya, walaupun cuma ada beberapa bis tambahan, nggak banyak, mungkin satu atau dua, tapi sudah ramai.
20: Sementara Sobirin, mandur bus PO Bagong yang ada di Terminal Pare, Kabupaten Kediri, mengatakan pada momen liburan ini juga terjadi peningkatan penumpang dari Surabaya tujuan Blitar sejak tadi malam. Untuk penumpang dari arah Malang tujuan Ponorogo diperkirakan akan terjadi peningkatan saat arus balik pada Minggu tanggal 17 Mei 2026 karena banyak mahasiswa yang masuk kuliah.
22: Untuk sementara ini mulai pagi tadi agak lumayan untuk liburan hari ini. Ke arah Malang, Ponorogo atau arah Surabaya masih bisa terkendalikan. Nggak sampai meluap peningkatan penumpang untuk liburan ini. Kalau dari Surabaya mulai tadi malam penuh, tapi ini arah ke Surabaya masih biasa-biasa, belum sampai membudak. Mungkin diperkirakan ya hari Sabtu Minggu itu mulai penumpang membludak arus balik.
20: Setiawan menambahkan pada puncak arus mudik momen libur panjang perjalanan bus dari Jakarta tujuan Kediri sempat mengalami kemacetan. Hal itu terlihat dari kedatangan bus dari Jakarta tujuan Terminal Kediri yang biasa tiba pukul 7 waktu Indonesia Barat namun mengalami keterlambatan sekitar 2 jam sehingga tiba pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam libur panjang dan cuti bersama perayaan kenaikan Isa Al-Masih tahun ini untuk harga tiket bus dari Kediri tujuan Jakarta dan sebaliknya tidak terjadi kenaikan atau normal, yaitu harga tiket bus kelas VIP Rp310.000, kelas eksekutif Rp370.000, dan untuk bus kelas double decker Rp480.000 per penumpang. Heri Susanto melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X, @rriprograma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kevin, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Kristen, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh?

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 7 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur, kami menyapa untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami pagi hari ini. Dan juga kami informasikan untuk Anda ya, selalu berhati-hati ya, tentunya melihat situasi yang berkembang yang terjadi di kota Wamena dan sekitarnya ya. Jadi untuk Anda, untuk tetap tenang di rumah ya, tidak mudah terprovokasi dan tentunya menyerahkan penyelesaian masalah ini kepada aparat keamanan serta tokoh adat guna menjaga situasi tetap kondusif di Kabupaten Jayawijaya. Dan pendengar, pagi ini kami juga akan informasikan bagaimana perakiran cuaca untuk edisi Sabtu tanggal 16 Mei 2026 ya. Jadi waspada hujan petir. Ini BMKG Wamena menghimbau masyarakat Papua Pegunungan tetap siaga. BMKG kelas 3 Wamena ini mengeluarkan perakiraan cuaca wilayah Papua Pegunungan berlaku mulai Sabtu 16 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga Minggu 17 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Nah, pendengar, dalam laporan tersebut sejumlah wilayah diperkirakan mengalami hujan ringan hingga hujan petir, terutama pada siang hingga malam hari. Wilayah Wamena Kota diperkirakan cerah berawan pada pagi hari, berawan siang hari, dan berpotensi hujan petir pada malam hari dengan suhu berkisar 15 hingga 27 derajat Celcius. Nah, sementara itu daerah Yaukimo, Yalimo, Mambramo Tengah hingga Pegunungan Bintang juga diprediksi mengalami hujan ringan hingga hujan petir. BMKG turut mengeluarkan peringatan dini adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Yaukimo, di mana BMKG Wamena menghimbau masyarakat agar tetap waspada saat melakukan aktivitas di luar rumah, terutama pada sore hari dan malam hari. Warga juga diminta terus memperbaharui informasi cuaca melalui channel resmi BMKG maupun RRI Wamena guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrem. Perakiraan BMKG Wamena berharap masyarakat tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan bersama. Itu dia informasi perakiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan untuk hari ini, pendengar ya. Dan tentunya kita mendoakan untuk Wamena, semoga diberi kedamaian tentunya ya, karena kita tahu bahwa Wamena adalah rumah kita. Karena di mana situasi di Wamena saat ini masih belum kondusif pasca kericuhan antara dua kelompok yang mengakibatkan sejumlah rumah dibakar massa. Asap masih terlihat di beberapa titik dan masyarakat diminta tetap waspada serta menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Dan ini tentunya selalu ada himbauan untuk seluruh warga untuk saling menjaga, baku jaga, dan tidak mudah terprovokasi dalam informasi yang belum jelas kebenarannya. Jadi mari utamakan keselamatan, persaudaraan, dan kedamaian demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Wamena adalah rumah kita bersama. Jaga damai, jaga keluarga, dan jaga kota ini.
0: Hai, aku Putu.
4: Aku Christine, sahabatnya Putu.
0: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
1: Oh begitu, terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Row 1.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: nanti arisannya gimana?
1: Bulan udah nanti. Cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang terus.
2: Beisha, aduh Beisha, suara TV di kecil sayang.
3: Gak mau.
0: Gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Karena anak loh. Udah apa-apa.
0: Iya, tapi sini sayang remote-nya.
3: Ini nah.
0: Beisha jangan begitu.
1: Udah Aisyah gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa.
4: Aku gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fandra. Ibu deh tebay afatu.
1: Artinya apa sih bu?
4: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?